terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rusarto.

0: Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, itu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
2: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
3: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang dibawahnya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara itu dianggap kerugian negara.
2: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Sampai titik penghujungnya. Hanya dalam hitungan bulan, bahkan setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
4: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen. Bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa mengkritik kami. Percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak kalah. Kira-kira begitu. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini.
5: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
6: Jurnalis itu dilahirkan, dan tapi kenapa jalan jurnalis adalah jalan yang panjang? Jalan ideologi seperti orang berjalan menuju cahaya di dalam lorong yang gelap gulita. Sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis. Tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya. Penyampai avatar, itulah seorang ideologi.
5: Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
2: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
1: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember. Sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian ya.
2: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
3: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
2: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
4: Karena kan juga naik tuh 3.000-an ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
2: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Sadatu Daren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk penyesuaian harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu, biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas, karena dengan harga tinggi seperti itu namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Dex Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina Dex naik ke Rp27.900 per liter. Dex Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina Dex turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina Dex naik menjadi Rp25.200 per liter. Dex Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Master 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PP PBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Mawardani, Talita Ramadhani Wiryawan, dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di

0: Surabaya, Jawa Timur. Kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang, harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Mangoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini aktivitas mall, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas, dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risi Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Rame banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
1: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
0: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
1: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
0: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
1: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
0: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
1: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah, mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
0: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
2: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu sejuta.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

Selamat pagi pendengar, kami hadirkan info terkini. BPBD Ponorogo mencatat hingga saat ini ada 342 jiwa terdampak krisis air bersih, yakni 189 jiwa di Dusun Dungus, Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung, serta 153 jiwa di Dusun Bungur, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo, Masun, mengatakan hingga akhir Agustus 2026, pihaknya bersama mitra BPBD telah mendistribusikan 31.000 liter air bersih di dua titik terdampak kekeringan. Informasi selanjutnya, pemerintah menyasar investor asal Jepang untuk berinvestasi di berbagai proyek transportasi dan infrastruktur di Indonesia. Untuk itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama KBRI Tokyo menyelenggarakan Indonesia Japan Infrastructure and Transportation Business Forum and Business Matching. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 27 hingga 28 Agustus lalu di KBRI Tokyo dihadiri lebih dari 50 orang perwakilan. Mereka dari sekitar 36 perusahaan Jepang dan calon investor serta lembaga keuangan. Pendengar, demikian info terkini. Selengkapnya Anda bisa baca melalui rri.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali di pagi hari ini, edisi Jumat 4 September 2026. Saya Aris Deka bisa kembali menjumpai Anda untuk kurang lebih 50 menit ke depan. Kita akan membahas tema yang sudah kami siapkan untuk Anda di pagi hari ini di Jumat. Dan di pagi hari ini tentunya kami juga mengundang partisipasi Anda nantinya yang ingin bergabung dengan narasumber yang kami hadirkan di pagi hari ini. Sudah ada Mas Weda Prasetyo ST, beliau adalah Ketua Kosti Madiun periode 2026-2030. Selamat pagi Mas Weda.
1: Selamat pagi Mas Aris.
0: Selain Mas Weda juga ada Bapak R. Sri Darmasto, mantan Ketua Kosti Madiun. Selamat pagi Pak Sri.
2: Selamat pagi Mas Aris.
0: Sehat selalu untuk Mas Weda dan Pak Sri ini.
1: Alhamdulillah
2: sehat.
0: Iya, terima kasih juga sudah hadir di pagi hari ini di Studio Pro 1 RRI Madiun. Dan di pagi hari ini pendengar, kita akan membahas mengenai bersepeda bersama berdampak untuk sesama. Dan Kosti pendengar, komunitas sepeda tua Indonesia Madiun secara khusus dalam rangkaian RRI Fest 2026 nanti memperingati HUT ke-81 RRI. Ini kan acara yang terus bergulir, terus kami hadirkan untuk Anda dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya nanti ada Festival Harmoni Dalam Aksi yang akan berlangsung pada Minggu 6 September 2026 mendatang ini, yang akan menghadirkan tentunya semangat, kebersamaan, kepedulian, dan gaya hidup sehat melalui kegiatan ngontel bareng RRI Madiun. Tidak hanya ngontel, pada kegiatan tersebut juga ada kegiatan lainnya seperti donor darah, bazar UMKM, dan juga pentas musik yang kami hadirkan untuk Anda semuanya. Dan kami juga mengundang Anda yang ingin berpartisipasi nantinya juga silakan hadir langsung di RRI. Dan di pagi hari ini kita akan membahas seperti apa persiapan dari teman-teman Kosti Madiun ini dalam meramaikan Festival Harmoni Dalam Aksi ini. Dan Anda juga bisa berinteraksi dengan dua narasumber kami di pagi hari ini melalui line interaktif kami di 0351-459-198, di WhatsApp kami di 0811-366-9907. Bagi Anda di pagi hari ini yang menyimak kami melalui aplikasi RRI Digital maupun YouTube kami RRI Madiun, juga bisa bertanya langsung di kolom komentar. Karena untuk siaran Pro 1 RRI Madiun, Dialog AE Raya Menyapa pagi ini, selain kami hadirkan melalui jaringan terestrial di 99,7 FM, 105,5 FM, dan di 1008 AM, juga kami hadirkan secara audiovisual di YouTube kami RRI Madiun. Baik, kita ke Mas Weda terlebih dahulu. Mungkin seperti apa Mas Weda dari teman-teman Kosti persiapannya untuk Goes pada kurang 2 hari lagi ya?
1: Iya, bentar lagi.
0: Minggu ini seperti apa?
1: Alhamdulillah teman-teman juga antusias. Kita juga mengundang saudara-saudara kita yang sekitar Madiun, dari Tolopo, Ciwan, Magetan, Caruban, bahkan juga nanti Ponorogo mungkin ada nanti.
0: Jadi nggak cuma Kota Madiun aja ya?
1: Nggak, kita adik seperti yang jenengan bilang AE Raya.
0: Iya, AE Raya.
1: Iya.
0: Iya. Dan nanti perkiraan berapa ini yang ikut ini?
1: Kita kemarin memang ada dibatasi maksimal di 300, 300 peserta untuk Kosti. Insya Allah terpenuhi nanti.
0: Insya Allah terpenuhi. Iya. Iya. Baik, kalau Pak Sri sendiri nanti pastinya ikut Goes juga Pak Sri atau gimana?
2: Tentunya juga ikut Goes.
0: Iya. Persiapannya seperti apa Pak Sri?
2: Untuk persiapan sudah hampir mulai satu minggu kemarin ya. Kita sudah mempersiapkan diri setelah acara musda. Ya, gitu.
0: Ya, jadi Dek memang sudah ini ya, sudah prepare ya sebelumnya.
1: Ya, prepare kita. Sudah persiapkan untuk RRI ini.
0: Iya. Kalau rutenya nanti seperti apa, Mas Weda? Bisa di-spill ini.
1: Rutenya kita kemarin sudah fix di Madiun, dari RRI ini kita ke utara, kemudian arahnya ke timur kita.
0: Ke timur ya.
1: Timur ya. Nanti untuk setiap perempatan kita jaga, kita ada sudah siapkan flagman atau klebet. Ya nanti ada dari Kosti, juga ada dari pihak RRI. Kita sudah koordinasi dengan pihak RRI juga. Nah, kemarin RRI juga sudah koordinasi dengan pihak Polres untuk jalannya. Alhamdulillah sudah ACC deal clear. Nah, nanti tinggal pelaksanaan kita di hari Minggu nanti.
0: Iya. Tentu kita berharap semuanya dalam aman,
1: aman.
0: Sampai tujuan dan menikmati goes ini ya. Karena juga bagian dari apa, memasyarakatkan, mengolahragakan masyarakat, gitu ya.
1: Masyarakat.
0: Iya. Iya. Ya. Baik, Pak Sri, mungkin dari kan sebelumnya juga ada beberapa kali perubahan rute begitu ya. Pak Sri sendiri menilai seperti apa dengan rute yang fix ini?
2: Ya, sebetulnya dari awal kita memperkenalkan Kota Madiun di Jalan Pahlawan. Tapi berhubung mulai pertanggal 1 ya, 1 September
1: kemarin
2: ya, itu ada acara CFD. Jadi kita terus dari berita RRI diubah rute. Terjadinya kemarin sudah ada komunikasi masalah rute kalau dirubah ke arah timur.
0: Meskipun dirubah tetap asik
2: tetap
0: ini Pak ya.
2: Asik juga.
1: Tetap kita harus semangat.
0: Semangat.
1: Sudah menjadi jiwa kita Kosti harus semangat untuk bersepeda.
0: Iya, semangat bersepeda. Kalau Kosti sendiri itu biasanya agenda atau kegiatan goes barengnya itu gimana, Mas Weda?
1: Kosti itu sebenarnya punya agenda, kita rutinan itu triwulan. Setiap 3 bulan kita ada istilahnya silaturahmi ngondal bareng di setiap paguyuban. Jadi seumpamanya kita paguyuban yang sekarang ini di daerah Anjiwan, ya, kita ngumpul bersama di sana. Kemudian 3 bulan berikutnya mungkin ke arah Caruban, kemudian ke Lopo, keliling. Jadi kita silaturahmi per triwulan itu ke paguyuban-paguyuban yang ada di Kosti Madiun itu. Itu yang rutin, triwulan namanya. Kalau yang seperti Hari Badai, Hari Sepeda Dunia, ngondel awal tahun, ya kita tetap ada. Selain itu juga kita juga ada kegiatan sosial kayak bagi takjil, kemudian zakat. Nah, kalau ada rezeki juga kurban gitu.
0: Gitu. Jadi kegiatannya ini ya, selain ngontel secara sebagai apa ya, gerak kegiatan wajibnya, ada kegiatan lain-lainnya gitu ya, kegiatan sosialnya begitu ya, Mas Weda. Kalau ke Pak Sri, ini dari beberapa kegiatan ini memang selalu sudah seperti itu direncanakan jauh-jauh hari. Kemudian secara tujuan silaturahmi ini apa, untuk mempererat atau bagaimana?
2: Ya, tentunya untuk mempererat antar anggota yang tergabung di Kosti Madiun. Jadi kalau triwulan setelah hari ini misalnya di Jiwan, biasanya jadwal ketik berikutnya sudah ada di misalnya di Ndelopo, terus di Caruban, jadi bergantian terwilayah barat, selatan, timur, pasti ada semua.
0: Jadi ini ya, dibagi gitu ya memang ya. Giliran gitu ya.
1: Giliran ya.
2: Kebetulan Kosti Madiun meliputi wilayah kabupaten dan kota.
0: Kabupaten dan kota.
2: Betul.
0: Kalau Kosti Madiun sendiri anggotanya berapa ini Mas Weda?
1: Kalau Kosti Madiun itu ada sekitar 500, hampir 500.
0: Cukup banyak ya.
1: Iya, dari 24 paguyuban. Kita sekarisidenan, jadi ada yang dulu lebih banyak dulu. Cuman sekarang udah dipecah dengan Magetan sendiri. Dulu kalau sama Magetan kita ada sekitar 36 paguyuban kita. Lumayan banyak, lebih hampir 1000 dulu.
0: Hampir 1000 ya. Baik, kalau artinya ini anggota juga cukup banyak, 500-an. Nah, ini kalau anggota ini memang semuanya memiliki apa ya, sepeda tua begitu atau sepeda yang seperti apa yang bisa masuk Kosti itu?
1: Kebetulan dari Kosti Madiun semuanya sudah punya sepeda tua ya. Kalau dibilang Unto gitu.
0: Unto ya. Saya masih ingat dulu Unto ya.
1: Itu juga setiap anggota kita itu pasti lebih punya dari satu, lebih itu pasti.
2: Dan terdata
1: kita yeah. punya datanya semua itu. Jadi anggota kita dari klub mana, dari rumahnya mana, semuanya ada itu. Terdata di base data kita di Coasting Madin ada itu. Jadi dia memiliki sepeda berapa, ada semuanya ada. Yeah. Itu yang terdata. Yang tidak terdata pun banyak juga.
0: Lebih banyak ya. Banyak juga. Kalau Pak Seri sendiri punya berapa ini, Pak?
2: Koleksi sepeda? Koleksinya cuma dua. Iya. Mm-hmm. Kebetulan mereknya Kongres, ya, dari Belanda.
0: Dari Belanda.
2: Iya.
0: Historinya seperti apa itu, Pak, sepeda?
2: Kalau menurut saya ya, soalnya dari awal kita dapatnya itu ya itu.
0: Iya.
2: Makanya jadi apa ya istilahnya? Kelangenan kongres saya ya.
0: Iya. Kalau saya dulu punya cuman diambil orang di belakang rumah gitu ya.
1: Emang Mas?
0: Iya. Karena enggak ada rodanya, dikira sama bapak ditempatkan di belakang rumah tapi ternyata sudah
1: hilang.
0: Iya, hilang. Diambil tukang rongsokan itu ya. Padahal masih bermanfaat itu. Iya. Yeah. Mas Weda, kalau di acara ini nanti, ini rute yang akan dilewati itu berapa panjang atau berapa kilometer nantinya itu?
1: Kemarin kita lihat sekitar 10 kilometer. Ya, enggak terlalu panjang sih. Mm-hmm. Kalau dibilang kita, kalau orang kosti itu biasa.
0: Yeah, biasa itu ya?
1: Biasa.
0: Kalau paling panjang dari teman-teman kosti berapa biasanya, Mas?
1: Ada yang sampai 15 dulu waktu di Kediri pernah kita. Hampir 20 juga ada.
2: 20.
1: Hampir ada itu di dulu di Nganjuk itu kalau enggak salah. Hampir 20 itu.
0: 20 ya.
1: Coba kita.
0: Padahal bersepedanya kan kalau teman-teman kostian sambil menikmati gitu ya.
1: Santai kita.
0: Santai gitu ya.
2: Kebut-kebutan.
0: Iya.
1: Cuman rute terpanjang event itu ada di Mojokerto.
0: Berapa itu?
1: Jadi 55 kilo.
0: Wah, cukup panjang ya.
1: Jadi start di Mojokerto, finish Surabaya. Ada itu tahunan itu.
2: Mojosuro istilahnya.
1: Ya, acara tahunan itu. Jadi acara resmi Kosti yang rutenya terpanjang.
0: Iya, rute cukup panjang. Kalau di Festival Harmoni ini nanti di ngontel bareng ini seperti apa, Mas? Ini kan cukup banyak peserta juga.
1: Yeah, yeah.
0: Mungkin 300-an ya yang Kosti aja. Belum yang ikut nimbrung mungkin ya, masyarakat kan ini secara terbuka. Nah, ini bagaimana mitigasi untuk keamanannya, untuk kenyamanannya dari teman-teman yang ngontel itu bagaimana? Yeah.
1: Kemarin kita kan sudah koordinasi dengan pihak Polres. Alhamdulillah insya Allah nanti di hari Minggu itu juga ada pengamanan dari pihak kepolisian. Kemudian dari kita itu kita kasih pengamanan di setiap perempatan. Mengamankan, jadi supaya tidak terjadi penumpukan lalu lintas di situ. Ya mungkin kita atur nanti gimana supaya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu putusnya itu tidak terlalu jauh-jauh gitu. Jadi biar ngumpul terus gitu. Kita sudah siapkan klepet dari Kosti Madiun untuk setiap titik-titiknya. Nah, nanti tinggal koordinasi dengan pihak RRI untuk pemantapan nanti, mungkin nanti malam mungkin kita ketemu.
0: Ya, ini yang memang dipersiapkan begitu ya. Karena ini ya yang jadi antisipasi, salah satunya juga supaya jedanya ini enggak terlalu jauh gitu
1: terlalu
0: ya.
1: Jauh, betul.
0: Ya. Kalau melihat dari rute dan juga peserta sekarang ini, kalau Pak Sri sendiri menilainya ini sudah umum atau bagaimana, atau perlu apa yang mungkin perlu dimitigasi supaya nanti event ini juga berjalan lancar?
2: Kalau saya melihat kemarin sudah rencananya awal dan sampai pelaksanaan nanti mudah-mudahan lancar semua. Dan himbauan kemarin ya dari kepolisian, kita setiap perempatan rambu lalu lintas harus diikuti. Tapi ya melihat nanti situasi di
1: lihat juga. Kalau kosong kita bisa stop yang salah satunya untuk kita lanjutkan aja.
0: Oh gitu ya. Sesuai situasi dan kondisi di lapangan ya. Baik. Kalau dari 300 peserta itu estimasinya nanti finish itu butuh berapa lama itu, Pak, dengan rute seperti itu?
1: Kalau rutenya seperti itu kisaran enggak ada 1 jam. Ya 45 menitan lah.
0: 45 menit.
1: Iya, 45 menitan. Karena kan ke timur tuh agak longgar gitu. Agak longgar, enggak terlalu crowded lah gitu.
2: Iya, lalu lintasnya enggak begitu lah.
1: Alhamdulillah nanti mungkin enggak ada 1 jam udah nyampe kita.
0: Iya. Itu ya, jadi semuanya bisa ini ya berjalan sesuai waktu jadwalnya, begitu ya. Iya.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bergabung bersama kami di Dialog Era yang menyapa pada pagi hari ini dengan Kosti Madiun, Komunitas Sepeda Tua Indonesia Madiun. Ada Mas Weda dan juga ada Pak Sri yang sudah bergabung hadir di studio pada pagi hari ini. Dan kami juga mengundang Anda yang ingin bergabung, berinteraksi, bisa melalui line interaktif kami di 0351459198, di WhatsApp kami di 0811366 9907. Dan sudah ada beberapa interaksi ini Mas Weda dan juga Pak Sri ya, di WhatsApp kami ada yang bertanya tadi, apa saja nilai-nilai gaya hidup sehat yang ingin ditanamkan oleh Kosti Madiun lewat kegiatan bersepeda ini, seperti apa Mas Weda terlebih dahulu mungkin?
1: Kalau kita dari Kosti Madiun itu ya, untuk kita pelestari budaya, jadi sebisa mungkin sepeda itu jangan sampai punah. Jadi kalau kita seumpamanya belanja, kita tetap pakai sepeda. Jadi, kita dapat sehatnya, kita dapat manfaatnya, dan kita juga ikut melestarikan. Jadi sering anggota kita itu ngopi bersepeda, kemana bersepeda, kumpul sama teman bersepeda. Jadi kita juga dapat sehatnya dari bersepeda itu. Jadi tidak harus waktu pertemuan saja kita membawa sepeda. Jadi di kehidupan sehari-hari kita itu juga kita tetap bersepeda, walaupun hanya jaraknya dekat, gak perlu jauh-jauh gitu. Sambil melestarikan ya sambil sehat gitu.
0: Iya, dua ini ya, dua misi ya. Sehat dan juga melestarikan sepeda tua ini. Kalau Pak Sri menilainya seperti apa, Pak Sri?
2: Paling enggak kita kontrol rutin ya, seminggu sekali itu harus kita lakukan, supaya ya di samping menjaga kesehatan kita juga gimana ya, sambil apa, menikmati lah, menikmati udara segar,

0: ya itulah.
1: Iya, menikmati hidup gitu ya, ya sambil
2: slow living
1: sehat,
0: kemrungsung,
1: santai makanya. Ini sebenarnya ini ya bentuk menjaga kesehatan sekali gitu ya. Ya, kalau betul. Secara fisik kita bergerak dengan ngontel ini, kemudian secara pikiran kita menikmati alam di sekitar. Betul. Kemudian ada sisi silaturahminya. Bener, ini menjaga mental sekali ini ya. Di era sekarang ini. Ya baik, kemudian di YouTube ini ada beberapa yang sudah bergabung ya. Gumadi Merdeka dari Kowat Official, semangat pagi-pagi luar biasa. Dari Ricardo Pon Alap-alap ngetrep nyimak. Terima kasih. Dari DST juga nyimak. Dari Jack Robin juga Caruban Monitor. Dari Gemadi lagi hidup. Dari Kopi Paman, sepedanya tahun berapa ini Pak? Nah ini sepeda yang dimiliki teman-teman Kosti ini mulai keluaran tahun berapa aja Mas Weda dan Pak Sri?
2: Banyak sih. Kalau saya pribadi punya saya itu tergolong muda. Tergolong muda setelah era kemerdekaan. Saya punya sepeda Batabus Sport sih, sekitar tahun 60-an. Kalau dari teman juga ada yang sangat tua sampai tidak terdeteksi. ada itu. Punyanya Pak Bambang itu sampai tidak terdeteksi, hanya terdeteksinya Jerman gitu aja. Atau itu mungkin punyanya Pak Sri ada yang Vongers tadi lebih tua. Monggo Pak Sri.
0: Ya, kurang lebih tahun kalau kepunyaan saya itu 50-an, tahun 50-an.
1: 1950.
0: Iya. Yang Demes ya, memang antiknya di Demes saya.
1: Iya. Itu memang ini ya, masa-masa apa ya, kalau dulu sebelum kemerdekaan begitu ya, banyaknya ya, sepeda ya. Itu ya.
2: Iya, kan dulu kan kita kalau dibilang dijajah Belanda. Nah itu kan Belanda itu juga bawa sepeda ke sini. Banyak negara bawa sepeda, Belanda, Inggris, Jerman pun ada. Bahkan Prancis ada juga ya. Jadi sepeda yang ada di Indonesia itu macam-macam.
1: Nah ini ya budaya mereka yang ini positif tentunya karena mengajak sehat terus ya dengan goes ini. Kalau harga seperti itu sampai kisaran berapa Mas Weda dan juga Pak Sri?
2: Kalau sepeda itu relatif.
1: Relatif ya.
2: Jika langka ya mahal.
1: Bisa sampai berapa itu?
0: Original tuh
2: mahal.
1: Puluhan juta juga?
2: Oh iya.
1: Lebih.
2: Lebih?
1: Lebih.
2: Bisa ratusan juga? Ada. Ada. Seperti kalau itu. Yang punya kita sih nggak mahal-mahal sih, di kisaran di bawah 10 kita. Masih di bawah 10, masih terjangkau lah.
1: Ada kan yang sudah apa namanya seperti korosi tapi di apa di restorasi ulang seperti itu. Nah itu seperti apa, memang setangguh itu ya sepeda apa zaman dulu itu, kalau melihat rangkanya kan juga cukup kuat gitu ya.
2: Ada kita anggota kita dari Ndolopo itu yang spesialis restorasi ada. Mau yang sudah karatan mau dibikin cling kayak baru bisa.
0: Bisa. Ya? Mau merek apa bisa.
2: Ada itu kita.
1: Iya, ternyata lengkap juga ya ini.
2: Lengkap
1: ya. Sisi anggota ini ya.
2: Iya.
1: Tapi kalau secara bahan sepeda-sepeda tua ini Mas Weda dan Pak Sri ini memang seperti apa? Bedanya dengan sekarang ini, sisi kekuatan atau sisi estetikanya itu seperti apa?
2: Dari material itu lebih tebal yang lawas. Iya, dari yang dulu itu. Jadi besi-besinya itu lebih tebal. Terus materialnya mungkin berbeda ya. Kalau mungkin dulu belum banyak campurannya, jadi untuk karatnya itu susah. Susah karatan. Jadi kalaupun karatan mungkin hanya di permukaan saja, tidak sampai menembus ke dalam gitu. Kalau yang besi-besi sekarang ya, kena panas sedikit aja sudah karatan.
1: Kena panas, kena hujan langsung karatan.
2: Sudah karatan.
1: Punya Pak Sri juga seperti itu atau bagaimana Pak Sri?
0: Iya betul, sama. Jadi bebas dari karatan.
1: Iya. Karena kalau melihat saya kinclong-kinclong sekali gitu ya, ketika beberapa orang goes gitu ya.
2: Itu kesukaan sih.
1: Kesukaan.
2: Jadi ada orang yang suka bersih, jadi di restorasi jadi seperti baru lagi. Ada yang suka apa adanya. Dan ada suka yang tanpa cat. Ada itu sendiri-sendiri.
1: Yang kayak besi di amplas begitu-gitu aja ya.
2: Kita pakai mungkin remover lebih cepat lah. pakai gitu remover ya? Lebih cepat daripada di amplas. Kalau di amplas kan kita malah mengurangin besinya nanti.
1: Jadi gak ada karat tapi apa ya, kayak besinya terlihat gitu ya.
2: Jadi malah menampilkan besinya hitam gitu.
1: Ya, baik. Kalau sisi keawetan memang awet begitu atau bagaimana ini mas? Beda.
2: Kalau awet itu kan tergantung materialnya dan juga pemakaiannya. Kalau sering dipakai ya tetap aja mungkin ada kerusakan ya. Cuman kerusakan itu juga masih bisa diperbaiki lah. Kita juga punya bengkel spesial seperti itu. Cuman terkadang kalau yang under deal originalnya sudah susah ya. Susah gitu.
0: Kanibal biasanya.
2: Kanibal gitu biasanya.
1: Iya. Kalau oh ini ada beberapa penanya lagi. Bagaimana strategi Kosti Madiun dalam mengenalkan warisan sepeda tua kepada generasi muda saat acara berlangsung di ngontel bareng ini? Ada strategi nggak Mas Weda sama Pak Sri? Mungkin sejauh ini yang dilakukan dari teman-teman di Kosti Madiun ini untuk terus mengenalkan warisan sepeda ini kepada generasi muda saat ini?
2: Kita kan sering, kita rutin itu setiap acara itu ya kita keliling kota-kota. Nah ini rencananya saya kan di Palawan kan ada
0: CFD
2: lah. Rencananya nanti kalau kita minggu juga mau ikut nimbrung di situ, kita jejer-jejerkan sepeda kita. Nah kita kasih bendera Kosti ya supaya kita lebih dikenal. Dan jangan takut tanya gitu. Kita akan selalu menjawab dan kita akan selalu menjadi teman.
1: Iya, baik.
2: Kita juga punya di media sosialnya, kita sudah lengkap. Kita punya IG, punya Facebook. Nah, itu apapun pertanyaan kita jawab situ.
1: Ya. Kalau dari Pak Sri kan pengalamannya juga cukup panjang ya sebagai ketua Kosti 3 periode Pak Sri ya.
2: Iya.
1: Nah, ini seperti apa cara mengenalkan warisan sepeda tua ini pada anak-anak sekarang lah secara khusus?
0: Ya, terutama kayak rutin ya, maksudnya rutin giat ngondel bareng, apalagi lewat di sekitar pedesaan, di kampung-kampung. Kalau di kota kan paling ya orang melihat sepintas, kalau di desa kan lebih
1: ya. Ya. Kalau anggota itu yang muda sampai usia berapa Pak Sri atau Mas Weda yang bergabung di Kosti Madiun?
2: Yang muda masih SMA juga ada.
1: Ada ya?
2: Ada. Kemudian yang anak-anak juga ada. Ada. Jadi bapaknya ngondel, anaknya ikut. Akhirnya seneng. Lama-lama seneng juga.
0: Akhirnya ngajak temennya.
2: Ngajak gitu. Iya ada itu. SMP pun ada itu. SMP ada.
1: Iya. Jadi memang nggak dibatasi begitu ya dari usia gitu ya?
2: Oh nggak ada. Asalnya kan kita suka ya. Kalau suka ya udah kita ngumpul gitu.
1: Iya. Join bareng ya, gitu. Sepeda bareng.
2: Terkadang kita di jalan ngondel ketemu sepeda unta yang lainnya itu, kita samperin, Pak mau kemana? Ayo bareng-bareng gitu.
0: Saling menyapa. Ya.
2: Ayo ngopi.
1: Saling menyapa ya, ya akhirnya.
2: Ayo ngopi. Akhirnya jadi anggota nanti.
1: Oh begitu ya. Iya baik. Ada syarat khusus gak Mas kalau jadi anggota itu seperti apa gitu?
2: Syarat khusus nggak ada, yang penting punya sepeda. Ya udah kita sepeda sepedaan bareng, ngopi bareng. Masalah merek kita nggak mempermasalahkan. Yang penting sepeda itu dipancal melaku, direm mandek. Udah itu aja.
1: Ini ya pokoknya dipancal melaku, direm mandek.
2: Iya itu aja.
1: Nggak perlu ribet-ribet.
2: Nggak ribet kita.
1: Mau gowes bareng, mau mancal bareng, monggo silakan.
2: Pakai sarung boleh, pakai celana boleh gitu.
0: Ngopi, ya. Di warung, okay.
1: Ngopi di warung oke. Ngopi di warung oke, dimanapun boleh. Yeah. Ya, karena kan kalau melihat beberapa juga pakai ciri khas apa ya, lawas gitu ya, secara
2: klasik,
1: klasik gitu ya. Memang seperti itu atau ini bebas saja sebenarnya?
2: Bebas, terkadang itu kan fanatik seseorang aja, nggak apa-apa. Saya pun dulu gitu.
0: Ya. Biasanya untuk ciri khas paguyuban masing-masing pakai kostum apa gitu.
2: Ya. Apalagi kalau kita di event ada namanya lomba kostum. Pasti nanti pakainya unik-unik. Semoga nanti tahun depan kita diundang lagi sama RRI. Nah, nanti kalau ada hadiahnya kita kasih lomba-lomba untuk kostum dan bertema gitu, bisa itu.
1: Oh gitu ya,
2: bisa menarik itu.
1: Ya.
0: Bisa. Bergu dan perseorangan.
2: Iya, ya. Bisa itu.
1: Ya. Itu kalau lomba kostum biasanya apa yang ditonjolkan dari teman-teman?
2: Tergantung tema.
1: Tema.
2: Nah, kita temanya jadul, tema pejuang,
0: budaya,
2: atau budaya.
1: Iya.
2: Itu semuanya ada. Ya. Atau bebas. Nah, kalau bebas ini malah macam-macam nanti.
0: Sing nilai bingung.
2: Jurunya bingung nanti.
1: Baik. Ini menarik, nanti mungkin bisa dikembangkan di event selanjutnya.
2: Iya, gitu siap,
1: ya.
2: Siap.
1: Ya, ada penelpon yang bergabung. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi juga. Assalamualaikum.
1: Ya, dengan Bapak siapa, di mana?
3: Saya Ahmad Pagi dari Jember, Jawa Timur.
1: Pak siapa dari Jember, Jawa Timur ya? Pak Ahmad Abdullah dari Jember, Jawa Timur.
2: Wah,
1: terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Ya, silakan pertanyaannya, mungkin mau bertanya atau bergabung dengan Kosti Madiun juga silakan ini ya. Monggo. Ini nggak begitu jelas suara Pak Ahmad, mungkin langsung ke pertanyaannya aja.
3: Topiknya
1: ini bersepeda bersama sehat bersama, begitu, berbagi berdampak untuk sesama.
3: Oh gitu
1: ya.
3: Jadi yang ini supaya kita tetap menjadi sepeda bagaimana kita ini bertumbuh bagaimana kita tetap berjalan lancar.
1: Paham. Ya.
3: Terima kasih.
1: Siap.
3: Terima kasih.
1: Sami-sami.
3: Salam sehat dan salam sejahtera semuanya ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Ya.
1: Terima kasih. Iya, baik.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Bersemangat sekali ya Pak Ahmad di pagi hari ini. Memang suaranya agak kurang begitu jelas begitu, yeah. Tetapi kami menangkap poinnya yang ini secara konteks kepada Pak Weda dan juga Pak Sri ya. Yeah. Bagaimana bisa berdampak untuk masyarakat gitu ya, dalam melalui kegiatan yang selama ini dilakukan teman-teman Kosti ini.
2: Iya, kita kan rutinan ada sepaguyuban juga yang tiap minggu itu kita rutin keliling. Jadi untuk dia mengajak masyarakat sekitar bersepeda bersama-sama, ya yang tadi dapat sehatnya, kemudian kita juga dapat mental yang sehat juga. Samping itu kita juga kan setiap tahun juga, atau enggak tiap tahun lah, kita terkadang kan juga berbagi juga, enggak hanya bersepeda, kita juga berbagi takjil, basnas atau yang lainnya juga. Ada juga yang kita kemarin di Magetan itu paguyubannya juga bagus, alhamdulillah. Mau kita contoh juga, juga dengan warga sekitar juga berbagi, saling membantu. Terkadang kalau jika ada yang rumahnya kurang bagus diperbaiki dengan dana yang ada, istilahnya kita patungan, dan juga mungkin ada sponsor juga, ya, kita juga berbagi seperti itu. Jadi dampaknya sebenarnya juga positif semua sih kita di Kosti itu.
1: Iya, itu ya. Jadi memang apa yang dilakukan ini berdampak untuk masyarakat gitu ya.
0: Sekitar, ya.
1: Baik. Kalau untuk menjaga semangat sendiri seperti apa? Ke Pak Sri terlebih dahulu. Untuk menjaga semangat sampai apalagi ini ya, di tengah banyak sekali distraksi atau mungkin kegiatannya cukup macam-macam ya, kalau aktivitas keseharian itu seperti apa menjaga semangat untuk kita tetap mengontel setiap minggu sekali atau menjalankan kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan itu.
0: Ya, terus terang ya, kita selalu aktif di tiap seminggu paling enggak sekali, terus kita ngewes.
2: Ngewes bareng itu ya.
0: Ya, bareng-bareng sama teman-teman.
2: Terkadang kita paguyuban kita lagi sepi, ada paguyuban yang ingin join,
0: Nah,
2: terkadang COD di mana gitu. Tetap iya, kita ya saling-saling sama quest bersama-sama gitu.
1: Iya. Baik, ini nah, jadi mengeksplor daerah-daerah begitu ya.
2: Iya, iya. Yang di anjang sana anjang sini gitu ya.
1: Kalau rute mungkin di Kota Madiun yang sering di Madiun ya, secara umum yang sering dilalui teman-teman Kosti itu di mana aja, Mas?
2: Kalau kita di Kota Melulu terkadang jenuh.
1: Jenuh ya.
2: Jenuh kita. Nah, nah, cuman terkadang teman kita yang luar kota inginnya di kota.
1: Oh, gitu. Keliling-keliling.
2: Iya. Ada kan terkadang teman kita dari Caruban datang, "Mas, aku pengen ning Kuto, nyilis sepedamu yo. Ayo ngontel bareng." Ya, oke, saya bilang gitu. Cuman terkadang kita arahkan juga hampir habis dari kota ya udah kita ke menyisir ke pinggir kita.
0: Dan pernah kita ke Pacitan ya.
2: Iya.
1: Ke Pacitan juga.
2: Pernah kita ke Pacitan.
0: Jadi ya, tadi di loading dulu dari Madiun ke sana baru kita ngobrol bareng sama teman-teman Pacitan.
2: Iya. Ya.
1: Pacitan ke explore daerah ya, wisata di sana ya, gitu Pak ya.
0: Ke pantai malah.
1: Ke pantai.
0: Iya.
1: Iya. Baik, ini juga ini ya artinya menggerakkan perekonomian juga ya.
0: Iya, ya, betul.
1: Ngopi bareng.
2: Ngopi bareng
0: yang asik.
2: Yang asik. Yang seringnya kitanya kita ngontelnya itu seringnya itu nyari warung kopi yang biasa, yang kecil aja lah. Jangan yang kafe.
1: Iya.
2: Kalau yang kafe itu untuk anak muda aja.
1: Iya, baik. Dari warga untuk warga ya, ya, tetap gitu. Anak sekarang ya. Iya. Baik, ini juga ada beberapa penanya lagi yang merespon ya di YouTube Pak Gumadi Nyawiji. Pak Weda kasih senyumannya, Pak. Terus dari Jalan Terang cara ikut komunitas bagaimana, Pak? Nah, ini mungkin bisa dijelaskan ya, tapi sebelum itu kita jeda terlebih dahulu. Pendengar dan pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Air Raya Menyapa. Kami akan kembali sesaat lagi.
4: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bergabung bersama kami di Dialog AI Raya Menyapa dengan tema bersepeda bersama berdampak untuk sesama. Dengan narasumber ada Mas Weda dan juga Pak Sri dari Kosti, Komunitas Sepeda Tua Indonesia Madiun di pagi hari ini. Dan kami juga mengundang partisipasi Anda yang ingin bergabung, berinteraksi pada obrolan pagi ini bisa melalui line interaktif kami di 0351459198, di WhatsApp kami di 0811366 9907. Dan untuk Anda yang menyimak kami melalui aplikasi RRI Digital maupun YouTube kami RRI Madiun juga bisa bertanya langsung di kolom komentar. Baik, tadi ada dari Jalan Terang, Mas Weda dan juga Pak Sri. Meskipun sudah kita ulas ya, mungkin sebagai penegasan, cara ikut komunitas bagaimana Pak? Nah, seperti apa Mas Weda?
2: Kalau ikut komunitas kita tuh simpel aja sih. Jenengan dari mana? Nah, nanti kita carikan paguyuban yang dekat dengan rumah jenengan gitu. Nah, kita kan ada banyak gitu. Nah, kalaupun jauh dari semuanya, nggak apa-apa. Kita ada di online, kita juga ada namanya Kosti Madiun juga. Nah, di situ apapun kegiatan yang akan kita laksanakan, semuanya ada. Kita upload di situ. Jadi semuanya minggu depan kita akan ada acara goes bersama. Kita upload. Monggo kita join langsung aja nggak apa-apa.
1: Iya, itu ya. Join langsung
2: aja nggak apa-apa. Nanti namanya jenengan tuh anggotanya independen namanya.
1: Oh gitu ya.
2: Independen. Yeah. Jadi nggak punya paguyuban tapi ikut anggota kita gitu.
1: Betul. Iya. Karena misinya ini ya memang bagaimana ngontel bareng untuk jaga kesehatan dan melestarikan sepeda tua tadi. Baik, dari EKU. Ada kegiatan jambore ontelis enggak Pak? Nah, jambore seperti apa Mas? Ada enggak ini dalam
2: jambore itu kelasnya nasional. Sementara kita belum. Dulu kita kemarin mungkin 3 tahun yang lalu itu sudah melaksanakan munas kelasnya nasional juga. Dihadiri
0: ribuan
2: 8.000 lebih, 8.000 peserta.
1: 8.000 peserta itu ya. Ya, itu kalau berlangsungnya di mana?
2: Kemarin di stadion
0: Digor
2: sama stadion
1: di Wilis ini.
2: Iya.
1: Oh, di stadion Wilis. 8.000 orang bawa sepeda tua. Menarik ini ya.
2: Iya.
1: Iya.
2: Pahlawan macet itu.
1: Dimacetkan oleh komunitas sepeda tua ini.
2: Penuh sepeda semua itu.
1: Iya. Baik, ini pasti menarik ya, menjadi apa ya? Apalagi kalau di Jalan Pahlawan di Kota Madiun kan masih banyak bangunan-bangunan tua begitu kan. Ya. Kalau kita ngontel kemudian foto-foto di situ kan juga jadi ini menarik untuk mungkin bisa pajangan Instagram atau media sosial gitu. Ya, baik, kemudian di WhatsApp kami ini saya bacakan ada dari siapa ini? Bagaimana antusiasme generasi muda terhadap warisan sepeda tua yang diperkenalkan oleh Kosti Madiun? Nah, seperti apa?
2: Alhamdulillah kita yang sekarang ini malah generasi mudanya muda banyak kita. Iya. Daripada yang dulu, kalau yang dulu kan kebanyakan orang-orang tua aja ya. Ya, maaf ya. Cuman sekarang malah anak mudanya banyak kita.
0: Pengurus Kosti sekarang muda-muda.
2: Iya, pengurus kita pun, regenerasi kita pun sekarang muda-muda itu.
1: Iya.
2: Jadi yang muda saatnya berkarya gitu.
1: Iya. Yang muda ya, yang berkarya ya. Tapi memang ini Pak ya, Mas, atau memang generasi muda sekarang lebih apa ya, heterogen gitu ya, nggak terpatok pada satu tren begitu, atau bagaimana kalau melihatnya sehingga juga suka pada sepeda tua?
2: Sepeda tua sekarang saya rasa juga mempunyai daya tarik sendiri sih. Mm-hmm. Nah, di samping juga estetiknya,
1: estetik
2: sehatnya. Mm-hmm. Ya, mungkin orang itu juga mungkin pengen yang lain gitu loh. Mm-hmm.
0: Bergengsi.
2: Iya,
1: bergengsi ya.
2: Iya. Di samping sepeda motor atau apa-apa ya. Mm-hmm. Mungkin sepeda tua juga jadi solusi anak muda. Mm-hmm. Juga enggak terlalu murahan gitu.
1: Iya, betul. Apalagi kalau secara gaya hidup sehat kan sekarang juga melihat anak muda kan cukup beragam juga ya. Ada yang suka lari, yang sepeda, gym. Beda lah ya, mungkin generasi sekarang lebih mungkin aware juga dengan menjaga kesehatan. Nah, ini Kosti melihatnya seperti apa? Apa juga sering mengajak generasi muda begitu untuk bergabung atau bagaimana?
2: Dengan kita aktif aja itu, generasi muda pun juga akan mengikuti, Pak. Jadi gitu ya. Kita cukup aktif gitu aja. Ada juga kita dulu ngontel malam juga ada.
1: Ngontel malam?
2: Iya, Jumat malam itu. Dan sekarang kita terkadang Jumat malam juga join dengan acara yang ada di kota itu. Ngontel Jumat malam akhir bulan. Itu kita juga hadir di situ. Di samping itu kan seperti anak-anak muda kita yang sekarang ini juga punya gagasan sendiri-sendiri.
1: Iya.
2: Yang bagus juga ya, yang selalu kita tampung dan kita istilahnya laksanakan juga.
0: Iya. Dan mudah-mudahan di acara TFD tiap minggu kalau kita mau berkenalan di sekitar situ, mudah-mudahan
2: bertambah anak mudanya.
0: Bisa menarik.
2: Iya. Yang muda-muda yang semakin banyak yang tertarik gitu. Iya.
1: Kalau Pak Sri menilainya seperti apa, Pak Sri, antusiasme generasi muda sekarang ini?
0: Untuk sekarang memang ya gimana ya? Kita harus banyak sering memperkenalkan diri, sering modal bareng, yaitu mudah-mudahan di harapan kita di CFD nanti kita bisa untuk menarik generasi muda bisa bergabung. Dan biasanya banyak piye carane melu pasti.
2: Jangan takut bertanya. Nah, gitu ya.
0: Itulah.
2: Itu aja. Kita selalu terbuka kok.
1: Ya, kembali ke itu ya, intinya jangan takut bertanya. Siapapun yang ingin bergabung silahkan.
0: Betul.
1: Ya. Baik, karena waktu juga Mas Weda dan juga Pak Sri ini sudah mendekati pukul 9 waktu Indonesia Barat, tentunya kita harus menyudahi. Tapi sebelum itu, harapan dari Kosti atau yang ingin disampaikan teman-teman dari Kosti, dari Mas Weda, dari Pak Sri melalui kegiatan yang juga ngontel bareng dengan RRI dan juga untuk para masyarakat secara umum seperti apa dengan adanya Kosti yang membawa misi sehat dan mewaris apa menjaga warisan sepeda tua ini seperti apa?
2: Semoga Kosti tetap guyub rukun, ya tetap solid, dan Kosti Madiun semuanya teman.
1: Itu ya, Kosti Madiun semuanya teman. Pak Sri, mungkin yang ingin disampaikan.
0: Dan saya terima kasih sekali RRI mau merangkul kita, ngajak modal bareng. Mudah-mudahan bisa terjadwal tiap tahun.
1: Ya, jadi agenda rutin.
0: Apalagi nanti meningkat jadi acara nasional atau regional lah paling nggak, Jawa Timur.
1: Iya,
2: baik. Semakin banyak peserta nanti.
1: Iya, baik. Semoga ini nantinya bisa terwujud juga dan acara ke depan juga berlangsung atau berjalan lancar, Festival Harmoni dalam Aksi ini ya. Karena kita mengkampanyekan bagaimana semangat kebersamaan, kepedulian dan gaya hidup sehat melalui ngontel bareng RRI Madiun ini yang ingin kita sampaikan pada masyarakat semuanya. Dan terima kasih kami ucapkan untuk Mas Weda Prastio ST, Ketua Kosti Madiun periode 2026-2030, dan juga Bapak R. Sri Darmasto, mantan Ketua Kosti Madiun. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk pendengar dan pemirsa yang telah bergabung melalui line interaktif kami maupun WhatsApp dan juga YouTube kami di RRI Madiun. Tidak semua pertanyaan bisa kami jawab satu persatu karena juga durasi yang terbatas. Harus saya akhiri untuk dialog Aera yang menyapa edisi bersepeda bersama berdampak untuk sesama pada Jumat 4 September 2026 kali ini. Saya Aris Deka mewakili tim yang bertugas. Terima kasih, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar video di media sosial X Twitter yang diklaim merupakan fenomena langit merah terjadi setelah gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Video yang beredar pasca gempa Provinsi NTT 15 Agustus 2026 tersebut memperlihatkan suasana gelap gulita berselimut warna merah tua disertai lampu-lampu perumahan yang menyala.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari Tempo.co, fenomena langit merah gelap tersebut terjadi di Kolombia, bukan di Indonesia. Peristiwa alam tersebut terjadi beberapa hari setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang Kolombia bagian barat pada Senin 10 Agustus 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI. Saatnya Anda ikuti Halo RRI.
1: Segmen terakhir dalam Madiun pagi ini, pendengar ya, kami hadirkan Halo RRI di hari Jumat 4 September 2026 bersama saya masih Prita Audia pastinya hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, seperti biasa segala macam aduan ataupun informasi ya terkait dengan pelayanan publik bisa Anda sampaikan melalui line interaktif kami di WhatsApp di 0811-366-9907 maupun di line telepon 459198 dan juga melalui media sosial kami ada di Instagram, TikTok, dan juga Facebook @RRI_Madiun. Dan pastinya pendengar ya, untuk mengawali perjumpaan kita, sejumlah lagu akan saya hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan kali ini.

0: biarkan. Tak upload ke medsos. Dah. Ini lagi fasilitas umum koyok-koyok ngene, dibiarkan terbengkalai. Gak beres ini. Foto dulu ah, upload ke medsos. Lulululul lagi pasar kok semrawut ngene. Foto dulu, upload ke medsos.
1: Gak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda, suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp 0811-366-9907.
2: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena
3: keberadaan pasar krempyang atau pasar yang ada di tepi jalan.
1: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
4: Untuk di Kota Madiun, pasar krempyang itu ada.
5: Pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan.
4: Jadi kalau dari CCTV aja tidak terlalu berpengaruh.
1: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Madiun.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Mendengar pagi ini Halo RRI ya, bersama dengan produser dan pengarah acara Agus Sarwono dan juga gatekeeper Dia Esti sudah menerima aduan dari pendengar kami yang mana menyampaikan melalui WhatsApp pendengar ya, ada Kak Agung di Kecamatan Pulung yang menyampaikan terkait kebutuhan dropping air bersih, di mana warga Kecamatan Pulung Ponorogo sangat membutuhkan distribusi air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Karena di daerah tersebut pendengar ya, ini termasuk yang sangat membutuhkan pasokan air bahkan sejak pertengahan kemarau ini. Dan harapannya kami semoga pasokan air dapat terus dilakukan dan juga pemantauan bisa lebih intensif. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Agung di Kecamatan Pulung ya. Tim kami nantinya akan menggali informasi melalui BPBD Ponorogo dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan pendengar. Tetaplah di Halo RRI.

0: track 19.
1: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
2: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Terima kasih untuk Pak Agung ya, sudah berpartisipasi di program Halo RRI pagi ini. Dan langsung saja kami akan memberikan jawaban atas pertanyaan dari Pak Agung terkait dropping air bersih. Bahwasannya informasi melalui jurnalis kami, BPBD Ponorogo, pendengar ya, ini telah mencatat hingga saat ini ada 342 jiwa yang terdampak krisis air bersih. Di antaranya 189 jiwa ini di Dusun Dungus, Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung. Dan juga 153 jiwa yang berada di Dusun Bungur, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal. Nah, ini melalui Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo, Masun, mengatakan bahwa hingga akhir Agustus 2026, pihaknya bersama dengan mitra BPBD ini telah mendistribusikan 31.000 liter air bersih di dua titik terdampak kekeringan, dan BPBD pun kini melakukan assessment ya pada lokasi tersebut. Dan diperkirakan dropping air bersih ini akan dilakukan hari Senin mendatang, 7 September 2026, pendengar ya. Dan kita juga dengarkan statement dari Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo, ada Pak Masun.
4: Bencana kekeringan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026 terlaporkan di beberapa titik, tetapi BPBD bersama dengan pemerintah desa setempat sudah melakukan asesmen, dan kemudian diputuskan dua di antara beberapa laporan masuk itu harus dilakukan distribusi air bersih, yaitu di Desa Karangpatihan, Dukuhnya Dungus, Kecamatan Pulung, dan di Dukuh Munggur, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal. Adapun di Desa Wates itu disepakati hanya minta bantuan sarpras dari BPBD berupa tandon-tandon yang nanti airnya akan dicukupi dari sumur bor yang sudah dibangun sebelumnya. Kemudian yang juga masuk laporan itu dari Gelang Kulon. Langkulon minta air bersih dan ini sedang asesmen. Jadi mungkin perkiraan Senin minggu depan ya, akan dilakukan distribusi air bersih untuk kali pertama, karena harus mencukupi dulu prasarana yang ada. Karena tandon tidak ada di sana, jadi harus kita cukupi dulu tandon-tandon penampungnya, baru nanti Senin diperkirakan kita sudah mulai distribusi air bersihnya. Nah, sampai dengan tanggal 31 Agustus kemarin, untuk di dua dukuh tadi, di dua desa tadi, itu sudah sebanyak 31.000 liter kita distribusikan, baik oleh BPBD sendiri maupun oleh mitra BPBD yang bekerja sama dengan BPBD. Misalnya PMI, itu kan bekerja sama dengan kami, ngambil air juga di kami kan. Jadi itu terhitung atau oleh kelompok masyarakat yang laporan ke kami akan membawa berapa. Jadi sudah ada 31.000 liter sampai dengan 31 Agustus. Adapun jiwa yang terdampak, yang kita cukupi pemenuhan air bersihnya, itu di Dungus Karangpatihan ada 189 jiwa, kemudian di Bungkal itu ada 153 jiwa. Di Bungkal itu di Munggu ya. Nah, masing-masing di Karangpatihan sejak akhir bulan Juli sampai dengan 31 Agustus sudah 18.000 liter kita dropping. Kemudian untuk di Munggu Bungkal sejak akhir Juli sampai 31 Agustus sudah ada 13.000 liter kita dropping. Nah, selanjutnya untuk beberapa perluasan kekeringan ketika ada laporan akan kita sikapi sama, kita lakukan asesmen, kemudian kita diskusikan dengan pemerintah desa apa yang dibutuhkan. apakah termasuk peralatannya atau semata-mata distribusi air bersihnya. Karena tidak semua desa itu siap apa peralatannya. Jadi kita juga harus siapkan termasuk tandon-tandon, trigen untuk masyarakat dan seterusnya. Tapi insya Allah kita siap semua, baik prasarananya maupun distribusinya. Tentu kita juga berterima kasih kepada banyak mitra PMI terutama yang sejak awal sudah menggandeng kami, bersama-sama kami ngedrop air di beberapa titik. Saya pikir demikian laporan terkait dengan penanganan bencana kekeringan di Kabupaten Merogo sampai dengan

oleh bersama-sama. Dan itu tadi semoga juga menjawab ya untuk aduan yang masuk dari Mas Agung di Kecamatan Pulung. Pendengar, Anda sekali lagi masih bisa menyampaikan ya beragam aduan melalui line interaktif kami di WhatsApp di 0811-366-9907 ataupun juga melalui line telepon kami di 459-198 dan juga media sosial terverifikasi kami di Instagram, TikTok maupun Facebook @RRI_Madiun.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book.

yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Ada mention dengan tak bisa ke lain hati ya. Saya juga belum bisa ke lain hati dari Anda pendengar. Masih bersama saya pastinya di Halo RRI pagi hari ini. Dan kembali kami bacakan aduan yang sudah masuk ya di tim Halo RRI. Ada dari Yudi di Ponorogo pendengar yang menyampaikan terkait ingin mengetahui perkembangan Jukir saat konser Justice Festival kemarin yang sangat-sangat meresahkan. Jadi dalam menetapkan tarif parkir, mereka menentukan sendiri dengan nominal yang menurut dari Mas Yudi ini ya, sangat tinggi, bahkan terpaksa juga harus saling negosiasi. Bahkan dari Jukir ya, menetapkan tarif di antaranya adalah 15.000 hingga 20.000. Padahal setahu kami tarif parkir dalam kegiatan yang sifatnya insidental itu di antara 5.000 hingga 10.000. Jadi mohon informasinya terkait kejadian tersebut. Jadi kemarin lumayan ramai juga ya, ini dibahas juga terkait konser Jojis Festival di mana memang tarif parkirnya ini ada ya dari Jukir yang menetapkan tarif tadi di antara 15.000 hingga 20.000, karena memang sebenarnya juga ada ketentuan ya harusnya sudah berlaku. Nah, kami akan mencoba untuk menyampaikan pada pihak-pihak terkait begitu ya, untuk bisa mendapatkan tangkapan dari aduan yang masuk ini pendengar. Dan tentunya pastikan tetap bersama kami karena kebersamaan kita hingga jelang pukul 10 di Halo RRI pendengar.

0: Blue carbon, apaan tuh? Warna air laut maksudnya?
1: Tentu bukan soal warna air laut dong, tetapi sebutan untuk karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bahkan, ekosistem blue carbon mampu menyerap karbon 4 kali lebih banyak per hektar dan 50 kali lebih cepat dibanding hutan daratan biasa.
0: Hah, terus?
1: Nah, bagi masyarakat pesisir, blue carbon juga sebagai sumber ekonomi yang dapat dimanfaatkan. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma menjadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Selain itu, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan nelayan kita. Bahkan, alam pesisir kita ini juga menyimpan rahasia unsur alami sebagai bahan obat-obatan.
0: Wah, setelah tahu blue carbon dan bagaimana manfaatnya untuk ekonomi kita, penting banget ya buat menjaga ekosistem pesisir. Karena laut sehat, iklim terjaga, masyarakat pun makin sejahtera ekonominya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Terima kasih untuk Pak Yudi yang sudah bergabung di program Halo RRI hari ini ya. Langsung kami akan memberikan tanggapannya terkait dengan keluhan tarif parkir saat konser maupun kegiatan yang sifatnya insidental. Jadi kami mendapatkan informasi dari akun media sosial Instagram @ponorogoofficial.id kalau oknum penjaga parkir yang menerapkan tarif di luar ketentuan saat konser Josh Cheese Festival ini juga telah diamankan oleh petugas Dishub untuk dimintai keterangan dan juga klarifikasinya. Nah, sebagai sanksi awal pendengar, Dishub telah memberikan surat peringatan kepada oknum jika kembali terulang, sanksi dapat ditingkatkan hingga pemberhentian sebagai petugas parkir. Jadi sebagai informasi juga untuk Anda ya, bahwa Dishub Kabupaten Ponorogo ini juga sudah menentukan tarif parkir untuk kategori kegiatan isi dentil dan untuk kendaraan roda 2 ini tarifnya adalah Rp3.000. Sementara itu untuk kendaraan roda 4 ini ada di angka Rp5.000 ya. Sekali lagi untuk kendaraan roda 2 Rp3.000 dan untuk kendaraan roda 4 tarifnya adalah Rp5.000 untuk kategori kegiatan isi dentil pendengar. Jadi ini juga menjadi perhatian deh untuk pendengar agar lebih berhati-hati jika mengetahui kejadian tersebut. Dan jika menemukan kejanggalan dalam penerapan tarif parkir, pendengar sekali lagi Anda juga bisa langsung menghubungi pihak terkait. Dalam hal ini Dinas Perhubungan ya, karena di ini Ponorogo berarti di Dinas Perhubungan Ponorogo pendengar.

0: Wesel banget aku sedina iki sumpah ya Allah.
1: Nyapa to kowe nunggu sik kira nunggu lho.
0: Yo kan masih dipane sih butuh es iki.
1: Kene iki lho.
0: Es. Duh. Aku iki to. Wes ping telu iki. Wirawiri ngurus KTP tapi radedi-dedi jadi sistemnya error terus ngurang sampai bingung iki.
1: Yo sabar to Ti, jenenge wae sistem. Kadang yo mlaku, kadang yo ana error e. Kaya lalu lintas Madiun ngono kae lho nek pas lagi jam macet.
0: Bingung aku jane ngene iki nemu ngadu ning sapa ngono lho aku bingung ngono lho.
1: Ya sabar toh, kuwi karo diombe sik esuk kuwi.
2: Ya pendengar, untuk Anda yang mungkin merasa ada semacam keluhan ataupun juga Anda menemukan fasilitas yang tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan di sekitar Anda, silakan Anda boleh bergabung di Halo RRI.
0: Catet Yon, catet.
1: Telepon di 0351 459 198 atau WhatsApp di 0811 366 9907.
0: Wah, tak WA nih wah ya, tak WA nih langsung ngono wah ya. Halo RRI, Kulo Siti dari Madiun, tolong dibantu ya. Ini saya udah 3 kali ngurus KTP, tapi belum selesai juga ini loh. Katanya masuk sistemnya error terus, masuk tiap hari itu ya. Mohon solusinya ya, terima kasih. Yowala, yon, bingung aku.
2: Kali ini kita akan coba menanggapi permasalahan ataupun juga keluhan dari Siti yang akan kita coba.
1: Ih, kalau, rumah nonton jajal ya? Dijawab langsung
0: ya? Ya, cepet momen ya.
1: Kuat banget ya responnya ya.
0: Iya, wah sip tenan iki.
2: Makanya kalau ada masalah jangan cuma ngeluh di warung kopi. Ngadu aja ke Halo RRI.
3: Halo RRI.

0: kamu.
1: Ya pendengar, Anda masih terus bisa menyampaikan ya apapun, aduan ataupun juga mungkin Anda menemukan kejadian-kejadian yang rasanya kurang srek ya, atau masih ini kayaknya harusnya tidak seperti itu. Anda bisa menyampaikannya melalui Halo RRI. Jadi tidak hanya seputar fasilitas layanan publik saja, tetapi juga tadi bisa menyampaikan keluhan Anda seputar masalah-masalah di sekitar Anda yang meresahkan atau membuat Anda kurang nyaman, pendengar ya. Anda bisa menyampaikannya melalui line interaktif kami di WhatsApp di 0811-366-9907 dan juga di line telepon 459198 ataupun juga melalui sosial media kami di Instagram, Facebook, dan TikTok @RRI_Madiun atau @RRI Pro 1 Madiun. Anda bisa melalui pesan tulis ya, ataupun melalui voice note ya, nantinya kami akan sampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk bisa mendapatkan jawabannya. Tentunya mewakili kerabat kerja Halo RRI pagi ini ada produser dan pengarah acara Agus Sarwono dan juga gatekeeper DST, saya Prita Audia. Selamat pagi.
2: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda melalui Halo RRI. WhatsApp 0811-366-9907 dan melalui media sosial Instagram @pro1madiun. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.
3: Halo RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Selamat siang pendengar, kami update info terkini. Surutnya air waduk Bendo di Desa Ngadirojo, Kecamatan Suko, Ponorogo telah berlangsung sekitar 4 bulan. Kondisi ini membuat hamparan lahan di kawasan hulu yang sebelumnya berada di bawah genangan mulai terlihat dan bisa diolah warga. Jagung dan kacang tanah menjadi komoditas utama yang ditanam karena dinilai sesuai dengan kondisi lahan dan relatif cepat dipanen. Seorang petani warga setempat tulus mengatakan bahwa warga memilih memanfaatkan lahan tersebut selama air waduk masih surut. Informasi berikutnya, Saudara, Kejaksaan Negeri Ponorogo memperpanjang masa penahanan terhadap dua tersangka kasus dugaan korupsi pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Ponorogo. Perpanjangan penahanan dilakukan selama 40 hari ke depan di rutan kelas 2B Ponorogo. Perpanjangan tersebut juga dilakukan untuk melengkapi pemberkasan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Selain itu, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui App Store dan juga Play Store. Demikian info terkini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Saatnya Anda ikuti acara Indonesia Sehat, Program 1 RRI Madiun.
2: Indonesia Sehat, edisi Jumat 4 September 2026, kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar sudah hadir di studio kami. Ada narasumber kami yang nanti akan berbincang terkait dengan topik kita adalah From Cafe Stain to Bright Smile, Panduan Gigi Sehat ala Gen Z. Ada Dr. Gigi Sugandi Mastia Anugrah, MMRS. Selamat siang, Dr. Gandhi.
3: Halo, selamat siang, Mbak.
2: Kabar baik, sehat?
3: Alhamdulillah, sehat.
2: Oke, pertama kali berjumpa di udara ya.
3: Ya,
2: dan
3: betul.
2: Ini topik kita, ini katanya tadi sebelum kita on air, ini banyak yang menjadi kasus yang ditangani oleh Dr. Gandhi juga.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Nah, ini mungkin Anda juga punya permasalahan ya terkait dengan gigi, pendengar. Anda bisa bertanya di kesempatan kali ini, baik itu di line interaktif kami di WhatsApp di 0811-366-9907 atau juga di line telepon di 459-198. Dan pastinya untuk Anda yang menyimak, pendengar dan juga pemirsa melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa meninggalkan pertanyaan ataupun juga komentar Anda di kolom komentar hingga jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Barat ya. Ya, Dr. Gandhi.
3: Ya.
2: Saya sebelum ke topik kita ya, mungkin bisa diceritakan dan dipaparkan juga dari kasus yang banyak ditangani oleh Dr. Gandhi soal gigi. Ini apa aja? Kemudian range usianya di berapa juga nih biasanya seperti apa dan faktor penyebabnya juga apa?
3: Okay.
2: Mungkin bisa diceritakan singkat saja ya.
3: Jadi memang kalau untuk permasalahan gigi itu saat ini yang paling banyak ya, Kak ya. Jadi yang masih sering saya rawat kasusnya tuh memang banyak yang itu gigi berlubang.
2: Wow.
3: Ya. Jadi gigi berlubang itu sebenarnya bisa didapatkan atau dialami oleh semua usia, kayak semua kalangan. Jadi nggak hanya usia muda, nggak hanya usia sudah lansia, bahkan anak-anak SD itu juga banyak yang sekarang mengalami gigi berlubang. Sebenarnya kalau gigi berlubang itu yang awalnya itu kan yang mendasari adalah kebiasaan gaya hidup.
2: Okay.
3: Jadi sering makan manis, sering makan yang lengket-lengket, tetapi tidak menjaga kesehatan gigi dan mulut. Jadi setelah makan manis gitu atau setelah makan yang bertepung itu mereka kadang lupa atau jarang untuk menyikat gigi sehingga lapisan-lapisan gigi itu lama-kelamaan karena terpapar oleh kandungan gula atau ada bakteri yang ada di rongga mulut sehingga menyebabkan gigi itu menjadi keropos. Sebenarnya itu.
2: Oke. Okay. Jadi gigi berlubang ini masih menjadi apa ya? Tingkat pertama
3: betul,
2: ya.
3: Betul, betul. Jadi masih banyak ya. Yang dialami oleh masyarakat Indonesia.
2: Tapi banyaknya memang untuk usia produktif atau mungkin anak-anak malahan, Dok, untuk sekarang ini.
3: Yang apa?
2: Yang di apa namanya? Gigi berlubang kebanyakan.
3: Gigi berlubang sekarang di anak-anak SD sekolah dasar itu sudah banyak. Jadi meskipun terjadi pada gigi susu pada anak-anak juga bisa terjadi. Jadi gigi berlubang itu bisa terjadi di semua kalangan tuh saat ini gitu.
2: Oke, okay. Sesuai topik kita ya. Karena tadi kalau disebutkan gigi berlubang ini faktornya juga banyak karena mengonsumsi minuman manis begitu. Kita tahu sekarang coffee shop banyak ya di
3: Betul, betul, betul. Ini lagi
2: tren banget betul. Begitu dan sadar atau tidak kita sadari bahwa gaya hidup itu salah satunya juga berdampak pada kesehatan gigi kita, apalagi kalau tadi dicatat oleh dokter kalau tidak dirawat dengan baik.
3: Betul,
2: gitu.
3: Betul.
2: Nah, ini mungkin kalau apa namanya kebiasaan ngopi itu pada akhirnya membuat senyuman kita tuh jadi kurang apa ya?
3: Kurang
2: bersinar
3: iya,
2: gitu
3: betul.
2: Ya
3: jadi
2: ibaratnya
3: kurang,
2: gitu ya.
3: Kurang bersih.
2: Bersih.
3: Ya.
2: Nah, ini sebelum ke panduan nanti yang memang perlu diperhatikan begitu ya, Dok. Seberapa besar memang pengaruh gaya hidup itu gitu sekarang dengan kesehatan gigi.
3: Oke. Jadi kalau sesuai dengan topik kita Mbak ya, sebenarnya kalau untuk saat ini yang lagi tren itu adalah memang ngopi. Jadi ngopi di coffee shop gitu ya.
2: Kopak kalau pagi.
3: Kopak
2: ya.
3: Betul, kopi pagi itu sebenarnya yang secara tidak langsung kopi itu sebenarnya tidak langsung merusak gigi sebenarnya, tapi kandungan-kandungan yang ada dalam kopi itu biasanya dia meninggalkan noda atau bekas yang lama-kelamaan itu akan mengurangi, jadi mengurangi seperti penampilan ya kadang-kadang mengurangi warna atau kecerahan dari gigi itu. Nah, karena kalau di kopi itu kan sebenarnya ada beberapa kandungan ya. Jadi beberapa kandungan salah satunya adalah yang kita sebut tanin. Nah, itu sebenarnya bahan atau kandungan tanin itu kalau dia menempel di permukaan gigi itu menjadi lengket. Nah, lama kelamaan kalau misalkan kita misalkan untuk gaya hidup setiap pagi ngopi nih Mbak ya, jadi kan
2: 30 hari ya.
3: Betul, jadi setiap seminggu 3 kali, seminggu berapa kali, itu kan lama kelamaan si bahannya itu akan terus-menerus menempel nih. Nah, jadi lama kelamaan dia akan meninggalkan noda di situ. Nah, noda itu diperparah dengan yang namanya plak gigi. Nah, plak gigi itu sebenarnya berasal dari sisa makanan yang kita makan setiap hari nih Kak. Jadi seperti ngopi pagi sambil mungkin makan yang manis, atau mungkin ngopi pagi sambil kadang-kadang anak-anak sekarang mungkin ngerokok dan lain-lain, itu sebenarnya lebih kandungan rokok itu juga bisa memperparah noda yang ada di gigi itu sendiri. Itu jadi sebenarnya gaya hidup, kalau kopinya langsung sebenarnya tidak merusak secara langsung, tapi secara tidak langsung nodanya itu mengurangi penampilan gitu.
2: Apalagi
3: sebenarnya
2: kalau tadi cara mungkin sikat giginya nggak tepat,
3: betul,
2: nggak perawatan gigi atau jarang ke dokter gigi, saya misalnya. Nah, kemudian apa namanya, kalau itu tadi kan kebiasaan ya yang dilakukan terus menerus akhirnya meninggalkan, tadi ada kalau di kopi ada zat tanin juga, kemudian kalau plak gigi itu dari sisa-sisa makanan yang awalnya kalau sisa makanan manis sekarang ini. Nah, kemudian untuk mungkin yang belum terbiasa atau belum menjadikan ngopi pagi atau ngopi itu setiap hari, ataupun juga yang sudah terbiasa melakukan itu dan setelah mendengar ini akhirnya apa yang harus perlu kita lakukan jika memang ini sudah terlanjur nih, udah menjadi kebiasaan, perawatan apa yang mungkin bisa dilakukan sendiri dulu dan memang bagaimana nanti kalau itu kondisinya memang harus ke dokter. Kita
3: jadi sebenarnya kan kalau di kopi itu kan sifatnya adalah asam ya Kak, jadi asam. Nah, sebenarnya kalau misalkan sudah terpapar atau sering ngopi gitu ya, jadi yang bisa dilakukan sendiri itu sebenarnya setelah kita ngopi itu lebih baik sebenarnya kumur air putih dulu. Jadi kita jadi sisa-sisa dari zat-zat tadi itu bisa netral oleh karena air putih. Jadi bisa berkumur atau bisa mungkin peminum air putih setelah ngopi. Nah, nanti setelah 30 menit, nah nanti bisa dilakukan misalkan pembersihan gigi dengan cara sikat gigi, atau mungkin bisa makan permen silitol yang non sugar itu juga bisa. Jadi kita sebisa mungkin adalah tidak meninggalkan terlalu lama si bekas ngopi tadi atau zat tadi menempel pada permukaan gigi.
2: Gitu. Itu yang bisa dilakukan sendiri pendengar ya. Tadi setelah ngopi mungkin bisa kumur air putih dulu ya, setelah 30 menit tadi kalau tidak salah. Bisa melakukan sikat gigi atau mengunyah permen silitol yang non gula ya, agar tadi sisa-sisa, ternyata memang ini ya, ini saya juga baru paham ini sekarang ya, ternyata kebiasaan kita ngopi itu jangan terus dibiarkan saja, setelah itu harus ya tadi dikumur dulu, kumur air putih, kemudian sikat gigi langsung, karena setelah lama menumpuk nanti akhirnya juga terjadilah tadi senyuman yang kurang bersinar ya, gitu,
3: jadi
2: ya.
3: apa kandungan tadi kalau lama-kelamaan dia berada di permukaan gigi sehingga dia mengurangi atau menurunkan tone dari kecerahan gigi itu. Kalau misalkan memang sudah terlanjur, misalkan sudah kadang-kadang kita bisa ngecek sendiri Mbak, misalkan sambil ngaca gitu ya, kok ada bercak atau noda kehitaman atau kecoklatan ya pada gigi itu, bisa terjadi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah dari karang gigi itu sendiri yang terjadi karena penumpukan plak. Yang kedua bisa jadi karena ya itu tadi, ada kebiasaan ngopi atau mungkin kebiasaan dari merokok, itu juga bisa terjadi. Jadi kalau misalkan para pendengar bisa mengecek sendiri kok ada noda ya, itu bisa terjadi atau bisa memungkinkan beberapa hal itu. Nah, caranya ya bisa konsultasi atau periksa ke dokter gigi. Jadi supaya tahu nih itu karena apa? Karena karang gigi kah? Atau karena bekas noda kah? Atau juga bisa karena ternyata itu tanda awal lubang juga bisa.
2: Tanda awal lubang
3: Jadi tidak hanya noda karena kopi, mungkin itu tanda awal berlubang itu juga, kalau tanda awal berlubang itu juga bentuk khasnya awalnya adalah titik kehitaman.
2: Titik kehitaman ya. Jadi ketika memang ada menyadari kayak noda-noda itu tadi, mungkin bisa dilakukan tadi ya step-step yang sudah disampaikan oleh Dokter Gandhi gitu. Tapi kalau memang dirasa kok kayaknya mengganggu gitu ya, semakin hari kok semakin bertambah, ini tadi mungkin langsung dilakukan konsultasi begitu.
3: Betul.
2: Tapi ini sekarang ini juga beberapa waktu sih di media sosial itu kan ada tren kayak pemutihan gigi sendiri gitu ya, dengan apa, ada yang pakai baking soda kalau tidak salah dok. Nah ini seperti apa, apakah memang dampaknya juga bahan-bahan tersebut akan malah semakin membuat mungkin lapisan gigi rusak atau seperti apa dok, dan bijaksananya juga seperti apa?
3: Oke, kalau menurut saya baking soda itu dia malah merusak lapisan dari gigi gitu ya. Jadi kalau untuk bahannya sendiri di dokter gigi itu kita sudah mempunyai bahan sendiri. Jadi bahan khusus memang digunakan untuk membersihkan si noda tadi atau untuk meningkatkan kecerahan dari gigi itu sendiri. Jadi kandungannya itu ada bahan kimia khusus yang memang hanya bisa dikerjakan oleh dokter gigi karena kita ada ininya sih, ada peraturan pemakaian, jadi nggak bisa langsung itu nggak bisa, dan juga pengerjaannya itu kita biasanya akan melakukan penyinaran. Jadi senyawa kimia tadi bisa bereaksi atau bisa untuk meningkatkan kecerahan gigi itu dengan cara disinar. Dan itu hanya bisa hanya ada di praktek dokter gigi gitu. Nah mungkin yang lebih apa namanya tren juga ada yang ini sendiri ya, apa melakukan pemutihan gigi sendiri secara mandiri ya. Kalau itu kan kita tidak tahu ini ya, tidak tahu bahannya dari apa. Nah takutnya kalau misalkan memang tidak dipakai dengan sesuai anjuran, nanti malah merusak lapisan gigi. Gitu.
2: Tapi ada beberapa pasta gigi yang klaimnya ini juga memutihkan. Ini seberapa efektif sebenarnya dok?
3: Memang ada beberapa produk pasta gigi untuk memutihkan gigi ya. Itu sebenarnya efektif, tetapi tidak bisa menaikkan langsung seketika gitu. Jadi mungkin dia hanya menaikkan warna atau lebih lebih mencerahkan sedikit, tapi untuk langsung kalau kita pakai bahan bleaching itu kan bisa naik 2-3 ton ya. Tapi kalau untuk pasta gigi ya prosesnya nggak langsung instan gitu.
2: Nah tapi ketika proses pemutihan mungkin bisa dijelaskan biasanya kalau prosedur untuk pemutihan gigi itu seperti apa sih, apakah memang itu sekali aja atau nanti ada tahapannya, atau memang harus kayak istilahnya di apa ya, kok di refill sih, bukan di refill, kayak di retouch lagi gitu ya, atau seperti apa dok?
3: Jadi memang kalau perawatan bleaching itu memang adalah perawatan yang salah satu fungsinya atau salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan cerahan gigi. Nah dari bahan bleaching itu sebenarnya kan kita pakai bahan kimia kak, jadi bahan kimia, jadi perawatan bleaching itu tidak bisa dilakukan secara berulang-ulang. Jadi ada indikasi untuk dilakukannya karena kan kalau misalkan selalu sering perawatan bleaching juga, itu kan bahan kimia ya, takutnya juga ada efek di permukaan gigi. Jadi kalau untuk perawatan bleaching kita lihat dulu sesuai dengan indikasi. Misalkan ada beberapa pasien yang minta giginya kok tadi ada kebiasaan ngopi gitu ya, pengen lebih cerah ya, boleh dilakukan sekali perawatan, nanti mungkin dilakukan atau kalau misalkan memang sudah berkurang atau mungkin sudah mulai nggak cerah lagi itu baru boleh dilakukan mungkin sekitar 6 bulan sampai setahun kemudian. Jadi nggak boleh terlalu dekat jaraknya karena takutnya nanti selain merusak permukaan gigi juga bisa nanti membuat gigi itu semakin ngilu nanti. Ada beberapa yang seperti itu.
2: Nah tapi apa namanya, prosedur itu tidak boleh dilakukan kepada pasien dengan kondisi apa saja dok?
3: Jadi kalau misalkan bleaching itu tidak boleh dilakukan pada pasien-pasien yang memang ada karies gigi. Jadi kalau karies gigi itu kan dia kan ada jaringan yang rusak. Ya jadi kita harus harus dibersihkan dulu, ditambal dulu, nanti ada perawatan. Kalau di bleaching itu ada bleaching yang dari luar, ada yang dari dalam. Nah itu juga nanti sesuai dengan indikasinya.
2: Jadi nggak bisa jadi dua-duanya, bisa salah satu diantaranya. Tapi perawatan setelah bleaching itu biasanya memang harus dipatuhi oleh pasien seperti apa?
3: Jadi kalau setelah bleaching kita kan menaikkan tone ya kak. Itu kalau masih ada kebiasaannya tadi yang ngopi atau sering makan makanan minuman yang berwarna, itu akan lebih cepat untuk mengembalikan ini apa, tone-nya akan lebih turun cepat lagi, gitu. Jadi memang batang mana adalah dikurangi, misalkan kayak ngopi itu dikurangi, terus makan-makan berwarna itu juga kalau bisa seminimal dikurangi, atau mungkin setelah makan berwarna bisa kumur atau sedikit dan lain-lain.
2: Gitu. Itu perawatan yang harus dilakukan pasien ya. Karena tadi bahan kimia memang harus tidak bisa terus-terusan juga. Tapi biasanya berapa lama sih dok kalau untuk tone itu bertahan, misalnya benar-benar pasien itu melakukan perawatan dengan tepat juga?
3: Biasanya akan awet 1 tahun biasanya.
2: 1 tahun ya. Nanti bisa di ini lagi nggak apa-apa ya. Oke, itu tadi pendengar. Tapi memang lebih baik juga adalah terus menjaga ya dengan merawat gigi, betul, ya. Betul, rajin konsultasi ke dokter gigi juga, daripada memang kita tidak ingin terjadi kayak tadi gigi berlubang begitu, betul, yang awalnya dari plak. Nah, saya ingin nanti menanyakan juga ya hal lainnya dan membacakan juga pertanyaan yang sudah masuk di siang hari ini. Namun kita jeda sejenak, pendengar pastikan tetap bersama kami di Indonesia Sehat.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Anda masih mengikuti acara Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun. Kumpas Tuntas informasi kesehatan, pola hidup bersih dan sehat, serta tips menjaga tubuh dan mental tetap prima. Dengarkan, pahami, dan terapkan untuk hidup yang lebih sehat dan berkualitas.
8: Iya, apakah setelah mendengarkan penjelasan Dr. Gandhi tadi ya, untuk apa namanya, bagaimana memang ketika kebiasaan minum kopi dan kemudian juga tidak merawat gigi dengan baik, akhirnya ini berdampak luar biasa pada kesehatan gigi kita. Anda masih berpikir apakah mungkin kebiasaan ngopi Anda setiap hari begitu ya, makan makanan manis, apakah Anda ingin menghentikan atau menguranginya mungkin ya untuk kesehatan gigi? Ini menjadi pilihan Anda pastinya. Nah, from coffee stain to bright smile, panduan gigi sehat ala Gen Z ya. Dokter, saya ingin membacakan dulu pertanyaan yang mana ini sudah masuk ya di WhatsApp Pro 1 RRI Madiun. Kalau orang dewasa yang apa namanya perokok itu bisa giginya rusak atau tambah kuat? Terus kemudian pertanyaan kedua, ada pasien sakit gigi minta dicabut, kok ada dokter yang mau mencabut, apakah tidak beresiko dan itu bagaimana?

0: sebaiknya? Mohon penjelasannya, okay. Bu Yayu di Madiun.
1: Ya. Jadi yang pertama tadi, kalau
0: orang dewasa,
1: merokok, ya.
0: Itu apakah bisa giginya rusak atau tambah kuat?
1: Oke. Jadi kalau merokok itu sebenarnya faktornya yang paling bisa dilihat adalah sebenarnya kan noda dari nikotinnya itu ya kak ya. Jadi noda dari bekas apa kandungan nikotinnya itu sebenarnya bisa mengurangi tadi kecerahan sama. Tapi kalau misalkan memang secara langsung untuk merusak kondisi gigi itu sebenarnya tidak. Jadi mungkin jadi yang merusak itu sebenarnya adalah tambahan-tambahannya, mungkin ngerokok sambil makan manis, atau mungkin
0: kebiasaan-kebiasaannya,
1: atau mungkin kurang menjaga kesehatan, itu sebenarnya yang merusak gigi. Tapi kalau rokok secara langsung merusak lapisan gigi itu mungkin enggak langsung gitu.
0: Oke, hanya sekian persen.
1: Hanya sekian persen gitu. Ya.
0: Kemudian kalau tadi pertanyaan kedua,
1: yang,
0: ada pasien sakit gigi minta dicabut. Ini kok ada dokter yang mau mencabut, apakah tidak berisiko?
1: Oke. Jadi itu sebenarnya kembali ke ini ya, sampai kembali ke apa? Dokternya juga. Jadi sebenarnya kalau ada beberapa dokter kalau misalkan sakit ya diberi obat dulu, atau ada beberapa dokter yang kalau sakit bisa langsung dicabut. Nah, sebenarnya itu adalah teknik dari masing-masing dokter sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada apa kalau misalkan memang dokternya memang sudah berpengalaman atau mungkin dokternya tahu teknik yang tepat untuk mencabut pada saat itu ya. Boleh-boleh saja, tapi kalau misalkan untuk kalau misalkan ada dokter yang sakit, biasanya kita akan obat dulu karena kadang-kadang juga kalau pada saat akut ya atau sakit dipaksakan untuk dicabut, memang kadang-kadang obat biasanya kurang efektif. Tapi ada beberapa dokter yang sudah berpengalamannya lebih atau mungkin apa namanya dia tahu teknik secara yang tepat ya, kembali ke dokternya.
0: Oke. Kemudian pertanyaan lagi di kanal YouTube dulu ya. Amankah pakai veneer atau clear aligner, behel transparan, tanpa ke dokter gigi?
1: Nah, itu ya. Jadi kalau pemakaian veneer, jadi perlu diketahui bahwa kalau veneer itu kan kita memberi bahan tambahan pada lapisan gigi, ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu kalau untuk veneer itu sebenarnya wajib ke dokter gigi. Karena dari, jadi kalau kita yang mungkin sekarang sudah banyak orang tahu kalau veneer kan memang giginya diasah ya, Pak ya. Jadi diasah sedikit untuk meletakkan atau sebagai retensi dari bahan tambahan veneernya itu sendiri. Nah, jadi kita ada panduannya atau ada teorinya. Jadi itu. Jadi kalau misalkan pemakaian veneer dan liner ya tadi ya, itu wajib ke dokter gigi gitu. Jadi bahannya khusus, tidak sembarang bahan, dan kita juga pembuatannya juga harus bekerja sama dengan laboratorium dental.
0: Oke. Jadi dampaknya bahaya juga ya kalau itu asal-asalan digunakan.
1: Betul.
0: Dilakukan ya.
1: Iya, jadi kalau veneer itu juga ada ukurannya. Jadi nggak bisa veneer terlalu tebel, terlalu warnanya terlalu putih banget. Itu sebenarnya ada tekniknya atau mungkin ada teorinya khusus untuk melakukan atau pemasangan veneer itu tersebut. Sama juga seperti aligner ya. Aligner itu kan sebenarnya kan bisa dilakukan untuk merapikan gigi atau dia untuk ini ya pasca perawatan orto atau perawatan behel. Nah, itu juga wajib dilakukan ke dokter gigi. Karena kan kita harus dicetak dulu giginya, kita harus pembuatannya juga ke lab, dan kita juga kita harus kontrol bagaimana apakah itu dipakai pasien nyaman atau mungkin terlalu kencang, terlalu seret. Itu kan yang bisa melakukan hanya dokter gigi.
0: Oke, jadi memang harus ke dokter gigi.
1: Betul.
0: Jangan yang selain dokter gigi, karena takutnya juga tadi jika bahannya kita tidak tahu begitu apakah sudah sesuai dengan yang harusnya, sebagaimana harusnya, kemudian prosedurnya juga, kemudian higienitasnya juga, ini takutnya nanti malah akan berdampak pada kesehatan gigi juga ya. Yang melambat kemana-mana. Kemudian saya kembali di WhatsApp lagi. Ini ada Mbak Yanu ya, katanya menanyakan bagaimana cara sikat gigi yang tepat, dok. Apakah dengan menyikat gigi dengan keras itu juga akan memutihkan gigi?
1: Oke. Jadi sebenarnya teknik sikat gigi itu kalau sesuai dengan teori banyak macamnya ya, Mbak ya. Cuman kalau yang paling bisa dilakukan di rumah ya, memang mungkin pemikirannya orang kalau misalkan sikat gigi dengan kekuatan atau tambah keras gitu mungkin kepengennya lebih bersih ya. Itu memang nggak salah sih, tapi efeknya ketika kita melakukan penekanan pada saat menyikat gigi, mm-hmm. itu adalah lapisan gigi nanti akan akan rusak. Jadi okay. kalau kita bilang biasanya itu ada abrasi ya. Mm-hmm. Jadi abrasi itu adalah kesalahan pada saat atau kesalahan teknik pada saat menyikat gigi. Biasanya menyikat giginya dia terlalu dikenceng mm-hmm. atau terlalu keras gitu ya. Mm-hmm. Nah, kalau untuk memutihkan gigi sebenarnya ya tidak berefek signifikan sih Mbak, hanya mungkin lebih bersih ya. Oke, tapi untuk mencerahkan saya kira kurang ini sih kurang signifikan mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Tapi ada yang pernah bilang bahwa terlalu keras dalam menyikat mm-hmm. gigi itu kadang juga bikin gigi ngilu ya.
1: Betul.
0: Itu jadi, betul ya, Dok.
1: Betul. Jadi lapisannya mm-hmm. kan kalau kita ada tekanan kan lapisannya kan dia larut ya, jadi mm-hmm. lapisannya lama-lama larut sehingga kan lapisan gigi yang dekat dengan atau lapisan gigi yang lebih sensitif dia akan lebih terbuka.
0: Okay.
1: Nah, sehingga kan akan ketika gigi terlalu keras larutan pada giginya juga berkurang, lama-lama akan sensitif mm-hmm. nih ngilu mm-hmm. kena makan dingin ngilu kena mm-hmm. bahkan ada beberapa kasus kena angin aja ngilu, Dok. Nah,
0: iya,
1: itu juga
0: angin bisa. Ngilu. Oh. Iya, saya pernah ngalamin berarti betul ya.
1: Ya betul.
0: Tapi kalau teknik sikat gigi yang tepat sebenarnya seperti apa, Dok? Okay. Mungkin juga bisa menjadi edukasi pendengar ya, dan pemirsa.
1: Jadi kalau teknik sikat gigi yang benar itu sebenarnya kan gerakannya itu ke dari gusi ke gigi, jadi ke atas bawah.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi bukan ke samping. Jadi kalau
0: kalau
1: ke samping itu sisa makanan yang menempel di gigi itu malah masuk ke sela-sela gigi. Okay. Sehingga kadang ada beberapa okay. yang aduh kok gigi saya kok di sela-sela itu kok jadi berlubang. Mm-hmm. Nah, kadang-kadang kita cara sikat giginya juga salah. Jadi mm-hmm. Tujuannya dia sikat gigi ke atas dan ke bawah itu supaya sisa makanan yang nempel dia ke bawah, jadi ketika waktu berkumur nanti bisa larut gitu Pak, okay. bisa mengalir. Tapi kalau ke samping kadang-kadang ada di sela-sela gigi itu kena air atau mungkin dikumuri kadang-kadang kurang bersih gitu.
0: Oke, okay, tadi pelan-pelan aja, nggak usah kencang-kencang ya. Karena itu juga kalau kencang-kencang pun tidak akan langsung memutihkan gigi.
1: Betul.
0: Iya, kemudian pertanyaan berikutnya ini masih ada yang bertanya. Ada dari Mbak Dewi ya. Dokter, kalau terkait penggunaan whitening strips ya, ini kalau menurut dokter seperti apa? Dampaknya kalau bagaimana dampaknya kalau digunakan whitening strip?
1: Oke, okay. Whitening strip itu kita kan itu kan dipakai di secara di rumah ya. Ya, berarti kan pemakaian mandiri di rumah. Sebenarnya kalau misalkan penggunaannya ya mungkin ada beberapa pasien yang mungkin efektif ya.
0: Okay.
1: Tapi sama, jadi bahan dari whitening strip itu kan kita harus tidak tadi Mbak, jadi tidak bisa dipakai terus-terusan. Jadi mungkin bisa dalam jangka waktu berapa bulan atau mungkin nanti dijeda dulu. Jadi takutnya dari bahan whitening strip itu nanti malah cenderung bisa merusak lapisan gigi, kita kan juga tidak tahu. Jadi pemakaiannya mungkin boleh dilakukan, tapi juga caranya atau jangka waktunya harus tepat. Jadi nggak bisa terus-terusan dipakai.
0: Oke. Okay. Kemudian kalau untuk obat kumur, mungkin menanggapi itu juga ya. Obat kumur sekarang juga beragam, Dokter. Ini sebenarnya kalau istilahnya saran juga atau panduan dari dokter gigi sendiri seperti apa sih, Dok? Apakah boleh itu memang digunakan setiap hari atau mungkin seperti apa?
1: Oke. Okay. Jadi sikat gigi itu kan dia gunanya adalah untuk menghilangkan plak. Memang ya plak yang mungkin tertinggal atau mungkin pada saat sikat gigi plak ada beberapa plak yang enggak bisa larut, bisa dilarutkan oleh sikat gigi si obat kumur itu tadi ya. Cuman beberapa obat kumur itu kan dia ada yang mengandung alkohol, mengandung ada rasa manis itu ya. Jadi sebenarnya kalau penggunaan obat kumur itu sebenarnya tidak disarankan dipakai untuk setiap hari.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada mengandung alkohol, ada mengandung kadang kalau misalkan dilakukan setiap hari nanti kondisi rongga mulutnya akan cenderung lebih kering. Gitu.
0: Okay.
1: Jadi mungkin bisa dipakai misalnya 2 hari sekali atau lebih efektif ya kita sikat gigi itu. Kalau misalkan memang takut untuk misalnya kurang bersih nih ya bisa dilakukan dengan misalkan memakai floss atau benang gigi itu sebenarnya lebih secure dipakai setiap hari.
0: Malahan itu.
1: Malahan ya. Jadi okay. Benang gigi kan untuk mengambil sisa-sisa makanan yang berada di sela-sela gigi nih. Nah itu dipakai kapanpun atau dipakai setiap hari malah lebih aman.
0: Lebih aman gitu. Itu ya. Oke, jadi saran yang mungkin bisa Anda lakukan juga di rumah. Kemudian ada Theo mau tanya ini, resiko jangka panjang jika Gen Z dokter sembarangan menggunakan produk home whitening tanpa pengawasan dokter gigi apa?
1: Jadi kalau misalkan pemakaian terlalu ini ya, tidak sesuai dengan anjuran ya. Jadi sebenarnya kerusakan sih sebenarnya, Kak. Jadi yang bisa dilihat atau bisa di sebagai aware itu sebenarnya kerusakan lapisan pada gigi. Gitu kan. Pastinya kan kalau bahan whitening itu kan pasti kan ada sesuatu bahan yang bisa untuk memutihkan. Okay. Entah itu bahannya dari kimia atau mungkin bahannya dari apa, gitu kan pasti ada side effect-nya. Kalau dipakai terus-menerus tanpa sepengetahuan atau pantauan dari dokter gigi, sudah dari kondisi giginya itu sendiri. Jadi mungkin akan lebih ngilu atau mungkin lapisan permukaannya bisa rusak. Jadi kalau bisa memang pemakaian itu boleh, tapi kalau bisa memang lebih pasnya datang ke dokter gigi dan periksa. Jadi kita tahu atau kita bisa mengkira-kira nih, oh ini ternyata sudah waktunya scaling nih. Ini kita kalau misalkan mau naik tone, oh ini sudah waktunya untuk whitening nih. Nah itu kita kan pasti kalau di dokter gigi itu ada rekam medis ya, dan lain-lain ada catatannya. Berarti ini sudah waktunya, jadi kita tahu waktunya. Jadi bisa pas gitu.
0: Dan tadi kalau di awal sempat disebutkan dokter Gandhi bilang kalau bleaching itu ya sebenarnya harus tetap ada indikasinya sebelumnya ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau melihat sekarang ini dok, apalagi kalau kita lihat selebgram mungkin ya. Sekarang itu kan banyak misalnya di media sosial itu ada standar-standar kecantikan. Apalagi kalau senyum nih misalnya gitu. Nah bagaimana juga dokter melihat fenomena tersebut ya, terkait dengan standar-standar yang ada itu untuk senyum agar bisa terlihat sesuai nih ya dengan ini dengan permintaan mungkin prosedur estetika seperti apa sejauh ini.
1: Jadi kalau misalkan sekarang trennya itu ya kayak Hollywood smile dan lain-lain, itu sebenarnya pemakaiannya bukan ini sih, bukan hanya cukup whitening itu enggak. Jadi pemakaiannya itu pakainya veneer. Nah, jadi veneer itu memang disesuaikan dengan kondisi gigi. Jadi dengan nanti kalau misalkan kita buat veneer itu ada garis senyum, terus ada ukurannya. Jadi ketika pemakaian veneer itu kita tidak terlihat kayak ini ya, Mbak ya, kayak tebel banget atau mungkin
0: meskipun ada banyak yang kadang tuh putihnya putih banget
1: gitu. Ada beberapa memang putihnya putih banget gitu. Nah, memang sebenarnya kalau warna gigi itu nggak mungkin putih banget gitu, nggak mungkin, malah kelihatan aneh mungkin aneh, ya. Jadi memang kalau di tren sekarang selebgram itu kebanyakan dia pakai veneer. Jadi untuk merapikan atau mungkin dari estetikanya, tetapi veneernya itu juga sesuaikan dengan kondisi rongga mulut. Jadi nggak langsung ditepet veneer itu enggak. Jadi disesuaikan dengan garis senyum, disesuaikan dengan kondisi muka dan lain-lain.
0: Apa yang perlu menjadi concern apalagi Gen Z saat ini dengan gaya hidup yang sekarang media sosial, kemudian ya macam-macam ya sekarang, apalagi makanan beragam dengan bahan-bahan kimia, apa yang memang perlu diperhatikan? Ini juga sekaligus menjadi panduan untuk menjaga salah satunya ke kesehatan gigi seperti apa, Dr. Gandhi?
1: Jadi kalau untuk panduannya, memang yang paling mudah dilakukan adalah kita cek diri sendiri. Jadi kita cek kondisi rongga mulut kita. Jadi karena mungkin sering makan makan yang manis, sering minum kopi, itu sebenarnya bisa dilakukan ngecek diri sendiri. Jadi ada masalah nggak di gigi, atau kadang-kadang mungkin sudah mulai ngilu atau mungkin sudah mulai ngerasa nggak enak, ya sebaiknya segera dipisahkan ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Jadi ketika gigi itu sudah ada tanda-tandanya, kita bisa memperbaiki lebih awal.
0: Apalagi jadi, kalau udah dikasih tahu ya.
1: Betul. Jadi kalau misalkan konsultasi itu, ini ada gigi berlubang, ada gigi enak, sebenarnya ya pada saat itu kalau bisa memang dirawat giginya. Jadi jangan tunggu, kalau nunggu sakit atau nunggu tiba-tiba giginya keropos, nunggu giginya tiba-tiba pecah, nah itu akan perawatannya sebenarnya lebih kompleks nantinya, lebih kompleks dan lebih lama, mungkin harus beberapa kali kunjungan dan lain-lain. Tapi ketika si giginya itu baru ada tanda-tanda nih, tapi kita lebih aware, nah kita sebagai dokter gigi atau mungkin berkunjung ke dokter gigi akan memberikan saran atau memberikan tindakan awal supaya si gigi itu nggak tambah rusak.
0: Jadi jangan tunggu sampai sakit ya.
1: Betul.
0: 6 bulan udah cek aja. Nah tapi ada pertanyaan juga. kalau penggunaan sedotan ketika kita minum nih dok, ini seberapa besar sih dia itu mencegah untuk apa namanya, tadi mungkin zat-zat yang itu berpotensi untuk merusak lapisan gigi dan lain sebagainya, ini bisa apa ya istilahnya, bisa terminimalisir gitu.
1: Jadi kalau misalkan memang sering ngopi ya, itu memang kita sarankan untuk pakai sedotan. Jadi si bahannya itu tidak langsung terpapar ke permukaan gigi ini. Jadi kalau kadang-kadang ada yang ngopi ya diseruput dan lain-lain, ada yang pakai sedotan dan lain-lain. Jadi kita lebih sarankan pakai sedotan karena supaya di, si bahan dari kopinya itu, taninnya itu tidak langsung menempel di lapisan permukaan giginya itu sendiri. Dan juga ya itu, jadi lebih yang paling mudah ya setelah ngopi kalau bisa ya harus ada air apa, dijeda air putih atau apa untuk membersihkan sisa-sisa yang memang mungkin nempel atau gimana, kita cara membersihkan paling awal ya minum air putih, minum nanti air selanjutnya putih, bisa sikat gigi dan lain-lain.
0: Jadi pengingat kita semuanya suka ngopi, apalagi saya juga ya. Saya merasa tertampar ya siang hari ini. Dan tentunya terakhir yang ingin disampaikan kepada pendengar dan pemirsa Dr. Gandy terkait dengan kesehatan gigi, silakan ya, sekaligus menjadi closing statement kita di perjumpaan kita kali ini.
1: Jadi untuk teman-teman Gen Z yang suka ngopi, sebenarnya ada 4K namanya kalau kita bilang ya. Jadi yang pertama itu kumur. Jadi setelah ngopi kita kumur air putih untuk mengurangi zat-zat yang menempel. Yang kedua adalah bisa kunyah permen silitol. Jadi permen silitol itu kan untuk mengeluarkan air liur ya. Air liur itu sebenarnya barrier alami dari kondisi rongga mulut kita supaya enggak gampang rusak. Yang ketiga adalah kita apa namanya, tunggu atau kasih jeda selama paling enggak 30 menit untuk sikat gigi. Dan yang terakhir adalah kunjungi dokter gigi minimal 6 bulan sekali untuk mengecek kondisi gigi. Para pemirsa,
0: 4K ya, tadi 4K. Dari Dr. Gandy sebagai panduan teman-teman Gen Z dan kita semuanya ya, untuk menjaga kesehatan gigi, apalagi untuk yang suka ngopi. Pertama juga adalah kumur air putih, itu penting. Mengunyah permen tadi ya, sasura dan silitol, dan menunggu jeda 30 menit untuk sebelum nanti membersihkan gigi dengan sikat gigi yang benar juga. Tekniknya tadi sudah dijelaskan ya, memutar bukan di kanan-kiri gitu. Dan juga pastinya mengunjungi dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Terima kasih banyak Dr. Gandy Andy ya, untuk ilmunya banyak sekali. Ini menjadi catatan juga untuk kita semuanya untuk lebih aware lagi menjaga kesehatan gigi ya, agar tidak berlubang ya, ataupun juga mengalami masalah-masalah yang lainnya. Kita berjumpa di lain kesempatan. Sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas.
1: Terima kasih.
0: Baik, benar dan juga pemirsa, saya tuntaskan kebersamaan kita dalam Indonesia Sehat, dan Anda bisa menyimak kembali tayangan kami melalui kanal YouTube RRI Madiun. Dan itu artinya saya juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun. Saya Prita Audia. Selamat siang.
2: Anda telah menyimak acara Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun. Informasi kesehatan terpercaya untuk seluruh keluarga Indonesia. Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun hadir setiap hari Jumat mulai pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Dengarkan, pahami, dan terapkan untuk hidup yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Iya, bikinnya tuh gak pakai ribet. Dan hasilnya aku pakai satu kaleng penuh ya. Dan aku tambahkan lagi kental manis dan es batu. Es lumutnya sudah jadi. Gampang kan? Nah, ini bisa juga banyak.
1: Pasti minuman itu enak dan seger deh kayaknya. Jangan. Kamu tahu kan kata International Diabetes Federation? Indonesia ada di peringkat 5 sebagai negara dengan kasus diabetes terbanyak di dunia. Halah, coba aja. Mumpung minuman ini lagi viral, kan bisa juga jadi konten sosmed biar makin kekinian. Udah, jangan. Kita hanya dianjurkan mengkonsumsi gula 10% dari total energi atau hanya setara 4 sendok makan perharinya. Udahlah, makan makanan enak itu seperti self reward bagi kamu yang udah kerja keras. Udah makan aja. Jangan. Kamu harus tahu, efek buruk konsumsi gula berlebihan bisa bikin cepat pikun, resiko diabetes, hipertensi, dan peningkatan berat badan. Udah, jangan. Ih, iya atau enggak ya? Tidak! Nah, kesehatan itu juga investasi masa depan loh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Verona amankan kemenangan 2-1 atas Cagliari di Coppa Italia. Timnas Indonesia U20 kalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Bintang Sofyan melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 4 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Sociedad tertahan 0-0 oleh Celta Vigo di Anoeta dini hari tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Sociedad harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Celta Vigo dan menjutan pekan keempat La Liga musim ini di Stadion Anoeta dini hari tadi. Pertandingan ini dimajukan untuk menghindari bentrokan dengan jadwal kedua tim di Liga Eropa. Tuan rumah mendominasi dengan 51% penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan. 5 diantaranya tepat sasaran, namun gagal mengubahnya menjadi gol. Mereka juga mencatatkan 11 tendangan sudut dibandingkan 3 milik Celta. Meski terus menekan, pertahanan tim tamu tampil kokoh. Usai laga, pelatih Real Sociedad Peregrino Matarazzo akui pertandingan berjalan dengan sulit.
2: Deserved points, I think, for both teams.
3: Laga yang sulit. Menurut saya, kedua tim pantas mendapatkan poin. Mungkin kesempatan pertama jika kamu unggul 1-0, Anda dapat mengelola permainan dengan cara yang berbeda. Kami tidak memberikan banyak kesempatan itu sesuatu yang sangat positif, tetapi pada saat yang sama, kami kurang presisi untuk menciptakan lebih banyak peluang secara ofensif. Tapi untuk memenangkan poin ini, kita masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
2: A little off today offensively, but won the point through our defensive work, even in the first and second half, there's still many things to improve.
1: Senada dengan Matarazzo, pelatih Celta Vigo Claudio Giraldes menyebut timnya harus banyak berkembang untuk dapat mengamankan poin penuh.
3: Mereka punya keunggulan di babak pertama, dan kita unggul di babak kedua. Saya pikir itu adalah bagian untuk masing-masing dari kami. Perasaan saya adalah bahwa kita berada pada momen di mana kita sangat sulit untuk menyelesaikannya dan melakukannya dengan benar. Saya pikir permainan tim telah berkembang dengan baik.
4: Acabaremos tratando, hay que estar tranquilos, creo que el equipo ha ido madurando el partido bien, que hemos tenido que sufrir en muchos momentos.
1: Selanjutnya kedua tim akan bertandang pada Selasa 8 September 2026. Real Sociedad akan melawat ke markas LC di Stadion Manuel Martinez, sedangkan Celta Vigo akan bertandang ke markas Getafe di Stadion Coliseum. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Liga Italia. Hellas Verona mengalahkan Cagliari 2-1 di babak 32 besar Coppa Italia. Abdou Haroui membuka keunggulan Verona di menit 23, lalu Pau Mendy menyamakan untuk Cagliari di menit 57. Samuel Mulateri mencetak gol penentu di menit 86, membawa Verona ke babak 16 besar untuk menghadapi Roma. Pertandingan berlangsung sengit dengan drama di akhir laga. Verona tampil efektif mengeksekusi peluang, sementara Cagliari gagal memanfaatkan momentum setelah menyamakan kedudukan. Gol Mulatieri menjadi pahlawan kemenangan bagi tim tamu. Pelatih Verona Marco Baroni mengapresiasi timnya yang berhasil mengalahkan lawannya tersebut.
1: Ya, kita menampilkan permainan babak pertama yang sangat bagus dan penting. Pada tingkat tertinggi, hanya soal kepribadian, keyakinan dari pekerjaan. Dan di babak kedua, kami melakukan beberapa perubahan dan kami juga melakukan gol kemenangan.
2: Per scalarci anche in una partita sporca e trovare anche il gol della vittoria.
0: Hasil ini menjadi modal positif bagi Verona untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar. Los Lille meraih kemenangan 1-0 atas Toulouse FC di pekan ketiga Ligue 1 dengan gol tunggal dari Ayase Ueda di menit 73. Pemain pengganti asal Jepang itu mencetak gol melalui sundulan dari umpan bola muntah. Bek kiri timnas Indonesia Kelvin Verdonk tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini, bermain 45 menit sebelum digantikan Romain Perraud. Kemenangan ini membawa Lille ke puncak klasemen sementara dengan 7 poin, sementara Toulouse bertahan di papan bawah dengan 1 poin. Performa Verdonk menjadi sorotan karena ia menjadi starter pertama kali di musim ini. Lille menunjukkan konsistensi dengan 3 pertandingan tanpa kekalahan. Hasil ini menjadi modal positif bagi Lille untuk melanjutkan tren di kompetisi.

0: Beralih ke arena net, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di putaran ketiga US Open 2026 usai menaklukkan Nadia Podoroska 2 set langsung tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Iga Swiatek melaju ke putaran ketiga US Open 2026 setelah mengalahkan Nadia Podoroska 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung lebih dari 1 jam di Grandstand tadi malam. Swiatek tampil efektif sejak awal pertandingan dan mampu menjaga seluruh servisnya. Petenis peringkat 8 dunia itu juga mencatat 79% servis pertama masuk, serta memenangkan 78% poin dari servis tersebut. Laga ini menjadi pertemuan pertama antara Swiatek dan Podoroska sejak semifinal French Open 6 tahun lalu. Meski demikian, Swiatek mengaku telah mempersiapkan diri dengan baik hingga akhirnya meraih kemenangan pada laga ini.
2: Well, obviously you need to prepare, but
1: jelas saya perlu mempersiapkan diri, tetapi saya ingat bagaimana dia bermain. Kami bertemu di salah satu turnamen terpenting dalam karir saya, jadi saya mengingat bagaimana pertandingan yang berjalan. Saya tahu bagaimana bola yang dipukulnya akan terasa di raket, tetapi banyak hal yang bisa berubah dalam 6 tahun terakhir. Karena itu, saya mempersiapkan diri seperti menghadapi pertandingan lainnya. Pada putaran selanjutnya, Swiatek akan menghadapi wakil Republik Ceko Mary Boskova. Boskova melaju usai menyingkirkan Harriet Dart 6-2, 6-2 pada laga putaran kedua tadi malam. Sementara itu, dari sektor tunggal putra, kejutan terjadi ketika unggulan ketiga Felix Auger-Aliassime tersingkir pada babak kedua US Open 2026. Petenis Kanada itu dikalahkan Karen Khachanov melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, 6-3, 6-2, dan 6-2 di Louis Armstrong Stadium dini hari tadi. Auger-Aliassime sempat memenangi set pertama sebelum kondisi fisiknya menurun drastis. Ia mengaku pusing dan kesulitan memulihkan kondisi tubuhnya. Khachanov kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan tampil lebih konsisten sepanjang pertandingan. Petenis Rusia itu akhirnya mencatat kemenangan pertamanya atas pemain 10 besar dunia sepanjang tahun ini. Usai pertandingan, Khachanov mengaku senang dengan hasil tersebut, meskipun berharap Auger-Aliassime dapat segera pulih kembali.
3: Saya melihat dia mungkin mengalami masalah fisik, tetapi itu bagian dari olahraga dan tenis. Saya berharap dia merasa lebih baik dan segera pulih jika memang mengalami cedera. Dari sisi saya berusaha memberikan performa terbaik, terus berjuang, dan sangat senang meraih kemenangan ini.
1: Kemenangan ini mengantarkan Khachanov ke putaran ketiga US Open 2026. Ia masih menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi dalam perjalanannya di turnamen Grand Slam tersebut. Sementara itu, dari sektor ganda putri, petenis Indonesia Janice Chan menang mudah bersama pasangannya Leila Fernandez saat melawan Isabel Haverlap dan Nina Radisic tadi malam. Janice Leila menang 6-1, 6-1 untuk melaju ke putaran kedua US Open 2026, di mana mereka akan bertemu dengan petenis Indonesia lainnya Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Erin Rotlive. Aldila Erin mengamankan tempat di babak kedua usai menyingkirkan Clara Towson dan Ann Lee 6-2, 6-2 dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kita awali informasi olahraga tanah air dari kabar Timnas Garuda. Timnas Indonesia U20 mengalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Gol cepat Fabio Aska Irawan pada menit 5 dan 2 gol Zahabi Goli menit 39 dan menit 63 memastikan kemenangan. Kemenangan ini membawa Indonesia ke puncak klasemen grup H dengan 6 poin menggeser Australia berdasarkan selisih gol. Laga penentu antara Indonesia dan Australia pada 6 September akan menentukan juara grup dan tiket lolos langsung ke putaran final di China.

0: Kita beralih ke arena net. Tumbangkan wakil Korea Leni Esther melaju perempat final Indonesia Master. Laporan disampaikan Gulista.
1: Sejak awal pertandingan, kedua pasangan tampil agresif dan berusaha mengambil kendali permainan. Kejar-mengejar poin terjadi di sepanjang pertandingan, namun Leni dan Esther mampu menjaga konsistensi hingga mengamankan kemenangan dalam dua set. Kemenangan ini menjadi hasil evaluasi untuk Leni dan Esther setelah sebelumnya bertemu pasangan Korea tersebut pada turnamen Indonesia Challenge pekan lalu. Leni mengatakan mereka memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertemuan sebelumnya dan sudah lebih memahami pola permainan dari lawan. Leni mengakui kondisi udara di kota Pontianak turut menjadi tantangan selama pertandingan. Kondisi tersebut membuat laju shuttlecock menjadi lebih lambat sehingga tenaga pemain cukup terkuras sepanjang pertandingan. Menghadapi pertandingan selanjutnya, Leni dan Esther masih menunggu calon lawan yang akan mereka hadapi. Keduanya akan memanfaatkan waktu dengan menonton pertandingan calon lawan, kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan strategi permainan berikutnya.
2: Ya, mereka juga belum main ya lawan kita besok. Dan nanti paling nonton dulu dan nanti kita evaluasi setelah nonton. Jadi belum tahu, yang penting kita jaga fokusnya dan tetap konsisten terus.
1: Leni dan juga Esther memastikan kondisi fisik tetap menjadi perhatian setelah pertandingan yang cukup menguras tenaga. Kemenangan dalam dua set ini menjadi modal positif bagi keduanya untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak Indonesia Master. Super 100 tahun 2026. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal pendengar, FFI menggandeng Jarum Foundation melalui PT Prada Suara Productions untuk memajukan futsal putri Indonesia dengan fokus pada talent detection, scouting atlet putri, dan persiapan training camp. Kerjasama ini juga membuka akses fasilitas olahraga di Kudus sebagai pusat pelatihan. Timnas Futsal Putri Indonesia akan bersiap untuk Piala AFF U16 dan U19 pada Desember 2026 serta ASEAN Indoor and Martial Arts Games atau IMAC. Ketua Umum FFI Michael Sianipar yakin Futsal Putri Indonesia punya potensi besar membawa kebanggaan bangsa.
1: Dan juga khususnya tahun ini ada juga agenda Piala AFF kelompok usia. Piala AFF U16 Putri dan juga U19 Putri. Nah, ini juga adalah ajang perdana sebenarnya untuk Piala AFF U16 dan U19 Putri. Dan kita mau menunjukkan bahwa futsal putri Indonesia juga maju. Futsal putri Indonesia juga punya potensi besar untuk bisa membawa kebanggaan bagi bangsa. Dan dengan talent pool yang luas yang kita juga akan mulai mendata lebih tajam lagi, kita akan mempersiapkan tim yang baik untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut.
0: Dukungan finansial dan fasilitas diharapkan dapat menggenjot prestasi futsal putri di kancah internasional. Langkah ini menjadi angin segar bagi ekosistem olahraga nasional.

Dari kabar arena voli, pendengar, pasangan bintang Akbar Sofian Rahman Effendi melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026 sebagai juara Pool E, mencatat 3 kemenangan tanpa kehilangan set. Mereka mengalahkan Hong Kong 21-10, 21-12, Kazakhstan 21-17, 21-15, dan Jepang 21-16, 21-15. Hanya juara sektor putra yang mendapat satu kuota Olimpiade Los Angeles 2028. Sehingga setiap pertandingan fase gugur sangat krusial. Indonesia terakhir kali tampil di voli pantai Olimpiade pada 1996. Dan merebut kuota akan membuka jalan kembali setelah 32 tahun. Pertandingan babak 16 besar berlangsung hari ini dengan 8 tempat perempat final menjadi taruhan.

0: Kabar dari arena catur, pecatur internasional Satria Duta Cahaya bermain remis dengan Yem Kuang Dao dari Vietnam di babak ketiga Java Chess Festival 2026. Satria mengaku kecewa karena ada kesalahan pembukaan yang membuat lawan bisa mengimbangi.
1: Ya, saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri karena emang pas pembukaan saya ada yang kebalik, terus jadi dia ada opsi berbeda. Dan ya gimana ya, saya ya udah karena aja bisa melangkah itu, jadi saya mungkin jadi equal atau sama gitu apa evaluasinya.
0: Woman International Master Laisa Latifa juga bermain remis dengan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Java menunjukkan komitmen jangka panjang dengan menyelenggarakan turnamen ke-16 dan berencana mengadakan minimal 2 event nasional setiap tahun. Sebanyak 10 pecatur dari Java 4 Kids akan mengikuti pemusatan latihan intensif 1 bulan di Java Training Center Mega Mendung dengan pelatih Susanto Megaranto dan juga anggota Java Chess Club, di mana turnamen ini diharapkan dapat memfasilitasi regenerasi atlet catur Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, kontingen Kota Surakarta optimis mampu meraih target yakni berada di peringkat kedua pada Porprov mulai 24 Oktober mendatang di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu, menyatakan pada olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu, kontingen Kota Surakarta diperkuat 780 atlet dan mengikuti hampir semua cabur. Laporan disampaikan Edwi Puryono.
1: Target kita minimal 100 medali emas. Jadi target kita, karena kemarin di Porprov terakhir kita turun.
2: Saudara, sebanyak 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menyatakan siap tampil pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov tahun 2026 yang berlangsung di Semarang Raya mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu mempertandingkan 59 cabang olahraga cabur. Berdasarkan data, jumlah atlet yang siap membela daerahnya dengan prestasi terbaik itu sebanyak 10.528 atlet dan memperebutkan 830 medali emas. Kesiapan mengikuti Porprov juga dilakukan kontingen Kota Surakarta yang menyiapkan 785 atlet dan menetapkan Kepala Kejari Surakarta Suprianto sebagai CDM. Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu, mengatakan jumlah atlet yang lolos tersebut sebelumnya telah mengikuti babak prakualifikasi Porprov yang berlangsung di berbagai daerah. Terkait target perolehan medali, Hersu Prabu mengatakan optimis akan mampu memperbaiki peringkat dan berada di urutan kedua dengan estimasi perolehan 100 medali emas.
1: Porprov kan sudah diputuskan tanggal 25 sampai 31 Oktober dan ini kita sudah mulai masuk ke kelas-kelas, sudah diputuskan kontingen kita yang lolos ada 785. Ini sudah main by name. Kontingen kita kemarin kita sudah mengajukan Pak Kajari sebagai CDM dan sudah disetujui.
2: Lebih lanjut disampaikan Hersu Prabu, untuk memenuhi target di urutan kedua, kontingen Kota Surakarta memilih beberapa cabur unggulan sebagai pendulang medali emas terbanyak. Di antaranya adalah bela diri seperti karate, judo, anggar, kickboxing, muay thai, pencaksilat, dan cabur non bela diri, yakni atletik, panahan, serta cabur bergu, basket, bola voli, bulu tangkis, dan tenis meja. Ketua Pemkot Perbasi Kota Surakarta, Arvin Sagunawan, mengakui persaingan semua cabur pada Porprov 2026 dipastikan akan berjalan ketat, termasuk cabur bola basket yang kembali memperebutkan dua

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Surakarta tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: 4 September diperingati sebagai Hari Solidaritas Hijab Internasional, sebuah hari di mana wanita muslim di seluruh dunia merayakan hak mereka untuk menggunakan hijab. Terbentuknya Hari Solidaritas Hijab Internasional dilatar belakangi oleh keputusan negara Prancis yang melarang penggunaan hijab di Eropa untuk pertama kalinya, yang diperkuat dengan kematian Marwa El-Sarbini, seorang ibu rumah tangga yang dibunuh ketika akan memberikan kesaksian mengenai penghinaan yang diberikan kepadanya karena mengenakan hijab pada Juni 2009. Federasi Organisasi Islam Eropa memperingatinya pertama kali pada tahun 2009 untuk mengenang Marwa El-Sarbini.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

Kesumba, tanda semangat yang membara. Putih tulangku, sesuci cintaku. Bersatu dalam warna benderaku. Setinggi angkasa dwi warna berkibar. Indonesia jaya, kuat dan tegar. Di antara semua negara, harumlah namamu. Dirgahayu selama-lamanya.

Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini pendengar ada saya Nindya Aprilia menemani Anda, menemani hari Jumat Anda yaitu di 4 September 2026 pendengar. Tentunya hari ini saya akan mengudara hingga sore nanti pendengar, jelang di jam 18 waktu Indonesia Barat, di mana Anda bisa bergabung dengan kami pendengar ya melalui frekuensi di AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz dan juga FM 105,5 MHz, atau juga bisa mendengarkan kami pendengar ya melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Di siang hari ini pendengar, sembari menemani aktivitas Anda campur sari siang Pro 1 RRI Madiun, hadir mengudara hingga nanti jelang di jam 13 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan tentunya karena hari ini merupakan hari Jumat, di mana nanti kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Masjid Baitul Hakim Kota Madiun untuk mengikuti siaran langsung khotbah dan juga sholat Jumat.

Ya, berdengar dari Pro Sotong Madiun, saatnya kami mengajak Anda untuk bergabung dengan Masjid Baitul Hakim Kota Madiun untuk mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat.

الحمد لله رب العالمين. الذي أرشدنا إلى طاعته وزجرنا عن معصيته. أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بوحدانيته، وأشهد أن محمدا رسول الله اعترافا بنبوته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Sebelum mimbar Jumat ini kami mulai, saya berpesan kepada diri saya dan kepada semua jemaah untuk senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalankan perintah-perintahnya dan bersungguh-sungguh dengan satu kesadaran menjauhi larangan-larangannya. Karena ketika Allah, ketika kita senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah, Allah senantiasa akan memberikan kita jalan keluar, memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah senantiasa akan memberikan solusi kepada kita. Pada hari ini manusia hidup semuanya diuji oleh Allah dengan ujiannya masing-masing. Ada yang mengatakan ujian saya terlalu berat. Ada yang mengatakan ujian saya biasa atau ringan. Sebenarnya ungkapan ringan, berat atau biasa itu bukan karena masalah yang ada, tetapi karena diri kita sendiri. Ketika kita mengatakan ujian kita ringan, karena kita sedang bersama Allah, sehingga Allah membantu menyelesaikan masalah-masalah kita. Ketika hari ini kita punya masalah yang berat dan tidak berkunjung selesai, maka pada saat itu kita perlu melihat pada diri kita, apa kita sedang jauh dengan Allah. Maka ketika kita jauh pada Allah, maka kita harus mendekat. Sehingga ketika salah satu ulama yang mengatakan, ma talabalaka syai'un mislul ittirar wala asra bil mawahibi ilaika mislul dhillah wal iftiqar. Sehingga ketika Allah menguji kita, pada saat kita itu sedang sempit, kita itu susah, kita terhimpit, pada saat itu juga sebenarnya Allah akan hadir pada kita ketika kita mau melibatkan Allah. Sehingga ketika dua orang-orang yang terhimpit, dua orang-orang yang punya masalah yang besar, atau istilahnya adalah ittirar. Jadi al-muttar atau al-ittirar ini adalah orang yang sedang terhimpit. Maka ketika kita sedang terhimpit hari ini, maka sebenarnya
pintu-pintu doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Ketika kita datang ke masjid sebenarnya untuk apa? Kita sedang untuk kembali kepada Allah. Kita diperintahkan untuk selalu membutuhkan Allah, yang kadang kita merasa lupa, dan seringkali kita merasakan lupa bahwasanya apa yang kita capai hari ini, apa yang sudah kita dapatkan hari ini, apa yang kita peroleh hari ini, itu adalah semuanya adalah minallah, itu semuanya dari Allah. Sehingga ketika kita terhimpit, maka sebenarnya Allah itu datang di samping kita. Mintalah kamu kepada Allah. Tapi kadang-kadang kita masih lupa, kita sudah terhimpit, kita punya masalah besar, tapi kita lupa datang kepada Allah, tapi mencari sumber masalah. Mungkin penyebabnya yang kita cari, oh teman saya yang sedang memberikan masalah pada saya, oh saudara saya yang sedang memusuhi saya, oh teman karib saya yang sedang mengkhianati saya. Itu sebenarnya kesalahan-kesalahan kita. Apapun yang terjadi pada diri kita, pada saat kita itiror, maka pintu doa kita sedang dikabulkan oleh Allah. Sehingga kebanyakan manusia itu melalaikan Allah, sehingga kesombongan, merasa besar kita, merasa kita tidak butuh Allah, itulah yang menyebabkan kita jauh dari Allah. Untuk itu ulama Ibnu Athaillah Samarqandi, beliau mengatakan, supaya kita tidak jauh dengan Allah, kita setiap hari kita harus mengatakan dalam hati kita, kita setiap hari harus mengatakan pada hati kita, apa yang harus kita katakan? Pada saat hadirin semuanya pulang kerja malam sebelum tidur, atau tengah malam kita semuanya bangun, yang pertama kita mengucapkan hati kita apa? Tanya, siapa aku sebenarnya? Tanyalah pada diri kalian semuanya, siapakah aku yang sebenarnya? Aku adalah hanya seorang makhluk, mimain mahinin. Kita ini adalah setinggi apapun derajat kita, semulia apapun kedudukan kita, sekaya apapun harta kita, kita ini tidak lebih baik dari min ma'in mahin. Kita berasal dari air yang hina. Itu saja, kita juga berasal dari sesuatu, keluarnya dari sesuatu yang hina juga. Apa yang kita sombongkan, apa yang kita anggap kesuksesan kita, itu selalu katakan pada diri kita setiap hari, aku ini siapa? Selanjutnya yang kedua, supaya kita tidak jauh dengan Allah, banyaklah muhasabah. Banyaklah muhasabah, mengintrospeksi diri kita sendiri. Seringkali kita suka menilai orang lain, tapi kita lupa menilai diri kita sendiri. Sehingga Allah menyampaikan, la yazalul abdu bi khair, ketika Hasan al-Basri, maaf, beliau mengatakan, la yazalul abdu bi khairin ma kana lahu wa'idun min nafsi. Seorang hamba itu pasti dikatakan baik ketika dia mampu bisa mengingatkan dirinya sendiri, wa'idun bi nafsi,
ketika kita bisa menemukan kejelekan diri kita, maka kita mengingatkan diri kita. Ketika kita sudah menemukan siapakah saya, maka kita akan bisa wa'idun binafsi. Kita bisa mengingatkan diri kita. Kita seringkali ketika menjadi seorang suami menuntut mengingatkan istri, tapi seorang suami belum tentu bisa mengingatkan dirinya sendiri. Ketika ada seorang ustaz, ada seorang tokoh mampu untuk mengingatkan banyak orang, tetapi belum tentu juga bisa mengingatkan diri sendiri. Sehingga orang yang mampu mengingatkan diri sendiri, inilah sebenarnya hakikatnya orang yang baik. Yang ketiga, supaya kita tidak jauh dengan Allah, perbanyak doa. Walaupun hari ini panjenengan mungkin sedang pada posisi sukses, panjenengan hari ini pada saat posisi yang menyenangkan, panjenengan posisinya tinggi, tapi jangan pernah lupa untuk tetap berdoa. Sehingga saya tertarik pada satu doa yang simple tapi luar biasa. Nabi selalu berdoa seperti itu. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Ya Allah, aku selalu minta ampunan kamu dan keselamatan kamu. Kita tidak bisa lepas dari dua hal ini, ampunan Allah dan keselamatan yang diberikan Allah pada diri kita, keselamatan dunia dan keselamatan akhir. Ketika kita selalu dijaga Allah, selamat dunia akhirat, insya Allah kita akan selamat juga. Walaupun setinggi apapun seorang presiden pun, ketika tidak dijaga oleh Allah, walaupun dikawal ketat, maka juga akan tidak selamat ketika tidak dijaga oleh Allah. Maka kita setiap hari berdoalah, jangan cuma berdoa minta hajat-hajat terus, tapi yang utama adalah kita mintalah ampunan pada diri kita kepada Allah. Allahumma inni as'aluka al-afwa. Kita minta maaf, kita banyak kesalahan kepada Allah, kita selalu berbuat dosa kepada Allah. Begitu egoisnya kita kepada Allah, kita banyak dosa, kita sering meninggalkan Allah. Tetapi ketika kita selalu memohon hajat-hajat kepentingan pribadi kita, begitu liciknya diri kita seorang hamba yang seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mintalah doa ini. Ampunan, ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, jagalah aku. Jagalah keluargaku, ya Allah. Jagalah anak turunku, ya Allah. Itu aja. Kalau kita selalu melantunkan doa ampunan, minta ampun, ya Allah, apapun, Allah Maha tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa 'alaniyatina. Jangan kau ucapkan, Allah Maha tahu apa yang ada kebutuhan di dalam hati kita maupun di dalam jasad kita. Allah Maha tahu. Maka perbaiki dulu hubungan hati kita dengan Allah. Yang keempat, setelah kita selalu perbanyak doa, maka kita yang nomor empat, kita harus selalu bisa melihat kebesaran Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ternyata melihat kebesaran Allah, kita tidak harus naik ke bulan, kita tidak harus naik ke gunung melihat alam semesta. Tidak. Ternyata melihat kebesaran Allah di dalam diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kamu semuanya,
Apa kamu tidak bisa melihat? Artinya apa? Jantung yang hari ini berdetak, ini pemberian Allah. Mata yang kita diberi nikmat oleh Allah dan tidak pernah meminta kita dua mata, Allah memberikan dua mata. Dan sampai hari ini Allah menjaga kedua mata kita, jantung kita, paru-paru kita, ginjal kita. Ini adalah nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita dan kita tidak pernah mensyukuri semuanya. Kadang kita cuma masalah-masalah kecil kita bisa sampaikan. Ketika dibandingkan ketika ada orang kaya, dia harus menghabiskan uang ratusan bahkan miliaran untuk mengobati penyakit ginjalnya. Bersyukurlah kita, alhamdulillah, di dalam saku kita memang tidak begitu banyak uang, tapi di dalam tubuh kita ada jantung yang selalu berdebar tanpa kita minta. Ada paru-paru yang bisa berfungsi untuk bernafas. Ada ginjal, kita bisa makan apa saja. Kita duduk di pinggir jalan pun ketika kita makan nasi bungkus pun kita juga tidak masalah. Begitu besar nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita. Maka kita patut kita mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Yang terakhir, supaya kita tidak jauh dengan Allah, yang terakhir adalah dekati orang-orang soleh, dekati orang-orang baik. Artinya, jangan sampai para hadirin semuanya dalam 40 hari minimal mata kita, tubuh kita tidak melihat secara langsung orang soleh. Karena orang-orang soleh itu punya energi yang besar untuk mendorong diri kita senantiasa taat kepada Allah. La tashab ma'aman la yundagiduka. Jangan berteman dengan orang yang tidak bisa membangkitkan diri kamu untuk takut kepada Allah. Maka ketika panjenengan dekat orang soleh, maka semangat untuk ibadah itu tinggi. Itu berarti orang itu adalah orang soleh. Maka jangan sampai kita tidak dekat dengan orang soleh. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim.

Ya, mendengar baru saja Anda mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Baitul Hakim, Kota Madiun. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
2: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
1: Para alumni terdiam. Mereka menyimak nasihat dari profesor.
2: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan.

kadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas.

0: ngawasi awakmu dadi RT aja kenemenen. Didik-didik nglumpukno warga. Mbok gawe apa wargamu iki?
1: Lho kene iki apa sih iki lho? Aku kan mari tuku obat. Obat nak jero botol, ana tulisane. Setelah memakai obat di dalam botol ini, tutuplah botol dengan rapat.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, pendengar, ada dari Imas Setiorini masih menemani Anda di Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun. Dan juga dituntaskan, pendengar, Campur Sari menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Karena sesaat lagi, tepat di jam 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan menghadirkan dinamika siang untuk edisi hari ini, edisi khusus HUT ke-81 RRI, pendengar, di mana nanti akan bersama pembaca berita tamu kami, ada apoteker Antonius Budiawan, Magister Farmasi, selaku Kaprodi D3 Farmasi, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, UKWMS Kampus Kota Madiun. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, saya Nindya Prilia, inilah dinamika siang RRI Madiun edisi khusus HUT ke-81 RRI bersama pembaca berita tamu kami, Apoteker Antonius Budiawan Magister Farmasi, Kaprodi D3 Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, UKWMS Kampus Kota Madiun.
1: Dinamika siang RRI Madiun.
2: Selamat siang pendengar RRI Madiun dimanapun Anda berada. Dinamika siang hari ini Jumat 4 September 2026 kembali hadir dengan serangkaian informasi. Di antaranya, Kejaksaan Negeri Magetan menyita uang miliaran rupiah dari para tersangka kasus korupsi dana pokir. Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Madiun menggelar donor darah keliling guna menjaga ketersediaan darah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Ponorogo telah mendistribusikan puluhan ribu liter air bersih kepada ratusan warga di dua desa terdampak kekeringan. Selain ketiga topik tersebut, dinamika siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi. Bersama saya, Apoteker Antonius Budiawan, Magister Farmasi, inilah dinamika siang selengkapnya.
1: Dinamika siang.
2: Kejaksaan Negeri Magetan menyita uang senilai 1,1 miliar rupiah dari para tersangka kasus korupsi dana pokir. Kejari juga menyatakan bahwa kasus tersebut akan segera disidangkan. Laporan Yusron Al-Fatah.
3: Kejaksaan Negeri Kejari Magetan kembali menyita aset dalam perkara dugaan korupsi anggaran pokok-pokok pikiran pokir DPRD Magetan tahun anggaran 2020-2024. Kali ini penyidik mengamankan uang sekitar 1,1 miliar rupiah dari tiga tersangka. Penyitaan dilakukan saat penanganan perkara tersebut telah memasuki tahap pemberkasan. Kejari Magetan menargetkan berkas perkara segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Surabaya dalam pekan ini. Uang tersebut disita dari mantan Ketua DPRD Magetan 2024-2029 Suratno, anggota DPRD Juli Martana, serta mantan anggota DPRD sebelumnya Jamaluddin Malik. Kepala Seksi Intelijen Kejari Magetan Adi Sofyan mengatakan penyitaan merupakan bagian dari penelusuran aset yang dilakukan penyidik tindak pidana khusus Bitsus. Sebelum menyita uang tersebut, penyidik telah lebih dulu mengamankan 8 mesin tusuk sate yang berkaitan dengan penelusuran aset para tersangka. Menurut Andi, langkah penyitaan dilakukan untuk mendukung upaya pemulihan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi pokir DPRD Magetan.
4: Alhamdulillah sekarang penanganan pokir sudah memasuki pemberkasan. Mungkin dalam minggu ini kita limpahkan ke Tipikor Surabaya. Kendalanya kemarin masalah terkait masalah audit BPKP yang ada revisi-revisi banyak, makanya kita masih molor-molornya di situ. Jadi kendala yang lainnya sebetulnya tidak ada yang signifikan. Kalau terkait selain mesin tusuk sate itu, memang kita ada melakukan penyitaan uang terhadap tiga tersangka ini, dari tersangka Sulimartana, Suratno, sama Jamal. Cuma nilainya kurang lebih satu lebih.
3: Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, perkara yang menjerat 6 tersangka itu diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 4,79 miliar rupiah. Kini setelah hasil audit diterima, penyidik melanjutkan proses pemberkasan untuk membawa perkara tersebut ke tahap persidangan. Meski demikian, Kejari Magetan masih membuka penelusuran terhadap aset yang berkaitan dengan para tersangka sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian negara. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Anggaran sebesar 55 miliar rupiah dialokasikan Pemkab Magetan untuk perbaikan jalan di sejumlah wilayah di tahun 2026. Laporan Yusron Al-Fatah.
3: Pemerintah Kabupaten Magetan mengalokasikan sebesar 55 miliar rupiah untuk penanganan jalan pada 2026. Anggaran tersebut ditargetkan mampu membiayai perbaikan sekitar 61 km ruas jalan di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Magetan, Mukhtar Wahid, mengatakan anggaran itu terdiri dari 30 miliar dari APBD Induk dan tambahan 25 miliar dari APBD Perubahan. Menurutnya, anggaran sebesar 30 miliar yang sebelumnya disiapkan belum cukup untuk menangani kerusakan jalan di berbagai wilayah Magetan. Karena itu, sebagian besar tambahan anggaran dalam APBD Perubahan diprioritaskan untuk infrastruktur jalan. Ia menyebut sekitar 88% anggaran tambahan dinas PUPR dalam PAPBD dialokasikan untuk penanganan jalan. Kebijakan tersebut menurutnya juga mempertimbangkan banyaknya keluhan masyarakat mengenai kondisi ruas jalan yang rusak. Sejumlah ruas jalan yang masuk dalam rencana penanganan merupakan pekerjaan lanjutan. Salah satunya ruas Tulang ke Tengah yang masih menyisakan sekitar 2,5 km dan rencanakan dituntaskan dengan pengaspalan hot mix. Penanganan juga akan dilakukan di ruas Gorang Gareng ke Barat yang belum seluruhnya tertangani. Ruas Sumber Dodol Medagung turut masuk dalam daftar penanganan. Dinas PUPR juga merencanakan perbaikan jalan di kawasan Alas Tuo Selotinata yang kondisinya disebut sudah rusak berat. Selain itu, jalan di kawasan Bali Asri, Kecamatan Parang, terutama di wilayah pedalaman pegunungan yang telah lama belum mendapat penanganan, juga direncanakan memperoleh alokasi anggaran.
5: 55 miliar itu, yang 30 miliar itu di Induk, yang 25 miliar itu di PAPBD. Karena kemarin kan memang 30 miliar untuk penanganan jalan itu kan masih sangat kurang ya, karena melihat kerusakan jalan yang ada di Magetan, sehingga PAPBD ini memang banyak diprioritaskan untuk penanganan jalan. Jadi, rinciannya, kalau 55 miliar itu terdiri dari Induk dan PAPBD, Induk 30 miliar itu dapat 31 kilo panjangnya penanganan jalan, kemudian 25 miliar itu dapat sekitar 30 kilo penanganan jalan. Jadi total tahun ini ada sekitar 61 kilo jalan yang bisa kita perbaiki dari anggaran 55 miliar itu.
3: Mukhtar menambahkan masih terdapat sejumlah ruas lain yang akan masuk dalam program penanganan melalui tambahan anggaran PAPBD. Prioritas penanganan akan difokuskan pada ruas-ruas yang mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang.
2: PMI Kabupaten Madiun menggelar donor darah keliling untuk menjaga ketersediaan darah. Laporan Dayu Suwarno.
6: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Madiun rutin menggelar donor darah keliling dengan menyambangi desa-desa. Strategi jemput bola ini dilakukan guna memudahkan masyarakat yang ingin berdonor tanpa harus datang ke kantor PMI. Kabid Pelayanan UDD PMI Kabupaten Madiun Doni Dwi Setiawan menyebut, donor darah keliling atau jemput bola menjadi salah satu strategi untuk menjaga ketersediaan darah.
7: Jadi kegiatan rutin ini kita laksanakan sehari ada 3 tempat atau 2 tempat yang mencakup di wilayah Kabupaten Madiun.
6: Itu ke desa-desa ya Mas ya?
7: Iya, itu merupakan program kita untuk jemput bola, melihat kondisi wilayah kita ya, jaraknya cukup jauh dengan kantor kita, sehingga untuk meningkatkan motivasi masyarakat Kabupaten Madiun untuk pasangan donor darah, makanya kita melaksanakan jemput bola melalui desa-desa.
6: Menurut Doni, pihaknya memastikan seluruh darah yang diperoleh melalui donor darah keliling tetap menjalani proses screening sebelum digunakan, di mana proses tersebut dilakukan untuk memastikan keamanan darah bagi penerima.
7: Terima kasih. Sebelumnya kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Madiun atas partisipasinya, perhatiannya, dan semangatnya terhadap kepentingan kemanusiaan khususnya donor darah. Semoga ini bisa kita jaga bersama, terus kita tingkatkan sehingga kondisi-kondisi kedaruratan terkait kebutuhan darah ini bisa kita jaga bersama khususnya untuk di Kabupaten Madiun. Syukur-syukur kita bisa berdoa, kita perluas sehingga bisa membantu daerah wilayah sekitar Kabupaten Madiun seperti itu.
6: Doni juga memastikan stok darah selama sepekan terakhir masih dalam kondisi aman. Sementara kebutuhan harian rata-rata sekitar 29 kantong darah. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
2: Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Madiun mencatat lonjakan kasus kebakaran yang cukup signifikan sejak awal tahun hingga Agustus 2026. Laporan Dayu Suwarno.
6: Ancaman kebakaran di Kabupaten Madiun meningkat seiring kondisi musim kemarau yang membuat vegetasi dan lahan lebih mudah terbakar. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Madiun mencatat lonjakan kasus kebakaran yang cukup signifikan sejak awal tahun hingga Agustus 2026. Kabid Damkar Mat Satpol PP dan Damkar Kabupaten Madiun, Andi Kurniawan menyebut jika pihaknya telah menangani 65 kasus kebakaran, yang 38 diantaranya merupakan kebakaran lahan.
8: Himbauannya kepada masyarakat bila mana membakar sampah atau membakar di tempat di dekat lahan untuk ditunggui atau melihat situasi angin, karena banyak masyarakat setelah membakar sampah ini ditinggal, itu belum dimatikan. Kemudian terkait angin juga, karena banyak sampah yang terbawa angin mengakibatkan lahan-lahan yang sudah kering ini, banyak pepohonan atau ranting-ranting, daun-daun yang ranting ini berterbangan mengakibatkan kebakaran di tempat yang lain, di lahan yang lain juga. Ini juga sangat membahayakan.
6: Menurut Andi, lonjakan kasus ini meningkat hingga 3 kali lipat sejak bulan Mei lalu, di mana sebagian besar pemicu utama kebakaran lahan berasal dari kelalaian warga yang membakar sampah sembarangan dan meninggalkannya tanpa pengawasan. Kemudian kondisi cuaca kemarau serta tiupan angin kencang membuat kobaran api dengan cepat merembet ke ranting dan daun kering di sekitarnya. Dan untuk mengantisipasi kejadian serupa, Damkar Kabupaten Madiun menyiagakan 42 personil serta armada pemadam kebakaran dan mengimbau masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
2: BPBD Pacitan menghimbau masyarakat untuk menjaga lingkungan untuk mengurangi potensi kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kabupaten Pacitan. Laporan Angela Reska.
9: BMKG memprediksi puncak musim kemarau terjadi mulai bulan Agustus hingga bulan November mendatang. Tahun ini, musim kemarau diperkirakan lebih panjang daripada tahun sebelumnya. Selain menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah, musim kemarau juga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Pacitan mencatat, sejak periode 1 Januari hingga 25 Agustus 2026, terdapat 12 kejadian karhutla telah dilaporkan. Menanggapi fenomena ini, Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pacitan, Erwin Andriatmoko, menghimbau masyarakat untuk menjaga lingkungan.
10: Maka dari itu kami mohon dalam menjaga lingkungan, membuang puntung rokok, dan jangan menyalakan api dengan alasan apapun di lahan perkebunan dan lain-lain sebagainya, yang itu nanti bisa memicu karhutla. Jadi kami mohon bantuan kepada seluruh masyarakat sekalian untuk saling menjaga lingkungan masing-masing sehingga potensi karhutla bisa kita minimalkan.
9: Erwin juga meminta kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat untuk meminimalisir potensi karhutla. Di sisi lain, Erwin menerangkan, karhutla yang terjadi di wilayah Pacitan bukan karena pembukaan lahan. Menurutnya, karhutla biasanya berawal dari tepi jalan yang kemudian merembet dan membakar hutan maupun lahan. Ia menduga karhutla disebabkan keteledoran masyarakat, seperti membuang puntung rokok secara sembarangan. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun, melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Ponorogo telah mendistribusikan 31 ribu liter air bersih kepada ratusan warga di dua desa terdampak kekeringan. Laporan Eka Wulan.
11: BPBD Ponorogo mencatat hingga saat ini ada 342 jiwa terdampak krisis air bersih, yaitu 189 jiwa di Duku Dungus, Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung, serta 153 jiwa di Dusun Bungur, Desa Munggu, Kecamatan Pungkal. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo, Masun, mengatakan, hingga akhir Agustus 2026, pihaknya bersama mitra BPBD telah mendistribusikan 31 ribu liter air bersih di dua titik terdampak kekeringan.
12: Sampai dengan tanggal 31 Agustus kemarin, untuk di dua dukuh tadi, di dua desa tadi, itu sudah sebanyak 31 ribu liter kita distribusikan, baik oleh BPBD sendiri maupun oleh mitra BPBD yang bekerja sama dengan BPBD. Misalnya PMI, itu kan bekerja sama dengan kami, ngambil air juga di kami kan, atau oleh kelompok masyarakat yang laporan ke kami akan membawa berapa. Jadi sudah ada 31 ribu liter sampai dengan 31 Agustus. Nah, masing-masing di Karang Patihan sudah 18.000 liter kita dropping. Kemudian untuk di Munggu Bungkal sudah ada 13.000 liter kita dropping.
11: Menurut Masun, pihaknya akan menyikapi bersama dengan stakeholder terkait jika kemungkinan terjadi perluasan wilayah terdampak krisis air bersih. Saat ini laporan yang masuk yakni permintaan dropping air bersih dari pemerintah desa Gelang Kulon, Kecamatan Sampung. BPBD pun kini melakukan asesmen di lokasi. Diperkirakan dropping air bersih akan dilakukan pada Senin 7 September 2026. Asesmen yang sama juga berlaku bagi wilayah lain yang meminta bantuan air bersih. BPBD juga akan melakukan koordinasi dengan pemerintah desa terkait apa yang sedang dibutuhkan. Apakah hanya air bersih atau termasuk peralatan seperti tandon, jeriken, dan lainnya. Dari Podorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
2: Badan Pangan Nasional atau Bappanas hari ini melakukan monitoring penyaluran bantuan pangan di Ponorogo. Laporan Eka Wulan.
11: Badan Pangan Nasional Bappanas melakukan monitoring penyaluran bantuan pangan pemerintah di Kelurahan Cingglong, Kabupaten Ponorogo. Bantuan berupa beras tersebut menyasar masyarakat miskin dan miskin ekstrim yang masuk desil 1 hingga 4 bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN Kementerian Sosial. Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bappanas, Andriko Noto Susanto mengatakan, di Kelurahan Cingglong Ponorogo ada 107 warga mendapat bantuan yang disalurkan melalui Perum Bulog. Andriko menargetkan penyaluran bantuan pangan dapat diselesaikan pada pertengahan September, meski secara nasional Bulog menargetkan penyelesaian paling lambat akhir September.
13: Ini adalah bantuan pangan gratis dari Pak Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat miskin ya dan miskin ekstrim kita, ya desil 1, 2, 3, 4. Jadi bantuan pangan ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat. Ya, kalau diberi gratis, otomatis pengeluaran rumah tangga yang harusnya buat beli makan sudah tidak. Nah, nanti harapannya bisa digunakan untuk yang lain.
11: Andriko menambahkan apabila ditemukan ketidaksesuaian data di lapangan, masyarakat yang seharusnya menerima bantuan namun belum terdata dapat mengusulkan perbaikan melalui RT dan lurah atau kepala desa secara berjenjang. Penerima yang telah meninggal dunia atau berpindah alamat juga dapat dilakukan pembaruan datanya. Sementara itu, salah seorang penerima bantuan, Indah Mawarni, warga Cingglong, mengaku bantuan tersebut sangat membantu keluarganya. Ia menerima 30 kg beras atau 3 sak untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari.
14: 30 kg beras, 3 sak. Ya, alhamdulillah membantu sekali karena meringankan pangan.
11: Seperti diketahui, bantuan pangan secara nasional menyasar 33,2 juta keluarga penerima manfaat KPM. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Madiun telah menyalurkan dana transfer ke daerah atau TKD senilai 6,08 triliun rupiah hingga Juli 2026. Dana tersebut dialokasikan untuk 5 pemerintah daerah atau Pemda di wilayah kerja KPPN Madiun. Laporan Aris Deka.
15: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Madiun telah menyalurkan dana transfer ke daerah TKD senilai 6,08 triliun rupiah hingga Juli 2026. Dana tersebut dialokasikan untuk 5 pemerintah daerah Pemda di wilayah kerja KPPN Madiun. Kelima daerah tersebut meliputi Kabupaten Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, dan Kota Madiun. Kepala KPPN Madiun Joko Mariono mengatakan, realisasi penyaluran TKD di 5 daerah tersebut rata-rata telah mencapai lebih dari 60% dari pagu yang tersedia. Dia merinci Kabupaten Ngawi memiliki pagu TKD sebesar 1,4 triliun rupiah dengan realisasi 939,3 miliar rupiah atau setara 63,6%. Sementara itu Kabupaten Magetan merealisasikan 825,1 miliar rupiah dari pagu 1,2 triliun rupiah atau 63,8%. Di Kabupaten Ponorogo realisasi TKD mencapai 937,3 miliar rupiah dari pagu 1,4 triliun rupiah. Sedangkan Kabupaten Madiun telah merealisasikan 821,6 miliar rupiah dari pagu 1,2 triliun rupiah atau sekitar 64,4%. Adapun Kota Madiun merealisasikan 354,7 miliar rupiah dari pagu 572,9 miliar rupiah atau 61,8%. Joko Muldoko menjelaskan TKD yang disalurkan KPPN Madiun terdiri atas dana alokasi umum DAU, dana bagi hasil DBH, dana alokasi khusus DAK fisik dan non-fisik, serta dana desa.
16: Nah, rinciannya dari TKD tersebut, yang pertama dalam bentuk DAU, dana alokasi umum yang sudah kami salurkan, itu sejumlah 2,36 triliun dari paku 4,09 triliun atau kisaran 57,9%. Untuk dana bagi hasil, DBH yang kami salurkan sampai dengan bulan Juli itu di kisaran 39,11% ya, atau 172 M dari paku 440 M. Jadi DAK fisik yang sudah disalurkan oleh KPPN Madiun sampai dengan bulan Juli itu di kisaran 22,6 M ya, dari paku 67 M.
15: Joko mengakui pagu DAK fisik tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, penyaluran DAK non-fisik untuk bantuan operasional sekolah, BOS, dan bantuan operasional kesehatan BOK mencapai sekitar 213 miliar rupiah dari pagu 415 miliar rupiah. Adapun DAK non-fisik di luar BOS dan BOK telah tersalurkan sebesar 458,9 miliar rupiah dari total pagu 777 miliar rupiah. Capaian tertinggi terjadi pada penyaluran dana desa. Hingga akhir Juli, dana desa untuk 4 kabupaten di wilayah kerja KPPN Madiun telah tersalurkan seluruhnya atau mencapai 100%. Total dana desa yang tersalurkan mencapai 292,9 miliar rupiah. Joko mengapresiasi pemerintah daerah atas percepatan penyaluran dana desa tersebut. Dia berharap dana transfer tersebut dapat berjalan optimal dan dapat mendukung pembangunan serta memberikan pelayanan pada masyarakat. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
2: Serangkaian RRI Fest di RRI Madiun telah dibuka, dan tahun ini dimeriahkan dengan flash mob yang melibatkan para pegawai hingga mahasiswa di RRI. Laporan Angela Reska.
9: Serangkaian event RRI Fest dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia di RRI Madiun telah dibuka. Berbeda dengan tahun sebelumnya, RRI Fest di Madiun kali ini dibuka dengan flash mob atau menari bersama di halaman depan RRI Madiun. Pertunjukan ini melibatkan puluhan pegawai RRI Madiun hingga mahasiswa dan siswa yang sedang dalam periode magang di RRI. Menurut pengakuan Zuria, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jawa Timur UMCT merasa senang karena dilibatkan dalam pembukaan RRI Fest di RRI Madiun.
17: Sangat antusias karena kan baru pertama kali kan buat aku ikut kegiatan kayak gini. Soalnya juga kan aku kan anak PKL kan, dan di sini juga kan diikut sertakan buat ikut flash mob ini.
9: Selain flash mob, pembukaan RRI Fest juga dimeriahkan dengan lomba internal antar pegawai di RRI Madiun. Tidak hanya untuk meramaikan event RRI Fest, menurut Nindya Aprilia, pengarah acara kegiatan ini, perlombaan internal juga dapat meningkatkan solidaritas para pegawai demi melayani kebutuhan masyarakat di bidang penyiaran secara prima.
17: Dan juga meningkatkan solidaritas antara sesama RRI Madiun ini juga ajang untuk berkumpul seluruh karyawan-karyawati RRI Madiun, karena setiap hari susah ya Mbak untuk berkumpul satu sama lain, jadi di ajang ini untuk berkumpul semuanya.
9: Pelaksanaan RRI Fest tahun ini diharapkan dapat menghadirkan suasana yang semakin semarak dan penuh keceriaan bagi keluarga besar RRI Madiun. Nindya juga berharap kegiatan serupa dapat terus digelar dengan kemeriahan dan kebersamaan yang lebih baik pada tahun berikutnya. Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
2: Panitia Bintang Radio 2026 RRI Madiun mematangkan persiapan menjelang audisi putaran pertama. Laporan Sulva Kai.
18: Panitia Bintang Radio RRI Madiun 2026 mematangkan persiapan menjelang audisi putaran pertama yang digelar Sabtu 5 September 2026. Sebanyak 65 peserta siap tampil menunjukkan kemampuan terbaik mereka untuk memperebutkan tiket ke babak berikutnya. Koordinator Acara Bintang Radio RRI Madiun 2026, Maria Dorita, mengatakan persiapan panitia telah memasuki tahap akhir. Hingga H-1 pelaksanaan, panitia telah menerima berkas minus one lagu dari sebagian besar peserta dan jumlahnya terus bertambah hingga batas akhir penutupan. Maria mengatakan, proses penilaian nantinya akan dilakukan oleh juri yang merupakan alumni atau jebolan bintang radio dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, nama-nama juri masih dirahasiakan sebagai bagian dari kejutan bagi para peserta.
19: Untuk juri bintang radio RRI Madiun, yang jelas adalah jebolan dari bintang radio tahun-tahun sebelumnya.
18: Menjelang audisi, Maria mengingatkan seluruh peserta untuk menjaga kondisi fisik dan mental agar dapat tampil maksimal saat kompetisi berlangsung.
19: Untuk seluruh peserta audisi putaran 1 bintang radio RRI Madiun, pesannya jaga kesehatan supaya besok tanggal 5 bisa tampil dengan maksimal. Dan yang pasti untuk seluruh peserta harus berkompetisi secara sehat.
18: Masyarakat dan para pendukung peserta juga dapat menyaksikan rangkaian penampilan kontestan secara langsung melalui live streaming di kanal YouTube resmi RRI Madiun. Selain itu, dukungan untuk kontestan favorit dapat diberikan secara daring melalui situs resmi Bintang Radio RRI.id. Zulfa Kai, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
2: Pemerintah Kota Madiun terus mematangkan penataan kawasan stadion dan gedung olahraga Wilis. Kawasan tersebut nantinya akan dikoneksikan dengan daerah sekitar untuk sport tourism. Laporan Aris Deka.
15: Penataan kawasan stadion dan gedung olahraga Gor Wilis terus dikebut pemerintah Kota Madiun. Kawasan tersebut disiapkan menjadi pusat sport tourism atau wisata olahraga yang menggabungkan aktivitas olahraga dengan sektor pariwisata. Penataan fisik kini mulai terlihat di sejumlah titik, salah satunya di Jalan Larasati, tepatnya di sisi belakang

0: spot dan Taurism sebagai satu kesatuan dari Proliman. Tadi saya cek kondisinya bagaimana, begitu ya, di situ masih ada perbaikan, dan tentunya Gor Wilis dan juga Stadion Wilis yang besok akan difokuskan khusus untuk olahraga ini tadi dicek kondisinya. Walaupun belum di apa namanya, belum dilakukan fisik, tetapi kita lihat dari sisi yang kemarin sudah direncanakan. Terus tadi ngecek di wilayah Jalan Sombo, saya dapat laporan dari Pak RT-nya begitu kotor. Akhirnya tadi saya cek, saya panggil lurah supaya nanti bisa kerja bakti, koordinasi termasuk wilayah Bawaslu.
1: Menurut Bagus, penataan kawasan stadion dan Gor Wilis tidak berdiri sendiri. Kawasan tersebut akan terkoneksi dengan sejumlah jalur dan ruas jalan di sekitarnya. Karena itu, Bagus turut mengecek beberapa ruas jalan yang menjadi akses menuju kawasan Stadion Wilis. Konektivitas antar jalur dinilai penting untuk mendukung pengembangan kawasan wisata olahraga tersebut. Selain pembangunan infrastruktur, Bagus meminta seluruh pihak ikut menjaga kebersihan, mulai pengurus RT dan RW, pemerintah kelurahan, kantor atau instansi, pelaku usaha hingga masyarakat. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Dinamika Siang RRI Madiun edisi hari ini, Jumat 4 September 2026. Simak Dinamika Siang setiap hari pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dapatkan informasi lainnya pada situs rri.co.id serta ikuti media sosial dan official YouTube RRI Madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Apoteker Antonius Budiawan, Magister Farmasi, berterima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
3: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Madiun, pada siang hari ini sudah berakhir ya tadi dinamika siang bersama pembaca berita tamu kami, yaitu apoteker Antonius Budiawan, magister farmasi, yaitu merupakan kaprodi D3 Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKWMS Kampus Kota Madiun. Selamat siang Pak Antonius.
2: Selamat siang.
1: Baik, bagaimana Bapak tadi sudah menuntaskan dinamika siang dengan baik ya, alhamdulillah ya, begitu ya.
2: Tuhan, terima kasih.
1: NJ.
2: Ya. Cukup menarik ya Mbak Nindi ya. Baru pertama kali soalnya ya untuk membaca berita. Jadi pengalaman yang baru sekali kalau untuk saya ya.
1: Baik, berarti ini baru pertama kali di RRI membacakan berita begitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Persiapannya bagaimana Pak Antonius untuk membaca berita?
2: Ya, kalau untuk persiapan justru lebih ke persiapan ke mental ya kalau menurut saya ya. Karena memang ya itu tadi karena memang baru pertama kali ya. Kalau biasanya kan lebih ke banyak kesiaran ya. Jadi semacam podcast seperti itu. Nah, ini baru membaca berita, jadi ya lebih ke persiapannya lebih ke mental kalau saya.
1: Baik, ya. Nyiapin mentalnya saja ini ya. Deg-degan enggak Pak tadi, Pak?
2: Lumayan deg-degan awalnya. Lumayan. Ya. Saya justru lebih deg-degan pada saat diwawancara seperti ini.
1: Waduh.
2: Tapi, ya.
1: Baik. Pak Antonius, sebelumnya mengenal radio, apakah sudah dari zaman dulu saat kirim-kirim SMS dan lain sebagainya begitu, Bapak?
2: Ya, dari dulu memang ya sangat mengenal radio ya, pada zamannya dulu masih kirim SMS, kemudian bahkan masih dulu masih zaman telepon ya.
1: Oke, okay, masih telepon ya.
2: Minta lagu seperti itu, kirim lagu, kirim salam seperti itu. Ya, jadi sudah lama juga.
1: Gitu. Mengalami juga berarti. Ya.

0: menjadi pendengar yang telpon untuk minta lagu, Pak Antonio.
1: Saya hanya mendengarkan saja.
0: Oh, hanya mendengarkan saja.
1: Iya.
0: Baik, di sini juga masih ada Bapak yang telpon. Mungkin Bapak kapan-kapan bisa bergabung begitu ya.
1: Siap.
0: Untuk telpon ya. Baik, terakhir Pak Antonio, harapannya untuk RRI di Hari Radio ini apa, Bapak?
1: Ya, semoga RRI Madiun semakin jaya dan juga semakin menjadi radio yang terdepan untuk menyampaikan informasi bagi masyarakat gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Antonius sudah bergabung di siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Pak Antonius. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Madiun, terima kasih Anda telah mengikuti dinamika siang RRI Madiun edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Saya Nindya Prilia, selamat siang.

Siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini ada Nindi kembali menemani Anda pendengar dalam Prodangdut, dangdutnya dari Madiun, mantap.

0: Dengan kami melalui telepon di 0351459198, WhatsApp kami di 0811366909. Di mana Pro Dangdut hadir setiap hari menemani Anda dengan pembahasan yang cukup berbeda begitu ya. Nah kalau hari ini pendengar, karena ada informasi ya yang ada di laman rri.co.id, di mana informasinya berkaitan dengan Gubernur Banten Andra Soni yang menyebutkan ada beragam jenis penyakit mayoritas diderita warganya pendengar. Namun jenis penyakit yang paling menonjol adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi serta diabetes pendengar. Nah kalau siang hari ini Nindi mau bahas soal hipertensi pendengar. Yang mana hipertensi sendiri ini kalau orang umum biasa menyebutnya adalah darah tinggi begitu ya, di mana kondisi ketika tekanan darah berada tinggi dan jika tidak segera ditangani, hipertensi atau tekanan darah tinggi ini dapat menyebabkan berbagai penyakit serius yang mengancam nyawa pendengar. Dan tentunya di siang hari ini Nindi mau tahu sih sebenarnya ya, apakah Anda pernah mengalami hipertensi dan juga apa yang Anda lakukan untuk menurunkan tekanan darah Anda pendengar. Satu 98 ada yang bergabung di siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Halo juga Pro RRI Mas Juri.
0: Mantap. Ada Pak Rus Dianto.
1: Aku Mbak Apri.
0: Pak Rus kabar sehat?
1: Aduh, kurang sehat
0: deh. Darahnya
1: kurang sehat.
0: Oh iya, semoga lekas pulih ya Pak Rus di Kalimantan ini ya.
1: Anjir.
0: Kondisinya bagaimana? Apakah asap tebal atau bagaimana Pak Rus?
1: Asap tebal, pastinya asap tebal.
0: Oke, di wilayah mana?
1: Itu nggak ada kebakaran, cuma kan kita kena dampaknya. Kalau mungkin kena dampak semuanya.
0: Anjir. Efek ini ya, udaranya jadi menyebar ke areanya Pak Rus juga begitu ya. Anjir.
1: Setengah bulan, 20 hari sekolah diliburkan.
0: Sekolah diliburkan, sudah berapa hari Pak Rus?
1: 20 hari.
0: 20 hari ini ya?
1: Iya, karena pekatnya itu kabut asap itu berbahaya.
0: Baik, berarti aktivitas sehari-hari bagaimana Pak Ros saat ini? Ya. Di rumah aja atau bagaimana?
1: Enggak, yang penting apa? Keluar pakai masker.
0: Oh, anjir. Baik.
1: Menanggulangi aja.
0: Anjir.
1: Untuk mengurangi itu dampak efek asap itu.
0: Anjir, keluar pakai masker ya. Ini semoga lekas pulih ya Pak Rus dan juga saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan ini ya. Semoga asap tebalnya tidak ada. Kemudian ada hujan begitu ya Pak Rus ya. Semoga itu yang diharapkan ini ya.
1: Makanya aku minta Mbak Fahri sering sekali minta hujan di malam minggu biar
0: hujan. Semoga saja hujan nanti ya. Alhamdulillah ini kalau sampai hujan begitu. Baik Pak Ros, di siang hari ini berkaitan dengan hipertensi, kalau Pak Ros sendiri apakah pernah mengalaminya Pak Ros?
1: Alhamdulillah belum pernah.
0: Alhamdulillah belum pernah ya.
1: Belum pernah.
0: Normal ya berarti.
1: Tinggi pun enggak pernah.
0: Oh, normal sampai saat ini alhamdulillah. Caranya menjaga gimana Pak Rus? Apakah rajin olahraga?
1: Itu pasti ya, pasti kan kita apa saja berjalan pagi dengan istri.
0: Oke.
1: Minimal. Terus jamunya rutin. Dua hari sekali jamu. Jamu rimpang Mbak Rindy.
0: Oh, jenjeh rimpang itu ya. Baik.
1: Itulah yang saya lakukan harinya.
0: Anjir.
1: Sebenarnya sekarang ini saya makannya enggak bisa bebas Mbak Rindy. Yang goreng-goreng tetap dipasang, nggak boleh banyak-banyak, nggak ada yang dihindari, cuma dikurangi
0: baik, biar tidak berlebihan begitu ya. Baik, terima kasih Pak Rus. Mau diputerin lagunya siapa nih, dicarikan dulu.
1: Minta lagunya dari Mansur
0: M. Judulnya
1: Suara Hati.
0: Suara Hati, baik. Salam-salamnya monggo silakan.
1: Salamnya yang pertama, pada saat ini sedang kita bergabung dengan sahabat dari Portigo, tapi dia katanya izin nggak ikut gabung, cuma dengar nunggu di belakang aja yang kamu masuk. Selamat siang untuk Portigonya, ada juga Pak Donosoro, ada juga Bumadi, ada juga Jakarta Cibabunda, ada Mas Susi, Pak TKP, kontak setting kan Ernik yang di Ponorogo.
0: Anjir, Bu Ernik di Ponorogo.
1: Ada Neng Gayatri. Halo Neng, aduh aku rindu suaranya. Ketemu Neng, ayo keluar lagi voice note-nya. Ada juga Mbak Dian, lama nggak kedengar suaranya.
0: Anjir, Mbak Dian.
1: Ada juga Busur di Magetan sana. Ada juga Pak Hariko Bios yang di Kalimantan Timur.
0: Anjir.
1: Ada lagi Likmot. Selamat siang Likmot. Ada juga siapa ya? Pokoknya semua saja Mbak
0: Afri. Anjir, ya, untuk semuanya aja.
1: Yang ini mendengarkan RRI Madiun, itu akan mendengarkan.
0: Anjir.
1: Santai-santai. Untuk Mbak Aprilnya.
0: Anjir, gimana? Anjir. Matur nuwun.
1: Sehat selalu.
0: Amin. Amin.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rus.

Langsung dihadirkan terlebih dahulu permintaan lagu yang sudah masuk ya di siang hari ini. Ada permintaan lagu dari Pak Rustianto ya tadi, Mansyur S, Suara Hati.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: 14 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Otoritas Jasa Keuangan OJK telah menyiapkan draft aturan pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis BMKS. OJK menyiapkan 2 POCK untuk mengatur masa peralihan dan penyelenggaraan bursa tersebut. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dwi, mengatakan kedua aturan tersebut memiliki fungsi berbeda. Satu aturan mengatur masa peralihan, sedangkan aturan lainnya mengatur penyelenggaraan BMKS. Friderika mengatakan OJK akan berkoordinasi dengan DPR RI, khususnya Komisi 11. Pembahasan bersama Komisi 11 dijadwalkan berlangsung pada pekan depan. OJK telah menyiapkan seluruh draft aturan tersebut tetapi belum membuka substansinya secara rinci, termasuk mengenai jenis mineral dan komoditas strategis yang nantinya masuk ke dalam BMKS. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar video di media sosial X Twitter yang diklaim merupakan fenomena langit merah terjadi setelah gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Video yang beredar pasca gempa Provinsi NTT 15 Agustus 2026 tersebut memperlihatkan suasana gelap gulita berselimut warna merah tua disertai lampu-lampu perumahan yang menyala.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari Tempo.co, fenomena langit merah gelap tersebut terjadi di Kolombia, bukan di Indonesia. Peristiwa alam tersebut terjadi beberapa hari setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang Kolombia bagian barat pada Senin 10 Agustus 2026.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Mau pesan apa, Mbak?
6: Teh satu ya.
5: Manis apa enggak?
6: Enggak perlu manis, yang penting setia.
7: Intermezzo.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, Dangdutnya Rari Madiun. Mantap. Ada yang bergabung dari 190 pendengar, dihubungkan dulu ya ini ya. Halo Pro Dangdut.
1: Hei Madiun, mantap.
0: Ada Mbak Bari di Sawo Ponorogo. Selamat siang.
1: Betul,
0: Mbak Bari.
1: Betul,
0: Mbak Nindi.
1: Mbak Nindi ya?
0: Betul,
1: Laras. Anu Mbak, radio ini kudung-kudung ini hari ini sakit masuk ini kubripun.
0: Iya, ini kalau telepon pakai dengerinnya di telepon aja Mbak Bari. Nanti kalau sudah selesai telepon baru ke radio
1: Mbak,
0: lagi.
1: Salam-salam ya,
0: Enje, monggo salam-salamnya.
1: Salam pun kagum Mbak Nindi.
0: Enje.
1: Soalnya mau lewat HP rindunya sedul ya keman Mbak.
0: Enje.
1: Mau keman seteni.
0: Nopo lagu nih pun hujan di malam
1: Mbak.
0: Minggu.
1: Gajah di balik batu.
0: Ada gajah di balik batu, Anje. Coba ini dicarikan dulu. Ada wonten gajah di balik batu, Anje wonten. Babari. Sebelum
1: pun matur nuwun Mbak Nindi.
0: Anje, sami-sami. Anje, baik. Langsung kalau gitu habis ini nanti diputerin ya, Babari ya.
1: Nggih,
0: matur nuwun.
1: Nggih, Mbak Nindi mugi-mugi sehat selama-lamanya.
0: Amin.
1: Nggih, matur nuwun, Mbak.
0: Sami-sami Mbak Bari, matur nuwun sudah bergabung.
1: Nggih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu 98 pendengar ada yang bergabung. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Prodangdut RRI Madiun, mantap.
0: Mantap. Ada Bu Galuh di sana. Selamat siang Bu Galuh.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang. Baik. Kabar baik ya Bu Galuh ya?
2: Kabar baik. Apalagi buat Mbak Nindinya.
0: Anje.
2: Salam sehat lahir dan batin. Sukses semuanya.
0: Amin. Bu Galuh, siang hari ini Pro Dangdut lagi bahas soal hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kalau Bu Galuh sendiri apakah pernah mengalaminya Bu Galuh?
2: Oh, kalau aku mungkin sama dengan Pak Arus tadi ya. Saya nggak pernah kena tensi. Tensi ku cenderung rendah.
0: Oke, baik. Rendah ya berarti kalau Bu Galuh ya.
2: Enaknya makan sate dan gulai.
0: Oke, betul sekali. Daging-daging merah
2: pagi
0: ini ya.
2: Makan sate dan gulai itu udah naik lagi.
0: Udah naik lagi. Tapi kalau keseringan nanti rawan kolesterol Bu Galuh.
2: Semoga tidak.
0: Iya, semoga tidak ya. Betul sekali. Secukupnya. Dari siapa?
2: Dari Pak Rustianto.
0: Anje, Pak Rustianto.
2: Ada yang baru tadi yang baru rombongan datang ke RRI.
0: Anje.
2: Mbak, Pak Rus ngasih durian.
0: Waduh, ngasih durian enaknya.
2: Yang baru bawa apa itu? Rambutan.
0: Wah, rambutan juga enak ini.
2: Loh, Pak. Pak Edi repot-repot
0: gue
2: rambutan
0: Pak, biar bagus. Masya Allah ini ya.
2: Mau dijual atau dibagi-bagikan yuk?
0: Dikasih ke Dindi kayaknya.
2: Makasih Pak Rusya. Terima kasih banget. Semoga bahagia bersama keluarga. Dan juga yang siapa itu Bari tadi.
0: Anje.
2: Siapa tuh Pak Rusdian? Kok Pak Rusdian tuh terus ipi itu Mbak? Salam kumpul Mbak. Keinget apa ini?
0: Keinget Pak Rusdian tuh
2: bersama keluarga. Semoga bahagia bersama
0: Amin.
2: Keluarga Budi Dononya sehat walafiat. Ada tuh yang Bojer, ada Mas Muhammad, ada Bopo Songo-Songo, ada Pak Nurwan dari jauh di sana, Pak Anil Grubyos, Pak Heri, Pak Mutuban, ada Pak Mustajab.
0: Anje.
2: Terus ya Pak itu Popo-Poponya semuanya KB.
0: Anje, semuanya aja ya.
2: Ibu Deno, Ibu Susi, Bu Samira, terus Mbak Ulan, Bu Ernie, sekalian tiga Yatri yang selalu senantiasa sama Pak Rus. Kayaknya mau deh Pak. Ya gak apa-apa ya, didukung ya Mbak.
0: Iya betul sekali, didukung Anje.
2: Ayo Neng buka suara dong. Gak hanya satu kali dua kali, berkali-kali gak apa-apa. Biar suaranya melengking, terkenal gitu ya Mbak ya.
0: Anje
2: Pak Rus biar seneng Neng.
0: Betul sekali. Mau lagu apa?
2: Aku nanti tolong diputarkan lagu Jangan Tinggalkan Aku ya Mbak.
0: Iya baik, Jangan Tinggalkan Aku. Coba
2: Jangan Tinggalkan Aku ya Mbak ya. Mbak Nindi,
0: Anji.
2: Mbak Kalu sama Mbak Sekar itu kayaknya orangnya kayak mana Mbak? Cantik apa kayak mana Mbak?
0: Cantik sekali ini nampaknya ya, ya. Betul sekali
2: cantik, ya. Makasih.
0: Iya, baik. Terima kasih.
2: Dapat pujian, aku nanti tak kasih
0: bonus
2: ya Mbak.
0: Aduh.
2: Iya. Mbak Pritanya nih, Mbak April.
0: Mbak Nindi.
2: Mbak April, panggilnya Mbak Nindi itu Mbak April.
0: Iya betul. Iya, terima kasih.
2: Aku tunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pendengar, itu tadi Bu Galuh sudah bergabung ya. Kemudian ada dari Bu Ernik di Ponorogo di siang hari ini juga bergabung ya. Salamnya buat Bopo Donosworo, Pak Rusdianto, Mas Muhammad, Mbak Wulan, Bu Skartaji, Bu Mari, Bu Susi, Bu Samiran, Mbak Oktavia, Neng Gayatri, dan buat semuanya aja. Alhamdulillah untuk hipertensi aku tidak pernah untuk menghindari. Aku mengkonsumsi banyak buah-buahan. Wah keren ini Bu Ernik, mengkonsumsi banyak buah-buahan ya. Ini untuk membantu mencukupi kebutuhan vitamin di dalam tubuh juga ya. Request lagunya Gantengnya Pacarku. Terima kasih, ditunggu lagunya. Nanti coba Nindi carikan dulu ya Bu Ernik. Ya pendengar, langsung dihadirkan dulu permintaan lagu yang sudah masuk pada siang hari ini ya. Ada dari Lilis featuring Iwan, pendengar Jangan Tinggalkan Aku.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, Dangdutnya dari Madiun. Mantap. 198 ada yang bergabung terlebih dahulu ini ya. Halo Pro Dangdut.
1: Piu. Selamat sore, Bayu.
0: Selamat siang, Pak Dono.
1: Siang ya. Baru bangun melek, Mbak Yu.
0: Waduh, baru bangun melek. Enak sekali tidur siangnya. Pak Dono, Pro Dangdut hari ini lagi bahas soal hipertensi. Kalau Pak Dono pernah nggak mengalami hipertensi?
1: Oh, dulu, Mbak Yu.
0: Dulu ya. Gimana ngatasinya?
1: Iya, ngatasinya ya. Dokter Mbak Yu yang ngasih tahu.
0: Oh baik, minum obat ya, berarti
1: ya,
0: waktu
1: ya,
0: itu.
1: Diperiksa banyak nanti yang kurang baik. Pasti dikasih resep dokter nanti.
0: Oke baik, ya. Berarti obat ya, minum obat ya waktu itu ya Pak Dono.
1: Baik.
0: Kalau gitu Pak Dono mau diputerin lagunya siapa sebelum salam-salam nih dicarikan dulu?
1: Nanti aku dikasih lagu. Itu Mbak Yu, Tanpa Kamu ya.
0: Tanpa Kamu, anjay.
1: Iya.
0: Ditunggu lagunya Tanpa Kamu. Tanpa Kamu, anjay, baik. Salamnya monggo.
1: Itu tadi kok ada gajah, siapa yang punya Mbak Yu, Bari gak?
0: Mbah Bari di Sawo Pororogo.
1: Oh ya, gajahnya Bari biasanya.
0: Gajah yang ucul itu ya.
1: Iya, coba ini.
0: Sinten niku?
1: Kamu dapat salam dari Bu Skartaji, Mbak Yu.
0: Anjay, salam kembali untuk Bu Skartaji.
1: Sudah naik ya tadi?
0: Tadi yang sudah naik Bu Galuh.
1: Oh gitu ya.
0: Kembarannya.
1: Oh, kukira tetangga itu. Ini kalau Tiara nggak usah naik pokoknya.
0: Gimana ya? Biar tidur
1: nanti
0: siang ya.
1: Nanti kalau Tiara semoga nggak bisa masuk. Orangnya kesini Mbak Yu.
0: Anjay.
1: Ya muka-muka bisa masuk gue. Mbak Yu.
0: Anjay, pripun salamnya.
1: Itu ya, kita di Kota Pia.
0: Anjay.
1: Terima kasih Muhammad, terima kasih Agung Surya, terima kasih Rusianto, terima kasih Mutiono, terima kasih Jaya Sumo. Enggak, kelupaan terima kasih.

0: dihormati. Pak Uci ya, Mbak Yu ya? Iya, juga selamat siang. Dapat salam dari Bu Susi, Mbak Yu.
1: Anjay, Bu Susi.
0: Ya, nggak kelupaan itu, kedulian. Juga selamat siang.
1: Anjay.
0: Sama itu Mbak Yu ya, Bu Erlik ya.
1: Anjay, Bu Erlik di Ponorogo.
0: Tadi udah apa dulu Mbak Yu?
1: Sudah bergabung Bu Erdik di Ponorogo.
0: Aku biasanya pasti dikasih kok.
1: Anjir, betul
0: sekali. Ya, salam kembali Bu Erdik. Pokoknya tiap hari pokoknya harus naik.
1: Iya.
0: Yeah. Ya,
1: Mbak Yu. Betul.
0: Ya, hari barangnya nunggu karo Bu Erdik ya. Orangnya kesini bari Mbak Yu ya. Sudah Christmas aja ya Mbak Yu ya. Kelihatan sudah komplek, nah punya aku tunggu Mbak Iya, kalau pulang hati-hati.
1: Iya, baik.
0: Jangan kelupaan beloknya Mbak Iya.
1: Kiri atau kanan?
0: Nah, ya benar tadi, Bari. Terima kasih dulu waktunya Mbak Iya.
1: Anjay, sami-sami.
0: Selamat sore.
1: Selamat siang.
0: Iya, Mbak Iya, terima kasih.
1: Anjay, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp ada yang bergabung. Selamat siang, halo Pro Dangdut. Pro Dangdut Bu Mari.
2: Dari Madiun, mantap.
1: Mantap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mari mau diputerin
2: ketemu
1: lagunya siapa? Alhamdulillah sehat walafiat. Panjenengan gimana kabarnya?
2: Amin ya rabbal alamin.
1: Alhamdulillah
2: yang penting
1: ini
2: sehat
1: ya.
2: Itu ya Mbak.
1: Betul sekali
2: sehat,
1: yang penting
2: kan bisa
1: sehat.
2: Telepon sama Mbak Nini.
1: Iya, bisa bergabung ini ya di siang hari ini. Alhamdulillah. Bu Mari mau diputerin lagunya siapa? Sebelum salam-salam Nindi carikan dulu.
2: Lagunya Roma Irama ya Mbak ya.
1: Judulnya apa Bu Mari?
2: Apa ya kek? Aduh lupa.
1: Waduh lupa yang
2: santai,
1: judulnya
2: Mbak.
1: Apa ini santai. Coba Nindi carikan salam dulu sambil ya. Salamnya. Salam-salamnya monggo silakan.
2: Tadi Mbak Galuh sekarang Mbak Sekartaji. Nggih Mbak Sekartaji geng siang. Salamnya buat Om Donosworo. Tadi ada Mbak Bari, selamat siang. Mbak Ernik Ponorogo, selamat siang. Neng Gayatri juga selamat siang. Mbak Ulan, sehat selalu Mbak Ulan.
1: Anjay.
2: Ayo gabung. Sudah sembuh Mbak ya.
1: Anjay sudah sembuh
2: sudah
1: ya.
2: Sudah gak serak-serak sekarang. Bu Susi, Bu Sur juga. Bu Mesila, selamat siang juga. Juga buat Likmut
1: Anjir,
2: yang di seberang laut sana ada Bapak Nurwan, ada Bapak Heri, ada Bapak Hari Gopius, ada Pak Rusdianto, selamat siang semuanya, sehat selalu.
1: Amin.
2: Juga Bu Samiran, dia jengkat taci tadi, juga buat Butika, Mbak Cantika, Mbak Rizka, dan buat semuanya.
1: Semuanya aja ya, baik, terima kasih. Bu Mari lagunya belum ada, adanya dari Happy Asmara, Santai Aja, gimana?
2: Oh iya, udah gak apa-apa.
1: Itu aja ya, Anjeh. Baik, terima kasih.
2: Terima kasih waktunya
1: sama-sama,
2: Mbak Nindi.
1: Sama-sama, matur nuwun.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Sampai tuntas nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Mari. Ada Neng Gayatri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nindi sehat bahagia selalu. Salamnya buat Pak Rusdianto, Mbak Galuh, Uti Susi, Bu Ernik sekalian, Mbak Wulan, Bu Mari, Pak Dono sekalian, Bu Saigon, Pak di Songo-Songo, Mbak Sekartaji yang imut bikin gemesin ya. Dan buat semuanya tanpa kecuali minta lagunya Rindu atau Cinta Jarak Jauh. Sudah dimasukkan ini ya, Rindu dari Elvi Sukaisi ini ya. Sebentar lagi akan dihadirkan Neng Gayatri. Ada Theo juga di Magelang. Halo Pro Dangdut, ini Mas Theo dari Magelang mau request lagu ke Ku Puja-Puja. Salamnya buat teman Theo yang lagi ulang tahun namanya Maura. Terima kasih. Selamat ulang tahun untuk Maura, temannya Mas Theo ya. Ini spesial lagu dari Mas Theo, ada Ku Puja-Puja, nanti akan dihadirkan sesaat lagi. Ya pendengar, langsung dihadirkan terlebih dahulu permintaan lagunya sudah masuk ya. Ada dari Imam S. Arifin, Tanpa Kamu.
3: Inilah suara hatiku.

Ya, mendengar itu tadi ada dari Gita Yubi, Kupuja Puja, special request dari Mas Teo di Magelang tadi ya. Dan di Pro Dangdut pada siang hari ini, pendengar, kami tuntaskan karena sudah di menit ke 49, yaitu di 14:49 waktu Indonesia Barat, pendengar. Karena hari ini nanti di Kota Madiun dan sekitarnya untuk azan ini, azan azhar ya, akan berkumandang pada jam 14:54 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan tentunya tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, pendengar. Sesaat lagi di mana nanti juga akan kami hadirkan dialog ekonomi digital dengan pembahasan transformasi konsumsi di era digital, pendengar. Mohon maaf apabila ada lagu yang belum bisa dihadirkan pada siang hari ini karena keterbatasan waktu. Saya Nindya.

0: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen Andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat pukul 14.54 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat asyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allah

أكبر. أشهد أن لا

أشهد أن

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Seekor kuda terperosok ke dalam sumur yang sudah kering. Karena sudah tidak mungkin menolong kuda tersebut, maka orang-orang di kampung memutuskan untuk menutup sumur itu. Mereka ingin mengubur kuda itu hidup-hidup supaya bangkainya tidak mengganggu dan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Mereka pun bergotong royong mengangkut tanah dan memasukkannya ke dalam sumur. Lalu, apa yang terjadi? Setiap ada tanah yang mengena punggungnya, kuda itu selalu membuangnya ke bawah, lalu memindahkan kakinya ke atas tanah tersebut. Semakin tinggi tanah menutup sumur, maka semakin tinggi pula posisi kuda itu. Sehingga akhirnya ia bisa keluar dari sumur dengan selamat. Dari peristiwa tersebut bisa kita ambil pesan moral. Yang pertama, begitulah gambaran kita dalam hidup ini. Ketika perjalanan hidup melemparkan beban dan masalah ke punggung kita, maka kesampingkanlah, lalu berdirilah dengan kokoh di atasnya. Maka suatu saat nanti, semua itu akan menaikkan posisi kita ke puncak. Berpeganglah pada kekuatan Allah dan diri, maka semua akan ada solusinya. Pesan moral yang kedua, ketika orang-orang meremehkanmu, menghinamu, bahkan berusaha menjatuhkanmu, mencelakaimu, justru upaya itu berbalik memberi keberuntungan kepadamu yang terus berjuang, bertahan, dan pantang menyerah. Semoga hari ini Allah melimpahkan keberkahan dalam setiap usaha kita.

0: bergerak ke arah digital, ekonomi pun ikut bertransformasi. Saatnya Anda ikuti acara Ekonomi Digital bersama Programa 1 RRI Madiun.
1: Selamat sore pendengar Programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Mengawali Madiun sore ini, pendengar, Ekonomi Digital kembali menemani ruang dengar Anda untuk edisi hari ini di hari Jumat 4 September 2026. Di mana pada sore hari ini pembahasan dialog ekonomi digital adalah berkaitan dengan transformasi konsumsi di era digital. Dan bagi Anda pada sore hari ini ingin bertanya langsung, bisa melalui line interaktif kami di WhatsApp 08113669907, telepon kami di 0351459198, atau juga bisa bergabung tentunya pendengar dan juga pemirsa melalui YouTube kami RRI Madiun. Nanti Anda bisa bertanya langsung di live chat YouTube kami RRI Madiun. Di sore hari ini sudah bergabung melalui Zoom meeting ada narasumber kami, ada dua ya pendengar dan juga pemirsa, yaitu yang pertama ada Ibu Wahyu Prabawati Putri Handayani STMM, dosen Prodi Manajemen Fakultas Bisnis UKWMS Kampus Madiun. Selamat sore Bu Wahyu.
2: Selamat sore Mbak Nindi.
1: Baik, ini saya manggilnya Ibu Wahyu atau Ibu siapa ini? Nama panggilannya.
2: Monggo saja. Cuman biasanya saya sering dipanggil Putri begitu.
1: Oke, Ibu Putri berarti ya. Baik. Kemudian berikutnya ada Ririn Handayani, mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Bisnis UKWMS Kampus Madiun. Selamat sore Mbak Ririn.
3: Selamat sore Mbak Nindi.
1: Baik. Kabar sehat ya ini ya Mbak Ririn.
3: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik. Dan juga di sore hari ini mungkin kita langsung ke pembahasannya saja begitu ya, berkaitan dengan transformasi konsumsi di era digital. Ini sebenarnya apa yang dimaksud berkaitan dengan transformasi pola konsumsi di era digital? Sebagai pembuka untuk Ibu Putri, monggo silakan.
2: Oke, terima kasih Mbak Nindi. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini cara orang berbelanja itu sudah berubah, sudah berbeda begitu. Jadi kalau misalkan kita lihat, dulu orang itu mencari informasi produk itu melalui iklan ataupun melalui toko langsung. Namun sekarang pola konsumsi masyarakat untuk mereka berbelanja itu sudah mulai bergeser. Mereka lebih senang melihat dari konten, dan kontennya ini mereka lebih menghargai ketika yang menggunakan itu adalah sesama pengguna. Jadi nanti yang mau kita bahas itu adalah kita melihat pola konsumsi masyarakat di era digital itu ketika ada yang namanya UGC, yaitu user generated content, dan juga kita juga melihat dari kondisi uang orang yang saat ini ikut berubah. Kalau misalkan orang-orang zaman sekarang bilangnya indeks ekonomi begitu ya Mbak Nindi.
1: Betul sekali, indeks ekonomi ini menjadi satu kalimat yang belakangan ini sedang viral begitu ya di media sosial, dan tentunya memang berkaitan dengan kondisi perekonomian saat ini, dan dikaitkan juga dengan beberapa hal yang mungkin sedang viral belakangan ini juga berkaitan dengan tadi yang disampaikan ada UGC ini ya. Ini seperti apa? Mungkin bisa disampaikan dulu ke pendengar dan juga pemirsa untuk Ibu Putri.
2: Oke, jadi UGC ini adalah konten yang dia berasal dari pembeli. Jadi kita bisa melihat contohnya, misalkan UGC itu ada konten review, tapi konten reviewnya itu adalah konten review jujur yang dia diperoleh dari para pembelinya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita lihat, kita jangan sampai salah. Jadi ada UGC, ada CGC. Nah ini jangan sampai kebalik. Kalau misalkan kita membahas masalah UGC, maka kontennya tadi berasal dari pembeli. Sedangkan ketika kita melihat CGC, ini kontennya berasal dari konten kreator. Nah biasanya masyarakat itu lebih senang ketika mereka melihat produk, ketika mereka mau membeli produk itu testimoninya itu adalah dari pengguna sendiri. Jadi bentuknya ini, untuk bentuk reviewnya ini bisa review barang, kemudian video pemakaiannya, kemudian testimoninya. sampai jujur-jujuran bagaimana barang tersebut mungkin dari awalnya kurang cocok, kemudian mereka menjadi cocok dan mereka menjadi loyal untuk membeli begitu. Nah, yang membuat UGC ini terasa kuat itu karena orang itu merasa bahwa mereka membeli itu mendapatkan pengalaman langsung dari penggunanya atau dari konsumen sebelumnya, yang artinya bukan karangan dari promosi seperti yang kita ketahui sekarang bahwa banyak sekali konten-konten review yang karena mereka dibayar sehingga mereka mereviewnya itu dibuat-buat begitu. Sedangkan UGC ini sangat sangat mumpuni begitu untuk strategi pemasaran karena memang dia mereview barangnya ini dari para pembelinya. Kemudian kita bisa menceritakan atau kita bisa mendeskripsikan bahwa UGC ini sebenarnya sama dengan electronic word of mouth atau word of mouth begitu Mbak Nindi.
1: Baik-baik. Nah, kalau ini berarti kan review dari pembeli begitu ya, Bu Putri. Nah, bagaimana belakangan ini mungkin beberapa orang memilih untuk tidak melakukan review karena malas dan lain sebagainya. Nah, ini apakah berarti dampaknya cukup cukup merugikan si penjual atau bagaimana karena tidak bisa memperoleh review secara jujur dari pembeli, Ibu Putri?
2: Iya, Mbak Nini. Mm-hmm. Baik. Jadi ketika kita berbicara masalah testimoni, mm-hmm. sebenarnya memang kadang-kadang orang itu ketika mereka pengen mereview itu mereka merasa malas begitu. Yeah. Tapi sebenarnya review atau testimoni ini sangat berguna bagi para produsennya, bagi para penjualnya. Karena ternyata dampak untuk generasi Z ketika kita melihat dari reviewnya atau mungkin generasi Y bahkan generasi X pun saat ini mereka memiliki perilaku yang mereka tuh bersinggungan begitu. Artinya ketika mereka membeli barang, mereka sekarang sudah melihat dari reviewernya. Jadi ketika misalkan ada konsumen yang dia sudah membeli, kemudian dia tidak melakukan proses review, ini sangat memiliki dampak yang sangat signifikan bagi para penjualnya. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat sekarang ini Mbak Nindi, di produsen-produsen kemudian di pemasar itu review itu sudah cukup sangat mudah ya. Jadi tidak mesti mereka itu secara testimoni dengan menggunakan kalimat itu tidak. Misalkan dengan rating, kemudian dengan mereka memilih apa sih namanya ya, kayak kalau misalkan kita ke Indomaret atau Alfamart itu di bagian kasir itu kan juga ada ini ya Mbak ya, ada apa namanya ini tanda orang puas dan tidak puas. Sebenarnya itu sudah merupakan review begitu. Jadi jangan berpikir bahwa yang namanya review ini pasti kita akan memberikan kalimat yang panjang lebar, itu tidak. Cukup kita memberikan ulasan berupa bintang itu sudah merupakan review yang ternyata ini sangat berguna banget bagi para pemasar atau para penjual begitu Mbak Nindi.
1: Baik, ini ya berarti memang sangat berarti untuk review, rating, kemudian bintang untuk para penjual yang memang ini membantu mereka untuk melakukan promosi ke depannya begitu. Nah, dari Ibu Putri bergeser mungkin ke Mbak Ririn ini ya di sore hari ini yang merupakan mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Bisnis UKWMS Kampus Madiun. Ini melihat rekan-rekan mungkin ya, rekan-rekan di kampus ini bagaimana berkaitan dengan pembahasan kita pada sore hari ini, transformasi konsumsi di era digital. Apakah mereka juga sering melakukan review di beberapa platform jual beli online begitu? Ririn, silakan.
3: Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya. Izin menanggapi, kalau menurut saya transformasi digital itu adalah perubahan dalam cara kita menjalani aktivitas sehari-hari karena adanya teknologi digital seperti yang disampaikan oleh Bu Putri tadi. Jadi bukan hanya soal kita yang sekarang menggunakan smartphone atau media sosial, tapi bagaimana teknologi itu kemudian mengubah cara kita mencari informasi, berkomunikasi, sampai mengambil keputusan termasuk dalam hal konsumsi. Dan menanggapi kalau saya sebagai Gen Z dan teman-teman, misalnya ketika saya ingin membeli sesuatu, saya sekarang tidak harus datang langsung ke toko. Saya itu bisa mencari informasi produknya melalui media sosial atau marketplace, melihat review dari orang lain dengan cara membandingkan harganya, melihat promo, kemudian baru memutuskan apakah saya akan membeli atau tidak. Jadi menurut saya transformasi digital membuat kita mudah dan cepat dalam mengambil keputusan. Transformasi digital membuat saya itu lebih mudah dan cepat dalam mengambil keputusan pembelian yang terencana. Dan di sisi lain kita juga harus lebih selektif karena informasi itu juga yang diterima sangat banyak seperti itu.
1: Baik, ini tadi disampaikan, jadi lebih cepat begitu mengambil keputusan untuk membeli sesuatu. Nah, apakah ini efeknya tidak menjadi boros begitu, Ririn? Silakan.
3: Baik, menurut saya itu memang kemungkinan transformasi digital itu justru membuat kita menjadi lebih boros. Karena sekarang akses untuk membeli sesuatu itu kan sangat mudah ya. Karena kadang kita awalnya tuh hanya membuka media sosial untuk membuka-buka atau melihat. Kemudian produk yang sedang viral atau promo itu akhirnya membuat kita muncul adanya keinginan untuk membeli. Misalnya, saya sendiri itu ketika sedang scroll TikTok, kemudian melihat makanan atau skincare yang sedang viral, awalnya tuh sebenarnya tidak ada niat untuk membeli. Tapi karena melihat review dan tambahan ada promo, akhirnya aku sebagai konsumen itu menjadi tertarik untuk check out. Nah, menurut saya itu disinilah pentingnya kita sebagai konsumen itu untuk tetap bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi teknologi digital sendiri itu sebenarnya sebenarnya tidak selalu membuat kita boros, tetapi bagaimana kita menggunakannya. Justru karena digunakan dengan bijak, itu teknologi bisa membantu kita menjadi lebih lebih hemat, misalnya dengan membandingkan harga, mencari voucher, dan membaca review. Seperti yang dikatakan Ibu Putri tadi, IWOM, terlebih dahulu sebelum kita membeli. Jadi kuncinya itu adalah tetap punya kontrol terhadap pola konsumsi kita sendiri sebagai konsumen. Seperti itu,
1: Baik,
3: Mbak
1: ini
3: Nindi.
1: ya, berarti memang bukan berarti menjadi boros, malah justru beberapa kasus begitu ya. Ini jadi lebih lebih hemat karena memang ada banyak diskon dan juga promo menarik begitu ya. Nah, kembali ke Ibu Putri berkaitan dengan transformasi pola konsumsi di era digital, Ibu Putri. Ini motifnya apa saja sampai saat ini di era digital ini masyarakat lebih memilih ataupun lebih beralih begitu ya ke pola konsumsi di era digital ini. Silakan.
2: Ya, jadi sebenarnya yang mau kita bahas itu adalah kaitannya dengan pola generasi Y, generasi Z, generasi X, begitu ya Mbak Nindi ya. Jadi kalau misalkan tadi di awal saya cerita tentang UGC, ternyata UGC ini membawa dampak yang drastis begitu untuk generasi Y, generasi Z, dan juga generasi X. Jadi saya ambil contoh, misalkan kita berbicara masalah generasi Z dulu, jadi generasinya Ririn. UGC ini biasanya paling ngena. Kenapa paling ngena? Karena mereka biasanya hidup dalam dunia konten. Terus mereka juga hidupnya dalam sosial media. Jadi mereka cepat paham mana yang terlihat asli, mana yang terlihat dibuat-buat. Nah, kalau misalkan mereka itu ada review yang realistis, misalnya mula-mula mereka ragu untuk membeli, tetapi karena banyak sekali yang review bahwa produk tersebut bagus, maka biasanya mereka langsung memiliki intention untuk membeli, yang akhirnya berakibat pada keputusan pembelian tadi. Nah, sedangkan kalau misalkan kita lihat dari generasi Y sendiri, biasanya generasi Y ini dia juga memiliki pengaruh yang kuat. Ini generasinya saya ini, Mbak Nindi. Jadi biasanya ketika saya melihat suatu produk, kemudian saya melihat dari UGC-nya, ini bisa untuk mengukur untung ruginya. Kemudian bagaimana kualitas yang saya terima, kemudian apakah harganya masuk dalam ranah kantong saya, kemudian apakah saya akan membayar menggunakan promo atau cicilan yang enak begitu. Karena kadang-kadang sekarang kalau misalkan kita melihat dari pola konsumsi masyarakat saat ini kan mereka lebih senang berbelanja itu menggunakan Shopee ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan mereka menggunakan sosial media, menggunakan aplikasi untuk berbelanja, ini kan ada pilihannya untuk cara pembayarannya begitu.
1: Betul.
2: Nah, untuk cara pembayaran ini kan kita juga bisa memilah lagi apakah nanti ketika kita memilih menggunakan misalkan sistem kredit. Nah, apakah kredit ini nanti dia juga akan berguna untuk saya memberikan manfaat, ataukah saya harus lunas dengan saat ini tabungan saya seperti ini, misalkan seperti itu. Ini untuk generasi Y. Sedangkan untuk generasi X sendiri, biasanya mereka memang lebih membutuhkan pertimbangan yang praktis. Jadi selain mereka itu membeli karena testimoni dari misalkan temannya, rekomendasi dari keluarganya, mereka benar-benar memperhitungkan apakah barang yang saya beli nanti akan benar-benar dipakai. Kemudian dengan adanya UGC tadi, mereka juga akan melihat apakah manfaatnya ini terlihat jelas untuk kebutuhan saya, dan apakah ini nanti tidak akan membuat masalah di kemudian hari, seperti itu. Nah, ini juga akibatnya juga pada penyesuaian penghasilan juga. Kalau misalkan kita melihat dari generasi X, mereka biasanya lebih fokus pada kestabilan keuangan mereka. Jadi ketika mereka membeli, mereka biasanya lebih menghindari keputusan yang beresiko. Mereka sangat berhati-hati. Sedangkan untuk kaum generasi Y, biasanya mereka memadukan strategi apa yang mereka beli, apa atau uang yang mereka keluarkan, ini harus setara dengan kualitas yang mereka dapat, karena mereka nggak mau rugi. Nah, untuk generasi Z sendiri, biasanya mereka lebih cepat merespon. Kenapa merespon? Karena kan mereka lebih banyak atau lebih familiar dengan yang namanya sosial media. Jadi ketika misalkan saya melihat dengan UGC yang bagus tadi, biasanya mereka menyertakan voucher, cashback, promo. Bahkan kadang-kadang generasi Z sekarang ini mereka sudah mengumpulkan voucher yang banyak. Saya ambil contoh saja, beberapa waktu yang lalu itu saya sempat ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa angkatannya Ririn gitu. Kemudian ketika saya tanya, nggak pengen beli kopi toh misalkan, ternyata mereka tuh sudah punya voucher kopi kenangan misalkan, atau voucher kopi merek X yang lainnya itu sudah sampai dengan beberapa jauh bulan ke depan tuh masih bisa dipakai. Bahkan dengan voucher tadi mereka itu mendapatkan diskon atau cashback yang luar biasa dibandingkan ketika kita langsung membeli secara langsung di store-nya. Jadi UGC ini sangat bermanfaat banget untuk mereka di kaum generasi Z. Begitu Mbak Nindi.
1: Baik, itu ya tadi berarti memang sangat bermanfaat, dan bagi Gen Z sendiri ini cukup berpengaruh begitu ya Bu Putri ya. Nah, kalau selain pengaruhnya, ini kan pengaruhnya dari tadi dari arah ke positifnya, apakah ada arah negatifnya berkaitan dengan UGC sendiri Bu Putri?
2: Ya, kalau misalkan kita melihat dari arah negatifnya, kadang-kadang nih ya Mbak ya, UGC itu belum tentu benar. Jadi review dari konsumen tadi belum tentu benar. Tapi untuk persentase kebenarannya,

0: lainnya. Jadi ini bisa dilihat bagaimana dampaknya, meskipun tidak semua UGC itu akurat, tapi ternyata dalam proses sosialnya orang itu membandingkan dengan banyak sumber sekaligus, sehingga mereka bisa melihat bagaimana konsistensi cerita dan bagaimana membaca detail pengalaman dari sisi si konsumen tadi. Selain itu, platform digital itu kan biasanya memungkinkan verifikasi lewat komentar, rating, banyaknya ulasan. Jadi konsumen tidak mungkin hanya mengandalkan satu orang saja, begitu Mbak Nini.
1: Baik, terima kasih Bu Ririn. Bu Putri, nah kita bergeser ke Mbak Ririn ini ya, berkaitan dengan tadi yang disampaikan Bu Putri, yang Mbak Ririn ini juga merupakan Gen Z begitu ya. Nah, sebagai seorang Gen Z ini, bagaimana cara menyingkapi tadi pengaruh dari UGC? Gimana caranya tahu bahwa beberapa konten ulasan itu tidak benar, kemudian ataupun itu merupakan konten-konten yang dibuat oleh influencer dan lain sebagainya? Gimana caranya Mbak Ririn mengetahui itu?
2: Baik, kalau menurut saya sendiri sebagai Gen Z sekaligus konsumen ya, menurut saya itu UGC itu memang sangat membantu, tetapi kita juga nggak bisa langsung percaya begitu saja pada semua konten yang kita lihat seperti di media sosial sekarang ini. Karena sekarang siapapun tuh bisa membuat konten dan memberikan review. Jadi kita perlu lebih kritis dalam melihatnya. Seperti kadang ada contoh kasus-kasus ada buzzer yang diulasan seperti itu. Itu biasanya kalau saya tertarik dengan suatu produk yang saya itu lihatnya tidak hanya melihat dari satu video saja. Saya akan coba lihat dari beberapa review dari orang yang berbeda, membaca komentarnya, kemudian membandingkan apakah pengalaman yang mereka ceritakan itu kurang lebih sama atau justru berbeda jauh. Nah, misalnya saya melihat ada kayak skincare yang sedang viral dan banyak konsumen itu bilang kalau hasilnya bagus. Saya tidak langsung kayak berpikir, oh berarti saya harus beli. Itu saya akan melihat juga dari review yang memberikan pengalaman kurang bagus, seperti melihat apakah produknya memang benar justru cocok ke saya atau justru berbeda. Dan kalau ada klaim yang terlalu berlebihan, justru itu membuat kita lebih berhati-hati ya. Jadi menurut saya sebagai Gen Z itu kita tetap bisa memanfaatkan UGC ini sebagai sumber informasi dan validasi, tetapi kita tidak boleh menjadikannya sebagai satu-satunya dasar untuk mengambil keputusan. Karena yang kita lihat di media sosial itu kan belum tentu menggambarkan keseluruhan pengalaman dari konsumen itu sendiri. Nah, jadi kita perlu membandingkan informasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Seperti
1: Baik,
2: itu Mbak Nindi.
1: baik, terima kasih Mbak Ririn. Ini ya, berarti memang tidak bisa ditelan mentah-mentah begitu ya, harus dibandingkan beberapa review lainnya. Ini biasanya memang kadang ada yang review produk begitu ya, kemudian di komentarnya iya bagus gitu ya. Kadang seperti itu, dan itu ternyata menjerumuskan begitu ya. Dan di sore hari ini sudah ada beberapa penanya yang masuk di YouTube maupun di WhatsApp kami. Sesaat lagi setelah ini, setelah kita jeda, pendengar dan juga pemirsa, kemudian Bu Putri dan juga Mbak Ririn pada sore hari ini, nanti akan kembali lagi dan juga menjawab pertanyaan dari pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Madiun. Tetap di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waktunya kentongan.
1: Korsleting listrik adalah terputusnya arus listrik karena kawat yang bermuatan positif dan negatif bersentuhan. Korsleting listrik seringkali menjadi penyebab kebakaran. Untuk itu, serahkan pemasangan instalasi pada pihak terpercaya yang secara legal memiliki tanggung jawab terhadap keamanan instalasi. Jangan mengubah kondisi alat KWH meter atau MCB sendiri. Hindari menumpuk steker atau colokan listrik terlalu banyak pada stop kontak. Gunakan peralatan listrik yang tepat dan sudah memenuhi standar SNI. Jauhkan peralatan listrik dari benda yang mudah terbakar seperti gas dan kertas. Jangan membiarkan peralatan elektronik menancap terlalu lama di stop kontak. Rawat instalasi listrik secara berkala. Siaga bencana kapan saja.
2: Anda masih mengikuti acara Ekonomi Digital Program 1 RRI Madiun. Ekonomi Digital, rujukan informasi ekonomi masa kini.
3: Ya, pendengar, Anda masih mengikuti Ekonomi Digital di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Dengan pembahasan pada sore hari ini adalah transformasi konsumsi di era digital. Bersama narasumber kami ada Ibu Wahyu Prabawati Putri Handayani STMM, dosen Prodi Manajemen Fakultas Bisnis UKWMS Kampus Madiun. Kemudian ada juga Ririn Handayani, mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Bisnis UKWMS Kampus Madiun. Masih bersama kami Bu Putri dan juga Mbak Ririn. Baik, ada beberapa penanya yang sudah masuk, ini saya bacakan satu per satu ya. Ada dari WhatsApp, ini bergabung pada sore hari ini. Halo, selamat sore Pro 1 Madiun, ini dari Mas Theo di Magelang. Mau tanya bagaimana regulasi pajak diberlakukannya bagi perusahaan teknologi dan e-commerce agar tidak merugikan pelaku usaha konvensional. Ini mungkin tanggapannya saja untuk hal ini, mungkin Bu Putri silakan.
4: Baik, terima kasih. Ini mungkin saya tidak mengulas secara detail begitu ya Mbak Nindi ya.
3: Tanggapan saja mungkin ya.
4: Jadi untuk regulasi pajak kaitannya dengan e-commerce ini memang sudah diberlakukan setahu saya itu di pertengahan tahun 2026 ini. Jadi memang untuk yang diberlakukan ini ada di Shopee, kemudian di Tokopedia, kemudian di Lazada sama di Bibli. Nah, ini akan dikenakan pajak, tapi untuk besarannya saya kurang mendalami begitu. Namun untuk kebijakan pajak ini bukan pajak yang baru, melainkan mekanisme pemungutan yang lebih sederhana dan juga transparan. Begitu Mbak Nini.
3: Baik, itu ya sudah terjawab untuk Mas Theo. Mungkin dari Ririn ada tanggapan untuk pertanyaan dari Mas Theo di Magelang?
5: Kalau menurut saya itu regulasi pajak untuk e-commerce itu memang penting supaya perkembangan ekonomi digital itu tetap menciptakan persaingan yang sehat dengan perusahaan konvensional. Karena kalau kita lihat sekarang, kayak konsumen itu seperti kita ini memang semakin banyak beralih ke platform digital. Kita lihat sekarang konsumen itu memang semakin semakin lebih praktis dan mudah membandingkan harga dan sering mendapatkan berbagai promo. Tapi di sisi lain itu perusahaan konvensional juga tetap mempunyai biaya operasional seperti sewa tempat, tenaga kerja, dan biaya lainnya. Jadi menurut saya prinsipnya bukan bagaimana membuat e-commerce itu jadi sulit berkembang, tetapi bagaimana menciptakan aturan yang membuat pelaku usaha tersebut, baik yang berjualan secara digital maupun konvensional, itu memiliki kewajiban yang wajar dan kompetisi yang lebih seimbang gitu sih.
3: Baik, terima kasih. Dari WhatsApp beralih ke YouTube, ini ada beberapa penanya yang sudah masuk dari DIST menyimak. Lurah Ponorogo juga mengucapkan materinya sangat menarik, terima kasih. Ada Agus Josjis pokoknya ini ya. Ada Nathan juga bergabung pada sore hari ini. Apa dampaknya bagi perusahaan jika konsumen lebih mempercayai review dan juga konten pengguna daripada iklan-iklan resmi? Begitu. Bagaimana Bu Ririn mungkin?
5: Mohon maaf, Mbak. Mungkin pertanyaannya boleh diulang.
3: Oke, baik. Ada dari Nathan ya, berkaitan dengan dampak bagi perusahaan. Kira-kira apa apabila konsumen ini lebih mempercayai review dan juga konten pengguna daripada iklan-iklan resmi begitu?
5: Baik, kalau menurut saya itu dampaknya bagi perusahaan itu cukup besar ya, karena kita ketika konsumen itu lebih percaya pada konten yang dibuat oleh pengguna itu, perusahaan bisa hanya mengandalkan iklan dari brandnya itu sendiri. Kalau dari sisi konsumen itu kan melihat pengguna lain itu reviewnya seperti jujur, objektif, karena berdasarkan pengalaman yang nyata. Jadi konsumen sekarang itu ingin melihat pengalaman yang lebih nyata dari orang lain sebelum mereka mengambil keputusan pembelian tersebut. Kalau dari jadi dari sisi bagi perusahaan itu sebenarnya menjadi tantangan ya, tetapi juga menjadi peluang. Itu seperti tantangannya tuh perusahaan harus lebih memperhatikan kualitas produk dan pelayanannya, karena pengalaman konsumen itu bisa dibagikan dan menjadi UGC yang kemudian dilihat oleh konsumen lainnya.
3: Oke,
5: itu, Mbak.
3: Baik, terima kasih. Kalau dari Ibu Putri, apakah ada tanggapan berkaitan dengan pertanyaan Nathan tadi ya, dampak bagi perusahaan jika konsumen ini lebih mempercayai review dan juga konten pengguna padahal mereka memiliki iklan resmi begitu. Bagaimana Ibu?
4: Iya, jadi kalau bagi saya pribadi memang saya setuju dengan jawaban Ririn. Ketika konsumen itu lebih percaya pada review, artinya sebenarnya ini menjadi tantangan bagi suatu perusahaan. Selain tantangan, ini juga bisa menjadi peluang. Tantangannya karena memang perusahaan memang ketika lebih percaya pada review dan konten pengguna, berarti dia harus benar-benar memperhatikan reputasi perusahaannya. Jangan sampai ketika mereka sudah membangun reputasi perusahaan yang bagus, dibuktikan dengan adanya review dari para pengguna tadi, kemudian kualitasnya menjadi mengecewakan atau menurun. Karena suatu hal yang negatif itu cepat banget menyebarnya dibandingkan ketika kita membangun reputasi.
3: Betul.
4: Kemudian yang lainnya juga bahwa karena dia sudah memiliki reputasi yang baik, maka dia harus menata ulang strategi yang baik atau strategi yang memang dirasa ini lebih berbasis pada komunitas. Jadi memang kenapa sih kok dia harus menjaga reputasinya? Ini bisa menjadi dorongan bagi para perusahaan supaya dia bisa menciptakan program-program atau menyediakan testimoni atau informasi pemakaian yang lebih jelas lagi. Karena kadang-kadang kalau misalkan kita membeli dari Shopee saja, Mbak, Shopee itu memang ada konten dari penggunanya begitu ya, Mbak. Tapi ketika kita masuk ke Shopee-nya, kadang-kadang untuk penyediaan informasinya ini malah kurang detail dibandingkan dengan review dari penggunanya. Sehingga perusahaan harus menata ulang supaya strategi ini atau strategi komunikasi yang diberikan ini bisa menambah atau meningkatkan dia untuk menjaga reputasinya. Selain itu mungkin juga dialokasikan juga untuk biaya promosinya ya Mbak ya. Tentu saja seperti itu. Karena memang ketika kita berbicara masalah review dari UGC, sebenarnya kan ini tergantung begitu. Tergantung dari perusahaannya itu mau memberikan tawaran kepada si konsumen yang dia memberikan testimoni atau tidak. Artinya tidak melulu bahwa ketika mereview produk kemudian kita pasti akan mendapatkan uang, bukan seperti itu. Tetapi kan ini tergantung dari skema dari platformnya tadi. Jadi tidak semua orang yang review itu pasti dibayar. Tergantung apakah memang ada review yang berbayar dalam bentuk insentif langsung, kemudian apakah dalam bentuk non uang, kemudian apakah dalam bentuk mengirimkan sampel produk dan lain-lain. Nah ini juga perlu diperhatikan. Karena kalau misalkan kita sudah mendapatkan kepercayaan atau konsumen sudah percaya dengan review dan konten pengguna, maka kita juga harus memperhatikan apakah kita akan memberikan misalkan tadi insentif non tunai, misalkan kita kirimi produk karena produk kita bisa jadi terkenal berkat review dari pembeli dari pembeli yang sudah membeli tempatnya kita. Karena pasti ketika mereka itu memberikan testimoni, biasanya kan di add di sosial medianya kita ya Mbak ya, di tag begitulah kalau Gen Z bilang. Nah itu kan kita bisa memilah-milah lagi begitu Mbak Nini.
3: Oke, baik. Ini masih ada penanya ya, ada dari Cece ini, bagaimana media sosial bisa mengubah cara seseorang menentukan apakah suatu produk ini memiliki nilai atau tidak, begitu Ibu Ibu Putri, bagaimana?
4: Ya, jadi kalau misalkan ditanya bagaimana media sosial bisa mengubah cara seseorang untuk menentukan aspek suatu produk memiliki nilai atau tidak, sebenarnya caranya gampang. Yang pertama kita lihat dari komentar dan juga ratingnya. Karena ketika kita kita sebagai konsumen, ketika kita membeli produk, pasti yang kita lihat pertama kali itu adalah ratingnya. Ketika ratingnya bagus, pasti produk tersebut memiliki value begitu. Tetapi ketika dia ratingnya buruk, berarti ini ada something di produknya tadi, entah dari produknya sendiri, entah dari layanannya, pasti ada something begitu. Kemudian kita bisa melihat dari bukti pemakaian mereka. Jadi bukan klaim mereknya ya, tapi bukti pemakaiannya. Karena orang melihat produk digunakan itu dari apakah mereka itu memiliki kualitas yang baik atau tidak, ditunjukkan dari apakah kalau misalkan kita bilangnya awet atau tidak ya. Ketika dia awet berarti memang produk ini memiliki value. Tetapi ketika dia memang tidak awet, kita kan nggak mungkin untuk membeli lagi. Kita bisa melihat bahwa produknya kurang punya value kah, karena memang tidak tahan lama misalkan. Atau dengan cara word of mouth tadi, ketika kita melihat word of mouth-nya orang ini tadi positif, berarti memang produk tadi memiliki nilai. Begitu Mbak Nini.
3: Baik, itu ya sudah terjawab untuk pertanyaan dari Cece ini ya tadi. Kemudian ada dari Nathan juga bertanya pada sore hari ini ya, kira-kira apakah perubahan pendapatan dan juga biaya hidup ini mempengaruhi pola konsumsi masyarakat di era digital begitu? Bagaimana Bu Putri?
4: Ya, tadi sebenarnya sudah saya ini sudah kita bahas di awal ya,
3: betul
4: memang
3: sekali.
4: Sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Jadi perubahan pendapatan, biaya hidup ini sangat mempengaruhi konsumsi masyarakat di era digital. Bahkan untuk konsumsi generasi X, Y, Z ini sudah berbeda. Seperti tadi saya uraikan bahwa ketika kita melihat generasi X dengan pendapatannya, mereka akan lebih berfokus pada kestabilan keuangan mereka. Jadi mereka menghindari keputusan yang sangat beresiko. Namun ketika kita balik kepada generasi Y, maka mereka lebih melihat UGC-nya bagaimana, trennya seperti apa. Kemudian mereka akan mencocokkan apakah promo mereka ini, promo yang ditawarkan oleh perusahaan tadi sesuai dengan kantong saya. Jadi mereka melihatnya dari promo, ini kalau generasi Y. Kemudian kalau kita melihat dari generasi Z, nah ini yang paling lebih adaptif lagi nih. Ini sebenarnya hampir sama dengan generasi Y, tetapi cara responnya ini lebih ugal-ugalan lagi begitu. Karena mereka akan melihat bagaimana vouchernya, bagaimana cashbacknya, bagaimana promonya. Kemudian ketika saya menggunakan atau ketika saya membeli menggunakan voucher, apakah ini memiliki keuntungan maksimal untuk saya, seperti itu Mbak Nindi.
3: Baik, itu ya tadi sudah diulas di depan ya untuk Nathan, dan juga sudah ditambah ini sama Bu Putri, sudah diulangi di penghujung acara ekonomi digital pada sore hari ini. Mungkin nanti bisa melihat ulang begitu ya untuk Nathan ya, di depan tadi pembahasannya juga sudah dibahas berkaitan dengan pertanyaannya tadi ya, apakah perubahan pendapatan dan juga biaya hidup ini mempengaruhi pola konsumsi masyarakat di era digital. Mungkin terakhir sebagai kesimpulan ini dari Ririn terlebih dahulu, silakan.
5: Baik, terima kasih. Untuk menurut saya kesimpulannya adalah transformasi digital itu sudah mengubah cara kita sebagai konsumen dalam mengambil keputusan. Jadi kita sekarang tidak hanya melihat dari iklan dari perusahaan atau brand itu, tetapi juga melihat pengalaman dari pengguna lain melalui review, komentar, dan berbagai konten media sosial lainnya. Sebagai Gen Z, saya merasa hal itu memang dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Jadi saya sepakat ketika mau membeli sesuatu itu kita biasanya mencari informasi dulu, membandingkan, melihat review, baru kemudian memutuskan apakah produk tersebut memang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Jadi menurut saya kesimpulannya menjadi konsumen di era digital itu bukan berarti kita itu harus bisa memanfaatkan teknologi untuk membuat keputusan konsumsi yang lebih tepat, terencana, dan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan kita. Yang itu pada akhirnya teknologi kan memberikan kemudahan, tetapi sebagai konsumen itu juga harus bijak menentukan yang memang dibutuhkan dan apa yang benar-benar bernilai bagi kita sebagai konsumen. Seperti
3: Baik,
5: itu, Mbak.
3: baik, terima kasih Ririn. Kemudian sebagai kesimpulan pada sore hari ini, silahkan Bu Putri.
4: Ya, terima kasih Mbak Nindi. Untuk kesimpulannya singkat, singkat saja, jadi transformasi pola konsumsi di era digital ini terjadi karena dua hal yang mereka berjalan bersamaan. Yang pertama adalah informasi yang lebih dipercaya melalui UGC atau EWOM begitu. Kemudian yang kedua, dengan cara pola ekonomi, mereka menginginkan cara membayar yang lebih fleksibel lewat ekosistem yang digital. Sehingga kita sebagai perusahaan, kita sebagai produsen atau kita sebagai penjual, kita harus menangkap apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat di pola digital tersebut. Terima kasih Mbak Nini.
3: Baik, terima kasih Bu Putri dan juga Ririn sudah menyempatkan waktu pada sore hari ini berbincang dengan kami di Dialog Ekonomi Digital. Selamat melanjutkan aktivitas kembali dan sampai jumpa lain waktu untuk Bu Putri dan juga Mbak Ririn. Terima kasih.
4: Baik. Terima kasih Mbak Nindi.
3: Anjay, baik, terima kasih. Pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Info Prima. Saya Nindi Aprilia, berterima kasih atas kebersamaan Anda di sore hari ini dalam Dialog Ekonomi Digital. Selamat sore.
2: Anda telah menyimak acara Ekonomi Digital Program 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Ekonomi Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Ekonomi Digital, rujukan informasi ekonomi masa kini.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggung 58 inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, pendakian Gunung Panderman masih ditutup pasca kebakaran hutan di kawasan Gunung Buta. Badan Standarisasi Nasional mendorong pelaku UMKM di Surabaya untuk segera menerapkan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Inilah Info Prima selengkapnya, edisi Jumat 4 September 2026 bersama saya Arga Saputra. Kita buka kabar pertama sore ini. Pendakian Gunung Panderman masih ditutup pasca kebakaran hutan di kawasan Gunung Buta. Berikut laporan Rizky Darmawan.
2: Pendakian Gunung Panderman masih ditutup pasca kebakaran hutan di kawasan Gunung Buta. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Batu Dodi Faturrahman mengatakan, pembukaan kembali jalur pendakian masih menunggu arahan dari Perhutani. Dodi menyebut, belum ada kepastian kapan pendakian Gunung Panderman dapat kembali dibuka, sebab tim Perhutani masih akan melakukan penyisiran untuk memastikan kondisi kawasan pasca kebakaran. Penyisiran dilakukan untuk memastikan tidak ada bara api yang masih tertinggal dan berpotensi memunculkan kembali lidah api. Langkah penyisiran tersebut diperlukan untuk memastikan kondisi kawasan benar-benar aman dari potensi kebakaran susulan.
3: Pendakian untuk saat ini masih kondisi ditutup, jadi nanti dari Perhutani akan memberikan arahan ke titik loket pendakian untuk dibuka atau dibukanya kembali juga masih belum mendapatkan informasi. Tim Perhutani akan naik lagi untuk memastikan atau menyisir lagi, mungkin masih ada tertinggal bara-bara api yang bisa membuat lidah api muncul kembali. Jadi hari ini dilakukan penyisiran lagi.
2: Sementara itu, masyarakat yang hendak melakukan pendakian diminta mengikuti ketentuan penutupan jalur yang berlaku. Dodi menegaskan, tidak ada pendaki yang diperbolehkan naik melalui titik pendakian Panderman selama jalur masih ditutup. Pendakian Gunung Panderman masih belum diperbolehkan hingga adanya arahan pembukaan dari Perhutani. Penutupan dilakukan bersamaan dengan proses penyisiran kawasan untuk memastikan seluruh bara api pasca kebakaran telah padam. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Resmi dimulai, talenta muda Malang adu bakat dalam Bintang Radio Indonesia 2026. Hanum Octavia melaporkan.
4: Radio Republik Indonesia RRI Malang kembali memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat tarik suara melalui Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat yang telah diselenggarakan RRI sejak tahun 1951 ini mendapat antusiasme peserta di Kota Malang. Di Kota Malang, audisi diikuti puluhan peserta yang digelar di Auditorium Seni dan Budaya RRI Malang. Kepala LPP RRI Malang, Diana Rusnawati, mengatakan penyelenggaraan Bintang Radio merupakan komitmen RRI secara nasional untuk menyediakan wadah bagi generasi muda yang memiliki bakat dan prestasi di bidang seni tarik suara. Menurutnya, antusiasme peserta Bintang Radio 2026 di Malang cukup baik. Ia juga menilai kualitas peserta yang mengikuti audisi tahun ini cukup menjanjikan. Dari rangkaian seleksi tersebut, nantinya akan dipilih dua peserta terbaik, masing-masing satu putra dan satu putri. Keduanya akan mewakili RRI Malang pada kompetisi tingkat koordinator wilayah Surabaya. Ia berharap peserta dapat menunjukkan kemampuan terbaik, sekaligus meminta dukungan masyarakat Kota Malang bagi talenta yang nantinya terpilih mewakili RRI Malang.
5: Penyelenggaraan Bintang Radio ini merupakan komitmen RRI secara nasional yang alhamdulillah tiap tahun terus dilaksanakan. Dan penyelenggaraan Bintang Radio ini menandakan RRI selalu memberikan ruang atau wadah bagi generasi muda yang punya bakat dan punya prestasi di bidang seni tarik suara.
4: Sementara itu, salah seorang peserta, Salsabila, menilai keberadaan Bintang Radio menjadi kesempatan bagi masyarakat yang memiliki bakat bernyanyi untuk menyalurkan kemampuannya. Bagi Salsabila, ajang ini tidak hanya menjadi kompetisi, tetapi juga wadah bagi peserta untuk berani menunjukkan kemampuan dan bersaing secara positif.
6: Nama saya Salsabila Atamira dari RRI Malang. Tanggapan saya dengan adanya Bintang Radio di RRI Malang ini khususnya dapat membantu untuk para masyarakat yang memiliki bakat nyanyi terutama agar disalurkan di sini dan berlomba-lomba di sini.
4: Bintang Radio Indonesia 2026 dikemas lebih interaktif dengan memadukan kekuatan siaran radio dan media sosial. proses pendaftaran dan promosi dilakukan melalui platform digital, sementara audisi tetap digelar secara langsung. Peserta membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Sistem penilaian juga menggabungkan penilaian juri dan dukungan publik atau voting. Sebanyak 70% penilaian berasal dari juri, sementara 30% lainnya diperoleh melalui voting. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Nur Holili. Silakan Nur.
7: Baik, terima kasih Wisnu. Pendengar dan pemirsa, program Eco Learning School 2026 di Sumenep membekali peserta dengan pengetahuan tentang ecopreneur dan green jobs. Peserta diajak melihat persoalan sampah sebagai peluang untuk menciptakan usaha ramah lingkungan. Berikut laporan Rukaya Zain.
8: Program Eco Learning School 2026 yang diinisiasi komunitas Arasa Sociopreneur Action bersama Yayasan Yapika Action Aid melaksanakan workshop Ecopreneur dan Green Jobs. Founder Arasa Sociopreneur Action, Makalafri Iskandar, mengatakan sampah yang selama ini dianggap sebagai masalah sebenarnya bisa dikelola menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Sedangkan Green Jobs adalah pekerjaan yang mendukung kelestarian lingkungan seperti pengelolaan sampah, pengurangan emisi karbon, dan pemanfaatan energi berkelanjutan. Ada 40 peserta yang mengikuti kegiatan ini, kemudian dibagi menjadi 5 kelompok untuk membahas berbagai persoalan sampah di lingkungan sekitar. Setiap kelompok diminta menyusun gagasan solusi inovatif dan memetakannya dalam bentuk skema bisnis atau profesi ramah lingkungan.
9: Berkontribusi baik bagi lingkungan. Itu di ekoprener bedanya berapa keuntungan yang didapat kalau bisnis biasa. Tapi ternyata sertifikat sampai bisa jadi beasiswa dan bisa juga jadi alokasi. Jadi semuanya sistem ekonominya berbeda. Kalau yang pertama yang di atas ekonomi linear biasanya ambil buat pastulah teman-teman. Yang penting teman-teman ketika sudah mendapatkan pekerjaan impiannya teman-teman harus berperilaku kurang lingkungan itu yang penting.
8: Afri menambahkan, sebagai dukungan keberlanjutan program, 5 sekolah peserta akan menerima hibah sarana dan peralatan bank sampah dari Arasa Sociopreneur Action dan Yapika Action Aid. Bantuan tersebut diharapkan mendukung terwujudnya sekolah ramah lingkungan atau Green School di Sumenep. Program Eco Learning School 2026 berlangsung selama 3 bulan, mulai Juli hingga September 2026. Kegiatan diikuti perwakilan siswa serta guru pendamping dari 5 sekolah, yakni SMA Negeri 3 Sumenep, SMK Al-Karimiyah, SMA N Gapura, SMK N 1 Sumenep, dan MAN Sumenep.
7: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Sumenep. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Madiun. Sudah ada Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
10: Baik, terima kasih Nur Kolili. Sepinya aktivitas jual-beli di lantai 2 Pasar Besar Madiun menjadi perhatian pemerintah kota Pemkot Madiun. Area tersebut rencananya akan ditata ulang mulai 2027 mendatang dengan konsep baru untuk menarik kembali para pengunjung. Aris Deka melaporkan selengkapnya.
11: Sepinya aktivitas jual-beli di lantai 2 Pasar Besar Madiun menjadi perhatian pemerintah kota Pemkot Madiun. Area tersebut rencananya akan ditata ulang mulai 2027 mendatang dengan konsep baru untuk menarik kembali para pengunjung. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, persoalan utama yang dihadapi lantai 2 Pasar Besar saat ini adalah minimnya pengunjung. Karena itu pihaknya turun langsung untuk melihat kondisi sekaligus menyerap masukan dari para pedagang. Dalam peninjauan tersebut, Bagus juga berdialog dengan sejumlah pedagang. Dari hasil perbincangan itu, sebagian besar pedagang mengeluhkan kondisi lantai 2 yang relatif sepi pembeli. Menurut dia, salah satu penyebab minimnya pengunjung adalah belum adanya daya tarik yang cukup kuat untuk mengajak masyarakat naik ke lantai 2. Bagus menegaskan rencana perombakan tersebut bukan berarti Pemkot Madiun akan menggusur para pedagang. Sebaliknya, penataan dilakukan untuk menciptakan suasana dan aktivitas baru yang mampu meningkatkan kunjungan.
12: Memang kondisinya dari beberapa pedagang yang saja ngobrol tadi sepi. Kenapa sepi? Ini lagi dipecahkan, salah satunya sekarang itu mungkin tidak ada sesuatu yang menarik di lantai dua. Sehingga nanti ini mau apa, kita bikinkan konsepnya. Mungkin, ini masih mungkin ya, mungkin nanti akan kami ini rombak gitu. Bukan saya ngusir pedagang, enggak. Saya ngerombak begitu, supaya ada nanti sesuatu yang menarik di situ. Saya minta 2027 ini teman-teman mulai dibikin perencanaan.
11: Menurut dia, lantai 2 Pasar Besar telah memiliki sejumlah potensi, diantaranya beberapa kuliner legendaris, namun sebagian besar tempat kuliner tersebut lebih ramai dikunjungi pada malam hari. Pemkot Madiun menargetkan proses perencanaan penataan lantai 2 Pasar Besar mulai dilakukan pada 2027. Sejumlah konsep baru akan disiapkan dengan menyesuaikan perkembangan kebutuhan dan perilaku masyarakat. Menurut Bagus, tantangan utama pasar tradisional bertingkat adalah mengajak pengunjung untuk mau naik ke lantai atas. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Kota Madiun, tetapi juga di berbagai daerah lain. Karena itu, Pemkot Madiun akan menyiapkan berbagai alternatif daya tarik, mulai dari pengembangan kuliner, penataan fisik kawasan, hingga menghadirkan layanan yang berbeda dari pusat perbelanjaan lainnya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
10: Reporter Dayu Suwarno melaporkan, wujudkan ruang publik aman, Daop 7 Madiun gandeng komunitas pecinta KA menggelar kampanye anti pelecehan seksual. Berikut informasi selengkapnya.
13: PT KAI Daop 7 Madiun kembali menunjukkan komitmennya dalam menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman bagi seluruh pelanggan. Berkolaborasi dengan komunitas pecinta kereta api, Daop 7 menggelar kampanye dan sosialisasi anti pelecehan seksual yang berfokus pada edukasi dan tindakan preventif di lingkungan stasiun dan kereta api. Di mana kegiatan ini juga dirangkai dengan semangat menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kegiatan ini juga melibatkan generasi muda dari komunitas sebagai sarana memberikan ruang bagi mereka untuk melakukan aksi positif. Berbagai aktivitas edukatif dilakukan bersama para pelanggan, diantaranya menyapa pelanggan secara langsung dengan memberikan bunga mawar dan bendera sebagai simbol keramahan serta semarak kemerdekaan. Kemudian edukasi langsung kepada pengguna jasa serta membentangkan banner dan mock-up yang berisi imbauan kampanye anti kekerasan seksual. Manajer Humas Daop 7 Madiun Tohari mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat sekaligus memberikan wadah bagi pemuda untuk berkontribusi secara nyata.
14: Melalui kolaborasi dengan Relven, kami ingin memberikan ruang bagi generasi muda untuk menyebarkan pesan positif. Sehingga melalui kegiatan ini, kami dapat mengedukasi pelanggan agar berani bersuara, berani melapor, dan tidak ragu meminta pertolongan apabila mengalami atau menyaksikan indikasi pelecehan seksual. Perusahaan memiliki sikap nol toleransi terhadap tindakan asusila, dan KAI juga akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku pelecehan, baik yang terjadi di area stasiun maupun di atas kereta api.
13: KAI memberikan imbauan keras kepada masyarakat, khususnya pelanggan setia kereta api, bahwa perusahaan memiliki sikap nol toleransi terhadap tindakan asusila. Tohari juga menegaskan bahwa KAI akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku pelecehan, baik yang terjadi di area stasiun maupun di atas kereta api. KAI Daop 7 Madiun juga berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan transportasi yang tidak hanya selamat dan tepat waktu, tetapi juga menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap seluruh pelanggan. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
10: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Silakan, Eti.
15: Terima kasih, Nindi. Pendengar dan pemirsa, RRI Jember menggelar donor darah untuk memperingati hari ulang tahun RRI ke-81 dalam rangkaian RRI Fest 2026. Berikut laporan Gea Deborah.
16: LPP RRI Jember kembali menggelar kegiatan donor darah sebagai bagian dari aksi sosial dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 sekaligus rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Kegiatan donor darah berlangsung di Gedung Auditorium R. Sumitro LPP RRI Jember, di mana kegiatan tersebut bekerja sama dengan Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Jember. Kepala LPP RRI Jember Ana Agung Gedingura mengatakan kegiatan donor darah merupakan agenda sosial yang rutin dilaksanakan RRI.
17: Memang kegiatan donor darah ini secara rutin RRI Jember laksanakan ya dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI ke-81 untuk saat ini. Termasuk juga dalam rangkaian RRI Fest 2026.
16: Sementara itu, dokter fungsional unit donor darah PMI Jember, Dr. Brian menyampaikan apresiasi kepada RRI Jember yang telah melibatkan PMI dalam kegiatan donor darah tersebut. Menurutnya, donor darah memberikan manfaat baik bagi penerima maupun pendonor.
18: Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada RRI Jember yang telah mengundang unit donor darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Jember dalam kegiatan donor darah hari ini. Sebenarnya manfaat donor darah bisa dibagi menjadi dua, yaitu manfaat bagi sesama dan manfaat bagi pendonor. Di mana kebutuhan kantong darah di Kabupaten Jember kurang lebih 100 sampai 150 kantong per hari. Oleh karena itu sangat dibutuhkan bantuan dari masyarakat untuk mendonorkan darahnya.
16: Kegiatan donor darah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berbagi dan membantu memenuhi kebutuhan darah di Kabupaten Jember. Selain menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, kegiatan ini juga menegaskan komitmen RRI untuk terus hadir melalui aksi sosial. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
15: Pendengar dan pemirsa dari Jember, kita ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani. Silakan Dini.
19: Baik, terima kasih Eti Darmiyati. Pendengar dan pemirsa, Badan Standarisasi Nasional atau BSN mendorong pelaku UMKM di Surabaya untuk segera menerapkan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Penerapan SNI dinilai penting untuk menjamin mutu dan keamanan produk, sekalian meningkatkan daya saing UMKM. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
20: Badan Standarisasi Nasional atau BSN mendorong pelaku UMKM di Surabaya untuk segera menerapkan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Penerapan ini dinilai penting untuk menjamin mutu dan keamanan produk sekaligus meningkatkan daya saing UMKM. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat BSN Sigit Wijatmiko mengatakan, pemerintah memberikan pendampingan gratis melalui program SNI Bina UMKM, khususnya bagi produk dengan risiko rendah.
21: Mulai dari pembinaan sampai dia nanti produksinya benar-benar dipastikan produk itu sesuai standar dan terjamin mutunya, terjamin keamanannya, semua itu nanti kita akan bimbing secara gratis. Dan tanda SNI Bina UMK itu untuk produk-produk yang risikonya rendah. Kalau yang risikonya tinggi, bisa langsung ke SNI.
20: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meminta pemerintah pusat dan daerah lebih proaktif memperluas penerapan SNI bagi UMKM. Dari sekitar 106 ribu UMKM yang terdaftar di kota Surabaya, saat ini baru sekitar 300-an yang telah mendapat SNI Bina UMKM.
22: Kita sangat mengharapkan tentu UMKM-UMKM yang sudah ber-SNI ini bisa meningkatkan produksinya dari sisi apa? Satu adalah quality, kualitas, yang kedua adalah quantity. Quantity-nya atau jumlahnya akan menjadi lebih besar. Sehingga diharapkan dengan SNI ini mereka bisa naik kelas dari semua sisi.
20: Dorongan tersebut disampaikan dalam sosialisasi, standarisasi, dan penilaian kesesuaian bagi UMKM yang diikuti puluhan pelaku UMKM di Kota Surabaya. Kegiatan tersebut diselenggarakan BSN berkolaborasi dengan Komisi 7 DPR RI yang juga membidangi sektor terkait UMKM. Andi Hasana melaporkan.
19: Pendengar, sebagian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Sidoarjo saat ini memanfaatkan kecerdasan buatan dalam mendesain spanduk usahanya. Seperti yang dilaporkan Farida Kusnia berikut ini.
1: Sebagian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Sidoarjo saat ini memanfaatkan kecerdasan buatan dalam mendesain spanduk usahanya. Seperti yang dilakukan salah satu pelaku UMKM Kabupaten Sidoarjo, Leili Zurohmi Wulandari mengatakan, menggunakan kecerdasan buatan dalam membuat spanduk karena lebih mudah dan sesuai dengan yang diharapkan.
2: Tinggal ngikutin prom-promnya aja, ngisi promnya aja, terus nanti bisa jadi sesuai keinginannya kita. Kalau foto produknya asli, foto produk kita sendiri, habis itu AI cuman nyempurnakan aja.
1: Sementara itu, dosen program studi manajemen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKWMS, Yuliasti Ika Handayani mengatakan kecerdasan buatan saat ini menjadi solusi bagi pelaku UMKM.
3: Terkait dengan fenomena media promosi yang saat ini banyak menggunakan AI, saya juga sempat melihat ada dua kubu di masyarakat, yaitu yang pro dan kontra, terutama terkait bagaimana sih penggunaan AI untuk media promosi? Apakah itu fair untuk konsumen? Karena dianggap beberapa jenis atau beberapa desain, terutama untuk makanan itu dianggap terlalu lebay begitu ya. Namun sebenarnya itu kembali kepada kebutuhan.
1: Dosen Prodi Manajemen Fakultas Bisnis UKWMS Yuliasti Ika Handayani mengungkapkan jika pelaku UMKM mengandalkan desainer profesional dalam membuat spanduk usahanya, tentunya membutuhkan biaya yang besar. Farida Husnia melaporkan.
19: Pendengar, puncak kemarau di Kediri, Puskesmas Pare ingatkan warga untuk waspada ISPA, campak, dan TBC. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anu Kusuma.
23: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan, namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
24: Yang sekarang marak seperti biasa nih batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
25: Termasuk batuk pilek.
24: Ya.
25: Berarti itu tetap yang mendominasi ISPA ya.
24: Iya, ISPA itu sudah dulu. Okay. Kalau cuacanya seperti ini mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marak lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus kalau nggak salah yang suspek, masih diduga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia nggak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marak lagi adalah TBC ya, TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian kata nggih. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
25: TBC ya.
24: 50-an. Yang varisela nggih. Varisela cacar itu sekarang kasusnya enggak terlalu.
25: Oh, enggak terlalu.
24: Enggak terlalu banyak mungkin karena memang sudah kekebalan nggih walaupun walaupun ada itu enggak parah.
23: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pare. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pare Kabupaten Kediri.
26: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Iya, karena udah mengganggu banget sih, Kak. Udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget. Pokoknya jadi ya mau gak mau ya harus ke puskesmas gitu.
23: Saat ini, masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur, serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anu Kusuma, melaporkan.
19: Pendengar, Hari Pelanggan Nasional tahun 2026, BPJS Ketenagakerjaan Tuban memberikan 3 pelayanan prioritas sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Seperti dilaporkan Witra Adila berikut ini.
0: Menyambut momentum Hari Pelanggan Nasional 2026, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tuban menegaskan komitmennya melalui tiga pilar utama pelayanan. Ketiga fokus tersebut meliputi aspek pelayanan, perlindungan, hingga pemberdayaan ekonomi bagi para peserta dan ahli waris. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tuban, Anita Riza Cairani, menjelaskan bahwa rangkaian peringatan Harpelnas tahun ini dirancang untuk menghadirkan pelayanan terbaik di tengah masyarakat melalui tiga skala prioritas. Bahkan hari ini, para peserta yang berkunjung ke kantor cabang mendapatkan treatment khusus serta bingkisan sebagai bentuk apresiasi.
4: Ya, sebagai rangkaian Hari Pelanggan Nasional tahun 2026, BPJS Ketenagakerjaan ada tiga hal yang diberikan skala prioritas. Melayani, kita memberikan apresiasi kepada para peserta yang datang ke kantor maupun yang memang melakukan pelayanan secara online. Kita memberikan layanan khusus, kita memberikan treatment, bahkan membawakan souvenir untuk peserta yang datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Untuk melindungi rangkaiannya, kita juga sudah sosialisasi gerbek pasar ke Pasar Montong Sekar, supaya pekerja informal yang ada di pasar, yaitu para pedagang, mendapatkan literasi dan terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Yang ketiga, tentang memberdayakan. Ini salah satu program baru, yaitu PEKA, bagaimana para ahli waris yang mendapatkan santunan BPJS Ketenagakerjaan bisa terus berdaya.
0: Salah satu seorang pelanggan asal Desa Maibit, Kecamatan Montong, Muhammad Khairul Huda, menyampaikan apresiasi atas keramahan dan kemudahan pelayanan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan Tuban.
5: Alhamdulillah pelayanan sampai saat ini sangat baik sekali, bagus untuk para nasabah maupun pengunjung yang ingin menyelesaikan keperluannya itu diarahkan dengan baik dan ditanggapi, dilayani dengan sangat cukup ramah.
0: Sementara itu, Ruhmiatun, 55 tahun, warga Desa Tuiriwetan, Kecamatan Merak Urak, yang merupakan salah satu peserta binaan program PEKA, mengaku sangat bersyukur mendapat pelatihan membuat kue yang kini menjadi penopang pendapatan utamanya setelah sang suami meninggal dunia.
6: Alhamdulillah dapat ilmu, biar kita dapat wawasan, bisa nambah usaha kita.
0: Menurut Riza, jaminan sosial merupakan produk jasa perlindungan tanpa wujud fisik, sehingga pendekatan pelayanan yang komunikatif atau getok tular sangat penting agar masyarakat semakin percaya bahwa negara hadir saat terjadi resiko sosial ekonomi. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
19: Pendengar audisi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Surabaya, hari kedua resmi dimulai. Berbeda dengan hari pertama, para peserta di hari kedua diikuti oleh peserta perempuan secara keseluruhan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Putra.
7: Audisi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Surabaya hari ini memasuki hari kedua dan berjalan dengan antusias. Berbeda dengan hari pertama, para peserta di hari kedua diikuti oleh peserta yang dinominasi oleh perempuan dengan tetap memberikan penampilan yang maksimal dari setiap pesertanya. Pelaksanaan audisi yang dimulai pukul 10 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat dan disiarkan langsung di channel Pro2 RRI Surabaya 99,2 FM serta live TikTok Pro2 RRI Surabaya diikuti total peserta yakni sebanyak 10 orang. Salah satu peserta audisi Bintang Radio, Regita Pramesti, saat diwawancara usai audisi mengatakan tahun ini merupakan kali pertama dirinya mengikuti ajang Bintang Radio. Ia melihat pada audisi kali ini cukup menantang karena kualitas para peserta lainnya tergolong sama bagus.
8: Kita senang banget karena ini juga first time aku ikut RRI dan euforianya kena banget dan tadi di studio juga berdoa terus, latihan terus gitu. Jadi aku juga punya banyak relasi juga dari teman-teman vokalku juga, terus teman-temanku tuh juga udah pada ikut semua. Dan aku juga kali ini karena baru umur 16 tahun, jadi aku baru ikut pertama kali dan aku juga sering ikut. Aku udah ikutin Bintang Radio itu dari dulu banget.
7: Sementara Safila Nukeizia Effendi, salah satu peserta Bintang Radio lainnya, mengaku sudah mengikuti ajang Bintang Radio sebanyak 2 kali. Menurutnya, pada kali kedua ini, dirinya tidak menemukan banyak perubahan yang signifikan jika dibandingkan tahun lalu. Namun dirinya tetap optimis untuk bisa melangkah jauh pada ajang kali ini.
8: Alhamdulillah, baik. Insya Allah, kedepannya mau belajar lebih baik lagi dari yang hari ini.
7: Bintang Radio? Lalu,
8: saat ini.
7: 2 kali ya?
8: Bedanya? Sepertinya adrenalinnya ya sama ya, kita namanya lomba ya, berugi wajar, tapi ya pokoknya.
7: Untuk penilaian, para peserta kompetisi penyelenggaraan Bintang Radio tahun 2026 tingkat Satker atau stasiun

0: dari tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen tenis ini. Menurut Bonit Wiryawan, kompetisi tenis perlu digelar secara berkala untuk memberikan kesempatan bertanding kepada para atlet tenis. Dengan semakin banyaknya turnamen, pembinaan atlet tenis di Jawa Timur diharapkan dapat berjalan lebih optimal.
1: Ya, tujuannya pastinya untuk membina atlet-atlet yang ada di Jawa Timur ya. Ya ini bagus sekali kalau sering-sering diadakan, ini pasti akan bermunculan atlet-atlet dari Jawa Timur. Karena saya melihat potensi Jawa Timur ini sangat besar. Ya kita lihat ini antusiasnya kan banyak sekali pemainnya ya. Jadi ya memang harusnya secara berkala kita bisa mengadakan event-event yang seperti ini.
0: Turnamen Tennis Rising Surabaya diikuti 171 atlet dari 26 pengurus kabupaten dan kota Persatuan Tenis Lapangan Indonesia PELTI se-Jawa Timur. Kejuaraan berlangsung di lapangan tenis PDAM Ngagel Surabaya mulai 3 sampai 6 September 2026. Sejumlah kategori kelompok umur dipertandingkan dalam turnamen tersebut. Kategori meliputi kelompok umur KU 12 tahun, 14 tahun, 16 tahun, 18 tahun sampai KU 24 tahun. Bonit berharap turnamen serupa terus digelar secara berkesinambungan. Kompetisi yang rutin dinilai penting untuk meningkatkan kemampuan dan mental bertanding atlet tenis Jawa Timur. Oni Arianto melaporkan.
2: Pendengar, Persebaya waspadai kondisi cuaca dan lapangan jelang hadapi Bayangkara. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
3: Persebaya mewaspadai kondisi lapangan Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada laga perdananya di kompetisi Super League musim 2026-2027 menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Sabtu sore. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku belum mengetahui kondisi terkini rumput stadion. Namun, ia masih mengingat kondisi lapangan saat Persebaya bermain di sana musim lalu. Menurutnya, pantulan bola yang tidak beraturan dapat mempengaruhi permainan kedua tim. Kondisi tersebut membuat Persebaya harus menyikapinya dengan alternatif permainan.
4: Our target is to make a good adaptation on the weather. I don't know how is the condition of the field there. I believe that maybe they improve.
3: Saya belum tahu bagaimana kondisi lapangan di sana sekarang. Saya rasa mereka sudah memperbaiki rumputnya. Jika lapangannya masih seperti musim yang lalu, tim yang memenangkan second ball dan lebih kuat secara fisik akan memiliki keuntungan.
4: More physical strong, maybe have advantage on this game. So we need to take care of all these situations and our preparation going to be on this.
3: Tavares juga menyebut kondisi lapangan dapat membuat perebutan bola kedua menjadi faktor penting. Karena itu pemain harus siap menghadapi pertandingan dengan kondisi lapangan apapun. Selain lapangan, Persebaya juga melakukan penyesuaian waktu latihan karena pertandingan berlangsung sore hari. Angka tersebut dilakukan agar pemain terbiasa dengan kondisi cuaca di waktu pertandingan. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Mendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke Malang bersama Arga Saputra. Arga, silahkan.
5: Terima kasih, Dini. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima Jejaring Jawa Timur sore hari ini. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
6: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Satu.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
1: Ada
3: bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
5: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

RRI dengan esensi buku. Jika kita bisa mengucapkan selamat tinggal pada beberapa barang kita, kita bisa mengisi ruang tersebut dengan apa yang memberi makna nyata pada hidup kita. Fumio Sasaki membagikan kisahnya dan pembelajarannya dalam syair modern yang luar biasa tentang minimalisme Zen. Kaum minimalis tidak memiliki harta benda yang takut hilang. Hal ini memberi mereka optimisme dan keberanian mengambil risiko. Flow atau tingkat konsentrasi intens yang memberi kita lebih banyak kebahagiaan dan tujuan. Jarang mungkin terjadi sampai kita mengurangi semua gangguan dan hal-hal yang tidak diperlukan. Minimalis ideal? Seseorang yang bisa memberikan ikhtisar setiap barang yang dimilikinya. Salah satu taktik minimalis yang umum, kumpulkan semua barang yang ingin Anda buang dan letakkan di dalam kotak atau lemari. Simpan barang-barang tersebut di tempat yang biasanya bukan tempatnya. Lihat mana yang benar-benar perlu Anda keluarkan dari kotaknya. Goodbye Things, karya Fumio Sasaki. Dari RRI untuk Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar video di media sosial X Twitter yang diklaim merupakan fenomena langit merah terjadi setelah gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Video yang beredar pasca gempa Provinsi NTT 15 Agustus 2026 tersebut memperlihatkan suasana gelap gulita berselimut warna merah tua disertai lampu-lampu perumahan yang menyala.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari Tempo.co, fenomena langit merah gelap tersebut terjadi di Kolombia, bukan di Indonesia. Peristiwa alam tersebut terjadi beberapa hari setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang Kolombia bagian barat pada Senin 10 Agustus 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, mendengar ada satu buah lagu dari Desi Ratnasari, Bukan Aku Menolakmu, ya, masih menemani Anda tentunya di Madiun sore ini. Di mana sore hari ini pendengar diinformasikan juga ada informasi berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama M. Tasrikul Huda, nomor polisi AE4649 IKI. Hilang pada Kamis 27 Agustus 2026 di sekitar wilayah Jalan Yosudarso sampai Jalan Pahlawan Kota Madiun pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Novantri Cahyo Putro yang beralamat di Desa Klumutan RT2 RW3 Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor 081-356-462-469. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Telah hilang satu lembar STNK motor pendengar atas nama Umayyah, nomor polisi L5874CI. Hilang pada 20 Agustus 2026 di sekitar wilayah Jalan Diponegoro Mangunharjo Kota Madiun pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara M. Agus Wahyudi yang beralamat di Jalan Trengguli Gang 2 Garing 7 RT 10 RW 2 Oro-Orombo Kartoharjo Kota Madiun Jawa Timur, atau pendengar bisa menghubungi nomor di 085-6483-403-40. Di sore hari ini juga telah hilang satu lembar STNK motor pendengar atas nama Tarminem, nomor polisi AE6134E. Hilang pada Rabu 2 September 2026 di sekitar wilayah Jalan Sidomukti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Tarminem yang beralamat di Jatirejo RT4 RW2 Wonoasri Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor di 081-511-05678. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.

Ya, pendengar dari Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat di jam 17.35 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Wakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

أشهد أن لا

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Doa tidak mampu mengembalikan mereka yang kita cinta, tetapi mampu memberikan kebahagiaan kepada mereka. Doa tidak bisa mengulang waktu, tetapi dapat membuat kesempatan datang kembali. Doa tidak selalu memperbaiki hati yang hancur, tetapi mampu mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan penenang kalbu. Tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah Ta'ala selain doa. Hadis riwayat Abu Hurairah.

Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridho Allah berada pada ridho kedua orang tua, sedangkan murkanya berada pada murka keduanya. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim.

18 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan seluruh fakta dalam persidangan dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 akan ditelaah. Salah satu fakta tersebut terkait dugaan permintaan uang dari 24 anggota Panja Komisi 8 DPR saat kunjungan kerja. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan saksi dan ahli akan dianalisis jaksa penuntut umum. Menurut Budi, fakta persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara dugaan korupsi tersebut. Keterangan yang muncul akan digunakan untuk menerangkan peran para terdakwa maupun pihak lain yang berkaitan. Budi mengatakan telaah juga dilakukan untuk melihat peran masing-masing terdakwa dalam konstruksi perkara tersebut, termasuk dugaan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News. Ya pendengar, dengan demikian tuntas sudah saya Nindi Aprilia membersamai Anda di hari ini. Terima kasih sudah bergabung dengan Nindi di hari ini pendengar ya, di mana setelah ini Madiun sore ini masih akan menemani ruang dengar Anda dengan Zona 90-an pendengar. Dan pada malam hari ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Dwi Atmoka yang akan menemani Anda hingga tengah malam nanti jelang di jam 00 waktu Indonesia Barat mendengar. Saya Nindi Aprilia, selamat petang.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 4 September diperingati sebagai Hari Solidaritas Hijab Internasional, sebuah hari di mana wanita muslim di seluruh dunia merayakan hak mereka untuk menggunakan hijab. Terbentuknya Hari Solidaritas Hijab Internasional dilatar belakangi oleh keputusan negara Prancis yang melarang penggunaan hijab di Eropa untuk pertama kalinya, yang diperkuat dengan kematian Marwa El Sarbini, seorang ibu rumah tangga yang dibunuh ketika akan memberikan kesaksian mengenai penghinaan yang diberikan kepadanya karena mengenakan hijab pada Juni 2009. Federasi Organisasi Islam Eropa memperingatinya pertama kali pada tahun 2009 untuk mengenang Marwa El Sarbini.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 Hari-Hari Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Masih di sajian lagu-lagu zona 90-an hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang tidak beranjak kemana-mana, masih setia di Pro 1 Hari-Hari Madiun, lagu-lagu yang kami hadirkan di kesempatan malam hari ini semoga bisa menemani Anda untuk beristirahat. Tetaplah bersama kami Pro 1 Hari-Hari Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.

penyanyi pria terdepan pada saat itu. Album berikutnya kedua juga sukses mengantarkannya memperoleh award pada gelaran Anugerah Musik Indonesia AMI pada tahun 1997 sebagai penyanyi solo R&B terbaik dan pencipta lagu R&B terbaik lewat lagu Melayang dan album R&B terbaik untuk album kedua. Selepas itu, Andre merilis album Untukmu yang merupakan kumpulan lagu-lagu terbaik dari album pertama dan kedua. Lepas kontrak dengan Warna Musik, Andre kemudian ditarik oleh Sony Music Indonesia dan langsung dikolaborasikan dengan Julio Iglesias lewat single To All The Girls I Loved Before yang cukup sukses menarik minat pendengar musik di tanah air. Akan tetapi setelah proyek bersama Julio yang cukup berhasil, alih-alih merilis album baru, Sony Music justru menghadirkan album The Best of Andre Hehanusa yang berisi lagu-lagu terbaik dari 3 album Andre ditambah lagu kolaborasi bersama Julio Iglesias dan beberapa lagu baru. Album ini menjaga

Inilah alasan kenapa di masa lalu pemerintah kolonial Belanda banyak menanam pohon asam jawa di pinggir jalan. Pertama, pohon asam jawa tumbuh rimbun. Di masa lalu, keteduhan dari pohon asam menjadi tempat istirahat yang ideal bagi pejalan kaki dan pengendara kereta kuda. Kedua, pohon asam terkenal tangguh terhadap kondisi lingkungan yang sulit. Akarnya yang dalam mampu mencari air di tanah yang kering, menjadikannya pilihan yang ideal untuk tumbuh di sepanjang jalan raya yang panas. Pohon ini juga tahan terhadap angin kencang dan tidak mudah tumbang. Ketiga, pohon asam relatif mudah dirawat. Daunnya kecil, tidak banyak berguguran, sehingga tidak merepotkan dalam hal pembersihan jalan. Buahnya yang kecil apabila jatuh juga jarang menimbulkan permasalahan. Keempat, pohon asam jawa mampu memproduksi oksigen dan menyerap karbon dioksida yang sangat penting untuk kualitas udara di kawasan perkotaan. Pohon asam jawa dipilih bukan karena kebetulan semata, melainkan didasarkan pada berbagai manfaat dan pertimbangan yang sangat relevan dengan kondisi lingkungan dan estetika perkotaan. Buahnya yang berbentuk polong dengan rasa asam yang khas sering digunakan untuk masakan dan obat tradisional. Pohon asam jawa juga memiliki umur panjang, bahkan mampu hidup hingga ratusan tahun.

Selanjutnya Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Vladimir Vladimirovich Putin.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara. Penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
1: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
5: Saya percaya bahwa dalam forum ini
1: between Vladivostok and Indonesia
5: langsung yang kompetitif
1: with predictable schedules
5: dan Indonesia.
1: Cost,
5: jadwal,
1: insurance,
5: biaya,
1: and cargo
5: serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan
1: and
5: langsung
1: akan be equally practical about people
5: ke Indonesia dan wisatawan Indonesia.
1: Direct airlinks would bring Russian visitors to Indonesia.
5: Kapal mengangkut barang
1: and Indonesian visitors to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods. Aircraft move friendship.
4: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
6: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Transarktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Transarktik yang membentang dari wilayah St. Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
4: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
8: Kehidupan berjalan normal, saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri, saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal. Kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
7: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
9: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
7: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100.000 sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
10: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100.000 satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2: Tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama. Di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang di daerah 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200.000 sekolah ya, hampir ya, kan tahun ini kan kita kalau ditambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87.000 sekian.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan ada 3 fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
11: Izin melaporkan, Bapak Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir. Data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan define sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
10: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
13: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak Jaksa untuk diperiksa.
13: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
14: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
13: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar Rp311 miliar ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
16: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilik Riwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
17: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
16: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
15: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum, siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
16: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Artonis Doang menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Ilyat.
18: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
19: Masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi. Karena itu hutan produksi, itu nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
18: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut ISPA yang dilaporkan dari jumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
20: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi, mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
18: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
3: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKR Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
21: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di

0: secara mandiri seluas 120 hektar.
1: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
2: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk Kupang Emas, yang namanya berusaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga, saya ingin supaya para petani itu ke anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya, barangnya baik, Bang. Jangan itu barangnya banyak.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
4: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
5: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk hukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidi 190 hari kurungan.
6: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
5: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
7: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singo Edan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45 plus 6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zylstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
8: By players, you know, we had a very hard and tough preseason. I want to say, we played against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
7: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marco Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isan Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Kembali program satu RRI Madiun AM 100 FM 99,7 MHz disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Majun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda member agama Islam yang malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Miftahul Khoiri dengan mengantarkan topik Hikmah Merasa Dekat Dengan Allah. Selamat malam dan selamat

Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam rangka untuk meningkatkan kualitas keilmuan kita. Dan kita berharap mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang berbahagia, di dalam surat At-Takwir ada pertanyaan, fa'aina tadhhabun, hendak kemana kalian pergi? Pertanyaan yang sederhana, tetapi kalau kita fahami maknanya sangat dalam. Kita ini sebenarnya mau kemana tuh, kan gitu ya. Maka ada sebuah jawaban di dalam surat As-Syura, itu dijelaskan kepada kita, inna ma'ya rabbi sayahdin, sesungguhnya Tuhan besertaku, maka Allah akan menunjukkan jalan atau memberi petunjuk kepada kita semua. Maka bahagia rasanya kalau kemudian di dalam kehidupan kita sehari-hari itu, kalau ada orang yang bertanya, kue jenar ning ditawan gitu ya, kita ini mau kemana, kan begitu. Kita jawab saja bahwa kalau kita ini bersama Allah, maka Allah pasti akan menunjukkan, memberi hidayah kepada kita semua. Ini nikmat yang luar biasa loh. Kenapa? Tidak semua orang oleh Allah itu dianugerahi nikmat mendapatkan hidayah. Tahu buktinya, ada orang yang, mohon maaf, kalau kemudian dia ini jauh dari Allah, sudah tidak mikir lagi kalau setelah kehidupan dunia ini ada kematian, dan kemudian apa-apa yang diperbuat di dunia itu dimintai pertanggungjawaban. Tidak semua orang loh kemudian memiliki kesadaran seperti ini. Maka bersyukurlah bagi kita semua yang oleh Allah dianugerahi nikmat kita ini selalu merasa dekat dengan Allah, merasa selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ingat kepada Allah itu ternyata menjadi energi yang positif. Kalau kita mau berbuat jelek, itu kita selalu ingat, ya kalau nanti kemudian kita ini mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah. Kalau tidak, atas perbuatan jelek yang kita lakukan, lalu terus kita ini mau kemana, kan gitu ya. Tapi ada orang juga yang kemudian tidak takut dosa. Surat yang alam dunia itu katanya hidup di dunia ini ya sudah harus begini saja. Kenapa kok misalnya takut dengan kehidupan akhirat? Ada orang yang punya pikiran yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka bersyukurlah bagi kita yang oleh Allah dianugerahi perasaan kita ini selalu mendapatkan nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika hidayah itu selalu datang di dalam kehidupan kita, bagaimana kemudian itu kita jaga, kita rawat dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Ada beberapa amalan yang barangkali mungkin bisa kita lakukan setiap hari agar kita ini oleh Allah, kalau kita mau berbuat dosa itu kemudian diberikan hidayah. Bagaimana caranya? Di dalam sebuah hadis dijelaskan kepada kita, An Ali bin Abi Thalibin karramallahu wajah annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad ila akhiriha ba'da salatil fajri asyara marratin lam yasil ilahi dhanbun fi dzalikal yaum. Dijelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwa barang siapa yang membaca surat qul huwallahu ahad atau surat al-ikhlas gitu ya, qul huwallahu ahad, mulai dari yang pertama, ayat pertama sampai akhirnya, setelah sholat subuh berapa jumlahnya? Jumlahnya 10 kali. Lam yasil ilahi dhambun, maka orang itu tidak akan melakukan dosa, tidak akan sampai kepadanya dosa pada hari itu. Artinya apa? Kalau setelah sholat subuh kita itu punya amalan istiqomah dengan membaca surat al-ikhlas qul huwallahu ahad sampai akhir surat ini, maka kita ini akan dilindungi oleh Allah.

bebas dari melakukan dosa. Mungkin ada yang bertanya, apa iya? Lah pertanyaannya gampang saja. Kita ini percaya atau enggak, kan urusan kita masing-masing begitu. Loh sudah dijelaskan di hadisnya Rasulullah kok kemudian kita enggak percaya itu loh. Terus kita mau percaya kepada siapa? Maka amalan yang semacam ini seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad habbani wa man habbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, jalanku, begitu ya, sabda Rasulullah, faqad habbani, maka orang itu betul-betul mencintaiku. Wa man habbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka nanti akan bersama Rasulullah Muhammad SAW di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lah, dijelaskan di dalam hadis ini, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas setelah sholat subuh sebanyak berapa? 10 kali begitu ya, maka orang itu akan terhindar dari melakukan dosa. Terusan hadis ini, wa in jahida syaiton, sekalipun setan itu bersungguh-sungguh menggoda orang itu. Lah, ini menjadi sangat penting. Maka kalau kemudian kita punya amalan yang istiqomah setelah sholat subuh membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka kemudian kita akan terhindarkan dari melakukan dosa. Nah, ini penting untuk kita hayati, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Loh, saya ini sudah membaca tapi kok masih tergoda, Pak? Lah, ini yang kemudian barangkali masih belum masuk di dalam hati kita yang paling dalam. Apa ya, ada ceritanya orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian melakukan kemaksiatan. Lah, apa enggak takut kepada Allah, kan gitu. Berarti membacanya belum dihayati dengan sepenuh hati. Maka ini menjadi penting bagi kita, bagaimana setelah sholat subuh membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Kita berharap dengan bacaan surat Al-Ikhlas itu kita bisa terhindar dari melakukan dosa yang menyebabkan Allah murka, sehingga satu hari itu kita terbebas dari melakukan kemaksiatan. Tidak hanya itu saja, mendengar yang berbahagia, di dalam hadis yang lain dijelaskan kepada kita, man qara'a surat al-ikhlasi marratan wahidatan u'tiya minal ajri kamasali ajri mi'ati syahidin. Jadi barang siapa yang membaca surat al-ikhlas hanya sekali saja, maka dia akan diberikan pahala sebagaimana pahala itu sebesar berapa jumlahnya? Pahalanya 100 orang yang mati syahid. Maka begitu luar biasanya, sehingga kadang-kadang ada orang yang guyon, wis kulhuwallahai lek, kan gitu ya. Ada cerita yang populer itu, salah satu mubalig terkenal itu mengatakan ada pas makmum kok kemudian suratnya panjang-panjang di tengahnya kemudian macet gitu, kemudian ada jamaah yang teriak kulhuwallahai lek, jadi katanya kan begitu yang baca kulhuwallahai saja, karena ternyata fadilahnya, keutamaan membaca surat Al-Ikhlas itu ternyata luar biasa. Tidak hanya itu saja, pendengar yang berbahagia, di hadis yang lain dijelaskan, man qara'a qul huwallahu ahad marratan wahidatan faka'annama qara'a thulutsal qur'ani. Jadi ternyata membaca surat apa ini, Al-Ikhlas, itu ternyata sekali saja itu pahalanya seperti membaca sepertiga Al-Qur'an gitu. Wa man qara'aha marrataini faka'annama qara'a thulutsal qur'an. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas dua kali saja, maka pahalanya sama seperti membaca 2/3 dari Al-Qur'an. Jadi luar biasa ternyata. Wa man qara'aha thalatsa marratin faka'annama qara'al qur'ana kulluh. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas kulwallahat sebanyak 3 kali, maka seakan-akan orang ini mendapatkan pahala membaca Al-Quran keseluruhannya. Wa man qara'aha 11 marratan banallahu ta'ala lahu baitan fil jannati min yakutatin hamra'a. Barang siapa yang membaca kulwallahat sebanyak 11 kali, maka Allah akan
membangunkan atau memberikan bangunan kepada orang ini, dibuatkan rumah di surga yang itu terbuat dari yakut merah. Pendengar yang berbahagia, begitu istimewanya kalau kita ini memiliki amalan membaca surat Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas, ternyata mendatangkan banyak keutamaan. Maka ada sebuah nasihat yang perlu kita renungkan secara bersama-sama. Barang siapa yang istiqomah mengerjakan sesuatu itu, sejatinya dia memiliki keutamaan dibandingkan seribu karomahnya para aulia. Maka amalan-amalan yang menurut kebanyakan orang kayaknya sederhana, tetapi kemudian kalau kita kerjakan secara istiqomah, ternyata bisa mendatangkan keberkahan yang luar biasa. Tidak hanya itu saja, dikisahkan ada sebuah kisah di mana suatu saat Rasulullah Muhammad SAW mendapati ada seorang jenazah yang dia ini waktu hidupnya ini banyak hutangnya gitu ya. Mungkin Rasulullah hidup orang ini terkenal memiliki hutang yang begitu banyak, sehingga pada saat itu Rasulullah enggan untuk menyalati jenazah ini karena ternyata orang ini memiliki banyak tanggungan. Tapi apa yang terjadi? Dalam satu kesempatan yang lain, ternyata malaikat Jibril itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada saat menjumpai Rasulullah itu berubah wujud menjadi seorang laki-laki yang kemudian menanyakan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang terjadi pada saat itu? Malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau mendapatkan perintah hendaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan untuk membayar hutang orang tersebut dengan cara diberikan uang dari malaikat Jibril. Apa yang terjadi dengan orang ini? Apa istimewanya sampai kemudian malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar membayari hutang dari orang ini? Ternyata malaikat Jibril berkata bahwa orang ini ternyata memiliki amalan yang istiqomah. Apa itu? Hai Jibril, dari mana engkau mengetahui kekeramatan orang itu? Maka kemudian malaikat Jibril menjawab bahwa orang ini memiliki kekeramatan. Apa sebabnya? Setiap hari orang ini membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. Subhanallah, pendengar yang berbahagia, ternyata amalan yang dilakukan oleh seorang hamba yang dibaca secara istiqomah itu mendatangkan keramat begitu, sehingga sampai kemudian orang ini seakan-akan menurut kebanyakan orang ini, orang gak bener kok kemudian mendapatkan semacam kayak layanan yang istimewa. Apa sih sebabnya begitu? Oh, ternyata orang ini ketika hidup dia sering melakukan membaca surat Al-Ikhlas yang kemudian itu tidak diketahui orang, sehingga maka Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Rasulullah agar orang ini disolati jenazahnya, sehingga kemudian mendapatkan perlakuan sebagaimana layaknya seorang muslim. Pendengar yang berbahagia, begitu menikmatnya kalau kemudian kita ini merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya saja merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu mendatangkan energi yang luar biasa, tetapi bisa jadi bahwa karena kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mau berbuat maksiat itu juga mikir-mikir itu. Mengatanya dekat dengan Allah tapi kok bermaksiat, kan ya enggak pantas begitu. Maka bersyukurlah bagi kita semua yang oleh Allah diberikan
perasaan bahwa Allah selalu hadir dalam kehidupan kita, sehingga kita berharap kalau kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah selalu akan memberikan hidayah kepada kita. Itu tentu nikmat yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kalau orang itu tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang dijalani dalam kehidupan sehari-hari itu, maka yang terjadi itu adalah keluh kesah bahwa hidupnya selalu terhimpit dengan kesulitan-kesulitan, kan gitu ya. Kenapa? Karena orang merasa bahwa dirinya ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang-orang yang merasa bahwa Allah itu selalu dekat dengan dirinya, maka kondisi seperti apapun akan diterimanya dengan baik begitu. Sehingga dijelaskan di dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza maridal 'abdu al-mu'minu amarallahu taala al-malaikata aniktubu li 'abdi ahsana ma kana ya'malu fis sihhati war raha. Diriwayatkan dari Abu Umamah al-Bahili bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza maridul 'abdul mu'minu, kalau kemudian ada seorang hamba mukmin itu sakit, amarallahu ta'ala al-malaikah, maka kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat, aniktubu li'abdi ahsana ma kana ya'malu fis sihhati war raha. Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menulis amal yang lebih baik bagi seorang hamba ketika sehat dan lapang. Kenapa kok dikatakan demikian? Dijelaskan juga di dalam hadis yang lain, idza maridul 'abdul mu'minu wal amatul mu'minah ba'asallahu ta'ala ilahi arba'atan minal malaikah qoblal marad. Jadi ternyata dijelaskan di dalam hadis ini, apabila seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apabila ada seorang budak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, budak perempuan, maka ada 4 malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum orang ini sakit. Memerintahkan tentang apa? Ternyata malaikat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk melakukan 4 hal. Fa ya'murullahu taala ahadahum ayya khuda quwwatahu. Jadi malaikat yang pertama ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil kekuatannya, bi amrillahi fayad'afu. Jadi orang yang sakit ini, maka fisiknya yang kuat itu menjadi lemah. Siapa itu yang menjadikan lemah? Di antaranya yang diperintahkan adalah malaikat, agar ketika orang itu sakit maka dibuat menjadi lemah fisiknya, kira-kira seperti itu. Maka orang yang awalnya sehat bugar tiba-tiba kemudian lemes, kan gitu. Yo, ternyata daya kekuatannya itu diambil oleh malaikat ketika orang itu sakit. Wa ya'murusani ayyakhudha ladzata ta'ami min fammihi. Malaikat yang kedua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil rasa lezatnya makanan dari mulut seseorang yang sakit itu. Kan sering kita jumpai orang yang sakit, awalnya fisiknya itu sehat, tiba-tiba kemudian lemes, kan itu ya. Setelah lemes itu kemudian ada nikmat yang lain yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat itu, apa? Mulutnya tidak bisa merasakan nikmatnya makanan. Maka kemudian sering kita dapati ada orang yang sakit itu kemudian bilang, mangan apa-apa ndak enak, katanya kan begitu ya, makan apa-apa ndak enak rasanya. Karena apa? Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil rasa nikmat dari mulutnya. Wa ya'muru salisu ayyakhudha nura wajhi fayakunu musfarral wajhi. Malaikat yang ketiga itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil wajah seseorang yang sedang sakit itu, sehingga menjadi, kan ada orang yang biasanya kalau sakit itu ya wajahnya enggak secerah
biasanya ketika dia sehat begitu ya. Ada yang bilang wajahnya itu pucat, kemudian ada wajahnya mungkin kemerah-merahan dan seterusnya, yang menandakan bahwa terjadi perubahan suasana antara orang ketika sehat itu kemudian menjadi sakit. Kemudian yang keempat, wayakmurur rabi ayyakhudha bijami'i dhunubihi fayakunu tahiran 'anid dhunub. Kemudian malaikat yang keempat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang sakit itu agar dosa-dosanya diambil sehingga orang ini menjadi apa ya, suci atau bersih dari dosa-dosanya. Maka kemudian ya orang ini kalau sakit kemudian sabar itu sebenarnya ya dosa-dosanya dikurangi. Masalahnya tidak semua orang yang oleh Allah diberi apa ya nikmat sakit, sakit kok nikmat begitu ya. Sebenarnya dosa-dosanya ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga orang ini menjadi bersih. Hanya masalahnya kan ada yang kemudian apa ya enggak sabar gitu, sehingga yang terjadi bukan merasa alhamdulillah dosa-dosa saya diambil oleh Allah kemudian diampuni. Ada juga yang tidak iman kepada Allah itu ya ngeluh saja begitu. Maka bersyukurlah bagi kita yang oleh Allah itu dianugerahi iman sehingga meyakini bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari itu semuanya memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza aradallahu ayyashfiyahu, kalau kemudian orang yang sakit ini dikehendaki oleh Allah disehatkan kembali, apa yang terjadi? Ya'murullah taala al-malakal ladzi akhadha quwwatahu bi ayyat fa'ilai. Jadi kalau kemudian orang yang sakit ini kemudian diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, para malaikat yang mengambil beberapa nikmat ini tadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar sakit-sakitnya itu semuanya dikembalikan. Yang awalnya lemes menjadi kuat, yang kemudian apa ini mulutnya yang rasanya pahit untuk makan makanan yang masuk di mulutnya kemudian menjadi enak, kira-kira begitu ya. Kemudian yang berikutnya itu malaikat yang diperintahkan untuk mengambil apa ya, wajahnya yang cerah itu, yang tidak cerah karena mengalami perubahan pada saat sakit itu. Maka kemudian wayakmurul malakal ladzi akhadha nura wajhihi bi ayyat fahu ilai. Jadi malaikat yang mengambil wajahnya ketika pucat itu kemudian menjadi sehat kembali. Tetapi apa yang terjadi? Wala ya'murullahu taala al malakal ladzi akhadha dzunubahu ayyat fa'ilahi. Jadi malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil dosa-dosanya orang itu tadi, maka kemudian Allah tidak memerintahkan agar ketika orang itu sehat dosa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang itu sakit, maka kemudian tidak dikembalikan lagi. Maka kemudian fayakhirul malaku lahu ta'ala sajidan fayakulu ya rab kunna arba'ata amlakin minal malaikah fi amrik fa amartahum bi usallimu ma akhadu min falima ta'muruni bi ayat fa'ilaihi. Kemudian para malaikat itu setelah tugas-tugasnya diselesaikan, maka kemudian bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala sambil berkata, ya Allah, kami empat malaikat ini telah melaksanakan apa yang engkau perintahkan. Tetapi kemudian mereka mengatakan, falima lam ta'muruni bi ayat fa'ilahi ma akhadtu minadz dzunub. Wahai ya Allah, mengapa ketika dosa-dosa seseorang yang sakit yang saya ambil ini, maka kemudian tidak dikembalikan ketika hambamu ini menjadi apa ini sehat gitu. Apa yang terjadi? Fayaqulu Rabb, maka kemudian Allah bersabda gitu, berfirman, la yahsunu min karami an amuraka an turadda dhunubahu ba'da ma at'abtu nafsahu fil marad. Maka kemudian Allah menjelaskan kepada kita semua, ya tidak baiklah demi kemuliaanku, aku tidak akan pernah memerintahkan kepadamu agar mengembalikan dosa-dosa yang engkau ambil karena orang itu sakit. Kenapa? Ternyata
Kalau kemudian sakit-sakit itu dikembalikan, dosa-dosa itu dikembalikan karena sakit itu, yang terjadi adalah maka dosa-dosa ini ketika dilempar ke lautan, maka dia akan menjadi buaya yang begitu banyak. Maka kita tidak bisa membayangkan dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, ternyata kalau kemudian itu dosa-dosa yang kita lakukan itu dilempar ke laut, ternyata berubah wujud menjadi makhluk yang menakutkan. Bagaimana kalau kemudian kita ini oleh Allah diberikan kesadaran, oh ternyata hikmah dibalik kita diberikan sakit itu, sejatinya dosa-dosa kita ini dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kemudian kita menyadarinya. Tetapi kemudian ada sebagian di antara kita yang kemudian merasa apa ya, mengeluh, kemudian merasa bahwa waktunya misalnya kita ini bekerja sakit kok enggak sembuh-sembuh misalnya gitu ya. Ada yang punya pikiran semacam itu. Maka kalau kita meyakini bahwa sakit yang Allah berikan kepada kita itu sejatinya adalah mengurangi dosa-dosa kita, maka kita akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ternyata hikmah dibalik itu semuanya, dosa-dosa yang banyak itu menjadi dikurangi karena anugerah sakit yang diberikan kepada kita. Pendengar yang berbahagia, bagi orang-orang yang beriman, diberikan sakit itu maknanya menjadi banyak. Bisa jadi itu adalah teguran, sehingga kita ini perlu juga untuk muhasabah. Tapi ada orang yang oleh Allah itu sudah dikasih teguran berkali-kali, itu kemudian gak sadar-sadar, itu juga banyak begitu ya. Maka alhamdulillah bagi kita semua yang oleh Allah diberikan kesadaran untuk senantiasa bagaimana di dalam menjalani kehidupan ini, oh ternyata Allah memberikan banyak hal kepada kita, sejatinya apa-apa yang diberikan itu pasti dibaliknya ada hikmah. Rizki yang banyak, kalau kita bisa bersyukur menjadi berkah. Sakit yang diberikan kepada kita pun itu menjadi pengurang dosa atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita meyakini bahwa itu adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan menjadi sebab kita ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita munajat memohon kepada Allah, mudah-mudahan hidup kita senantiasa mendapatkan hidayah, dan keluarga kita dijadikan anak-anak yang soleh-solehah, keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wasikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa asmaiha wa la alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma innaka karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita nikmat sehat sehingga bisa bertemu di lain kesempatan. Akhirnya, wallahu muwaffiq lakum bitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan info terkini edisi Jumat 4 September 2026. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Refki Harasa mengapresiasi peluncuran Nusantara Rising Indonesia Collective Soft Power Movement. Inisiatif tersebut diluncurkan Kamar Dagang dan Industri atau KADIN di Jakarta International Cooperation Center atau JICC Jumat 4 September 2026. Teuku Refki menilai Nusantara Rising memiliki arti strategis bagi perkembangan budaya dan ekonomi kreatif Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan budaya, talenta, cerita, dan kreativitas yang sangat besar untuk dikembangkan. Namun, seluruh potensi tersebut perlu diorkestrasi melalui kolaborasi berbagai pihak secara berkelanjutan. Dengan demikian, kekayaan budaya tidak hanya menjadi identitas bangsa, tetapi juga kekuatan ekonomi global. Teuku Refki juga menilai industri budaya, kebudayaan dan ekonomi kreatif kini menjadi sumber daya baru Indonesia. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi kekuatan baru setelah Indonesia selama ini mengandalkan sumber daya seperti nikel, batubara, dan emas. Teuku Refki menyambut baik Nusantara Rising sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global. Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang digagas KADIN bersama berbagai pihak untuk memperkuat soft power Indonesia. Demikian info terkini, lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Terima kasih perhatiannya, selamat malam.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun. Karena informasi dan inspirasi berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, drama Haraju persembahan dari RRI Bandung dengan mengambil cerita Titik Jenuh. Selamat malam dan selamat mengikuti.
2: Yuri adalah anak yang kehilangan perhatian serta kasih sayang dari orang-orang tercintanya. Orang tua Yuri tak pernah puas dengan kekayaan yang sudah melimpah. Sejak kecil, kehidupan Yuri diserahkan kepada Bibi, pengasuhnya. Setelah dewasa, ia mencari kasih sayang itu pada pria. Tetapi, dalam hal asmara, Yuri selalu gagal, gagal, dan gagal. Tidak sedikit laki-laki yang pernah singgah di hatinya. Namun, mereka selalu meninggalkannya setelah mendapatkan segalanya dari Yuri. Kecewa dan kesepian merasuk dalam kalbu. Ia mencoba mengusir rasa itu di gemerlapnya dunia malam. Ternyata, keramaian dunia malam pun tak mampu mengobati kecewa dan menghilangkan kesepiannya. Ia bosan, ia jenuh dengan perjalanan hidupnya. Hingga titik jenuh itu berada pada puncak, rasa gelisah menghantui. Ini berdampak pada tidak bisa tidur nyenyak. Ia lelah. Lalu, ia mulai mengkonsumsi obat-obatan tanpa konsultasi ke dokter. Hingga overdosis.

0: Papa sekarang lagi sibuk nih sayang. Sama mama saja ya.
1: Hari ini mama ada pertemuan sayang. Sama bibi saja ya. Neng, tidak usah sedih. Sama bibi aja ya.
2: Selalu bibi saja yang menemani. Dari kecil, aku selalu sama bibi. Aku kan ingin juga ditemani sama mama dan papa juga.
1: Mama papa kan sibuk kerja, Neng.
2: Aku bebas. Mama sibuk arisan dan jalan-jalan ke luar negeri. Papa sibuk bisnis. Bisnis juga ke luar negeri. Jadi, apapun aku bebas. Gak ada yang marah kok.

putusin aku. Kenapa kamu tinggalkan aku? Kenapa? Kenapa kamu tak cinta lagi sama aku? Apa salah aku, Garda?

Dalam kondisi koma dengan tubuh terbujur kaku di ruang ICU, bayangan-bayangan kehidupan masa lalu muncul.

Dunia ini sepi. Sepi sekali. Aku punya mama, tapi seperti tidak punya mama. Aku punya papa, tapi seperti tidak punya papa. Aku enggak pernah merasakan pelukan sayang dari mereka. Aku punya pacar, tapi satu persatu pacarku menghilang. Laki-laki yang pernah bersandar di hati aku memusnahkan harapanku. Ia pergi, pergi jauh sekali setelah mendapatkan semuanya dariku. Lalu menghilang dari kehidupanku.

Karena overdosis, akhirnya nyawa Yuri tak bisa diselamatkan. Tentu, kejadian ini sangat disesali oleh kedua orang tua.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

0: saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Selamat malam pendengar, jumpa kembali di sajian ngobrol komunitas Pro 1 RRI Madiun. Malam hari ini akan kami hadirkan yaitu tentang komunitas Bismania. Komunitas Bismania atau bisa disebut BMC adalah komunitas penggemar bus terbesar di Indonesia yang resmi didirikan pada 3 April 2007 ya, maksud kami. Informasi utama komunitas ini tentang slogan sejati ini pun seduluran atau persaudaraan sejati. Kemudian kampanye utama mengampanyekan Ayu Naik Bus, Jalan Raya Milik Bersama, dan Stop Oling untuk keselamatan berkendaraan. Kemudian wilayah ini tersebar di berbagai daerah melalui koordinator wilayah atau korwil di Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Bali. Kemudian kegiatan rutin kopdar atau pulang kerja atau KPK di terminal atau perusahaan otobus atau PO, bakti sosial hingga berburu foto bus. Anggota agenda besar ini yang dilaksanakan adalah Jambore Nasional atau Jamnas yang rutin diadakan tiap tahun seperti Jamnas ke-15 di Banten dan rencana Jamnas ke-16. Pendengar, kemudian dari berbagai jenis otobus ini juga ada Bismania Community. Ini merupakan tempat kumpulnya para pecinta bus. Di antaranya adalah berawal dari rasa prihatin dengan pelayanan operator bus dan kondisi terminal yang jauh dari kata nyaman. Tanpa disengaja terbentuklah komunitas penggemar bus yang tergabung dalam Bismania Community. Pada awalnya ada salah satu penumpang yang komplain terkait masalah safety saat menggunakan bus. Namun malah tidak ditanggapi dengan baik, lantas ia menuliskan pengalamannya dalam sebuah blog. Ini ujar salah satu penumpang atau juga sebagai Zainal Arifin, Ketua Umum Bismania Community. Tak disangka tulisan tersebut mendapat respon yang sangat banyak sehingga topik pembicaraan menjadi makin luas. Akhirnya pada tahun 2006 muncul ide untuk membuat sebuah komunitas. Lebih lanjut, Ketua Komunitas menjelaskan, yaitu Zainal, pada 8 Maret 2008 akhirnya diresmikan Bismania Community dengan visi memperkenalkan transportasi darat khususnya bus ke masyarakat umum bahwa naik bus itu lebih aman dan nyaman. Dalam perjalanannya komunitas Bismania malah kerap dimintai masukan oleh manajemen PO dan instansi pemerintah mewakili pengguna mengenai pelayanan apa saja yang dibutuhkan oleh penumpang, baik kondisi busnya sendiri maupun faktor penunjang seperti terminal. Akhirnya usaha dari komunitas berhasil, seperti kita lihat fasilitas bis makin nyaman dan hampir semua bus sekarang menggunakan AC. Jenis bus pun ya makin beragam, ada double decker, bahkan sleeper bus dengan kereta api pun, bus kini memiliki kenyamanan yang sama. Secara resmi jumlah anggota Bismania saat ini telah mencapai 2.600 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Tiap minggu ada yang namanya KPK atau Kopdar Pulang Kerja. Di sana yaitu tentang ngobrol atau bahas apa saja mengenai bus. Tempat kopdar biasanya di terminal atau perusahaan bus. Lalu ada juga baksos. Untuk baksos biasanya ajak anak-anak yatim untuk berkeliling kota naik bus. Pendengar, menariknya pada akhir Oktober kemarin, Bismania juga akan mengadakan jambore ke 10 dengan mengambil tempat acara di Pantai Pandawa, Bali. Ya, di sana anggota akan naik puluhan bus dengan menempuh jarak sejauh 23 km. Kemudian di akhir perbincangan, Zainal pun mengaku bus dengan kondisi layanan bus dan terminal saat ini meski masih ada kekurangan. Itu benar ya, tentang komunitas bus yang ada di wilayah Indonesia dengan ribuan anggota, yaitu mencapai 2.600 orang telah menekuni atau berkomunitas hobi dengan Busmania. Ini merupakan salah satu komunitas yang memang juga disukai oleh para penggemar bus yang ada di Indonesia, sehingga bisa terkoordinir apa kekurangan dari berbagai armada bus, sehingga bisa memberi atau menginformasikan tentang bus yang ada di Indonesia.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Nuwun para marsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti kanthi basa Jawi. Pawartos sanggepipun kawaosaken dening Dwi Atmoko. Anggota Komisi 8 DPR RI Sally Andriani Gantina negesaken kasus keracunan makan bergizi gratis utawi MBG ing pondok pesantren kados ingkang kadadosan wonten ing Kabupaten Sidoarjo mboten angsal kedadosan malih ing sedaya wilayah Indonesia. Dipun mangertosi kasus keracunan MBG ingkang nemahi atusan santri ing pondok pesantren Manbaul Hikam Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah pusat lamantar Badan Gizi Nasional BGN sampun dawai sanksi tegas dhateng salah setunggal SPG ing Sidoarjo ingkang layani pengintunan paket makanan program MBG ing pondok pesantren Mambaul Hikam. Sally Andriani Gantina, anggota DPR RI saking komisi ingkang bidangi urusan pendidikan keagamaan, nyuwun dhateng pemerintah supados ngawontenaken evaluasi total dhateng cara pelayanan ing satuan pelayanan pemenuhan gizi utawi SPPG kasebat saengga kasus ingkang sami mboten kedadosan malih jalaran mbebayani tumrap nyawa lan keselamatan para peserta didik. Sally nyengkuyung langkah pemerintah ingkang langkung tumindak cepet nyukani sanksi dhateng SPPG kegayutan. Sally ugi ngaturaken raos priyatos dhateng musibah keracunan atusan santri wonten pondok pesantren Manbaul Hikam Sidoarjo. Piyambakipun mesthekaken bilih sedaya santri saking pondok pesantren Manbaul Hikam ingkang keracunan sampun angsal perawatan medis. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ponorogo nyaluraken 3,5 liter toyo resik dhateng 350 kali warga ingkang kenging dampak kekeringan wonten ing kalih desa kangge upaya nyekapi kebutuhan dasar masyarakat selami mangsa ketiga. Kepala BPBD Ponorogo Masun ngandharaken wilayah ingkang kekeringan mapan wonten Dukuh Dungus, Desa Karangpatean, Kecamatan Pulung, lan Dukuh Munggur, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal. Warga ingkang kekeringan toyo wonten Dukuh Dungus gunggung 189 jiwa, lajeng wonten ing Dukuh Munggur gunggung 153 jiwa. Kangge nyekapi kebutuhan toyo masyarakat, BPBD sarengan sejumlah mitra sampun nyaluraken gunggung 3,5 liter toyo resik datang wilayah ingkang kenging dampak. Menurut Masun, pengintunan toyo resik ing desa Karangpatean sampun kalampahaken wiwit pungkasan Juli ngantos 3,5 Agustus gunggung dumugi 18,000 liter. Sawetawis sing desa Munggu ingkang dipun kintun gunggung 13,000 liter toyo resik kejawi kalih wilayah kasebat BPBD ugi nampi laporan potensi kekeringan saking sejumlah desa lintunipun lan sak menika tasih dipun data lan dipun tingali ing lapangan kangge nemtokaken cara nangani ingkang dipun betahaken. Wonten desa wates kebetan ingkang dipun usulaken arupi sarana penampungan toyo, jalaran kebetan toyo saged dipun cekapi saking sumur bur ingkang sampun sumadiya. Regi daging ayam ras ing pasar besar Madiun ingkang dumugi 52,000 saben kilogram gadah dampak langsung dhateng masyarakat ingkang belanja. Saperangan konsumen milih ngirangi jumlah pebelanjaanipun kangge nelarasaken anggaran rumah tangga. Setenggaling warga, Eni ngandharaken dampak indak-indakan regi ayam ras sanget dipun raosaken. Piyambakipun ingkang biasanipun tumbas sak kilo ngantos setengah kilogram daging ayam sakmenika kapeksa namung tumbas setengah kilogram. Eni ngajap regi komoditas pangan saged enggal normal malih lan boten terus mindak. Sawetawis setunggaling pedagang daging ayam ras ing pasar besar Madiun Purwati nyebat mindakipun regi daging ayam jalaran njalari masyarakat ngirangi belanjanipun saengga sadyanipun ugi tumut mandap.
Menawi kawontenan normal Perwati sakitnya ditemuki 50 kg saben dinten, sakmenika namung dumugi 20 ngantos 20 kg. Perwati njlentrehaken indak-indakan regi daging ayam sampun kedadosan pinten minggu kepengker selaras mlebetipun tahun ajaran ninggal sekolah. Indak-indakan regi kedadosan bokos gedhe awit saking 30 gangsal ewu ngantos langkung saking 50 ewu saben kilogram. Perwati ngajab regi daging ayam ras saged enggal normal malih supados mboten tansaya mbebani masyarakat kalebet pedagang. Badan Pangan Nasional Toi Bapanas melaksanakan monitoring penyaluran bantuan pangan Toi Banpang pemerintah wonten kelurahan Jingklong Kabupaten Ponorogo. Bantuan arupi beras kasebat sasaranipun masyarakat miskin lan miskin ekstrim ingkang mlebet desil setunggal ngantos kawan ingkang sumber datanipun saking data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN Kementerian Sosial. Bupati Deputi Bidang Penganikaragaman Konsumsi lan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto ngandharaken ing Kelurahan Jingklong Ponorogo wonten 107 warga angsal bantuan ingkang dipun saluraken lumantar Perum Bulog. Andriko ngajetaken penyaluran bantuan pangan saged rampung wonten tengahan September sinaosa target tataran nasional Bulog paling kantun pungkasan September. Menawi ing lapangan kepanggihaken data ingkang boten selaras kalian kawontenan masyarakat ingkang kedai pun nampi bantuan nanging dereng mlebet data masyarakat saged ngusulaken lumantar RT lan lurah utawi kepala desa. Penampi manfaat ingkang sampun tilar donya utawi pindah alamat ugi saged dipun enggalaken datanipun. Setegaling warga ingkang nampi bantuan indah mawarni ngaken remen awet bantuan kolawau saged bantu keluarganipun. Indah nampi bantuan 30 kg beras utawi 3 sak kangge nyekapi kebetahan saben dintenipun. Satpol PP sesaringan Dinas PUPR Tulungagung nertipaken jaringan lan jagcaga kabel fiber optik ingkang boten gadah izin ing sekawan panggenan wonten Kecamatan Kedungwaru lan Gondang. Penidik pegawai negeri sipil PPNS Satpol PP Tulungagung Sitio Dwi Santoso ngandharaken penertiban dipun laksanakan saringan Dinas PUPR ing Desa Rejo Agung, Kecamatan Kedungwaru, lan Desa Kiping, Kecamatan Gondang. Petugas medol sekawan cagak kabel fiber optik sarta medot jaringan kabel ingkang dipun pasang tanpa izin. Sistio ngandharaken penertiban kolawau nindak lanjuti hasil koordinasi kalian sejumlah penyedia layanan internet ingkang sakderengipun sampun angsal peringatan kangge njangkepi izinipun. Sedaya barang bukti arupi cagak lan kabel fiber optik lajeng dipun amanaken wonten kantor Satpol PP Tulungagung kangge dipun proses langkung lebet. Sistio nyebat ngantos penertiban dipun laksanakan buatan wonten pihak ingkang ngedalakan bukti dokumen izin jaringan kasebat. Menurut Sistio, barang bukti kolawau saged dipun pendet malih pipar ingkang gadah saged mbeto bukti kepemilikan lan nyekapi sedaya aturan izinipun. Sawetawis ing Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, ingkang gadah jaringan sampun bongkar piyambak pipar nampi peringatan saking pemerintah daerah. Satpol PP negasaken penertiban ingkang sami badhe dipun laksanakaken ada dasar rekomendasi Dinas PUPR serta Dinas Komunikasi lan Informatika Kominfo Tulungagung. Pawartos ingkang pungkasan, Badan Amil Zakat Nasional Tai Basnas Kabupaten Ponorogo nyadat zakat lan infak ingkang dipun kempalaken saking aparatur sipil negara utawi ASN dumugi antawis 8,6 miliar selami tahun 2020.
Ketua Basnas Ponorogo Sukarni ngandharaken meh sedaya ASN ing lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo sampun nyaluraken zakat utawi infak lumantar Basnas selaras kegiatan lan aturan syariat. Menurut Sukarni, ASN ingkang bayaripun sampun nyekapi nisab dipun wajibaken ngedalaken zakat, lajeng ingkang dereng dumugi nisab dipun arahaken kangge infak lumantar Basnas. Basnas narjetaken wonten taun 2016 menika zakat lan infak ASN ingkang dipun kempalaken saking ASN dumugi 8 miliar ngantos 9 miliar. Sukarni ngakeni hasil ngempalaken zakat nate mandhap jalaran wonten iwah-iwahan regi emas ingkang wonten pangaruhipun dhateng wates nisab. Nanging kawontenan kula wau dipun imbangi kalian pengempalan infak saking poro ASN. Dana ingkang melempak salajengipun dipun saluraken dhateng masyarakat lumantar maneka program sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif, lan kemanusiaan selaras aturan pengelolaan zakat nasional. Kangge upaya ningkataken partisipasi masyarakat, Basnas Ponorogo ugi badhe terus ngawontenaken sosialisasi kesadaran berzakat ngantos tataran kecamatan lan desa kanthi nglibataken pemerintah daerah sarta pemerintah desa. Para mirsa, namung cekap semanten pawarti kanthi basa Jawi lumantar program 1 RRI Mediun. Nuwun.

Terima kasih pendengar untuk saat ini Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Madiun. Berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Sandiwara Tradisional Ludruk. Malam hari ini persembahan dari Ludruk RRI Surabaya merupakan putar ulang yang akan mengambil cerita nekat. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Loh, cak, kon dia.
1: Ya, mampir iki mah kok krungu awakmu lauk-lauk.
0: Iya, cak. Apa?
2: Omongnya gak keliru ta?
0: Kok keliru ya?
2: Ku nadi lho.
0: Lho ya mampir om
2: krungu lauk-lauk. Lauk iku gak
1: loak. Lauk iku pauk ngono ta?
2: Iya, gak lauk pauk
0: iku. Lauk-lauk iku basa sandingane wong biyen, maksude iki. Ya bener. Secara konotasine gak jelas, cuman iku pergaulane ngono. Kon kok lauk-lauk ae. Iya.
1: Karepe bengok-bengok, nek bengok-bengok lah iku jelo-jelo. Nek lauk-lauk kan ana irama.
2: Nah, ana saire.
1: Tapi ngene ya. Iya, iya. Sing kok kidune iki mang aku ya seneng. Cuma sing dadi pikir aku iku kabeh ku dasare teko apa budi pekerti utawa sopan santun.
0: Bener, Cak.
1: Saiki ku arek saiki ku kudu anu kudu nyimpang teko adat sopan santun.
0: Nah.
1: Iki niku jaman cilik aku yo. Budal sekolah. Ana guru mudhun hormat.
0: Biyen, Cak yo.
1: Iya, biyen.
0: Saiki.
2: Woi, Pak, bareng, Pak. Lho, ngene lho.
0: Cakku
2: ngeroso. Kabeh iku makan dituntut oleh kemajuan. Kemajuane jaman. Ngono lho. Lah saiki lho ana nggone apa HP. Ya. Nek kuno iku tuwek enom, cilik gedhe iku lho ngomongnya wis gak ana tepos lirone.
1: Tapi yang ngene ya
2: kan
1: maju yo maju. Jadi kabeh dituntut maju wajib. Untuk membawa kita ke depan lebih sukses itu
2: lah
1: dasare kemajuan. Tapi adat sopan santun ojo ditinggal.
0: Kudu dijogo.
1: Iku termasuk
0: identitas iku.
1: Heeh, budaya luhur kita itu harus dipertahankan.
0: Pokoke saiki aku kan prihatin to, Cak.
2: Iya, iya.
0: Mungkin arek aku ngedung koyo ngene arek nom juga sampai ketularan. Saiki sing kelas entertainer. Sing istilah ngono dadi pujaan masyarakat. Iki akeh sing kejeglong,
2: kejeblosan
0: dunia narkoba, sing kecekel.
3: Bener rasa iki.
0: Rapane
2: bener. Mang bener aku, saiki bener rasa.
1: Oh iya.
3: Lha akeh kontainer kejeglong iku.
0: Dalane kae. Kontainer irung puno bangak iku.
3: Lah kon ngomong
0: entertainer.
2: Ya
0: artis
2: kok iso kontainer iki lho.
1: Ya iku
3: mbok menawa ya dalane gurung ditandani iku jeglong-jeglong. Supire kan dradak.
1: Tapi iki jane panomongan.
0: Bener.
1: Gak kok logikanya
0: ono artine cak tawar ngomong.
2: Tapi pancane
1: ono artine.
2: Ono salah siji nembung sing durung ditandani ya sik ono lho.
1: Ono dalan koyo ngono kan gak disemboyan ta.
3: Semboyanku. Ono. Sekali jeglong tetep jeglong.
1: Nang banyu putih.
3: Kudu ngono, Pak.
2: Bek dikongkon metu Said.
3: Lha hubungane koyo.
0: Dadi nek ngombe banyu putih ku iso njaga kesehatan ya.
1: Sering olahraga.
3: Olahraga iku
2: olahraga.
1: Tawarkan owah jinjir
3: wis. Iya. Olah iku ya opo sing jenenge olahraga iki awake diowahno. Raga iku diobahno.
0: Ditambah sehat.
3: Sehat iku jenenge olahraga.
2: Diowahno iku diketok separo iku owah wis sampar. Olah iku.
0: Rowak.
3: Sing penting kan ana semboyan.
0: Semboyane lho.
2: Aja lali semboyane lho truk RRI.
0: Apa Cak Gus?
2: Sekali di udara tetap di udara
0: NKRI
2: harga

Sanjaya. Redu dipun lampahaken Dimas SMK 6 Surabaya. Tasya dipun lampahaken Ardelia SMK 6 Surabaya. Sopir dipun lampahaken Cak Kunhadi Wasito. Caharyanto taluniki dados Pak Kemal. Bu Kemal dipun lampahaken Ning Susyati Ningsih. Dava dipun lampahaken Cak Sapto. Habibah dipun lampahaken Ning Rina Suciawati. Akila dipun lampahaken Nila SMK 6 Surabaya. Bulinda dipun lampahaken Ning Samaniatun. Asiah dipun lampahaken Karina SMK 6 Surabaya. Dere-dere sedoyo. Siaran dalu niki kairing kumandangi gongso Kiai Macan Putih. Operator Canana. Pengarah acara Ning Susyati Ningsih. Kita saking studio ngaturaken sugeng dalu lan sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: Pak?
1: Iya, Bu.
0: Ada berita apa sih, Pak, di koran?
1: Iya, sekarang itu beritanya kan macam-macam, Bu. Ya, Bapak ingin tahu saja.
0: Ingin tahu sih boleh, Pak. Tapi ini loh, kopinya loh, sampai keburu dingin loh, Pak.
1: Saya ini sebenarnya sekarang ini seneng juga sedih.
0: Bapak kok ngomong kayak gitu sih, Pak?
1: Senengnya usaha kita berhasil, bisa menguliahkan Dava sampai S2 di luar negeri. Tapi
0: alhamdulillah.
1: Iya, kita selalu bersyukur bahwa kita ya orang tua yang berhasil lah. Berhasil dalam bisnis, juga berhasil dalam menyekolahkan anak, kan gitu, Bu.
0: Betul, Pak. Tapi itu kan cara berpikirnya Bapak. Ada loh, Pak. Aku ini juga memikirkan tentang hal yang lain, Pak.
1: Tentang apa toh, Bu?
0: Ya tentang anak kita toh, Pak.
1: Dava.
0: Iya.
1: Iya, kalau kita pikir usianya sekarang kan sudah 30 ya, Bu ya.
0: Iya.
1: Tapi Bapak belum pernah selama ini Dava itu mengenalkan ceweknya ke rumah, kan belum pernah.
0: Iya, kalau itu sih nanti tergantung sama si Dava, Pak. Yang aku pikirkan itu ini loh, Pak.
1: Apalagi?
0: Setelah pulang dari luar negeri, dia kok gak mau tidur di rumah toh, Pak. Malah milih di apartemen.
1: Iya.
0: Sendirian lagi.
1: Ya gini loh, Bu.
0: Bapak kan ngerti, Pak. Anak itu loh gak bisa mandiri. Ganti pakaian tinggal ganti. Makan pun masih harus disiapi.
1: Kalau di luar negeri selama ini perkembangannya kan gak ngerti, Bu. Mungkin apa di sana itu segala sesuatunya sudah disiapkan oleh pembantunya. Saya sendiri kan gak tahu gimana caranya hidup di sana. Tapi kalau sekarang, Bu.
0: Ya sekarang kan tinggalnya di sini, Pak, di Indonesia, Pak.
1: Iya, tapi kalau dia itu ingin hidup sendiri, tidak mau mengganggu Bapak Ibu di rumah, ya enggak masalah. Katanya dia ingin di apartemen, sudah
0: iya,
1: booking di sana.
0: Sih, pengennya tinggal di sana seterusnya. Tapi aku ini enggak tega, Pak.
1: Maksudnya Ibu?
0: Alah, anak satu-satunya loh, Pak. Aku pengen, ya.

0: sampai sekarang itu dia ngumpul sama kita gitu loh. Sekarang sudah balik di Indonesia.
1: Terus?
0: Dia malah milih di apartemen tinggalnya. Terus apa gunanya kita punya anak, Pak? Cuma anak semata wayang.
1: Iya, sekarang gini aja loh, Bu ya. Dava itu kan sudah besar, bisa berpikir untung dan ruginya. Mungkin kalau di apartemen dia itu punya rencana mau bisnis apa gitu kan, gak ngerti toh, Bu.
0: Kalau bisnis sih pastinya itu ada di pikirannya dia. Dia lo sudah S2, Pak.
1: Iya, tapi gini. Maksudnya Ibu saya ngerti. Paling tidak kalau di apartemen di sini itu kan harus ada pembantunya gitu toh, Bu.
0: Maksudku sih gitu, Pak.
1: Nah, terus sekarang gimana andaikan Abibah yang disuruh ya ikut di Dava?
0: Aku juga itu mikir-mikir, Pak. Aku hidup sendiri. Usia sudah sekian, Pak. 60 ya. Hampirlah 70. Kalau enggak ada Habibah, terus siapa yang bantu aku? Tapi kalau Habibah saya
1: tahan
0: di sini, di rumah sini maksudku. Terus si Dava di sana enggak ada yang memperdulikan.
1: Ya sekarang gini aja loh, Bu ya. Untuk sementara waktu biar Habibah ikut Dava di apartemen. Lihat aja, 1 minggu, 2 minggu, sampai 1 bulan. Kalau dia sudah tahu caranya hidup di apartemen di Indonesia, ya kita lihat aja. Dan kita tanya sama Habibah nantinya. Kalau enggak betah di sana, ya suruh kembali ke rumah sini saja. Kan enggak apa-apa tuh, Bu.
0: Ya enggak apa-apa sih, Pak. Habibah itu kan ikut kita itu kan dari dulu.
1: Ya enggak masalah. Dulu kan dia itu pernah pulang. Terus selama 2 tahun dia kan di rumahnya ya. Apa perkembangannya enggak tahu, tapi tahu-tahu ingin kembali ke sini lagi. Ya enggak masalah.
0: Memang Habibah itu baik, Pak.
1: Ya kalau Ibu sudah percaya begitu ya enggak masalah. Davanya ada ditanya.
0: Dan lagi sekarang itu cari pembantu itu enggak mudah, Pak. Banyak itu modus-modus yang lain.
1: Pak, kamu sudah rapi, ganteng. Sudah sarapan nih tadi?
2: Belum.
1: Loh, belum?
2: Belum.
0: Kayak gini nih, Pak. Kayak gini nih yang aku jadi gak tega sama Dava itu, Pak.
1: Ya, biasanya kalau pagi di luar negeri kan gak pernah makan nasi.
2: Ya kan, biasanya kan di sana kan gak makan, Bu. Biasanya kan cuma nyemil kalau di sana, Bu.
1: Roti paling gak ya?
2: Iya.
0: Nah, itu sudah disiapin.
2: Roti. Gimana, di meja tadi,
0: iya,
2: tak, Bu?
0: Iya. Kan ada coklat, ada itu
1: macam-macam Habibah yang tahu
0: kan?
1: Habibah sini.
3: Iya, Pak.
1: Mas Dava tadi sudah disiapin apa?
3: Ini tadi katanya Mas Dava minta disiapin itu roti sama selai sama susu hangat.
1: Ini begini, Habibah. Sebenarnya Bapak sama Ibu ini mau ngomong sama kamu. Karena Mas Dava ini gak betah di rumah ini, pingin hidup di apartemen.
3: Iya, yeah.
1: Gimana kalau kamu sementara waktu ini mengikuti Mas Dava di apartemen?
2: Loh, aku sama Habibah, Pak.
1: Iya.
2: Jadi Habibah yang jagain aku.
1: Bukannya menjagai kamu, kamu sudah besar kok dijaga.
0: Emangnya kamu itu masih umur 2 tahun gitu, kesana kemari harus Habibah yang ngikuti kamu.
2: Nah, kata Bapak kan Habibah ikut aku, Bu. Kan aku juga gak masalah, kan biasanya di luar negeri sana juga sendirian.
0: Itu kan di sana.
1: Gini maksudnya ibumu ya, kalau di luar negeri sana kan segala sesuatunya sudah ada yang menyiapkan. Tapi kalau di sini kan lain, nggak ada yang menyiapkan. Jadi Habibah ini untuk sementara waktu mengikuti kamu di apartemen. Nah, nanti kalau kamu di sana sudah mengerti bagaimana caranya hidup di apartemen di Indonesia sini, Habibah balik sini nggak masalah.
2: Gitu.
1: Iya. Gimana?
0: Mau?
2: Ya terserah Habibah aja lah, Bu. Habibahnya gimana, mau apa enggak?
0: Tarik, Pak. Habibah, Pak.
1: Habibah,
3: Iya, Pak.
1: Kamu sudah tahu, sudah dengar. Gimana kalau kamu sementara ini mengikuti Mas Dava di apartemen?
3: Ya enggak apa-apa, Pak. Kan saya kan kerja sama ibu sama bapak. Kalau disuruh jagain Mas Dava ya enggak apa-apa. Yang penting saya bisa kerja, Pak.
1: Oh, gitu. Nanti kalau kamu bekerja mengikuti Mas Dava, gajimu tak tambah, ya.
3: Makasih, Pak. Makasih, Bu.
0: Iya. Ibu juga nitip-nitip sama Mas Dava ya. Jaga pakaiannya jangan sampai enggak kelihatan nyetil gitu loh ya.
3: Iya.
1: Dava.
2: Iya, Pak.
1: Sebenarnya kamu kok ingin keluar dari rumah ini, hidup mandiri di apartemen. Kamu sebenarnya maunya gimana, terus punya cita-cita, kamu ingin objek apa gitu, mungkin Bapak boleh tahu.
0: Kamu pinginnya bisnis apa sih, Nak?
2: Gini, Bu. Aku pinginnya sih buka usaha, Bu.
0: Bagus lah.
2: Jadi kan kalau di rumah kan enggak seberapa bebas lah, Bu.
0: Iya.
2: Intinya ada teman yang ingin gabungin bisnisku. Kan enak ngobrolnya kalau di apartemen
1: gitu.
2: Sendiri.
1: Ya, bantuan dari Bapak? Kamu minta modal berapa?
2: Ya, nanti lah, Pak. Kalau misalnya ini udah agak berkembang, aku ngomong ke Bapak lah.
1: Mungkin kamu butuh modal, bilang saja sama Bapak ya.
2: Iya, siap, Pak. Nanti pasti ngomong kok.
1: Kira-kira kamu berangkat kapan?
2: Ya kalau bisa secepatnya lah, Pak.
1: Apa kamu sudah booking di apartemen itu?
2: Ya belum sih, Pak. Habis ini mungkin ya, Pak.
1: Oh gitu.
0: Dava, kamu kalau tinggal di apartemen jangan minta yang di tingkat yang paling atas ya, Nak ya.
2: Kenapa, Bu?
0: Kalau bisa yang bawah aja. Enggak, ya lantai-lantai 3 atau lantai 2 gitu aja, Nak. Ibu kan sudah tua, takut.
1: Ya, maksudnya lift, Ibu, Bu, ini kalau mau ke sana gitu loh, enggak ribet gitu.
2: Ya udah deh ya, nanti yang Dava nyari yang lantai-lantai 4 gitu ya, Bu ya. Lantai
0: 3
2: gitu
0: ya.
1: Habibah.
3: Iya, Pak.
1: Kamu siap-siap apa yang perlu dibutuhkan, yang perlu dibawa untuk peralatan untuk kamu sendiri dan juga Dava.
2: Iya, Pak.
1: Keperluanmu segera dimasukkan di koper semua, nanti langsung dibawa gitu ya.
2: Iya, ini udah, Pak.
0: Pak.
2: Nih, Habibah, tolong ya.
3: Iya.
0: Dava.
3: Iya, Mas.
0: Kamu mau bawa mobil yang mana? Jangan yang merah. Yang merah itu kesukaan Ibu.
2: Ya, terserah lah, Bu.
0: Yang putih aja ya.
2: Ya yang silver itu aja, Bu.
0: Oh iya. Iya, iya.
1: Ini sementara kamu tak bawa uang 1M ya.
2: Oh iya, Pak. Enggak lewat transfer aja lah, Pak.
1: Oh gitu.
2: Iya, Bapak transfer aja lah, Pak.
1: Uang yang kayak sudah ada.
0: Iya, nyimpen ATM aja lho, Pak.
2: Iya, Pak.
1: Ya sudahlah, kalau gitu ayo sarapan dulu.
2: Iya, Pak. Oke.

0: Dok.
1: Nggih, Bu.
0: Masih ya.
2: Kan niku ya apa sekolah e?
1: Alhamdulillah lancar-lancar aja, Bu.
0: Oh, lancar-lancar aja ya. Udah makan? Udah sarapan?
1: Belum, Bu.
0: Belum?
1: Belum.
0: Oh, Ibu udah mateng kok.
1: Oh iya, ta, Bu.
0: Oh, gak lihat, Pian.
1: Iya, gak tahu, Bu.
0: Gimana hidup di apartemen? Enak ya?
1: Iya, Bu, alhamdulillah enak. Tapi gak saling kenal, Bu.
0: Loh, emangnya di apartemen gitu loh.
1: Iya.
0: Nanti kalau kita keluar-keluar gitu aja.
1: Iya,
0: ya?
1: Bu, iya.
0: Dok.
1: Apa, Bu?
0: Enek mau nganyar di pintu tonggo.
1: Iya, Bu, alhamdulillah.
0: Cowoknya tahu gak, Pian?
1: Ganteng.
0: Ganteng?
1: Iya, Bu,
0: ganteng. Aku ngerti mau ganteng ya, Pak. Mas,
3: gimana,
0: ini
3: Pak?
0: Baju-bajunya yang Mas bawa tak masukin ke lemari ya. Mau disiapin apa? Makan siangnya?
3: Gak usah lah, buatin jus aja lah, Pak.
0: Jus? Gak mau nyemil-nyemil roti atau burger?
3: Ya, gak apa-apa
0: tak bikinin.
3: Ya, harus gitu aja.
0: Ya udah, ntar ya tak bikinin dulu ya, Mas.
3: Iya, Pak. Aduh, lebih baik tiba ya, ayo ya. Ibu kok ngongkon Nabi Barne nih, ngancani aku. Oke, tak mulai jatuh cinta, oke, tak enak lebih baik. Tapi gak mungkin lah ngusik tas ketemu kok. Mungkin aja iki perasaan sementara dok iki paling.
0: Mas, ini udah tak siapin. Mas maem dulu, nanti perutnya sakit. Soalnya dari tadi pagi kayaknya Mas tuh gak sempat sarapan. Tadi juga tak lihat. Waktu di rumah juga gak banyak maemnya. Nanti masuk angin loh.
3: Duh, ini kamu kok nyiapin cuma satu loh, Pak?
0: Aku masih kenyang.
3: Ya gak bisa gitulah. Kamu juga siapin, kita
0: gak
3: makan apa, bersama.
0: Gak apa-apa, Mas.
3: Begini
0: aja yang maem.
3: Ini aku jadiin dua ya.
0: Gak usah, Mas.
3: Gak
0: usah.
3: Duduk sini.
0: Buat
3: apa?
0: Mas aja, aku masih kenyang.
3: Udahlah sini. Ya sini, kamu duduk ya.
0: Aduh, Mas. Aku sungkan kok duduknya sama kayak
3: gak
0: Mas
3: apa,
0: di sini
3: apa, kan,
0: di atas kayak gini aku.
3: Sungkan sama siapa? Kan kita cuma berdua.
0: Gak sopan kan, Mas, kan juraganku.
3: Juragan? Ya udahlah, kan cuma makan. Ngapain sungkan?
0: Ya udah kalau gitu tak makan ya, Mas.
3: Iya, tak potong nih ya. Potong satu. Habis itu siapin air hangat ya, Pak.
0: Oh, direbusin air hangat. Iya, ya. Iya, habis ini. Mas dimakan dulu dong rotinya. Kalau enggak Mas enggak makan, aku enggak makan.
3: Oh iya, iya, iya. Ini sisnya aku minum ya.
0: Ya udah. Habis ini tak rebusin air ya. Sama tak siapin handuk buat mandi.
3: Iya.

0: rasane blonjo iki mah lho kok larang-larang iki. Aduh. Padahal aku iki nek dikirimi dhuwit karo Habibah iku. Ya prosoku ya wis tak irit-irit tapi yo gak cukup bae. Ngene iki enak sing gak melok ngeramut. Aku sing ngeramut nang kene. Gak oleh apa-apa, aku ya gak sok seneng. Paleh beban. Ngene-ngene njaluk dhuwit kiriman angeleran. Perasaan wis kakean pe. Ala ngirimi dhuwit iku.
1: Bu.
0: Bu,
1: iya.
2: Akila iku nang ndi, Bu?
0: Loh, kok ndek kamar ta reke?
2: Gak ono, Bu.
0: Gak ono. Karek iku nek metu-metune gak pamit.
2: Lah ya, Bu.
0: Senen ono. Tuman garakno. Heran aku. Karek kok wis diwuruki ngono kok.
3: Assalamualaikum.
2: Duh, iki lho suara Bu.
0: Kamu dari mana?
3: Main.
0: Main. Eh, main iku pamit. Kok nak kamu hilang terus ibu kamu pulang nanya gimana?
3: Sudah pamit tadi ke
0: sapa? Oh, mau gak pamit, kamu pamit iku lho. Pamit ke sapa? Wong mbak ya gak mau pamiti.
3: Ke Mas Rido.
0: Gak ngomong nang aku.
2: Lino ngene iki, Bu.
4: Bujuke. Gak pamit arek-e.
0: Gak pamit yo. Di sini tuh kamu itu dititipkan sama Mbah. Harus nurut. Aja saenakmu dhewe. Piro-piro aku gelem ngrambuti kamu.
3: Iya, Mbah.
2: Kulino ngene njarekno, Bu. Jeweren ae, Bu.
3: Jangan, Mbah. Sakit.
0: Ngepuk yo gak mentol arek gak duwe daging. Ngene dikira ibune gak ngekei mangan. Panganane sak piring kebek. Ngono yo awake jek bongkring ae gak iso lemu. Gak ngetokno lek ngingoni. Ya yo meneh nek ibuke mulai tak jalono dhuwit sing akeh, panganane tambah akeh.
3: Iya, Mbak.
0: Ya kono nang nyapu.
3: Iya.
0: Wis ndek penggawean dhewe-dhewe ku ya wis ditandangi. Ojo males-males. Ojo main ae wis gedhe.
3: Iya, Mbak.
0: Sepun kono mulai nae.
3: Iya, Mbak.
0: Mari nyapu nang iku, cuci piring iku. Belakang.
3: Iya, Mbak, tapi aku lapar.
2: Lho, kene kaya apa sih? Sampun dhisik kono lho.
0: Nang gawe dhisik lah. Kerja dulu baru makan. Enake kamu pulang-pulang main terus makan.
2: Ayo.
0: Yang di rumah e mari masak e gurung makan kok kamu sambatan wis lapar. Ayo tenan sik, nyapu sana sambil ya, cuci-cuci mbak. Piring.
3: Nggih.
0: Itu si cepete masak iku. Panci-panci ku dicuci semua.
3: Nggih.
2: Oh, lulu, Bu.
0: Apa?
2: Iku lho, Bu. Rungono, ana sing pecah iku kaya ngene, Bu.
0: Iya ta? He. Kamu ini lho. Ya apa sih? He, lek tandang gawe ku aja marah-marah. He, ngarane iki.
3: Kok
0: iku
3: sakit? Enggak, Bang.
0: Apaan iki? Mbok banting ya gimang, makan pecah, he? Ayo. Kamu itu
3: sakit, Mbak.
0: Sakit. Biar kamu tahu rasanya dipukul ku enak apa enggak. Mangka eno, nek tanda gaya ku pelan-pelan.
2: Lah ya bu, bareng-bareng iki bu.
3: Maaf,
2: ya,
3: Bang.
0: Iki masalah iki cangkir kesayanganku. Kok
3: sakit, Mbak.
0: Heran aku. Ya apa nak ngono? Arek kok. Ngene iki bar aku emosi ya, he. Kok wis diomong, kok iso mangan aja dolen ae ta lah. Ya iki, kakek dolen. Gak tambah pinter, kamu itu tambah bodoh. Ngerti gak?
3: Iya, Mbak. Maaf.
0: Kakek dolen.
2: Ya terus ini kundangan cepetan.
3: Iya, Mbak.
0: Iki cengkir seneng aku. Aku ada dikei uang. Tak eman-eman, tidak lo dipecah no kok yang ini.
2: Lah ya, Bu. Jalan ganti rugi ambil ibu. Kok jalan duit sing wake, Bu.
0: Iya, nek mulai. Aku emang juga ada tambangan yang sekel gue.
4: Ya, kiri lo mesti san klambiku mbak no, ya.
3: Ya mas.
2: Klambiku ke sisan mbak no. Kuatar ku jepuan ada kamarku sisan.
3: Ya ampun mbak.
4: Loh, iki ambil istri ku sisan, jok lali.
3: Kan aku capek.
4: Loh.
2: Ya kan iku nangkini ku numpang. Kan ku ya kudu ngerti.
3: Iya mbak.
0: Diburi tanang kabe, cok nolak. Ya bener mbak, mau ngomong awakmu ku numpah nang kene. Hari-hari nurut, dikongon apa nurut, ngerti enggak? Dikongkon ngono sambatan pegel.
3: Tapi aku kan masih kecil, Mbah.
0: Ya, justru kecil iku diajarin. Kayak gak gampang gede kuku gak iso tanang gawe, ngerti gak? Jadi kamu harus nurut, gak boleh nolak.
3: Tapi Mbak sama Mas gak mau kerja.
0: Duh, iki kan melak aku dewe, melak wong tuane dewe. Lah kamu lah numpang. Cenak ya kamu numpang kati gak gelem tanang gawe. Heh, ngelawan.
2: Lah ya kan kok aku ku nek kene kok mbek ibu kamu ku menumpang to.
0: Ancen. Aduh, sakit. Are iki yo. Heh, patah loro.
3: Sakit. Sakit, Mbak.
0: Sakit mau ngono to. Lah, aku nek jiwet yo tak jawab pe sama gosong. Mau ngono to.
2: Di mana to?
3: Jahat.
0: Apa? Heh. Lah ana jalan
2: lah Mbak Bu. Ancene nglama iki Bu.
3: Sakit, Mbak. Maaf, Mbak.
0: Wis, Mbak. Wis jan wis aja tinggal. Ati gak mangan dhisik, Bapak no. Cek tenang gawe areku. Hai tinggal mangan.
2: Iya iki Bu, wis nang tenang gawe.
3: Masa aduh. Masa aku kerja gak dikasih makan dulu?
2: Engko.
3: Ya wis, Mbak. Enggak apa-apa.
2: Dulu Bu, Bu, iku nang mobil teko, Bu.
0: Sopo?
2: Sangane iku. Eh, ibu eh Akila, Bu.
0: Oh iya.
2: Ya, Bu.
0: Ya, Bu. Menang.
3: Iya. Tapi sakit.
2: Ya menang makane.
0: Eh, Bu, senang ke saya opo, Bu?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Bu.
0: Loh.
3: Ibu.
2: Nah. Aduh, sampai kangen nangis-nangis ngene ya. Ibu yo kangen loh. Ya opo? Eh, sekolah pinter.
3: Pintar, baik.
2: Gak usah nangis, Ibu wis teko.
4: Kau nangis di ibu estek kalau ini.
2: Kamu kangen nambah aku tak?
4: Iya mbak.
3: Enggak, ini jahat.
0: Hei,
3: ini jahat. Ini.
0: Kok isok muni ini jahat? Kau apa? Dungono yo. Anakmu ki, nek kadung dolin, gak mulai gak pamit.
2: Loh bu, ibu ini kok tangannya sampai lemar kayak gini?
3: Aku dipukul.
2: Heh,
3: bu.
2: Dipukul sama siapa?
0: Sama ini. Eh, lu ngapa? Tipu dia.
2: Iya tipu.
0: Aduh dipukul. Kau ya apa sih kok? Pinter. Bojo kamu ya?
3: Enggak.
0: Bojo kamu ya?
3: Enggak, Fina.
0: Kamu lah mari tiba. Sepedaan sampai kancane, gak mulai-mulai. Saiki kok mulai dipokol iku lho.
2: Iya, Mbak Mari tibanya.
3: Enggak, Bu. Aku dipokol.
2: Eh, Bu. Niki sebener yang mana tuh, Bu?
3: Yang aku.
0: Saiki terserah. Awakmu percaya aku apa percaya anakmu? Wong aku yang ngeramuti anakmu. Ya toh?
3: Bener yang aku.
0: Saya ingin.
2: Ya,
0: awakmu kunak.
2: Ya udah.
0: Nakal.
2: Udah, Bu, enggak usah diperpanjang, Bu. Ancen namanya anak kecil ya kayak gini, enggak bisa diatur. Udah, enggak usah nangis. Udah Ibu udah datang.
0: Saya ingin ngene ya, anakmu iku nek mangan jare iwak enak tok ya. Panganane akeh, jajanane akeh. Ibu sama utangnya akeh.
3: Enggak, Bu.
0: Saiki aku butuh duit 5 juta ge nyari utang.
3: Enggak, Bu, aku cuma dikasih kerupuk.
0: Heh,
3: kerupuk.
0: Kok dikasih kerupuk tok sih? Wong kerupuk sablek mbok entekno.
3: Enggak, Bu. Bu yang bener aku, Bu. Bu, ih.
0: Pinter matul arek iki,
2: Bu. Pinter matul. Aku gak kuat ngomong aku, Bu. Jan iki sing bener sing endi sih, Bu? Aku ya lunga iki ya golek duit gawe sampeyan, gawe anakku, cek iso nyukupi kebutuhan. Tapi anakku kok ngomongi jarane mek dilawuhi kerupuk iku bener ta, Bu? Perasaan aku ya wis ngirimi sampeyan
0: cukup, Bu. Kerupuk iku gramian. Anakmu ku nek mangan gak gelem leren, gak entek bleke digowo, orang kamar. Ya apa jarane?
3: Enggak, Mbak.
2: Bu, maaf, gempon. Udah, ini ada tamu soalnya. Mas Dava, masuk dulu.
5: Misi, Bu.
0: Oh, iya. Mari masuk, nak.
2: Sopo iku?
0: Iku turis, ta?
2: Turis? Juraganku iki, Bu.
0: Ya kok?
2: Sing tak elok, iya.
0: Putih kayak ngono.
5: Iya kan anjene keluargane kan ono keturunane luar ndiku Australia tadi. Mas, masuk dulu, masuk dulu. Dek, tolong
6: ya, ya, kabarin
5: aku. Apa?
6: Sibu.
5: Apa teh?
2: Iya, iya, nak
5: siap.
2: Iki mas.
6: Oh iya, iya makasih dek.
5: Sama kemarin. Mbak, apa
2: aku
5: lagi?
2: Aku njaluk duit sisan. Gaya shopping ambek koncoku.
5: Loh, kamu kan kemarin 2 minggu yang lalu kan tak transfer 500 ribu udah
2: ya,
5: habis
2: toh. Ya kurang lah mbak, ya sentek
5: ibu. Nah ya mbak kan belum gajian, nanti kalau sudah gajian tak transfer lagi toh.
6: Mbak, gini maaf ya.
5: Maaf kamu... loh mas, jadi ikut ke permasalahan kita ini.
6: Ya gak apa-apa.
5: Gak usah didengerin ya mas.
6: Loh, gini, kamu butuh uang berapa sih?
5: Loh, enggak, ini urusan keluargaku udah dan nanti
6: iya, tak selesain. Iya gak apa-apa kan. Sama aja gini.
0: 10 juta
2: aku jual 1 juta, aku jual 1 juta.
5: Dek, ya ampun, ini tamu loh, gak sopan.
6: Ini, Bah, ini aku kasih kamu uang 15 juta ya.
0: Iya, 5 juta.
5: Mas, gelem. Mas Gawan, udah usah.
6: Udah,
5: ini kan urusan keluarga aku, biar aku yang nyelesain sendiri.
6: Gak apa-apa, kamu kan juga gak ada uang.
5: Aku malu, Bu, ini juraganku loh, Bu.
0: Wong tike iyo, doh, iki berarti jerakane mau ngerti. Nek momong anak iku soro, momong anak iku biayai akeh. Sawangan iki akeh to awakmu bendinane iku entek akeh. Apa sih kamu nak ngomong dhewe?
6: Ya itu benar, benar yang.
0: Jadi aku apa?
6: Yang diomongin ibumu itu benar.
5: Ya enggak gitu.
6: Ini kamu bawa aja, enggak apa-apalah.
5: Akhirnya Mas kan jadi ikut nanggung bebannya.
0: Saiki ngene.
5: Awakmu
0: yo nek kepin ngeramut anakmu. Ramuten cero rasane soron ya apa ngeramut anak? Gowoan anakmu.
3: Iya, Bu, aku ikut Ibu aja.
5: Ya udah enggak apa-apa, yes. Bu, kalau memang Ibu enggak mau dititipin sama anakku ya enggak apa-apa tak bawa.
0: Lah awakmu koyo ngono.
5: Loh, aku bukan
0: memang Ibu iku utangnya akeh yo ngeramuti anakmu kok.
5: Bukannya aku tuh perhitungan, Bu, ndak. Perasaan aku tanggung jawabku ya sudah tak penuhi. Aku transfer, aku kirim tiap bulan. Demi anakku, tapi aku lihat dia loh, badannya malah tambah kurus kayak gini.
0: Jangan jangan yang belakang aja, dolen aja gak gelem sama omah.
5: Tak mikir-mikir anak aku ini gak kayak gitu loh, Bu, anaknya nurut. Iya,
0: nurut apa nih?
5: Yaudah kalau ibu memang gak mau, gak apa-apa, gak masalah, tak bawain aja anakku wes. Biar aku gak kebeban juga, aku gak ngerepotin ibu sudah
0: ya,
5: di rumah aja istirahat.
0: Ya 10 juta aku penting, kalau tak genyak urutang. Aku is ditagih uang
6: Udah ini loh, Pak, kamu bawa 15 juta.
5: Aku utang ya mas ya, kalau gitu gak apa-apa mas.
6: Udah gak usah kamu pikir
5: lah. Nanti dipotong gajianku gak apa-apa kok.
6: Ya udah gak usah
5: dipikir lah. Mas aku juga mau ngomong, gak apa-apa tak aku bawa anakku. Aku gak mau ngerepotin orang mas. Nanti kalau memang di rumah dek nakal gak apa-apa, aku tak resign aja.
6: Gak apa-apa, ngapain kamu resign? Kamu bawa aja gak apa-apa kok. Gak masalah, nanti biar aku ngomong ke bapak sama ibu.
5: Yaudah kalau gitu aku beresin baju-bajunya anakku dulu ya mas ya.
6: Oh gitu?
0: Beres sih kelambine iki.
3: Iya, Mbak. Ku ingin ikut ke kota.
0: Ya wis melo-melo wisan.
3: Pamit, Mbak.
0: Heeh, wis. Ya.
3: Dadah. Sepedaku tak bawa ya, Mbak.
0: Kawan lo.
3: Iya.
0: Kawan, sepedamu sapa sing katene numpak sepedamu?
5: Duh, ndak usah ngapain bawa sepeda itu.
3: Aku bawa sepeda.
5: Aduh, ndak usah nanti enggak bisa bawa itu, bawa mobil nanti beset semua itu, lecet semua nanti. Ndak usah, wis. Udah nanti tak belikan sendiri di sana yang baru. Ini biarin saja pakai sama ibu nanti. Nah ya nanti.
3: Nah mobil bagus itu ta?
5: Iya. Ya udah, nanti bantu ibu nih.
3: Iya.
5: Kamu apa aja yang dibawa ini? Mainanmu apa aja ini?
0: Ini bonekamu kawan kabe.
3: Iya banyak.
0: Bawaan semua.
5: Bu, wonten kardus ya bu?
0: Iya, no. Kalau no kardus no, kalau no wadah no bantu ibu. Yes.
5: Kiki kardus ibu.
3: Ini rokokku mana mbah? Rokokku.
0: Lah kamu sorot tadi kamu taruh mana? Mau sorot kota sing ngene
3: toh? Aku lupa.
0: Lho ya. Ya ngono iku anakmu kelakuane. Cilik wis pekon. Anggete gak gregetno. Mari mana pirine digledakno ndok ngene teras jenguk teras.
2: Kok kebon kok ibu. Aduh, kamu ku ya habis
5: kalau habis sholat ya diringkes. Udah besar sing rajin.
3: Sudah dipakai ini loh, Mbak.
0: Ngarani. Ayo. Ayo ngono iku. Kelakuane anakmu mangkano. Aja nyalano ibu. Ibu itu udah kurang-kurang, hati uang sabar. Kok gimpun, bisa ulun?
5: Maaf bu, be. Gara-gara Akila ibu jadi darah tinggi. Ibu banyak pikiran, banyak beban.
0: Terus
5: gak apa-apa, wes tak bawa ke kota. Ben ibu yo, bisa
0: wes
5: istirahat tenang.
0: Sekali gede ini enak awakmu.
5: Ya
3: gak ini gak usah dibawa, bawa terasi.
5: Apa ini terasi dibawa?
3: Gak tahu.
5: Kok terasi bu bawa?
3: Pokoknya bau terasi enggak enak.
5: Bau isa iku lho. Salah, amuk tak pakai mudik. Greget no. Ya udah wis enggak apa-apa, nanti tak belikan ruko yang baru. Udah ditaruh di sini aja. Wis enggak usah Bu, ini tak bawa yang cukup-cukup ae.
2: Ya wis,
5: cukupnya wis. Ngimpun Bu, aku balik dulu sama Mas Dava.
2: Maaf ya nak ya, maaf.
6: Oh iya Bu, enggak apa-apa kok Bu. Ya udah saya pamit dulu ya Bu.
2: Iya iya, makasih.
3: Aku ikut ibu, Mbak.
2: Iya wes.
3: Iya, Mbak.
2: Jangan nakal.
5: Hati-hati ya, Dek.
3: Iya.
5: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.

0: Bu.
1: Enak kalau gini makan apa ya? Pen gak pengen jajan-jajan gitu toh?
0: Iya, pengen, Hah? Bu. Pengen. Pengen.
1: Beli lo?
0: Iya. Tak beli ya, Bu.
1: Apa? Beli apa?
0: Beli itu jajan, terus susu, terus es, bakso, Bu.
1: Kalau minum es jangan banyak-banyak.
0: Oh iya.
1: Iya, gak baik.
0: Iya, Bu.
1: Iya.
2: Ya.
1: Ambil no.
2: Yang mana ini? Aku bingung.
0: Tuh. Siapa, Bu?
1: Kok ada anak kecil?
0: Iya.
1: Lucu ya?
0: Lucu, ya ampun.
1: Loh. Dek.
2: Iya.
1: Namamu siapa?
2: Akila.
1: Akila. Waduh, nama lucu sekali tuh.
2: Iya, mau nyari kamar.
1: Mau nyari kamar? Kamar siapa?
2: Kamar saya.
1: Kok kamar saya? Udah pernah kesini emangnya?
2: Sudah sama ibu, tapi lupa.
1: Kapan?
2: Tadi.
1: Oh, tadi. Oh, iya. Kamarnya nomor berapa?
2: Nggak tahu.
1: Loh, kok nggak tahu?
2: Nggak diberitahu.
1: Loh, kok nggak diberitahu gimana toh? Lah ibumu di mana sih?
2: Nah itu saya juga nggak tahu.
1: Loh, kok ibu aja kok nggak tahu kaya apa senduk?
0: Lah iya.
1: Saman kok nganu? Reno tak tanggap, tak tanggap.
2: Apa?
1: Agak sini loh, dekat sama tante. Yo, loh. Saman kok lucu ya? Kayak mupet gitu loh. Kayak mupet suaranya itu gimana?
2: Cicit.
1: Ya enggak cicit itu namanya tikus.
2: Iya.
1: Sampean datang dari mana?
2: Dari desa.
1: Dari desa?
2: Iya.
1: Sampean putrinya siapa toh?
2: Ibu Abiba.
1: Oh, Nduk.
0: Apa, sing, Bu?
1: Tangga sebelah Kiki, Be.
0: Oh, iya, Bu. Yang kemarin itu kan, Bu.
1: Kamu umur berapa?
2: Umur 11 tahun.
1: Oh, 11. Berarti masih SMP ya?
2: SD.
1: Loh. Oh iya. Iya, oh iya, SD. Yang lupa saya ya.
2: Iya.
1: Oh, 11 kok SMP. Gimana tante ini ya?
2: Iya.
1: Loh. Lagi-lagi?
2: Enggak. Loh. Enggak ketawa sih.
1: Loh, kenapa?
2: Enggak lucu lagi.
1: Aku ini seneng banget. Iya, dengerin seneng aku.
2: Iya. Kamar saya mana?
1: Kamar?
2: Iya.
1: Oh, ini sebelah sini ya.
2: Oh ya.
1: Ntar dulu di sini aja.
2: Iya. Tante namanya siapa?
1: Tante.
2: Iya.
1: Tante Linda.
2: Oh, Tante Linda.
1: Ya gitu aja panggil ya. Kenalkan, iya, ini anak tante.
2: Siapa namanya?
0: Asia.
2: Oh ya, saya Kila. Sudah sekolah?
0: Sudah. SMP.
2: Oh, tua. Gede kan?
1: Kok tua gimana toh? Ya sebaya sama kamu.
2: Saya masih SD tapi.
1: Loh.
2: Kan 11.
1: Oh iya. Tante maaf ya, tante lupaan.
2: Iya, enggak apa-apa.
0: Maaf ya.
1: Iya.
2: Enggak apa-apa. Mama saya mana?
1: Hah?
2: Mama saya.
0: Lah mamamu tadi di mana loh?
1: Yang nyimpen mamamu tuh siapa?
2: Loh, siapa tahu di sini?
1: Loh,
2: Gak ada.
0: Gak ada.
2: Ya udah.
1: Anu, apa? Saman beli jajan dulu aja lo.
2: Iya, minum dulu.
0: Jajan, ayo.
1: Minum. Oh, mau minum. Ambilkan minum.
0: Iya, Bu.
1: Iya, ambilkan.
0: Ayo.
1: Situ.
2: Iya.
0: Ayo, Bu. Assalamualaikum.
1: Ya wes, situ. Waalaikumsalam. Mas.
3: Gimana, Pak?
1: Aduh, iki mau ngobrol-ngobrol kok.
3: Pak. Aku mau tanya, itu siapa kemarin itu?
1: Ya iku wongtuaku, Mas, orang tuaku. Tapi tiri. Bapak kan nikah lagi. Nah, ada ibuku yang kemarin itu.
3: Oh, gitu.
1: Nah, yang anak kecil itu anak dari bapakku sama ibuku, jadi adik sambungan kayak gitu loh.
3: Oh gitu.
1: Memang karakternya kayak gitu orangnya. Oh, makanya gitu aku ya? Memang dari awal tuh kalau nitip Akila di rumah itu takutnya jadi kayak stres anakku. Soalnya ibuku itu orangnya keras.
3: Kamu gak ngomong dari dulu kalau kayak gitu.
4: Lah aku terus, kalau saya ngomong-ngomong dari dulu, aku terus nitipnya ke siapa?
3: Ya kan bisa kamu bawa ke sini. Bisa kamu bawa ke sini, terus masalah sekolah kan gampang, nanti kan bisa saya atur.
4: Lah kalau aku dulunya tahu kalau bapak sama ibu gak masalah aku bawa anak, ya gak apa-apa tak bawa. Karena aku dulu kan masih sungkan, aku baru kerja, masa ya sudah bawa-bawa anak.
3: Gak apa-apa, bapak sama ibu itu malah seneng loh rumah itu, rame gitu.
4: Aku tadi ngerebus air ya. Bentar, tak matiin dulu airnya.
3: Oh iya pak. Lebih baik. Oh kok lama-lama kok nyaman ya sama dia ya. Apa aku ungkapin sekarang ya, kalau aku suka sama dia. Pak.
4: Mas itu airnya buat mandi, udah tak rebusin.
3: Oh iya, makasih ya pak. Pak, gini, aku boleh ngomong gak sama kamu?
4: Ngomong apa?
3: Ngomong serius nih.
4: Lah, emangnya masalah apa tuh mas? Mau pindah apartemen? Atau mas ada proyek baru?
3: Enggak, itu di luar itu semua.
4: Terus? Gini, masalah apa?
3: Jujur ya, dari awal aku ketemu kamu, aku suka sama kamu, Pak.
4: Hah? Kamu apa? Mas ini kebanyakan lihat sinetron ini apa?
3: Enggak, ini serius.
4: Ya enggak mungkin toh, Mas. Mas itu suka sama pembantu. Lah wong aku kan pembantunya Mas, yang rawat Mas, yang bantu-bantu rumah Mas. Masa Mas suka sama pembantu? Aku kan ini kan janda. Enggak mungkin toh, Mas. Aku udah punya anak. Hah, Mas ini bikin aku tambah GR aja kok.
3: Kan aku enggak meduliin statusmu. Meskipun kamu janda apapun, kamu juga seorang pembantu. Aku kan suka sama kamu, gak mandang dari status.
4: Tapi ini benar tak mas?
3: Ya, bener lah pak.
4: Aku gak pernah ngerasain senyaman itu sebenarnya mas. Aku jujur ya mas, semenjak aku hidup di tengah-tengah keluarga yang sampean, aku merasa aku punya keluarga, ibu, bapak, sampean terlalu baik sama aku mas. Aku gak bisa bayangin kalau bapak sama ibu tahu ternyata Mas suka sama aku. Apakah aku boleh bekerja sama keluarga Mas?
3: Kamu gak mungkin bekerja lah. Malah bisa-bisa kamu nyandi jadi bagian keluarga aku malahan.
4: Aku takut Mas. Aku takut kehilangan keluarga, kehilangan Mas, kehilangan ibu, kehilangan bapak.
3: Udah kamu gak usah nangis. Aku benar-benar suka sama kamu. Aku cinta sama kamu. Jadi aku ada niatan, aku akan ngomong ke bapak sama ibu.
4: Jadi serius? Mas serius? Mau serius sama aku mas?
3: Iya serius Habibah.
4: Kenapa? Loh, kamu tadi dari mana dok?
3: Itu Akila.
2: Dari sana.
4: Sana mana?
2: Keluar, aku bingung nyari kamar. Lihatlah,
4: kamu tak pikir tidur di ruang tamu, Tonduk. Kenapa? Kok nangis?
2: Aku bingung.
4: Bingung sama siapa?
2: Bingung nyari kamarnya sama semua.
4: Iya, memang kamarnya sama, tapi kan nomornya nggak sama.
2: Aku nggak tahu nomornya, Bu.
4: Ini nomornya tiga.
3: Tadi gimana ketemunya tadi kok bisa?
4: Iya, kamu kok tahu kalau di sini kamarnya akhirnya?
2: Itu aku diantar sama tetangga sini, sebelah sini.
4: Salah.
3: Ya tadi nggak telepon.
4: Mbak Indah itu loh mungkin mas.
3: Ya gini aja, nah abis ini keluar ya, bah.
4: Ingat-ingat, ya.
2: Iya. Berapa nomornya lupa?
4: 302.
2: Oh iya.
3: Ya nanti tak beliin HP aja lah, Pak.
4: Iya, enggak usah, Mas, enggak usah.
3: Enggak apa-apa.
4: Leh, kok enggak apa-apa kamu itu? Enggak, masih kecil. Jangan nanti malah enggak mau belajar dia nanti.
3: Iya, enggak apa-apa. Modelnya
4: anaknya kayak gini kok.
3: Kan gadget itu kan bisa buat belajar juga, kan?
2: Bu, aku tidur di kursi aja ya.
4: Loh, ngapain?
2: Empuk. Soalnya di kamar tidur enggak bisa tidur.
4: Tidur di sofa. Loh jangan, udah ada tempatnya sendiri. Ini nanti tidur sama ibu pakai AC ya. Dibiasain. Loh, kok gak mau?
2: Dingin, aku kedinginan.
4: Ya wes dimatiin. Dimatiin.
2: Gak apa-apa dah.
1: Gak apa-apa.
2: Pakai kipas angin ya.
1: Hah? Gak ada kipas angin di apartemen ini, Ndok. Adanya AC. Halo. Nanti dibesarin biar gak dingin ya.
2: Ya.
1: Ya wes.
2: Bu, aku kalau mandi bingung, Bu.
3: Duh kan.
1: Maaf Mas. Mas kemarin itu pas waktu habis dari desa ke sini tuh baknya itu langsung dicemplungin, dipikir kolam renang, Mas.
3: Ya enggak apa-apa.
1: Tapi udah tak kuras kok. Ya ya yang kan namanya ini kan apartemen do orang kaya kayak gini.
2: Oh iya, kita orang apa?
1: Ya mau jadi orang kaya, amin.
2: Amin.
3: Habibah, gini kamu udah makan belum sama Gila?
1: Aku kayaknya mau diet aku, Mas. Kamu udah makan, Dok?
2: Aku belum makan apa.
1: Tadi kan ada snack-snack di kulkas. Enggak mau makan.
2: Snack-snack apa itu?
1: Snack-snack.
2: Oh.
1: Cemilan, nah.
2: Oh, cemilan. Enggak tahu aku.
1: Duh, dibuka dulu toh kulkasnya. Udah disiapin.
2: Enggak bisa bukanya.
1: Aduh. Dijunjung.
3: Ya udah gini loh, Pak. Mending kita keluar nyari makan sekalian gitu loh, Pak. Ya sama Akila. Terus nanti
2: ya
3: kita ke rumah Bapak sama Ibu.
1: Sekarang, Mas.
2: Kemana? Nah,
3: iyalah.
1: Aduh, Mas,
3: di rumahku.
1: Aku belum siap loh.
2: Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
1: Kamu enggak apa-apa, Ibu yang sungkan kok. Gimana ini, Mas?
3: Udahlah,
1: besok-besok aja loh.
3: Udahlah, enggak apa-apa.
2: Naik mobil muter-muter ya, Om.
3: Iya, iya.
1: Aduh, enggak ya. Usah, Mas, besok-besok aku takut ya. Nanti kamu malah rewel, Duk.
2: Enggak, janji.
1: Yuk, ya wis lah.
2: Janji gini.
1: Iya, yus, gak usah janji gini-gini, iya. Aduh, iya. Ya wis, kalau gitu aku tak siap-siap dulu ya.
3: Yaudah, yuk, siap-siap dulu ya.

0: Pak.
1: Tanya ya, Pak.
2: Ada apa?
1: Nasi gorengnya kasinan apa enggak ya, Pak?
2: Iya, ya lumayan lah. Ya sebagian asin, sebagian enggak. Ya mungkin kurang aduknya aja.
1: Aduh, Pak.
2: Tapi enggak masalah, Bu, nanti kalau sudah di dalam kan campur jadi satu.
1: Iya, tapi kita kan sudah usia lanjut, Pak. Enggak boleh makan yang begitu asin-asin. Kopi pun sudah enggak boleh. Manis-manis juga dikurangi gitu loh, Pak.
2: Saya kemarin itu periksa, Bu, kadar gula saya ini rendah.
1: Oh gitu. Mm-mm. Berarti saya kalau pagi harus kasih Bapak susu yang manis, Pak.
2: Ya, Kak, manis sedikit lah, tapi jangan terlalu manis juga.
1: Pak, sambil makan nasi goreng, aku kok keingat sama anakku ya, Pak. Dava, Pak.
2: Ya, memang dari kecil dia kan
1: suka nasi goreng. Pak.
2: Makanya iya. Kalau Bapak ini makan seperti ini, Bu, selalu ingat sama Dava. Tapi beberapa hari ini kok gak pernah ngasih kabar ya?
1: Iya sih, biasanya itu WA sama Bapak, video callan sama saya.
2: Bu. Ya itu mobilnya Dava kan yang masuk itu.
1: Hah? Itu Dava? Anakku tahu aja kalau orang tua lagi kangen ini lho, Pak.
2: Sama Abibah kelihatannya.
1: Iya.
2: Tapi kok ada anak kecil ya?
1: Iya, siapa ya, Pak?
2: Siapa?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dava.
2: Waalaikumsalam.
4: Iya, Bu.
1: Habibah.
3: Iya, Bu.
1: Iya.
3: Ibu Dava. Sehat, Bu, Bapak.
1: Alhamdulillah.
2: Gimana kamu di sana sudah kerasa?
3: Alhamdulillah kerasan, Pak. Mohon maaf, Pak. Aku bawa anakku.
2: Loh, ini anakmu?
3: Iya. Dari desa.
2: Nah, dari dulu kamu kok enggak pernah cerita kalau kamu sudah punya anak?
3: Iya, aku enggak mau nanti Bapak mikirnya aku enggak fokus kerja karena punya anak.
2: Namanya siapa ini?
5: Akila, Pak.
2: Siapa?
5: Akila.
2: Oh, Akila. Sudah kelas berapa?
1: Kelas berapa, Nak?
5: Kelas 5.
1: Kelas 5?
5: Iya.
1: Oh, kelas 5, Pak.
2: Ada apa?
4: Iya, Pak.
2: Nah, kalau Abibah ini membawa anak terus kapan ini datang? Terus tidurmu di apartemen gimana?
4: Enggak masalah sih, Pak. Malah enjoy sih. Malah lucu.
2: Kamu
4: kan?
2: Kamu enggak terganggu?
4: Enggak.
3: Maaf, Pak, akhirnya ngerepotin Mas Dava. Lah, aku kemarin mau minta kau sendiri tapi sama Mas Dava enggak boleh.
1: Kamu jangan ngomong kayak gitu, Abibah. Kamu kan ikut di keluarga sini tuh kan sudah kita anggap seperti keluarga sendiri. Gitu kan, Pak?
2: Nah. Iya, iya, Bu. Ada apa, Dava?
4: Pak. Bu. Gini, kita kan udah ngumpul semua ini.
1: Ibu kangen loh. Kangen banget sama kamu,
4: iya,
1: Nak.
4: Dava. Dava juga kangen, Bu.
1: Iya.
4: Sehubungan itu Dava juga pengen ngomong, Bu, sama Bapak sama Ibu.
2: Ngomong apa sih?
4: Gini, Dava sebenarnya
1: sebenarnya kenapa?
4: Dava suka sama Abibah, Bu.
2: Apa?
4: Iya, Pak.
1: Suka sama Habibah?
4: Iya, Bu.
1: Sejak kapan?
4: Sejak pertama ketemu, Bu.
1: Sejak pertama ketemu, Pak.
2: Sudah kamu pikir, Dava?
3: Enggak. Maaf.
1: Tenang.
4: Sudah, Pak.
2: Kamu ngerti?
4: Kenapa, Pak?
2: Abibah ini statusnya pembantu. Dia terus janda punya anak satu.
4: Emangnya
2: sedangkan
4: kenapa, Pak?
2: Sedangkan kamu, kamu itu seorang sarjana, kuliahmu aja di luar negeri, S2 lagi. Terus tiba-tiba kamu suka sama pembantu yang sudah punya anak, sudah janda. Apa kamu enggak menyesal?
4: Menyesal gimana, Pak? Kita sama-sama manusia, Pak. Dava juga enggak mandang statusnya Abibah apa, juga pekerjaannya apa. Namanya juga cinta kan, gimana, Pak?
1: Dava, itu kan menurut pendapat kamu, Nak. Hah? Harta kekayaan orang tua kamu, harta bapak kamu, dimakan 7 turunan, bahkan 10 turunan gak akan habis. Gak pantas kalau kamu dapat seorang pembantu. Ngerti kamu, Dava?
2: Sekarang begini, Dava. Biarpun kamu suka sama si Abibah, Bapak dan ibumu tetap tidak setuju.
4: Meskipun bapak sama ibu tidak setuju, Dava ingin menikah dengan Habibah.

0: apa le?
1: Kula pengen takon, terusé sampeyan iku ahli pengobatan.
0: Wis kondang aku.
1: Ngen kula niku ana wong lara. Coba obaté napa?
0: Larane lawas apa lara anyar?
1: Nek lara lawas,
0: gek ana salep.
1: Nek anyar,
0: judium.

Terima kasih pendengar, untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. 23 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Kami masih menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 dengan sajian gede-gending Jawa. Semoga bisa menemani Anda untuk beristirahat di malam hari ini. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi, akan kami hadirkan Bowo Sekar Ageng Sudiro Prono.

RRI dengan esensi buku. Ava Alessandra menjadi tokoh utama dalam novel bertajuk Heartbreak Motel. Sebagai seorang aktris ternama, berbagai peran sudah Ava lakoni sejak usianya 16 tahun dan juga telah membawanya meraih berbagai penghargaan. Usai menjalankan setiap peran, baik itu yang Ava pilih atau yang datang memilihnya, dirinya harus menepi sejenak seorang diri untuk menemukan dirinya yang sesungguhnya kembali. Pada suatu tempat yang ia pilih untuk menyendiri, yakni Heartbreak Motel. Novel setebal 400 halaman ini akan membawa kita mengenal sosok Ava lebih jauh. Ditulis dengan sudut pandang orang pertama, kita akan mengetahui perasaan takut, cemas, luka-luka pada peristiwa yang terjadi di masa lampau yang berpengaruh pada sisi emosional si tokoh utama, Ava. Ada banyak misteri tersimpan dengan makna yang terkandung dan bahkan tidak selalu menemui.

tidak mengenal Ava sama sekali. Sosok Raga digambarkan sebagai lelaki yang bisa membuat Ava menjadi nyaman dan mampu memberikan ketentraman. Namun, novel ini juga akan membuat perasaan-perasaan yang kurang menyenangkan usai membacanya. Ada bagian cerita seperti pelecehan seksual, adegan kekerasan, bahkan adegan dewasa yang disajikan. Hal tersebut membuat munculnya berbagai pergolakan emosi bagi yang membaca, ditambah konflik lain dalam diri si tokoh utama. Tentu, novel ini tidak cocok dibaca oleh individu yang masih di bawah umur. Novel yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama memberikan banyak pesan, di antaranya untuk tidak membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain, dan penting untuk tidak menilai orang lain hanya dengan yang kita lihat dari luar saja. Akan ada banyak persoalan hidup yang datang untuk mendewasakan kita, untuk membuat kita belajar lebih, sehingga memilih untuk tidak menyerah. Tentu adalah pilihan yang terbaik untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik

Pendengar, usai sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Satu Araria Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, disiarkan dari Jalan Maijen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz dan FM 105,5 MHz. Menghadirkan beragam informasi dan hiburan sepanjang hari ini, Sabtu 5 September 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Selanjutnya, Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Madiun. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di program Mutiara Pagi di hari ini, kesempatan edisi siar Sabtu 5 September 2026. Bersama-sama dengan kita pendengar ada beliau narasumber kita, Bapak Kiai Haji Pujianto, Magister Hukum Islam, di kesempatan pagi hari ini hadir di studio kami Jalan Majen Pajitan 10 Kota Madinah. Assalamualaikum, Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat nggih, Kiai?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Dan untuk pagi hari ini pendengar, Mutiara Pagi menghadirkan topik untuk kita bahas, untuk kita hadirkan untuk Anda semuanya pendengar. Ada ikhtiar untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya bagaimana usaha kita untuk mencintai baginda Nabi akan melalui beberapa cara, beberapa tahapan, beberapa usaha atau ikhtiar. Dan nanti juga di segmen tanya jawab pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di telepon kami 459198 di luar area Madiun pakai kode 0351, atau di WhatsApp kami di 0811-366-9907, atau juga di kanal YouTube RRI Madiun, karena pagi hari ini kita live YouTube, kanal YouTube-nya RRI Madiun. Silakan Anda bisa tinggalkan jejak, tinggalkan pertanyaan dan juga komentar Anda. Dan untuk mengawalinya kita persilakan beliau narasumber kita, Bapak Kiai Haji Pujianto, Magister Hukum Islam, untuk menyampaikan materi tentang ikhtiar untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo, Kiai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyati ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita berharap, berdoa, mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak-anak kita, anak cucu kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang cerdas, yang soleh dan solehah, orang-orang yang beruntung dunia maupun akhirat, orang-orang yang istiqomah dalam melaksanakan ibadah, yang akhirnya selamat dunia maupun akhirat nanti. Allahumma amin. Dan rahmat salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar setia dimanapun Anda berada, salawat salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada beliau. Mengapa setiap pembukaan, setiap pengajian, bahkan dimanapun berada, setelah hamdalah kita adalah menyampaikan sholawat dan salam. Yang pertama karena cinta kita, termasuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang bertanya, cinta kok didoakan? Ketika kita itu ingin tetap bersanding dengannya, pasti dia pun berdoa. Ketika kita ingin selalu bersanding kepada istrinya, dia pun berdoa, mudah-mudahan istri saya umurnya panjang, mudah-mudahan dia selamat, mudah-mudahan dia tetap sehat. Nah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga begitu. Karena man ahabba kulla shay'in dzikruhu, sapa sing demen marang suwiji-wiji tansah ngeling-eling marang suwiji-wiji. Jadi ketika kita itu suka, maka selalu kita ingat. Juga ketika kita itu suka, selalu mengucapkan surat cerita, menceritakan. Maka termasuk usaha kita, usaha kita dalam mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mengadakan maulid Nabi, membaca sejarah, menceritakan akan kehidupannya, menceritakan akan perjuangannya. Nah, kalau gitu kita tahu apa yang telah dilakukannya. Aku sudah cerita seperti anak-anak. Kalau sudah umur kok yang ceritakan, kalau putri yang ceritakan anak laki-laki, ya berarti dia sudah mau ingin nikah. Maka orang tua harus tanggap. Nah, saya ceritakan ke orang itu aja. Kalau tidak geding, ya suka. Tapi sebetulnya orang geding itu bukan digeget karo dipiting, bukan itu. Tapi karena memang dia itu menyukainya, sehingga selalu cerita. Jadi dibalik, kadang-kadang dibalik kebencian karena ada cintanya. Nah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga begitu, mengadakan maulid Nabi karena cintanya, sehingga membaca sejarah-sejarahnya. Akhirnya membaca sejarah dan sholawat Nabi. Itu usaha ikhtiar kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah begitu, bagaimana kita usaha mencintai? Berarti yang ketiga adalah mengamalkan akan sunah-sunahnya. Jangan yang diamalkan itu hanya salah satu, apalagi hanya untuk guyonan. Banyak sekarang anak muda, jadi ini malam Jumat, hanya itu yang diamalkan. Lalu Nabi itu nikahnya lebih dari satu, sunahnya berarti saya juga lebih dari satu. Jadi bukan diambil enaknya. Karena di Arab dan di Indonesia itu beda. Kalau di Arab dan sekitarnya, itu perempuan itu seakan-akan jadi budak. Mengapa demikian? Karena di sana cuci laki-laki, cari makanan laki-laki, ke pasar laki-laki, semua ditanggung oleh laki-laki. Yang putri hanya di dalam di atas kasur. Yang putri hanya di dalam. Jadi kalau yang perintah itu laki-lakinya, ya bebas akhirnya, enak. Lain di sini, di Indonesia, nyuci perempuan, masak perempuan, cari ke pasar perempuan. Jadi perempuan bisa merdeka, betul-betul merdeka. Lain dengan di sana. Nah, bahkan yang laki ngerokok, rokok aroning warung. Yang putri suruh kerja di Hong Kong. Sini tinggal menerima. Lalu bagaimana mereka? Mereka karena kemerdekaannya itu, sehingga kita tidak bisa berbuat semaunya. Maka dari itu, coba itu juga direnungkan. Nah, kalau kita cinta kepada Rasulullah juga begitu. Ketika cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan sunahnya, semua yang nyanyar yang dijalankan, tidak hanya yang mencari enaknya. Pama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku budi pekertinya yang begitu tinggi. Ada sebuah kisah. Karena beliau itu sangat berwibawa dan betul-betul dijaga oleh malaikat. Ketika kebencian istri Abu Lahab, benciannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sampai mau apapun untuk membunuh Nabi Muhammad. Begitu ketika Nabi Muhammad itu sedang itikaf, sedang di depan Ka'bah sama Ibrahim, Nabi sama Abu Bakar Ash-Shiddiq, lalu datanglah istri Abu Lahab membawa batu besar gitu. Tanya kepada Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, di mana Muhammad? Mengapa mau saya bunuh? Ini saya bawakan batu besar." Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dekatnya Abu Bakar, sehingga Abu Bakar agak kebingungan. Apa orang ini tidak tahu? Tapi kalau bilang ini karena itu kekasihnya. Jadi dia tidak mau. Akhirnya, lola kamu apa tidak tahu Muhammad? Tidak, di mana sekarang? Nah, kalau tidak tahu, ya dicari. Kalau memang merasakan tidak ada di sini, akhirnya pergi. Abu Bakar tanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, tadi istri Abu Lahab kesini, mengapa tidak tahu? Jawabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika dia datang maka Jibril menutupinya sehingga dia tidak mengetahui saya. Nah itulah Nabi itu dijaga, dikasih betul-betul kekasih Allah. Maka ketika kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti juga mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu menjalankan apa sunnahnya, jadi perintahnya, menjauhi segala larangannya. Yang keempat adalah merasakan rasa rindu dan hormat kepadanya. Jadi rindu ingin bertemu, rindu ingin nanti bernyatu. Maka dari itu tadi sudah saya sampaikan bahwa Allah dan malaikatnya bersolawat, maka kita pastinya juga membacakan solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kelimanya, apa yang harus dilakukan ketika kita mencintai beliau? Mentaati sudah, membaca sejarah sudah, berarti memperbanyak membaca solawat. Mungkin itu pengantar dari saya. Kalau ada pertanyaan mengapa ini saya sampaikan, karena ini kan bulan Rabiul Awal, kadang-kadang seliweran di HP, seliweran di medsos yang begini dan begitu dan lain sebagainya. Coba mari kita renungkan bersama-sama ketika kita mencintai sesuatu, apa yang harus kita lakukan. Nah itulah, maka ternyata memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagian ikhtiar kita karena mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Baik, dan pergar segmen tanya jawab kembali, dan saatnya kita buka untuk Anda yang ingin bergabung di 459198, masuk di telepon kami. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik. Iya, selamat pagi Pak Fauzi. Sehat?
3: Oke. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Silakan Pak Fauzi
3: ya, ke disyukuri bangun subuh.
1: Iya, alhamdulillah.
3: Subuh.
1: Bisa
3: terus mau ke acara mutiara pagi, telah mencari ilmu, pelabur ilmi.
1: Iya. Baik, silakan pertanyaannya.
3: Assalamualaikum Pak
2: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Begini Pak, tentang masalah cinta. Cinta Rasulullah berarti harus mengikuti apa ajar Rasulullah. Kalau memang mencintai, tapi kadang-kadang saya ajalah tidak berbicara untuk orang lainnya Pak ya. Kadang-kadang cuma sebagian beda dengan mencintai seorang perempuan, dia bukan apa juga dikejar. Ada istilah bunyinya Pak ya, yang karena hartanya waktu dan berkorban cinta itu kan seperti, tapi cinta Rasulullah kadang-kadang tidak seperti itu. Mana satu lagi ya? Kalau kita cinta dalam tugas kita, coba rawat alam jangan sampai dirusak. Tapi mereka-mereka yang merusak alam siapa ya Pak ya? Bukan rakyat semacam saya. Cuma sekarang lagi kebakaran, aduh gimana saya prihatin juga dampaknya kepada semua masyarakat kan. Itulah bukan kebakaran tapi dibakar. Jangan sampai hanya kebakaran alam itu adalah membuat kutung jadi jambi kambing hitam. Karena itu berarti tidak mencintai. Ya, kalau saya begini Pak, cinta dan Rasulullah hanya bisa dijalankan sebagian, tapi cinta alam dan merasa mencintai alam juga Pak, dirawat, dibina. Waduh, kalau saya begini Pak, tengah malam misalkan duduk melihat pantai yang begitu indah, kedip-kedip lampu menarik, ya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan daun untuk kesejahteraan manusia. Ikan untuk kok kenapa musa dirusak? Berarti tidak cinta. Nah, bagaimana Pak Bapak tentang mereka yang merusak alam? Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gih, monggo.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu diciptakan tidak hanya untuk manusia saja, namun rahmat lil alamin, semua alam, berarti seilam alam dan isinya. Ketika kita mencintai, berarti juga mengikuti jejaknya. Tadi kalau digambarkan dengan mencintai istri, kita mengejar, akan ku kejar kamu dimanapun kamu berada. Itu karena cintanya kepada disertai dengan nafsu karena dia cantik. Atau kalau dia kaya, berarti dia yang dicintai yang kedua hartanya. Karena yang dicintai yang pertama adalah hartanya, kan gitu. Jadi orangnya kedua akhirnya. Nah, kalau cantik berarti dia cintanya karena cantiknya, jelek tinggal. Itu. Nah, tapi kepada Rasulullah kan tidak demikian. Karena cinta kepada Rasulullah itu dunia sampai nanti di akhirat sana. Nah, jadi lebih jauh. Ya. Maka ketika kita betul-betul mencintai, termasuk sunnahnya adalah karena Rasulullah rahmatal lil alamin, berarti tidak hanya sekedar suka, tidak hanya sekedar membaca sholawat saja, tapi juga mengikuti jejak-jejaknya. Yang dimana dia juga membela alam dan sekitarnya. Juga tidak bisa berkata sedemikian. Ada suatu kisah, ada seorang yang mau menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah jalan, akhirnya serbannya terbang karena kena angin. Terpaan angin. Lalu dia juga menggerutu, gara-gara angin saya bisa terlambat. Ternyata setelah diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun diberitahu, agak dimarahi. Kalau kamu marahi angin, berarti kamu memarahi yang menciptakan. Maka dari itu adalah suatu kesalahan kamu yang kamu tidak berhati-hati terhadap apa yang kamu miliki. Nah, dengan adanya semacam itu, berarti angin saja masih dibela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang tugas angin itu adalah memutarkan udara. Memang tugasnya begitu. Nah, itu tugasnya. Salah kita, mengapa kita yang sembrono itu. Nah, itulah suatu gambaran ketika panjenengan tadi menggambarkan pembakaran dan lain sebagainya. Nah, itu dia karena cinta apa? Mungkin cinta harta. Yeah. Supaya hartanya bertambah dan lain sebagainya, tapi tidak memikirkan akan yang lain. Itu belum hewan-hewan yang kecil-kecil itu. Yeah. Nah, berarti makhluk-makhluk yang lain tidak dipikirkan, yang penting dirinya adalah hebat, dirinya punya harta banyak tapi mengorbankan dengan yang lain. Nah, ini termasuk tidak mencintai akan Rasulullah atau tidak menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Baik, ada Ibu Mami ini dari Ponorogo yang bergabung kembali. Assalamualaikum Bu Mami.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Mehta.
4: Nggih, sehat Bu Mami nggih.
5: Alhamdulillah. Doa penjagaan lagi Pak Ustadz.
4: Okay. Silakan.
5: Assalamualaikum. Ini Pak Ustadz Pusianto nggih?
2: Nggih.
5: Oh, alah nggih Ustadz. Mugi-mugi menyanduki sehat.
2: Amin. Amin ya rabbal alamin.
5: Tadi mengikuti pemaparan tadi mengenai menteladani Rasulullah nggih Ustadz.
2: Nggih.
5: Yang nomor 4 kalau enggak salah.
4: Nggih.
5: Menteladani anu akhlak atau tindakan Rasulullah itu merupakan contoh bagi kita bagaimana beliau menjadi seorang panglima perang, menjadi kepala keluarga, menjadi penasihat apapun itu ya Ustaz.
2: Iya.
5: Sekarang itu yang kami minta tanya ini, menjadi pemimpin, meneladani sebagai pemimpin umat. Kalau kita kan ya pemimpin negara gitu saja.
2: Iya.
5: Saya masih ingat tanya ke panjenengan mengenai mana Ustadz, saya punya masalah finansial, pengennya kurban, tapi uang yang ada ya satu ke kurban, tapi saya masih punya tanggungan utang Ustadz. Penjangan menjawab dengan jelas dan tegas, utang bayar dulu gitu.
2: Iya.
5: Masih ingat,
2: iya.
5: Setelah itu kurban ya walaupun itu mulia, tapi bisa nanti ngelengi dulu bolehlah, nanti tahun depan kan bisa. Ya itu saya ikuti. Nah sekarang ya saya mau tanyakan, seorang pemimpin yang antara program dan utang. Programnya MBG Tat, langsung aja. Nah itu menurut Bapak Presiden, itu MBG itu anggarannya per tahun, beliau piyambak yang ngendikan 335T per tahun. Sementara negara juga punya utang banyak juga, 800.000T kalau nggak salah. Itu saya kan biasa ngikuti perkembangan itu walaupun saya ya orang biasa. Habis itu gimana Tat hukumnya, padahal MBG sendiri juga mungkin manfaatnya kan beda tuh, buat jalan tol atau bendungan ini wujudnya ada. Kalau MBG itu wujudnya kan enggak ada gitu loh. Maksud saya gitu, ke anggarannya begitu besar, sementara KTI kita masih punya tanggungan lah. Sekarang Tat, saya presidennya siapapun saya enggak ngurus, siapapun saya ngikut, wong itu pemimpin saya. Lah ini gini loh Tat, sekarang inflasi, daya beli kita tuh sangat rendah. Mau kemana itu enggak bisa, karena apa ya, apa pengaruh itu juga ya Tat. Mohon penjenengan mempunyai pendapat untuk kita memberi pencerahan, karena ya bagaimanapun kalau kita regulasi ekonomi itu sangat sulit ya, bagaimana juga ya kan ya ngempet atau tiarap gitu. Mohon penjelasan Tat, antara utang dan program, walaupun menurut konsep program itu bagus iya, tapi kalau uangnya itu berlebih monggo lah, uangnya itu loh utangan gimana
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini pandangan dalam pandangan Islam tentunya gimana?
2: Dalam hal ini saya juga pernah mendengar akan perjuangan beliau, tapi beliau juga pernah ngendikan bahwa nanti utangnya saya juga nanggung. Nah, ketika sudah demikian, berarti kan beliau sudah punya suatu perhitungan, mestinya kan gitu. Nah, mestinya kan begitu. Jadi dengan adanya ini, dia sudah sanggup untuk bahkan utangnya itu nanti, utangnya orang itu nanti saya yang mau membayar, kan gitu. Nah, ketika sudah ada begitu, kalau dijalankan sendiri mungkin jalan. Nah, itu yang menjadi penyakit adalah orang yang di bawahnya. Masalahnya begitu. Jadi orang yang di bawahnya, dalam hal segi hukum, ketika orang itu sudah nyanggupi akan hal yang satu, hutangnya mau ditanggung, berarti dari hukum sendiri kan bebas lah, bagaimana dia sudah sanggup. Kan gitu. Jadi mau menghukum tidak bisa karena dia sudah sanggup. Nah, cuma di sini masalahnya, dari sampai di manakah amanah yang telah disampaikan, amanah yang telah diberikan dan tanggung jawab yang telah dilakukan, kan gitu. Betul. Nah, jadi kalau mungkin menurut perhitungan secara pribadi dengan dijalankan ini sudah beres, tapi berhubung ditangani tidak sendiri, tapi dengan orang-orang lain, ternyata orang-orang lain itu ada suatu hal yang penyimpangan dan sebagainya, maka adanya suatu perubahan penekanan peraturan bagaimana apabila ada orang-orang yang menyimpang itu. Maka saya juga ingat ketika presidennya Gus Dur begitu mau naik, dalam hal itu dolarnya mau naik dan sebagainya, maka yang ditekan adalah Soros. Yang ditekan sana. Karena apa? Supaya tidak naik. Lah mungkin kalau kita juga begitu, jadi melakukan penekanan terhadap orang-orang yang istilahnya memegang daripada keuangan dunia itu, yang terkaya-kaya itu lagi. Nah, mungkin bisa berkurang. Lah sini kan enggak, rupiah terus jatuh. Karena yang memegang, yang memainkan daripada keuangan dunia, lah itu mereka tetap bertengger di atas. Lah mungkin kalau memang bisa menekan dari sana, ya mungkin bisa itu. Tapi itu kemungkinan, saya sendiri tidak ngerti itu bagaimana cara nekannya. Orangnya saja tidak tahu kan gitu. Nah, maka dari itu, antara hutang dan program, ketika hutang itu sudah mengatakan iya sanggup, berarti kan kita tidak bisa apa-apa. Nah, ketika program itu mengapa kok tetap juga dijalankan? Mungkin menurut perhitungan bagi mereka sebetulnya sudah baik dan sampai. Cuman akhirnya pelaksananya yang tidak amanah sama sekali.
1: Sehingga muncullah korupsi.
2: Sehingga muncullah suatu permasalahan. Dan mungkin kalau ditekan suppressor pun uang ini tidak bisa keluar dan betul-betul dilaksanakan. Kalau dihukum ya dihukum betul. Nah, mungkin agak jera yang akhirnya bisa berjalan. Seperti ditanya, mengapa di Arab Saudi itu agak minim betul orang-orang yang berbuat ingkar, kemungkaran. Karena apa? Betul-betul dijalankan. Nyolong, nganggut tangan, tangannya potong. Nah, menurut HAM salah itu. Nah, ya. Tapi ketika itu mengorbankan satu orang, akhirnya bisa menyelamatkan yang lain. Banyak yang diselamatkan. Nah, mungkin itu. Seandainya di Indonesia betul-betul diterapkan hukum mati bagi korupsi kan gitu, ya. Dan itu dilaksanakan betul. Tidak sekian tahun akhirnya dapat remisi, bukan itu. Nah, bahkan sudah jelas di penjara, keluar malah jadi pimpinan, akhirnya cari bulian. Nah, ya. Itulah kadang-kadang kita yang salah itu gitu. Nah, mungkin begitu Bu Mami. Jadi secara mendetail kami sendiri tidak tahu, tapi Pak Prabowo sendiri suka, saya bukan membela, tapi pernah memang hutang akan saya sahur. Kan sudah begitu ya, kita yang mungkin tidak bisa berkata apa-apa. Ya mudah-mudahan bisa betul nyaur, akhirnya hutangnya semua lunas, dan bahkan yang ditekan ini adalah orang-orang yang memainkan akan keuangan dunia.
4: Iya. Okay. Yeah. Baik, kita bergeser ke segmen tanya jawab berikutnya yang ada di kanal YouTube RRI Madiun dan juga WhatsApp. Tapi sebelumnya kita jeda sesaat, gih, Mbak Yayeng, gih, untuk hadirkan informasi berikut ini. Tepat bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia bercerita, seorang sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Aku datang kepadamu untuk berbaiat hijrah dan kutinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis." Rasul menjawab, "Pulanglah, buatlah keduanya tertawa sebagaimana kau membuat mereka menangis." Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Bima kathiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
1: Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
2: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
3: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
4: Baik, berkata masih bersama kami di program Satu Rede Madiun, kanal informasi dan inspirasi, dan masih di program Mutiara Pagi bersama dengan beliau narasumber kita, Bapak Kiai Haji Pujianto, Magister Hukum Islam. Di pagi hari ini, bagaimana kita ikhtiar untuk mencintai Nabi, di awal disampaikan mukaddimah oleh beliau, ada yang pertama kita karena termasuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua membaca sejarah baginda Nabi, meneladani akhlak beliau yang tentunya juga dengan segala etika kita tidak diperkenankan sebenarnya untuk menjadikan kesunan-kesunan itu sebagai joke, sebagai kuyunan, ngoten nggih bayang ya. Kemudian yang keempat, menanamkan rasa rindu kepada baginda Nabi, dan yang kelima, rasa rindu itu kita kirimkan melalui kita memperbanyak membaca solawat kepada beliau. Nah, pendengar, untuk yang kembali bergabung bersama kami di 459198, tahan dulu sebentar karena ada WhatsApp dulu yang harus kita bacakan, dan juga di kanal YouTube dari Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz Haji Pujianto dan Mas Miftah, semoga sehat selalu, amin. Mau tanya, jika berumah tangga itu harus mencintai dan kasih sayang, selain ibadahnya semoga langgeng nggih Bapak, dan jika ada perceraian itu, apakah cerai hidup dengan cerai mati itu sama masa idahnya Pak Ustadz? Matur nuwun, mohon penjelasannya. Oh, ini di luar tema. Nggih, betul-betul silakan. Yai.
5: Untuk masa idah dalam hal cerai hidup dan cerai mati itu ada perbedaan. Nggih. Jadi ada perbedaannya lamanya.
4: Masa.
5: Mengapa demikian keperbedaan? Secara logika kita bedakan gini. Kalau cerai hidup itu mungkin sebelum cerai itu masih bisa berkumpul, yeah. Atau sekarang sudah kebenciannya sehingga sudah tahu bahwa dia tidak berkumpul. Tapi kalau cerai mati itu kan kebanyakan sebelum meninggal itu betul-betul masih ada rasa kasih sayang, cintanya masih ada. Berarti kemungkinan dia itu masih melakukan hubungan. Nah, mengapa kok sampai dalam hal ini ada sedikit perbedaan lamanya, okay. Nah, begitu. Jadi perbedaan lamanya kan masih ada.

0: sucian itu kan kita hitung tiga sucian. Jadi tiga sucian itu menghitungnya hampir sampai 4 bulan itu.
1: Iya, iya, iya. Tiga kali kuruk istilahnya. Baik. Untuk yang selanjutnya di kanal YouTube dari Madiun ada akun Agus E5Z. Ustadz, hal apa saja yang harus kita cintai dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?
0: Semuanya.
1: Semuanya.
0: Ya, semuanya. Jadi menteladani akan budi pekertinya. Jadi menteladaninya, budi pekertinya. Kalau memang Rasulullah itu rahmatalil alamin, berarti kita juga berusaha bagaimana cinta kepada Rasulullah itu tidak hanya membaca sholawat, tapi juga mencintai akan apa perintahnya. Ya. Ketika alam semesta dicintai, berarti kita tidak merusak alam. Bahkan itu juga difirmankan oleh Allah, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tangsa nasibaka minad dunya. Ketika kita itu mau mencari akhirat, maka jangan lupa nasibmu di dunia. Bahkan saat terusnya dari ayat itu yang juga mengatakan jangan sampai merusak daripada dunia, lingkungannya. Fasada bil fil ar. Jadi tidak boleh merusak bumi. Ketika dia merusak bumi, berarti tidak termasuk orang yang juga menjalankan perintah Rasul. Kan itu.
1: Oke. Jadi segala kauliahnya, amaliahnya, ngeten
0: gitu. Iya, jadi semuanya secara kafah.
1: Oke. Baik. Akun Sri Sundari, assalamualaikum Ustaz, sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan menyimak ini ada akun Sri Gayati, Ustadz sehat sih? Tanya Amin. Ustadz, bagaimana cara menunjukkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam?
0: Iya, tadi sudah saya sampaikan bagaimana rasa cintanya kepada beliau. Satu, sering kita membaca sejarahnya setelah tahu lalu apa yang harus kita amalkan akan kehidupan beliau. Tuh, kalau memang terus selalu. Yang kedua, menjauhi akan larangan-larangan beliau. Dengan dasarkan, mengapa ini dijauhi? Karena saya diperintahkan oleh pimpinan saya. Saya karena taat pada beliau. Menjalankan perintahnya berarti juga begitu. Akhirnya membaca sholawat karena apa? Terima kasih. Itu mudah. Mudahnya untuk membaca sholawat itu karena apa? Kita itu terima kasih kepada beliau. Seandainya beliau itu tidak diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya. Lalu mengirimkan para ulama-ulama yang ada di sini, lalu kita bisa apa? Nah, gitu tuh. Jadi bisanya itu karena beliau. Akhirnya kita baca sholawat karena merasakan terima kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain kita memang diperintahkan oleh Allah.
1: Baik. Ada akun @lurahponorogo. Keteladanan yang paling istimewa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa, Ustaz?
0: Ketika Rasulullah innama bu'istu li utami ma makarimal akhlak adalah menyempurnakan akhlak. Berarti budi pekerti. Tapi kadang-kadang orang budi pekerti itu dia hanya diartikan pokoknya sopan santun aja gitu kan. Padahal sopan dalam perkataan, santun dalam perbuatan. Nah, ketika perkataannya tidak pernah menyakitkan, perbuatannya tuh juga tidak pernah menyakitkan orang lain. Nah, ketika itu meneladani itu berarti menjalankan perintahnya, kan gitu dah.
1: Oke. Ketika melakukan itu berarti wujud dari meneladani Rasulullah.
0: Iya.
1: Baik. Dan pendengar, kita jeda sesaat untuk hadirkan satu commercial break berikut ini. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun.
2: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh. Murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun, tentunya masih dengan ikhtiar untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak generasi muda yang tidak menjadikan baginda Nabi teladan, tidak menjadikan baginda Nabi sebagai idola dalam menjalani kehidupan. Nah, bagi generasi muda, apa yang pertama kali yang harus kita ajarkan, kita tanamkan agar generasi muda ini menjadikan baginda Nabi sebagai teladan, menjagakan Nabi sebagai idola? Apa yang harus pertama kali kita sampaikan dan kita berikan kepada mereka?
2: Sebetulnya kita harus menyadari betul. Yang pertama, menyadari betul dari kecil. Dan harus disadari oleh orang tua kita. Zaman sekarang dengan dulu itu sangat-sangat berbeda. Ketika anak-anak sekarang itu belajar, karena belajar membaca, termasuk akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Al-Quran itu termasuk akhlaknya Rasulullah. Nah, terus sekarang memang banyak orang-orang yang bisa membaca Al-Quran dan membacanya bisa. Namun tidak banyak orang yang mengamalkan akan apa yang dibaca. Nah, gitu. Nah, terus dari tingkah kita yang kenyataan, ketika anak-anak itu mulai kecil dia belajar atau ikra ya, belajar baca Al-Quran dan lain sebagainya. Tapi setelah ikra-nya itu bisa baca, dia tidak akan memahami dan dipahamkan apa yang ada di situ. Jadi cukup bisa membaca.
1: Membaca saja.
2: Nah, bahkan ruhnya dalam hal membaca pun sekarang itu kadang-kadang kehilangan.
1: Hilang.
2: Mereka seperti itu bisa baca. Ya, akhirnya bacanya A, Ba, Ta, Sa. Tapi ketika ditanya mana huruf
1: dasarnya,
2: ba, ya dasarnya tidak ada.
1: Huruf mana dasarnya huruf asli nggak tahu.
2: Jim nggak ngerti. Kaf nggak ngerti. Kaf nggak ngerti. Penting dia bisa baca. Nah, dari sini kadang-kadang yang kita tidak menyadarinya. Nah, lain dengan dulu, begitu selesai baca Al-Quran maka baca kitab. Lalu dijelaskan, baca tafsir, banyak tafsir. Terkenal dulu kalau di tempat saya tafsir Jalalain. Nah, tuh. Terus ada Al-Ibris, ada Iqlil dan lain sebagainya, banyak tafsir itu. Nah, namun kadang-kadang mereka sekarang itu malah membanggakan HP. Jadi yang penting saya tanya, di situ muncul, tapi HP-nya hilang, ilmunya pun
1: hilang.
2: Itu. Nah, dari sinilah sedikit demi sedikit yang akhirnya ilmu itu memang bisa hilang betul, karena asapnya juga hilang. Jadi manfaatnya juga hilang. Maka dari itu apa yang harus dilakukan? Mestinya anak itu tidak sekedar hanya bisa membaca, namun menggali lebih dalam lagi dengan belajar-belajar yang lain agar mereka itu memahami. Jadi tidak bisa hanya cukup bisa, tapi juga memahami. Setelah memahami, mengamalkan.
1: Okay. Itu. Baik, dari awal dari pendidikan terkecil di keluarga tentunya harus ditanamkan ya,
2: Bahaya. Iya, ya, seperti contoh ya di tempat saya itu kalau ada acara maulid itu ada acara tiba, ada acara berjanji, dan memang saya adakan begitu. Dan itu yang memenuhi itu hanya saya dan keluarga, anak istri dan anak saya. Yang lain itu ikut, tapi gandul gitu. Mereka itu suka, tapi nyatanya tidak suka untuk belajar gitu. Jadi kalau sudah begitu, ya suka mereka itu, ada acara itu suka, tapi tidak ada orang yang mau belajar supaya bisa. Apalagi supaya ngerti. Alasannya ya kadang-kadang ya suaranya elek-elek gitu.
1: Okay, padahal itu nggak apa-apa.
2: Nggak apa-apa kan gitu. Baik. Itu saya berikan contoh itu semacam itu. Jadi mereka suka. Mereka suka, tapi kenyataan tidak ada yang belajar.
1: Baik. Kita di penghujung acara ini, Mbak Yai, dari tema kita di kesempatan pagi hari ini, mungkin bisa disampaikan untuk closing statement atau kesimpulan, dan juga ditutup dengan doa nggih, Mbak Yai.
2: Jadi setiap kehidupan itu kita memang harus berikhtiar. mau berusaha. Kalau kita ingin itu hidup dunia bahagia dunia akhirat, berarti apa? Ikhtiar kita, usaha kita. Tidak hanya cukup angan-angan, tidak hanya cukup kata-kata, namun kita buktikan dalam perbuatan kita. Kita wujudkan dengan ilmu kita. Bagaimana? Mencarinya, memahami, lalu mengamalkan. Tidak cukup hanya bisa. Seperti tadi kita katakan, membaca itu tidak hanya cukup membaca, tapi membaca itu juga memahami apa yang ada. Setelah kita memahami apa yang ada, kita mencari ilmu lain untuk menunjang memahaminya masalah-masalah itu, sehingga kita itu bisa mengamalkan secara kafah, namun tidak mengamalkan hanya sedikit saja. Yang akhirnya, apalagi kita merasa bangga dengan yang kita dapatkan, yang akhirnya menyalahkan daripada orang yang lain. Alangkah baiknya ketika di dunia ini tidak saling menyalahkan. Namun mengapa itu kok kelihatannya salah? Lalu apa sebabnya dan bagaimana saya dan kita lebih menyempurnakan? Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan, tapi bermanfaat bagi kita semua. Ya, ketika kita cinta kepada Rasulullah, maka satu, jalankan apa yang diperintahkannya, dan jauhi apa yang dilarangannya. Mudah-mudahan kita selamat dunia maupun akhirat. Amin. Nanti Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wal awalin wal akhirin sahabati ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma ghfir dzunubana wa nawwir qulubana wa tawwil umurana wa fi barakati razaqana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman. Amin. Allahumma nawwir qulubana bi nuril islam. Amin. Allahumma nawwir qulubana bi nuril ihsan. Amin. Allahumma nawwir qulubana bi nuril fahmi wa akhrijna minadh dhulumati fahman nabiyina wa hidayatil mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf.
1: Baik, terima kasih Mbak Yai untuk ilmunya pagi hari ini. Sehat selalu, kita jumpa di lain waktu Mbak Yai. Oke. Dan akhirnya dari Majen Pajatan 10 Kota Madiun, pendengar, saya Miftahul Karim dan beliau narasumber kita Bapak Kiai Haji Pujianto MHI pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu dan wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, saya Miftail Karim. Inilah Warta Pagi RRI Madiun edisi khusus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia bersama pembaca berita tamu kami, Andriati Tamu.
1: Yang jelas adalah jebolan dari bintang radio tahun-tahun sebelumnya.
2: Belakang stadion yang nanti rencananya di situ akan ada kawasan baru, kawasan untuk sport dan tourism.
3: Ini adalah bantuan pangan gratis dari Pak Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat miskin ya, dan miskin ekstrim kita.

Selamat pagi saudara, Warta Pagi RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi di antaranya. Panitia Bintang Radio 2026 RRI Madiun mematangkan persiapan menjelang audisi putaran pertama. Badan Pangan Nasional atau Bappanas melakukan monitoring penyaluran bantuan pangan di Ponorogo. Pemerintah Kota Madiun terus mematangkan penataan kawasan stadion dan gedung olahraga Wilis. Selain tiga topik berita tersebut, Warta Pagi juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun tim redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Andriati.

0: Panitia Bintang Radio 2026 RRI Madiun mematangkan persiapan menjelang audisi putaran pertama. Selengkapnya, laporan Zulfa Khai.
1: Panitia Bintang Radio RRI Madiun 2026 mematangkan persiapan menjelang audisi putaran pertama yang digelar Sabtu 5 September 2026. Sebanyak 65 peserta siap tampil menunjukkan kemampuan terbaik mereka untuk memperebutkan tiket ke babak berikutnya. Koordinator acara Bintang Radio RRI Madiun 2026, Maria Dorita, mengatakan persiapan telah memasuki tahap akhir. Hingga H-1 pelaksanaan, panitia telah menerima berkas minus one lagu dari sebagian besar peserta dan jumlahnya terus bertambah hingga batas akhir penutupan. Maria mengatakan, proses penilaian nantinya akan dilakukan oleh juri yang merupakan alumni atau jebolan Bintang Radio dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, nama-nama juri masih dirahasiakan sebagai bagian dari kejutan bagi para peserta.
2: Untuk juri Bintang Radio RRI Madiun, yang jelas adalah jebolan dari Bintang Radio tahun-tahun sebelumnya.
1: Menjelang audisi, Maria mengingatkan seluruh peserta untuk menjaga kondisi fisik dan mental agar dapat tampil maksimal saat kompetisi berlangsung.
2: Untuk seluruh peserta audisi putaran 1 Bintang Radio RRI Madiun, pesannya jaga kesehatan supaya besok tanggal 5 bisa tampil dengan maksimal. Dan yang pasti untuk seluruh peserta harus berkompetisi secara sehat.
1: Masyarakat dan para pendukung peserta juga dapat menyaksikan rangkaian penampilan kontestan secara langsung melalui live streaming di kanal YouTube resmi RRI Madiun. Selain itu, dukungan untuk kontestan favorit dapat diberikan secara daring melalui situs resmi Bintang Radio RRI.id. Zulfa Khai, RRI Madiun, melaporkan.
0: Serangkaian RRI Fest di RRI Madiun telah dibuka dan tahun ini dimeriahkan dengan flash mob yang melibatkan para pegawai hingga mahasiswa di RRI Madiun. Angela Reska melaporkan.
3: Serangkaian event RRI Fest dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia di RRI Madiun telah dibuka. Berbeda dengan tahun sebelumnya, RRI Fest di Madiun kali ini dibuka dengan flash mob atau menari bersama di halaman depan RRI Madiun. Pertunjukan ini melibatkan puluhan pegawai RRI Madiun hingga mahasiswa dan siswa yang sedang dalam periode magang di RRI. Menurut pengakuan Zuria, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jawa Timur UMJT merasa senang karena dilibatkan dalam pembukaan RRI Fest di RRI Madiun.
4: Sangat antusias karena kan baru pertama kali kan buat aku ikut kegiatan kayak gini. Soalnya juga kan aku kan anak PKL kan, dan di sini juga kan diikut sertakan buat ikut flash mob ini.
3: Selain flash mob, pembukaan RRI Fest juga dimeriahkan dengan lomba internal antar pegawai di RRI Madiun. Tidak hanya untuk meramaikan event RRI Fest, menurut Nindya Aprilia, pengarah acara kegiatan ini, perlombaan internal juga dapat meningkatkan solidaritas para pegawai demi melayani kebutuhan masyarakat di bidang penyiaran secara prima.
4: Dan juga meningkatkan solidaritas antara sesama RRI Madiun, ini juga ajang untuk berkumpul seluruh karyawan-karyawati RRI Madiun, karena setiap hari susah ya Mbak untuk berkumpul satu sama lain, jadi di ajang ini untuk berkumpul semuanya.
3: Pelaksanaan RRI Fest tahun ini diharapkan dapat menghadirkan suasana yang semakin semarak dan penuh keceriaan bagi keluarga besar RRI Madiun. Nindya juga berharap kegiatan serupa dapat terus digelar dengan kemeriahan dan kebersamaan yang lebih baik pada tahun berikutnya. Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Madiun mencatat lonjakan kasus kebakaran yang cukup signifikan sejak awal tahun hingga Agustus 2026. Selengkapnya, Dayu Suwarno melaporkan.
5: Ancaman kebakaran di Kabupaten Madiun meningkat seiring kondisi musim kemarau yang membuat vegetasi dan lahan lebih mudah terbakar. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Madiun mencatat lonjakan kasus kebakaran yang cukup signifikan sejak awal tahun hingga Agustus 2026. Kabid Damkar Mat Satpol PP dan Damkar Kabupaten Madiun, Andi Kurniawan menyebut, jika pihaknya telah menangani 65 kasus kebakaran, yang 38 diantaranya merupakan kebakaran lahan.
6: Himbauannya kepada masyarakat, bila mana membakar sampah atau membakar di tempat di dekat lahan, untuk ditunggui atau melihat situasi angin, karena banyak masyarakat setelah membakar sampah ini ditinggal, itu belum dimatikan. Kemudian terkait angin juga, karena banyak sampah yang terbawa angin mengakibatkan lahan-lahan yang sudah kering ini banyak pepohonan atau ranting-ranting, daun-daun yang ranting ini berterbangan mengakibatkan kebakaran di tempat yang lain, di lahan yang lain juga. Ini juga sangat membahayakan.
5: Menurut Andi, lonjakan kasus ini meningkat hingga 3 kali lipat sejak bulan Mei lalu, di mana sebagian besar pemicu utama kebakaran lahan berasal dari kelalaian warga yang membakar sampah sembarangan dan meninggalkannya tanpa pengawasan. Kemudian kondisi cuaca kemarau serta tiupan angin kencang membuat kobaran api dengan cepat merembet ke ranting dan daun kering di sekitarnya. Dan untuk mengantisipasi kejadian serupa, Damkar Kabupaten Madiun menyiagakan 42 personil serta armada pemadam kebakaran dan mengimbau masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: BPBD Pacitan menghimbau masyarakat untuk menjaga lingkungan untuk mengurangi potensi kasus kebakaran hutan dan lahan di wilayah Pacitan. Laporan selengkapnya bersama Angela Reska.
3: BMKG memprediksi puncak musim kemarau terjadi mulai bulan Agustus hingga bulan November mendatang. Tahun ini, musim kemarau diperkirakan lebih panjang daripada tahun sebelumnya. Selain menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah, musim kemarau juga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Pacitan mencatat, sejak periode 1 Januari hingga 25 Agustus 2026, terdapat 12 kejadian karhutla telah dilaporkan. Menanggapi fenomena ini, Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pacitan Erwin Andriatmoko menghimbau masyarakat untuk menjaga lingkungan.
7: Maka dari itu kami mohon dalam menjaga lingkungan, membuang puntung rokok, dan jangan menyalakan api dengan alasan apapun di lahan perkebunan dan lain-lain sebagainya, yang itu nanti bisa memicu karhutla. Jadi kami mohon bantuan kepada seluruh masyarakat sekalian untuk saling menjaga lingkungan masing-masing sehingga potensi karhutla bisa kita minimalkan.
3: Erwin juga meminta kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat untuk meminimalisir potensi karhutla. Di sisi lain, Erwin menerangkan, karhutla yang terjadi di wilayah Pacitan bukan karena pembukaan lahan. Menurutnya, karhutla biasanya berawal dari tepi jalan yang kemudian merembet dan membakar hutan maupun lahan. Ia menduga karhutla disebabkan keteledoran masyarakat, seperti membuang puntung rokok secara sembarangan. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun, melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Ponorogo telah mendistribusikan 31 liter air bersih kepada ratusan warga di dua desa terdampak kekeringan. Selengkapnya laporan Eka Wulan.
8: BPBD Ponorogo mencatat hingga saat ini ada 342 jiwa terdampak krisis air bersih, yaitu 189 jiwa di Duku Dungus, Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung, serta 153 jiwa di Dusun Bungur, Desa Munggu, Kecamatan Pungkal. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo, Masun, mengatakan, hingga akhir Agustus 2026, pihaknya bersama mitra BPBD telah mendistribusikan 31 ribu liter air bersih di dua titik terdampak kekeringan.
9: Sampai dengan tanggal 31 Agustus kemarin, untuk di dua dukuh tadi, di dua desa tadi, itu sudah sebanyak 31 ribu liter kita distribusikan, baik oleh BBBD sendiri maupun oleh mitra BBBD yang bekerja sama dengan BBBD. Misalnya PMI, itu kan bekerja sama dengan kami, ngambil air juga di kami kan, atau oleh kelompok masyarakat yang laporan ke kami akan membawa berapa. Jadi sudah ada 31 ribu liter sampai dengan 31 Agustus. Nah, masing-masing di Karangpatihan sudah 18 ribu liter kita dropping. Kemudian untuk di Munggu Pungkal sudah ada 13 ribu liter kita dropping.
8: Menurut Masun, pihaknya akan menyikapi bersama dengan stakeholder terkait jika kemungkinan terjadi perluasan wilayah terdampak krisis air bersih. Saat ini laporan yang masuk yakni permintaan dropping air bersih dari pemerintah desa Gelang Kulon, Kecamatan Sampung. BPBD pun kini melakukan asesmen di lokasi. Diperkirakan dropping air bersih akan dilakukan pada Senin 7 September 2026. Asesmen yang sama juga berlaku bagi wilayah lain yang meminta bantuan air bersih. BPBD juga akan melakukan koordinasi dengan pemerintah desa terkait apa yang sedang dibutuhkan, apakah hanya air bersih atau termasuk peralatan seperti tandon, jerigen, dan lainnya. Dari Podorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Badan Pangan Nasional atau Bappanas melakukan monitoring penyaluran bantuan pangan di Ponorogo. Kembali Eka Wulan melaporkan.
8: Badan Pangan Nasional Bappanas melakukan monitoring penyaluran bantuan pangan pemerintah di Kelurahan Cingglong, Kabupaten Ponorogo. Bantuan berupa beras tersebut menyasar masyarakat miskin dan miskin ekstrim yang masuk desil 1 hingga 4 bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN Kementerian Sosial. Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bappanas, Andriko Noto Susanto mengatakan, di Kelurahan Cingglong, Ponorogo ada 107 warga mendapat bantuan yang disalurkan melalui Perum Bulog. Andriko menargetkan penyaluran bantuan pangan dapat diselesaikan pada pertengahan September, meski secara nasional Bulog menargetkan penyelesaian paling lambat akhir September.
10: Ini adalah bantuan pangan gratis dari Pak Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat miskin ya, dan miskin ekstrim kita, ya, desil 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi bantuan pangan ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat. Ya. Kalau diberi gratis, otomatis pengeluaran rumah tangga yang harusnya buat beli makan sudah tidak. Nah, nanti harapannya bisa digunakan untuk yang lain.
8: Andriko menambahkan apabila ditemukan ketidaksesuaian data di lapangan, masyarakat yang seharusnya menerima bantuan namun belum terdata dapat mengusulkan perbaikan melalui RT dan lurah atau kepala desa secara berjenjang. Penerima yang telah meninggal dunia atau berpindah alamat juga dapat dilakukan pembaruan datanya. Sementara itu, salah seorang penerima bantuan, Indah Mawarni, warga Cingglong, mengaku bantuan tersebut sangat membantu keluarganya. Ia menerima 30 kg beras atau 3 sak untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari.
11: 30 kilo beras. Alhamdulillah membantu sekali karena bisa meringankan.
8: Seperti diketahui, bantuan pangan secara nasional menyasar 33,2 juta keluarga penerima manfaat KPM. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: PMI Kabupaten Madiun menggelar donor darah keliling untuk menjaga ketersediaan darah. Laporan Dayu Suwarno.
5: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Madiun rutin menggelar donor darah keliling dengan menyambangi desa-desa. Strategi jemput bola ini dilakukan guna memudahkan masyarakat yang ingin berdonor tanpa harus datang ke kantor PMI. Kabid Pelayanan UDD PMI Kabupaten Madiun Doni Dwi Setiawan menyebut, donor darah keliling atau jemput bola menjadi salah satu strategi untuk menjaga ketersediaan darah.
12: Jadi kegiatan rutin ini kita laksanakan sehari ada 3 tempat atau 2 tempat yang mencakup di wilayah Kabupaten Madiun.
13: Itu ke desa-desa ya Mas ya?
12: Iya, itu merupakan program kita untuk jemput bola, melihat kondisi wilayah kita ya, jauh. Jaraknya cukup jauh dengan kantor kita, sehingga untuk meningkatkan motivasi masyarakat Kabupaten Madiun untuk pasangan donor darah, makanya kita melaksanakan jemput bola melalui desa-desa.
5: Menurut Doni, pihaknya memastikan seluruh darah yang diperoleh melalui donor darah keliling tetap menjalani proses screening sebelum digunakan, di mana proses tersebut dilakukan untuk memastikan keamanan darah bagi penerima.
12: Terima kasih. Sebelumnya kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Madiun atas partisipasinya, perhatiannya, dan semangatnya terhadap kepentingan kemanusiaan khususnya donor darah. Semoga ini bisa kita jaga bersama, terus kita tingkatkan sehingga kondisi-kondisi kedaruratan terkait kebutuhan darah ini bisa kita jaga bersama khususnya untuk di Kabupaten Madiun. Syukur-syukur kita bisa berdoa ini kita perluas sehingga bisa membantu daerah wilayah sekitar Kabupaten Madiun seperti itu.
5: Doni juga memastikan stok darah selama sepekan terakhir masih dalam kondisi aman Sementara kebutuhan harian rata-rata sekitar 29 kantong darah. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Anggaran sebesar 55 miliar rupiah dialokasikan pemerintah Kabupaten Magetan untuk perbaikan jalan di sejumlah wilayah di tahun 2026. Selengkapnya laporan Yusron Al-Fatah.
14: Pemerintah Kabupaten Magetan mengalokasikan sebesar 55 miliar rupiah untuk penanganan jalan pada 2026. Anggaran tersebut ditargetkan mampu membiayai perbaikan sekitar 61 km ruas jalan di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Magetan, Mukhtar Wahid, mengatakan anggaran itu terdiri dari 30 miliar dari APBD Induk dan tambahan 25 miliar dari APBD Perubahan. Menurutnya, anggaran sebesar 30 miliar yang sebelumnya disiapkan belum cukup untuk menangani kerusakan jalan di berbagai wilayah Magetan. Karena itu, sebagian besar tambahan anggaran dalam APBD Perubahan diprioritaskan untuk infrastruktur jalan. Ia menyebut sekitar 88% anggaran tambahan dinas PUPR dalam PAPBD dialokasikan untuk penanganan jalan. Kebijakan tersebut menurutnya juga mempertimbangkan banyaknya keluhan masyarakat mengenai kondisi ruas jalan yang rusak. Sejumlah ruas jalan yang masuk dalam rencana penanganan merupakan pekerjaan lanjutan. Salah satunya ruas tulang ke tengah yang masih menyisakan sekitar 2,5 km dan direncanakan dituntaskan dengan pengaspalan hot mix. Penanganan juga akan dilakukan di ruas Gurang Gareng ke barat yang belum seluruhnya tertangani. Ruas Sumber Dodol Medagung turut masuk dalam daftar penanganan. Dinas PUPR juga merencanakan perbaikan jalan di kawasan Alas Tuo Selotinata yang kondisinya disebut sudah rusak berat. Selain itu, jalan di kawasan Bali Asri, Kecamatan Parang, terutama di wilayah pedalaman pegunungan yang telah lama belum mendapat penanganan, juga direncanakan memperoleh alokasi anggaran.
15: 55 miliar itu, yang 30 miliar itu di Induk, yang 25 miliar itu di PAPBD. Karena kemarin kan memang 30 miliar untuk penanganan jalan itu kan masih sangat kurang ya, karena melihat kerusakan jalan yang ada di Magetan, sehingga PAPBD ini memang banyak diprioritaskan untuk penanganan jalan. Jadi rinciannya, kalau 55 miliar itu terdiri dari Induk dan PAPBD, Induk 30 miliar itu dapat 31 kilo panjangnya penanganan jalan, kemudian 25 miliar itu dapat sekitar 30 kilo penanganan jalan. Jadi total tahun ini ada sekitar 61 kilo jalan yang bisa kita perbaiki dari anggaran 55 miliar itu.
14: Mukhtar menambahkan masih terdapat sejumlah ruas lain yang akan masuk dalam program penanganan melalui tambahan anggaran PAPBD. Prioritas penanganan akan difokuskan pada ruas-ruas yang mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Kejaksaan Negeri Magetan menyita uang senilai 1,1 miliar rupiah dari para tersangka kasus korupsi dana Pokir. Kejari juga menyatakan bahwa kasus tersebut akan segera disidangkan. Selengkapnya, kembali Yusron Al-Fatah melaporkan.
14: Kejaksaan Negeri Kejari Magetan kembali menyita aset dalam perkara dugaan korupsi anggaran pokok-pokok pikiran Pokir DPRD Magetan tahun anggaran 2020-2024. Kali ini penyidik mengamankan uang sekitar 1,1 miliar rupiah dari tiga tersangka. Penyitaan dilakukan saat penanganan perkara tersebut telah memasuki tahap pemberkasan. Kejari Magetan menargetkan berkas perkara segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Surabaya dalam pekan ini. Uang tersebut disita dari mantan Ketua DPRD Magetan 2024-2029 Suratno, anggota DPRD Juli Martana, serta mantan anggota DPRD sebelumnya Jamaluddin Malik. Kepala Seksi Intelijen Kejari Magetan Adi Sofyan mengatakan penyitaan merupakan bagian dari penelusuran aset yang dilakukan penyidik tindak pidana khusus Pitsus. Sebelum menyita uang tersebut, penyidik telah lebih dulu mengamankan 8 mesin tusuk sate yang berkaitan dengan penelusuran aset para tersangka. Menurut Andi, langkah penyitaan dilakukan untuk mendukung upaya pemulihan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi Pokir DPRD Magetan.
16: Alhamdulillah sekarang penanganan Pokir sudah memasuki pemberkasan. Mungkin dalam minggu ini kita limpahkan ke Tipikor Surabaya. Kendalanya kemarin masalah terkait masalah audit BPKP yang ada revisi-revisi banyak, makanya kita masih molor-molornya di situ. Jadi kendala yang lainnya sebenarnya tidak ada yang signifikan. Kalau terkait selain mesin tusuk sate itu, memang kita ada melakukan penyitaan uang terhadap tiga tersangka ini dari tersangka Sudirman Tana, Suratno, sama Jamal. Cuman nilainya saya lupa nilainya.
17: Kurang lebih satu.
16: Kurang lebih satu. Yang terkumpul sekarang kurang lebih 1,1 lebih, 1 lebih.
14: Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, perkara yang menjerat 6 tersangka itu diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 4,79 miliar rupiah. Kini setelah hasil audit diterima, penyidik melanjutkan proses pemberkasan untuk membawa perkara tersebut ke tahap persidangan. Meski demikian, Kejari Magetan masih membuka penelusuran terhadap aset yang berkaitan dengan para tersangka sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian negara. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Madiun telah menyalurkan dana transfer ke daerah senilai 6,08 triliun rupiah hingga Juli 2026. Dana tersebut dialokasikan untuk 5 pemerintah daerah di wilayah kerja KPPN Madiun. Aris Dika melaporkan.
18: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Madiun telah menyalurkan dana transfer ke daerah TKD senilai 6,08 triliun rupiah hingga Juli 2026. Dana tersebut dialokasikan untuk 5 pemerintah daerah Pemda di wilayah kerja KPPN Madiun. Kelima daerah tersebut meliputi Kabupaten Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, dan Kota Madiun. Kepala KPPN Madiun Joko Mariono mengatakan, realisasi penyaluran TKD di 5 daerah tersebut rata-rata telah mencapai lebih dari 60% dari pagu yang tersedia. Dia merinci Kabupaten Ngawi memiliki pagu TKD sebesar 1,4 triliun rupiah dengan realisasi 939,3 miliar rupiah atau setara 63,6%. Sementara itu Kabupaten Magetan merealisasikan 825,1 miliar rupiah dari pagu 1,2 triliun rupiah atau 63,8%. Di Kabupaten Ponorogo realisasi TKD mencapai 937,3 miliar rupiah dari pagu 1,4 triliun rupiah. Sedangkan Kabupaten Madiun telah merealisasikan 821,6 miliar rupiah dari pagu 1,2 triliun rupiah atau sekitar 64,4%. Adapun Kota Madiun merealisasikan 354,7 miliar rupiah dari pagu 572,9 miliar rupiah atau 61,8%. Joko menjelaskan TKD yang disalurkan KPPN Madiun terdiri atas dana alokasi umum DAU, dana bagi hasil DBH, dana alokasi khusus DAK fisik dan non-fisik, serta dana desa.
19: Nah, rinciannya dari TKD tersebut, yang pertama dalam bentuk DAU, dana alokasi umum yang sudah kami salurkan, itu sejumlah 2,36 triliun dari pagu 4,09 triliun atau kisaran 57,9%. Untuk dana bagi hasil, DBH yang kami salurkan sampai dengan bulan Juli itu di kisaran 39,11% ya, atau 172 M dari pagu 440 M. Jadi DAK fisik yang sudah dikasalurkan oleh KPPN Madiun sampai dengan bulan Juli itu di kisaran 22,6 M ya, dari pagu 67 M.
18: Joko mengakui pagu DAK fisik tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, penyaluran DAK non-fisik untuk bantuan operasional sekolah, BOS, dan bantuan operasional kesehatan BOK mencapai sekitar 213 miliar rupiah dari pagu 415 miliar rupiah. Adapun DAK non-fisik di luar BOS dan BOK telah tersalurkan sebesar 458,9 miliar rupiah dari total pagu 777 miliar rupiah. Capaian tertinggi terjadi pada penyaluran dana desa. Hingga akhir Juli, dana desa untuk 4 kabupaten di wilayah kerja KPPN Madiun telah tersalurkan seluruhnya atau mencapai 100%. Total dana desa yang tersalurkan mencapai 292,9 miliar rupiah. Joko mengapresiasi pemerintah daerah atas percepatan penyaluran dana desa tersebut. Dia berharap dana transfer tersebut dapat berjalan optimal dan dapat mendukung pembangunan serta memberikan pelayanan pada masyarakat. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pemerintah Kota Madiun terus mematangkan penataan kawasan stadion dan gedung olahraga Wilis. Kawasan tersebut nantinya akan dikoneksikan dengan daerah sekitar untuk sport tourism. Selengkapnya Aris Deka kembali melaporkan.
18: Gedung olahraga Gor Wilis terus dikebut pemerintah Kota Madiun. Kawasan tersebut disiapkan menjadi pusat sport tourism atau wisata olahraga yang menggabungkan aktivitas olahraga dengan sektor pariwisata. Penataan fisik kini mulai terlihat di sejumlah titik, salah satunya di Jalan Larasati, tepatnya di sisi belakang Stadion Wilis. Ruas jalan tersebut turut diperbaiki sebagai bagian dari pengembangan kawasan. Nantinya kawasan stadion dan Gor Wilis akan terintegrasi dengan Simpang 5 atau Proliman Tugu Pendekar di Jalan Diponegoro. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat meninjau lokasi mengatakan pengembangan kawasan tersebut menjadi bagian dari rencana penataan kawasan baru di Kota Madiun. Dia mengatakan sejumlah pekerjaan perbaikan masih berlangsung di kawasan tersebut. Pemkot juga tengah memastikan kesiapan stadion dan Gor Wilis yang ke depan akan difokuskan sebagai pusat kegiatan olahraga.
17: Terus kemudian tadi saya cek di belakang stadion yang nanti rencananya di situ akan ada kawasan baru, kawasan untuk sport dan tourism sebagai satu kesatuan dari Proliman. Tadi saya cek kondisinya bagaimana begitu, ya di situ masih ada perbaikan dan tentunya Gor Wilis dan juga Stadion Wilis yang besok akan difokuskan khusus untuk olahraga ini tadi dicek kondisinya. Walaupun belum belum dilakukan fisik, tetapi kita lihat dari sisi yang kemarin sudah direncanakan. Terus tadi ngecek di wilayah Jalan Sombo, saya dapat laporan dari Pak RT-nya begitu kotor. Akhirnya tadi saya cek, saya panggil lurah supaya nanti bisa kerja bakti, koordinasi termasuk wilayah Bawaslu.
18: Menurut Bagus, penataan kawasan stadion dan Gor Wilis tidak berdiri sendiri. Kawasan tersebut akan terkoneksi dengan sejumlah jalur dan ruas jalan di sekitarnya. Karena itu, Bagus turut mengecek beberapa ruas jalan yang menjadi akses menuju kawasan Stadion Wilis. Konektivitas antar jalur dinilai penting untuk mendukung pengembangan kawasan wisata olahraga tersebut. Selain pembangunan infrastruktur, Bagus meminta seluruh pihak ikut menjaga kebersihan, mulai pengurus RT dan RW, pemerintah kelurahan, kantor atau instansi, pelaku usaha hingga masyarakat. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.

Sebelum kami akhiri Warta Pagi, kembali kami sampaikan sari berita. Panitia Bintang Radio 2026 RRI Madiun mematangkan persiapan menjelang audisi putaran pertama. Badan Pangan Nasional atau Bapanas melakukan monitoring penyaluran bantuan pangan di Ponorogo. Pemerintah Kota Madiun terus mematangkan penataan kawasan stadion dan gedung olahraga Wilis. Dengan demikian berakhir sudah Warta Pagi RRI Madiun edisi Sabtu 5 September 2026. Simak Warta Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dapatkan informasi lainnya pada situs rri.co.id serta ikuti media sosial dan official YouTube RRI Madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andriati Tamu. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Ya, pendengar yang baru saja membacakan informasi untuk Anda dalam Warta Pagi, beliau Ibu Andriyati Tamu, ini senior kami di Pro 1 ya, Mbak Andri, sehat ya Mbak Andri? Ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, dan bagaimana Mbak Andri, kesannya kembali ke meja siar untuk membacakan berita, apa yang ingin, apa ya, semacam kesannya seperti apa?
1: Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya, diberi kesempatan untuk bernostalgia ini ya, membaca berita di RRI Madiun setelah beberapa tahun sudah tidak siaran ya. Terima kasih pada pimpinan dan juga panitia Bintang Radio, panitia Hari Radio ya, Hari Radio yang ke-81 yang memberi kesempatan kami penyiar lama bernostalgia kembali ya.
0: Okay. Tapi kembali ke apa ya, semacam apa yang disampaikan Mbak Andri ini memang tidak apa ya, mengurangi kualitas. Mbak Andri tetap sebagai suaranya tetap sebagai penyiar yang tempuh tetap bagus. Nah, apa resepnya atau tipsnya ini menjaga suara tetap bagus, Mbak Andri?
1: Oh, gak ada resep apa.
0: Gak ada resep apa. Emang sudah bawa Anda lahir ya.
1: Ya, yang pasti selalu bersyukur saja setiap hari. Bersyukur. Saya bersyukur masih diberi kesempatan ya bisa datang lagi ke RRI Madiun ini. Apalagi membaca berita.
0: Okay. Tapi luar biasa. Mbak Andri waktu jadi pegawai di RRI gitu ya. Berapa lama jadi penyiar, Mbak Andri?
1: Jadi penyiar itu kan mulai tahun berapa ya? Lebih kurang 15 tahun lah jadi penyiar di RRI Madiun. Sebelumnya di staff gitu.
0: Di staff ya. Oke, jadi penyiar 15 tahun.
1: Gak kurang
0: sampai
1: lebih.
0: Masa purna ya, Mbak Andri.
1: Sampai masa purna. Okay. Kan sebelumnya saya pindahan ya dari RRI Banjarmasin terus pindah di RRI Madiun jadi penyiar. Di sana saya di bagian TU gitu.
0: Oh, tata usaha. Kemudian di Madiun jadi penyiar selama 15 tahun dan sebelum purna memang masih penyiar ya. Mbak Andri ya. Okay. Baik, Mbak Andri, dari pengalaman-pengalaman kemudian pada akhirnya RRI berulang tahun ke-81. Pengalaman dan harapan untuk RRI ke depan seperti apa, Mbak Andri?
1: Kalau pengalaman saya ya, saya sangat senang ya jadi penyiar itu karena pekerjaan itu saya sangat cinta dengan pekerjaan itu.
0: Okay.
1: Kalau kita mencintai pekerjaan itu pasti kan kita kerjanya juga maksimal. Enjoy gitu ya. Dan kalau untuk pesan ya, untuk peringatan Hari Radio yang ke-81, kami berharap mudah-mudahan RRI Madiun itu tetap jaya, tetap mendapat simpati di hati para pendengar.
0: Amin.
1: Karena kalau tanpa ada pendengar kan, betul, apalah artinya lembaga siaran?
0: Apalah arti seorang penyiar gitu?
1: Iya, tidak ada artinya ya. Tapi kalau banyak pendengar itu kan kita juga senang ya.
0: Betul.
1: Saya juga masih kangen juga sama pendengar yang selalu aktif ya, yang selalu aktif. Untuk siaran juga di RRI Madiun, apalagi di acara-acara hiburan ya.
0: Betul.
1: Wah, itu luar biasa. Itu. Dan sekarang ini memang perkembangannya semakin lebih bagus lagi ya di RRI Madiun, apalagi dengan pimpinan yang baru ini ya, Pak Puguh ya. Itu luar biasa perkembangannya, fasilitas segala macam ini dilengkapi, luar biasa, top. Pokoknya top RRI.
0: Top RRI.
1: sekali di udara tetap di udara.
0: Oke. Baik, terima kasih Mbak Andri. Selamat pagi, selamat menjalani masa purna ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Dan tentunya bersama dengan keluarga tercinta juga selamat menjalankan aktivitasnya. Sehat selalu Mbak Andri. Suatu
1: Amin.
0: Saat kita bisa berjumpa kembali dengan tema, dengan hal dan kegiatan yang berbeda mungkin ya.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih Mbak Andri sekali lagi.
1: Dan selamat menyongsong Hari Radio ke-81.
0: Baik,
1: sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.
0: Merdeka. Baik, dan pendengar itu kesan dan pesan gitu ya dari penyiar senior kami Mbak Andriyati Tamu yang tadi sudah menceritakan berapa lama beliau bertugas dan berdinas di RRI Madiun. Terima kasih pendengar dan sampai jumpa.
2: Itu sebaiknya Anda tahu.
3: 8 September 1945.

0: cuaca hari ini.
1: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman ya, cuaca buruk.
2: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti di Kota Rokto ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
4: Baik, pendengar, kami hadirkan untuk Anda kembali informasi cuaca yang berlaku di hari ini, pendengar. Kami hadirkan dan kami kutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Nganjuk untuk pagi hari ini. Perakiran cuaca wilayah Kota Madiun atau Kabupaten Madiun Raya. Kota atau Kabupaten Madiun Raya, Provinsi Jawa Timur untuk hari ini, Sabtu, pendengar. Di pagi hari ini secara menyeluruh, ini mulai dari pukul 00 hingga pukul 5, ini berawan dan

0: cenderung udara kabur. Sementara untuk pukul 5 hingga pukul 24 malam nanti secara umum mengalami ataupun juga kondisinya cerah. Secara umum kembali kami hadirkan untuk suhu di antara 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan udara di antara 43 hingga 90%. Sementara angin bertiup rata-rata dengan kecepatan ini dari 6,9 hingga ini di Kabupaten Madiun paling rendah. Sementara angin yang bertiup paling kencang ini 26,3 km per jam dari Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi. Ini mungkin untuk diwaspadai angin yang begitu kencang. Termasuk di Ponorogo ini yang paling kencang pendengar bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 31,2 km per jam. Angin kencang patut diwaspadai untuk pengendara sepeda motor, pengendara mobil, untuk tetap berhati-hati dan waspada. Demikian kami informasikan informasi cuaca yang kami kutip sekali lagi dari Badan Meteorologi dan Klimatologi Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika Stasiun Geofisika Nganjuk. Tetap bersama kami di Pro 1 dari Madiun.
1: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional, sekaligus sebagai hari kelahiran Radio Republik Indonesia. RRI didirikan sebulan setelah siaran Radio Hosokyoku yang dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu, masyarakat menjadi buta informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands in the Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal ini, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. 8 orang wakil dari bekas Radio Hosokyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada 11 September 1945 pukul 17.00, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Radvan Inje Pejampon dan diterima Sekretaris Negara. Delegasi radio yang saat itu mengikuti pertemuan adalah Abdul Rahman Saleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukito, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi. Abdul Rahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan ini. Salah satunya adalah menghimbau pemerintah untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah putus saat pertempuran. Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar Radio Hosokyoku. Namun, Sekretaris Negara dan para menteri keberatan karena alat-alat itu sudah terdaftar sebagai barang inventaris Sekutu. Para delegasi pun mengambil sikap meneruskan rencana mereka dengan memperhitungkan resiko peperangan. Pada akhir pertemuan, Abdul Rahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa, mempersembahkan RRI kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai alat komunikasi dengan rakyat, serta menghimbau semua hubungan antara pemerintah dan RRI disalurkan melalui Abdul Rahman Saleh. Pemerintah menyanggupi simpulan ini dan siap membantu RRI, meski mereka tidak sependapat dalam beberapa hal. Pada pukul 24.00, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmadi dan Sudomo Marto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjo Lukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marah Rusman dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu disepakati, didirikannya RRI menunjuk Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpinnya. Selamat Hari Radio Republik Indonesia. Sekarang

Ya pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta menyimak warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Barat 45 Jakarta. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
0: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat